0: Maka di antara hal yang bisa menguatkan kita untuk menjauhinya dan senantiasa mengambil harta yang halal adalah dengan kita meyakini bahwasanya rizki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita berusia 4 bulan di dalam rahim ibu kita, maka rizki kita telah dicatatkan oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kita menganggap rizki kita datang terlambat, dan janganlah kita mengambil harta yang haram. Namun yakinlah bahwasanya rizki yang halal akan datang dari arah yang tidak kita duga, sebagaimana kematian akan mendatangi kita di arah yang tidak kita duga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluhu." Sesungguhnya rizki seorang hamba akan mencari dirinya sebagaimana kematian akan mencarinya. Maka yakinlah bahwasanya ketika kita bertakwa kepada Allah, maka rizki yang halal akan mendatangi kita di tempat dan arah yang kita tidak duga.
1: Mutiara Nasihat.
2: Para bapak, para ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang begitu perhatian dengan penampilan fisiknya, bajunya, rumahnya, mobilnya, tapi sayang, jarang di antara manusia yang peduli dengan penampilan hatinya, kebersihan hatinya, kesucian hatinya. Padahal ini yang menjadi tolak ukur dan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menilai manusia dari sisi hartanya, dari sisi jabatannya, dari sisi penampilannya, tidak. Tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati dan amal perbuatan mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Dan takwa itu tempatnya di dalam hati. Allah tidak mengatakan yang paling mulia adalah yang paling banyak duitnya, yang paling tinggi jabatannya, tidak. Tapi yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya peduli dengan kebersihan dan kesucian hati kita lebih daripada perhatian kita kepada badan kita, pakaian kita, rumah kita, karena ini yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran. Dan salah satu penyakit yang sangat berbahaya adalah penyakit qaswatul qulub, hati yang keras, hati yang membeku, hati yang membatu. Ya, jadi hati itu bisa sakit, seperti badan juga kadang sakit. Bahkan hati bisa membeku seperti halnya batu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 74, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang orang-orang Yahudi, "Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah." Kemudian hati kalian keras, ya, sekeras batu, bahkan lebih parah daripada batu. Ada sebagian manusia hatinya lebih keras daripada batu, ya, seperti orang-orang Yahudi, waliyadhu billah. Apa tanda hati yang keras? Kalau kita sakit biasanya sama dokter diperiksa, terus ada tanda-tandanya. Ya, ada tanda-tandanya. Ini penting untuk menganalisa. Karena penyakit hati ini enggak kelihatan. Kalau mungkin penyakit badan itu bisa kelihatan, lebih gampang. Tapi penyakit hati enggak kelihatan. Tapi ada tanda-tandanya. Siapa yang memiliki tanda-tanda ini, berarti dia sedang keras hatinya. Yang pertama, tanda yang pertama adalah malas menjalankan ketaatan. Kalau kita mau beribadah berat, malas, itu tandanya hati kita keras. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik dalam surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, sholatnya malas, berat. Jadi kalau kita sedang malas untuk melakukan ibadah, berarti ada yang sakit dalam hati kita. Ya, hati kita sedang membeku dan membatu. Yang kedua, di antara tanda hati yang keras adalah tidak tergerak dengan nasihat Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, dia mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi tidak tergerak. Hatinya tidak bergetar, bahkan malas membaca Al-Quran. Bahkan kalau dibacakan Al-Quran, dia merasa kusar, gak seneng. Ya, maka ini tanda bahwa hatinya sakit. Ya, tanda bahwa hatinya keras. Karena orang-orang yang beriman, bergetar hati mereka ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, mereka senang jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Yang ketiga, di antara tanda hati yang keras adalah tidak tergerak dengan peristiwa musibah-musibah, bencana-bencana, dan kematian-kematian. Kita ini sering dengar, ada tetangga meninggal, ada teman meninggal, ya, ada sahabat meninggal. Apalagi pas musim corona dulu, banyak yang meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah hati kita bergetar ketika mendengar kematian saudara kita, kerabat kita? Apakah menjadikan kita semakin semangat beribadah kepada Allah? Kalau tidak, maka berarti hati kita keras. Kita sering ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana-bencana. Ada gempa bumi, ada longsor, tsunami. Tapi adakah hal itu menggerakkan hati kita, menggetarkan hati kita, atau biasa-biasa aja? Ya, kalau tidak bergetar dan tidak mengambil pelajaran, berarti hati kita keras. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 43, falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Mengapa hati mereka, ya, mengapa mereka tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk merendahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala datang kepada mereka peringatan kami? Namun hati mereka keras. Setan menghiasi perbuatan maksiat mereka, ya, Na'udzubillah min dalik. Makanya kata sahabat Nu'man bin Bashir, innal halakata kullal halaka an ya'malar rajulu sayyi'ata zamanal bala. Kehancuran di atas kehancuran kalau seorang itu tetap melakukan dosa dan kemaksiatan padahal Allah sedang menurunkan bencana kepadanya. Jadi kalau kita dikasih bencana, dikasih musibah tapi terus maksiat, maka ini tanda kerasnya hati kita. Yang keempat di antara tanda hati yang keras adalah mengutamakan dunia daripada akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kalian malah lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kalau orang mati-matian ya mengejar dunia sampai lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pertanda bahwa dia telah menjadi budak-budak dunia. Dia berarti keras hatinya. Yang kelima, di antara tanda kerasnya hati adalah merasakan kegundahan. Sumpah, ya, enggak tenang hidupnya. Padahal orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, bahagia ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia kepadanya. Adapun kalau seorang gundah, gelisah, ya, stres, bingung terus, maka ini tanda bahwa hatinya keras. Karena kegelisahan itu sebabnya adalah dosa. Makanya banyak, walaupun orang memiliki harta yang melimpah, popularitas, kedudukan yang tinggi, tapi hatinya tidak tenang. Karena ketenangan adalah dengan ibadah, dengan iman.
3: Tanya jawab.
4: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam.
4: Berkaitan dengan dampak daripada memakan harta yang haram, yaitu tidak diterimanya ibadah. Seperti contohnya tadi Ustaz berikan, misalnya orang itu umroh atau berhaji, bisa tidak diterima. Nah, bagaimana jika orang itu dia sudah berangkat haji atau umroh, namun dia masih melakukan pelaku utama, misalnya seperti riba dan gitu. Terus ketika pulang umroh dan dia sudah mengetahui bahwa hukum-hukum itu tidak boleh, bagaimana status ibadahnya, apakah tetap tidak diterima ataukah kemudian dengan pertobatan itu bisa diterima nanti? Sekian, terima kasih.
5: Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya, menarik. Beliau menanyakan orang yang haji dan umrah dari uang yang haram, kemudian setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu apakah haji dan umrahnya diterima? Pertama, ada di dalam Islam itu, di dalam agama itu dua permasalahannya. Diterima atau tidak diterima, ya, gugur kewajiban atau tidak gugur kewajiban. Ini dua hal yang berbeda. Saya akan memulai gugur kewajiban atau tidak gugur kewajiban. Haji itu wajib. Haji itu wajib. Kalau ada orang berhaji dari uang yang haram, kemudian dia bertaubat kepada Allah, apakah dia mengulang hajinya? Tidak perlu dia mengulang. Karena kewajibannya sudah gugur. Karena dia sudah berhaji atau sudah berumrah. Yang kedua, apakah dia dapat pahala atau tidak? Ini permasalahan. Ini yang kita bahas. Harta yang haram itu menjadikan ibadahnya tidak diterima menurut sebagian para ulama. Ya, bisa ibadahnya tidak diterima akibat dari harta yang haram. Kenapa? Karena dia memakan dari sesuatu yang haram. Maksudnya tidak diterima, tidak dapat pahala. Bukan tidak menggugurkan kewajibannya. Kewajibannya sudah gugur. Ya, dia tidak perlu lagi mengulang. Kalau dia bertaubat, tidak perlu lagi mengulang. Tetapi apakah dia dapat pahala? Ya, maka bisa jadi dari harta yang haram tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Tapi kalau dia sudah bertaubat, Ustaz, apakah dapat pahala? Kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka

0: alal muslim sittun. Kata Rasulullah SAW, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada enam. Qila ma hunna ya Rasulullah. Rasulullah SAW ditanya, apa saja enam perkara tersebut wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, jika dia undang kamu dalam acara, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahlahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah bayar hamukallah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka jenguklah dia. Yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal, maka ikutilah jenazahnya.
1: Orang yang semangat mengisi bulan Al-Muharram, maka ia pun mendapatkan pahala penghidup sunnah Nabi SAW yang sudah hampir punah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghaid an yanqusa min ujurihim syai. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang hampir punah, yang sudah langka di masyarakat, maka dia akan mendapatkan pahala hal tersebut, pahala menghidupkan sunnah Nabi, kembali merintis sunnah Nabi SAW, dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti dia, sehingga semangat menghidupkan sunnah tersebut. Salah satu sunnah Nabi SAW yang mulai langka di masyarakat adalah memperbanyak ibadah di bulan Al-Muharram sebagai satu dari empat bulan haram. Oleh karena itu jemaah, maksimalkan ibadah-ibadah kita, salat, puasa, zikir, perbanyak doa di bulan ini, lalu perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, dan sebagaimana juga perkuat amal soleh yang bersifat horizontal, birrul walidain, berikan hadiah kepada orang tua, lalu juga berikan hadiah buat istri misalnya, tambah uang belanja mereka. Kita tahu memberikan uang belanja dan kebutuhan istri kita mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sufrah dan Kudrah. Coba dilihat di buku ya, tentang Sufrah dan Kudrah. Di situ saya sebutkan bahwa Sufrah dan Kudrah itu statusnya seperti orang yang buang air. Coba dilihat di sini. Apakah Sufrah dan Kudrah itu najis? Di halaman 63. Status Sufrah dan Kudrah yang terhitung sebagai haid dihukumi seperti darah haid, najis dengan sepakat ulama. Kapan Sufrah dan Kudrah itu najis? Ketika berstatus sebagai haid. Kapan berstatus sebagai haid? Jika nyambung dengan darah haid. Jadi ada darah haid, setelah itu pucet, terus habis itu kekuningan, terus Kudrah yang keruh-keruh tadi, panjang sekali. Nah ini statusnya haid. Yang kedua, Sufrah dan Kudrah keluar di luar waktu haid, kayak tadi kasusnya, karena sedang ada masalah rahim, selalu keluar cairan coklat. Maka yang seperti ini hukumnya najis dan batal wudu. Sehingga Anda bisa menggunakan pembalut, lalu sebelum sholat dibersihkan, setelah itu sholat. Ya sama seperti orang yang mengalami salisul baul, kencingnya gak bisa berhenti. Kencing itu terhitung najis walaupun tidak bisa dihentikan. Maka yang bersangkutan nanti sebelum sholat bersuci dulu, dah setelah itu sholat. Di tengah sholat kok keluar, gak usah diperhitungkan. Yang penting Anda sudah persiapan sebelum sholat. Keluarnya darah di tengah sholat tidak diperhitungkan karena di luar kendali. Wallahu a'lam.
1: Kado ilahi yang terabaikan. Ramadan adalah kado ilahi bagi segenap hamba dan keberkahan yang turun saat itu seolah hujan lebat yang mengguyur. Pintu ampunan tak pernah berhias seindah waktu itu, seolah ingin menyambut putra putri surgawi yang telah lama hilang dan ingin kembali. Lantas apa yang telah kita raih dari Ramadan? Pelajaran apa yang bisa membangunkan kita dari kelalaian? Jika Ramadan tak mampu kita jadikan sebagai momentum mengambil pelajaran, lantas kapan lagi kita bisa mengambil pelajaran? Jika berlalunya Ramadan tidak menjadikan dosa-dosa kita berguguran, lalu adakah waktu lain yang mungkin untuk menggugurkannya? Jika surga Allah tidak mampu kita beli, tidak mampu kita raih melalui keberkahan Ramadan, lantas bulan apa lagi yang memungkinkan kita untuk mampu membelinya? Siapa saja yang diharamkan meraih kebaikan dan keberkahan Ramadan, sungguh dia benar-benar telah diharamkan untuk meraih kebaikan dan keberkahan. Karena di luar Ramadan, lebih tidak mungkin lagi untuk meraihnya. Dahulu, orang-orang bijak mengatakan, إِذَا الرَّوْضُ أَمْسَى مُجْدِبًا فِي رَبِيعِهِ فَفِي أَيِّ حِينٍ يَسْتَنِيرُ وَيَخْصِبُ. Saat kebun menjadi tandus di musim semi, lantas di musim mana lagi ia dapat berseri-seri melimpahkan buahnya? Semoga di dermaga berikutnya. Ramadan adalah dermaga untuk mengisi bekal. Perjalanan masih panjang. Ujian sesungguhnya ada pada 11 bulan ke depan. Sampai kita merapat ke dermaga Ramadan berikutnya, akan selalu ada pertanyaan di setiap tetes air mata di hari lebaran. Apakah air mata kebebasan untuk kembali pada kebiasaan lama? Ataukah air mata kesedihan karena perpisahan dengan Ramadan? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Antara siapa yang sebenarnya mengucapkan salam perpisahan, kita ataukah Ramadan? Telegram channel Kristal Iman

0: Apakah Anda?
1: Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah SWT mewajibkan kepada kita semuanya untuk melakukan ketaatan pada saat kita yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka pada saat itu beban taklif, ya, kita dikatakan sebagai mukallaf. Apa itu mukallaf, ibu-ibu? Orang yang mendapatkan beban taklif. Apa itu taklif? Taklif adalah tugas ibadah yang Allah SWT berikan di pundak kita, yang wajib untuk kita tunaikan, baik muslim maupun muslimah. Karena tujuan kita diciptakan Allah SWT untuk ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk melakukan ketaatan, yang mana kalau kita perhatikan dari ayat dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang adanya perintah melakukan ketaatan, menjauhi larangan, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa semua keuntungan dari ketaatan dan ibadah yang kita kerjakan itu murni untuk kita semuanya, ibu-ibu. Ini beda dengan perintah makhluk. Ini beda dengan perintah penguasa, baik itu raja, baik itu menteri, baik itu presiden, baik itu siapa lagi, raja, khalifah atau siapapun yang bernama makhluk. Ketika mereka memerintahkan sesuatu, tentunya di balik perintah tersebut mereka akan diuntungkan, alias keuntungannya salah satunya kepada pihak yang punya perintah tersebut. Kayak seperti kita punya anak, kemudian kita suruh anak kita untuk rajin belajar, untuk menjadi anak yang baik, ya, jangan bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Ini perintah. Ketika perintah ini dijalankan oleh anak-anak kita, kita baik banyak atau tidak mendapatkan keuntungannya. Sebagaimana keuntungan itu akan didapat oleh si pelaku, si anak, tapi di sisi yang lain kita juga mendapatkan keuntungan. Itu dalam konsep adanya perintah dalam kehidupan. Tapi beda dalam ibadah, ibu-ibu. Beda dalam ketaatan kepada Allah. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan ketaatan, tapi Allah SWT sama sekali tidak membutuhkan ketaatan tersebut. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu min ayut'imun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Allah SWT tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan ketaatan yang kita kerjakan. Sehingga keuntungan dari ibadah yang kita kerjakan, ketaatan yang kita lakukan, itu murni kembali kepada pelaku ketaatan, murni kembali kepada hamba. Tidak ada sedikit pun yang masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Yang pertama dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-15. Allah SWT berfirman, "Man 'amila salihan fali nafsih." Man 'amila salihan fali nafsih. Wa man asaa'a fa 'alaiha. Tsumma ila rabbikum turja'un. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal ketaatan, amal kebaikan, amal yang diperintahkan oleh agama, ya, baik itu berupa kebaikan atau mencegah dari keburukan, maka kata Allah SWT, siapa yang melakukan itu, Ini ada perintah, ada ketaatan yang diperintahkan Allah dikerjakan. Ini ada larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita tinggalkan. Maka apa kata Allah SWT? Falinafsihi. Ini di garis bawah ibu. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, yang mengerjakan ketaatan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, maka keuntungannya murni untuk dirinya. Kata para ulama, ya huruf lam di situ, falin nafsihi, di situ ada huruf lam. Ya huruf lam di situ memiliki makna litamlik. Ya, apa maknanya? Maknanya untuk dirinya, sebagai bentuk apa? Penguat bahwa apa yang dia lakukan ini menjadi miliknya. Apa yang dilakukan ini menjadi miliknya. Berarti ini memberikan sebuah pemahaman bahwa amal ketaatan yang kita kerjakan ya akan kita miliki hasilnya, akan kita peroleh, kita dapatkan secara full maksimal ya pahalanya. Bukan untuk orang lain, bukan untuk keluarga, bukan untuk teman, tapi untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, waman asa'a fa'alaiha, dan barang siapa melakukan keburukan, melakukan ya perilaku yang buruk, ya akhlak yang tidak baik, dosa, maksiat, maka kata Allah SWT, dosanya untuk dirinya sendiri. Orang ketika berbuat dosa, maka ganjarannya, balasannya ya akan menimpa dirinya sendiri. Ini orang yang melakukan perbuatan buruk. Ya kecuali kalau nanti mengajak, kalau nanti dia menginspirasi, menginspirasikan kepada orang dari perbuatan buruknya. Maka ini beda kasus lagi, di mana disebutkan dalam sebuah hadis, bahkan dalam beberapa ayat disebutkan pula. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa melakukan ya contoh yang buruk kepada orang lain lalu diikuti, ya walahu wizruha wa izru amili biha. Maka dia akan mendapatkan pahala dosanya sebagaimana dosa orang yang terinspirasi dari keburukannya. Jadi sama di sini. Ya. Kalau orang berbuat baik, maka kebaikannya akan dia dapatkan hasilnya untuk diri sendiri, alias keuntungannya murni untuk dirinya sendiri. Perbuatan dosa juga seperti itu. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan thumma ila rabbikum turja'un. Baik pelaku ketaatan ataupun ya pelaku keburukan, maka sama-sama nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama bahwa semua ketaatan yang kita kerjakan keuntungannya murni kita dapatkan ya untuk diri kita sendiri. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat. Dalam surat Fussilat ayat 46. Qala Allah taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidh-dhallami lil 'abid. Allah berfirman yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh contohnya baik ibu. Ya seperti ibu ngaji seperti sekarang, baca Quran, ya berkata yang baik, ya tidak menyakiti orang, tidak mengganggu orang, ya taat kepada suami, di samping ibadah-ibadah yang wajib yang kaitannya bersama Allah SWT seperti salat, ya puasa, zakat, ya haji dan seterusnya. Ini amal soleh. Ini amal soleh. Maka kata Allah SWT, man amila salihan falinafsihi. maka pahalanya untuk dirinya sendiri, untuk kita ibu-ibu, untuk pelaku, untuk ibu-ibu, bukan untuk teman, ya bukan untuk kawan, bukan untuk mertua, ya bukan untuk anak dan cucu, bukan untuk suami, tapi untuk ibu sendiri. Masya Allah. Sebaliknya, waman asafa alaiha, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan dosa yang menyakiti orang atau kezaliman kepada orang, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Berarti yang rugi siapa? Pelaku. Pelaku. Orang yang berbuat baik, yang diuntungkan dirinya sendiri. Orang yang berbuat buruk, yang dirugikan diri sendiri. Sekalipun mungkin ada sebagian orang yang ada kepuasan batin ketika berhasil berbuat zalim kepada orang, ketika menjegal orang ya untuk tidak sampai kepada kenikmatan tertentu, ada kepuasan di situ. Semuanya ada orang bekerja ya, kemudian ada temannya dipromosikan untuk jabatan tertentu, dan dia berambisi untuk bisa mendapatkan itu, tapi ternyata temannya yang dipromosikan, maka dia berusaha untuk menjegal ya, berusaha untuk menghalangi, untuk ya usaha daya dan upaya dilakukan untuk menjegal kawannya untuk tidak jadi menempati jabatan tersebut. Akhirnya berhasil. Dengan usaha yang dilakukan dia berhasil. Ada kepuasan. Ada kepuasan yang dia miliki dalam batinnya. Tapi ingat ibu-ibu, berdasarkan ayat tadi dan ayat sebelumnya, waman asa'a falaiha, kerugian yang akan didapat dari perbuatan buruk tersebut kembali kepada pelaku, bukan temannya yang tadi dijegal. Nah, ini tentunya merubah ya pola pandang kita ketika orang berhasil melakukan keburukan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan zalim, bahwa orang yang menjadi korban itu yang dirugikan. Ternyata tidak. Dalam bahasa Al-Quran, yang dirugikan adalah pelaku. Yang dirugikan adalah pelaku. Jadi kayak umumnya ada orang, ya dia karena saking marahnya sama mertua, mertuanya diomel-omelin habis, dicaci maki, dikata-katain, ya. Kemudian akhirnya mertua mengambil keputusan enggak lagi turut campur, enggak lagi mau tinggal bersama menantunya, kemudian dia mungkin pindah rumah dan seterusnya. Mungkin dia merasa saya diuntungkan, saya enggak mendapatkan kerugian apapun di situ. Ingat ibu-ibu, dalam bahasa Al-Qur'an ternyata waman asafa alaiha, barang siapa yang berbuat buruk, berbuat jahat, maka dia sendiri akan dirugikan. Dia sendiri. Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid, dan sekali-kali Rabb kalian tidak pernah menganiaya para hambanya. Allah tidak pernah berbuat zalim ya kepada para hamba. Artinya orang yang berbuat buruk tadi, orang yang berbuat jahat tadi, dia nanti tentunya akan diazab oleh Allah.

0: لكم.
1: Tanya jawab.
2: Izin bertanya Ustadz, karena saya bingung bagaimana hukumnya darah keluar setelah berhubungan badan dan terjadi hanya di waktu tertentu berupa flek coklat atau darah flek bisa terjadi setiap setelah berhubungan intim atau saat lelah. Apakah ini termasuk haid atau bukan? Karena biasa bisa 1-3 hari darah flek tersebut keluar. Jazakumullah khair Ustaz.
3: Bisa sampai 1-3 hari. Yang keluar itu darah atau bukan?
2: Di sini
3: coklatan.
2: Flek Ustaz. Tapi atau darah, flek coklat atau darah, berupa flek coklat atau darah.
3: Kalau coklat dia bukan darah, maka bukan haid. Jadi saat hubungan badan, misalnya habis itu kok ngeflek bentuknya coklat, bukan haid. Kalau yang keluar darah, beliau menyebutkan bukan cuma flek, terjadi terus-terusan
2: sampai 3 hari.
3: Sampai 3 hari. Nah, flek yang intensitasnya sering itu hukumnya sama seperti aliran sailan. Maka statusnya haid. Sehingga kalau misalnya saat hubungan badan kok keluar darah, kami sarankan hentikan. Sudah? Untuk memastikan bahwasanya ini adalah haid atau bukan, dipastikan dulu. Jika kemudian keluarnya flek terus intens beberapa flek per menit, keluar lagi ngeflek terus, maka statusnya haid. Jika terus menerus sampai sehari atau 3 hari.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kemenangan umat Islam atas Mongol di Perang Ain Jalut. Pada bulan Ramadan tahun 658 Hijriah, Sultan Mesir Saifuddin Quttus keluar dari Mesir bersama pasukan Mesir, Syam, dan lain-lain. Ia memerintahkan panglimanya, Baipars, untuk berangkat terlebih dahulu mencari-cari berita tentang persiapan pasukan Mongol. Ketika Baibars tiba di Gaza, ia bertemu sekelompok kecil pasukan Mongol. Ia segera menghadapi mereka dan berhasil mengalahkannya. Kekalahan ini sedikit memberikan pengaruh pada moral pasukan Mongol. Kemudian Sultan Quttus pun tiba di Gaza. Ia tinggal selama sehari di tanah Syam itu. Setelah itu, ia kembali berangkat melalui jalur Arce, melewati jalur-jalur tentara salib. Pasukan salib menawarkan bantuan untuk menghadapi Mongol. Quttus menolaknya. Bahkan ia sempat berperang dengan pasukan salib sebelum berjumpa pasukan Mongol. Sampai akhirnya Quttus berjumpa dengan Baibars di Ain Jalut. Quttus mengatur strategi. Di medan perang nanti, ia tidak langsung mengeluarkan pasukan utamanya. Pasukan utama disiapkan. Mereka bersembunyi di bukit serta lembah-lembah Ain Jalut. Pasukan ini dipimpin oleh Baibars. Pada tanggal 15 Ramadan tahun 658 Hijriah, pertempuran besar pun pecah di Ain Jalut. Pasukan Mongol datang bagaikan ombak besar di hadapan pasukan Mesir. Seolah-olah mereka akan dengan mudah merebut kemenangan. Mereka sudah berhasil mengalahkan barisan depan pasukan. Tapi Sultan Quttus tetap teguh dan tak merasa gentar. Ia berteriak dengan seruan perang yang terkenal. Wah, Islamah! Kekuatan pasukannya keluar, bersatu, dan kokoh berada di sekelilingnya. Mereka menyerang dan berhasil mengejutkan pasukan Mongol. Orang-orang Mongol terkejut dengan keteguhan dan ketangguhan umat Islam dalam peperangan. Mental mereka ciut, semangat mereka kendur. Ditambah mereka melihat Panglima Katbuga terkapar tewas. Jasadnya terbaring di medan Ain Jalut. Umat Islam terus mengejar pasukan Mongol yang kocar-kacir melarikan diri. Sampai akhirnya, Mongol berhasil bersatu kembali di Bisan, sebuah desa dekat Ain Jalut. Bentrok pun kembali berlanjut, semakin sengit dan semakin sengit. Sultan Quttus terus berteriak, memotivasi pasukannya. Wah, Islamah! Ia berteriak 3 kali. Kemudian ia berdoa, Ya Allah, tolonglah hambamu ini, Quttus. Tidak lama, kemenangan pun digapai oleh kaum muslimin. Kedikdayaan pasukan Mongol pun terhenti. Kekalahan bukanlah kemustahilan untuk mereka. Inilah kali pertama orang-orang Mongol merasakan kekalahan dalam perang sejak zaman Genghis Khan. Kemenangan yang begitu bersejarah. Sultan Quttus turun dari kudanya, ia tempelkan wajahnya di tanah, lalu menciumnya sebagai ungkapan gembira. Kemudian ia menunaikan salat 2 rakaat, ungkapan syukur kepada Allah. Demikian, Allahu A'lam.

0: suami saya berdosa jika belum mampu memberikan uang gaji kepada ibunya dikarenakan pendapatan suami saya hanya cukup menafkahi saya dan anak-anak. Kalimat cukup sulit untuk dipraktekkan dalam kehidupan karena tidak ada takarannya. Dulu kita pernah hidup dengan gaji 2 juta, cukup. Sekarang kita hidup dengan gaji 8 juta, cukup. Harusnya berlebih dong. Dulu 2 juta cukup. Maka kapan sesuatu dikatakan cukup? Tak ada takarannya. Masing-masing kita yang hadir di majelis ini, silahkan review kehidupan kita. Dulu gaji saya sekian, sekarang gaji saya sudah 2 kali, 3 kali lipat lebih banyak daripada itu. Ya hidup ya begitu-begitu aja. Maka sulit untuk memahami cukup itu. Disinilah seorang suami yang memiliki orang tua, sekiranya orang tua itu adalah orang tua yang memang membutuhkan bantuannya, pandai-pandai mengatur ekonominya sehingga dia bisa berikan sebahagian kepada orang tuanya tanpa melalaikan apa yang harus dia berikan kepada anak dan istrinya. Wallahu a'lam.
1: Surah Ali Imran ayat 1-9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qayyum.
1: Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.
0: Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injila min qablu hudan lin nasi wa anzalal furqana.

0: Membenarkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء

0: لربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: Dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal.
0: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
1: Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia.

0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.
1: Kenapa penting akidah bahwa rezeki kita telah ditulis oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, agar kita tidak terlalu bahagia di saat Allah lapangkan rezeki itu untuk kita, atau tidak terlalu sedih di saat Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak melapangkan rezeki itu kepada kita. Tidak terlalu bahagia karena kita tahu Allah yang mentakdirkan, Allah yang melapangkan, Allah yang menuliskan. Ini kaidah penting bahwa orang yang kaya bukan kaya murni karena usahanya. Rezeki tidak ada kaitan 100% terikat dengan usaha. Bergantung usaha. Kalau usahanya bagus, berarti rezekinya bagus. Kalau usahanya tidak bagus, maka rezekinya tidak bagus. Kalau usahanya keras, berarti rezekinya lapang. Kalau usahanya tidak terlalu keras, maka rezekinya tidak lapang. Kaitan seperti itu tidak antara rezeki dan usaha. Rezeki ditentukan usaha, enggak. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat Allah mengatakan wa fis samaa'i rizqukum, di langitlah rezeki kalian. Siapa yang menentukan rezeki? Allah. Ada orang yang usahanya keras, rezekinya Allah lapangkan. Allah yang menentukan kelapangan itu. Ada orang usaha keras malah bangkrut. Ada? Ada. Ada orang yang usahanya tidak sekeras itu, tapi rezekinya 3 kali lipat, 4 kali lipat dari orang yang usaha keras tadi. Kalau rezeki bergantung usaha, harusnya usaha semakin keras, rezeki semakin melimpah ruah. Tapi tidak, realita kehidupan tidak menunjukkan ke arah itu, dan akidah umat Islam tidak seperti itu.

0: jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Apabila sudah selesai masa haid di hari kebiasaan yaitu 8 hari, darah sudah terhenti, kemudian melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri Ustaz. Dan setelah berhubungan keluar darah. Apakah darah tersebut termasuk darah haid Ustaz?
2: Kalau sudah suci lalu melakukan hubungan, setelah itu keluar darah. Nah, keluar darah di sini apakah spot ataukah terus menerus? Kalau cuma spot saja, hanya ngeflek setelah itu, maka tidak terhitung haid. Karena flek itu bukan haid. Di buku ada itu ya. Kami tuliskan bahwa keluar flek bukan termasuk haid. Itu ada di halaman berapa ya? Berapa? 38. Coba menuju halaman 38. Nah, tentang flek dan spot. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Annal mar'ah idza ra'at daman mithla ru'af, wanita kalau melihat darah seperti mimisan. Seperti mimisan ya, cuman spot. Nuqtah-nuqtah, maksud kata Syekh Utsaimin, yakni nuqtatan-nuqtatan, maksudnya cuman spot-spot, fa innahu laisa bisyai. Ini tidak dihitung sebagai haid. Ya. Sehingga ada kemungkinan itu adalah darah yang nyangkut di leher rahim. Nah, kemudian setelah terjadi hubungan badan itu keluar, maka sudah tidak lagi keluar dari rongga rahim. Tidak lagi keluar dari baharoni. Baharoni tadi kan rongga rahim. Maka status darah tadi bukan haid. Wallahu a'lam.
3: Mutiara nasihat.
4: Kita sudah membahas cara pertama setan dalam menggoda manusia, yaitu was-was. Kita lanjut. Cara yang kedua yang dilakukan oleh setan untuk menggoda manusia adalah membuat manusia itu lupa. Jadi lupa ini musibah. Kadang menimpa urusan dunia lalu menimbulkan masalah besar. Kadang lupa dalam urusan agama atau ukhrawi. Dan setan sangat bersemangat untuk membuat manusia lalai. Adapun yang dimaksud lupa ada dua jenis. Pertama, setan membuat manusia itu lupa kepada Allah, lalu Allah membuat manusia itu lupa kepada dirinya, lupa kepada kehidupannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-19, istahwadha alaihim syaitan fangsahum dzikrullah ulaika hizbusyaitan ala inna hizbasyaitan humul khasirun. Syaitan menguasai manusia, lalu setan membuat manusia itu lupa kepada Allah. Merekalah tentara-tentara setan, dan ingat, tentara setan itulah yang akan rugi. Ayat ini tentang orang-orang munafik dengan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi itu nifaq besar. Kita sudah jelaskan syirik, kufur, nifaq itu ada dua macam, yang besar dan yang kecil. Kufur besar, syirik besar, nifaq besar itu keluar dari Islam. Itu di luar Islam. Adapun kalau kecil, baik kufur kecil, syirik kecil, nifak kecil, pelakunya masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kufur kecil contohnya umpamanya membunuh sesama manusia sama muslim. Nabi SAW menyatakan sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sama muslim itu fasik. Tapi membunuh mah, membunuh mereka itu kufur. Membunuh itu oleh Nabi disebut kufur, tapi kufur kecil. La tirji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan sebagian kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Itu sebagian kalian membunuh, memenggal kepala sebagian yang lain. Jadi hadis-hadis tadi menjelaskan membunuh sesama muslim itu kufur. Tapi kufur kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kenapa? Karena di ayat atau hadis lain, orang yang membunuh sesama muslim itu oleh Allah masih disebut orang beriman, oleh Nabi SAW masih disebut orang muslim. Seperti ayat yang ke-9 dari surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan mukmin saling bunuh, saling berperang. Walaupun saling berperang, saling bunuh disebut dua orang mukmin. Faslihu bainahuma, damaikan. Jadi masih ada iman dalam dirinya. Demikian juga kata Nabi alaihi salatu wasallam, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang muslim saling bertemu dengan membawa dua pedangnya masing-masing, saling bunuh. Dua-duanya saling bunuh, tapi disebut muslim. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Tapi karena muslim enggak akan abadi. Ini bukan vonis, tapi ancaman. Para sahabat bertanya, hadzal qatil famadza maqtul? Ini yang membunuh layak masuk neraka karena pelaku. Kenapa yang dibunuh? Kan korban dia mah. Kenapa dia juga masuk neraka? Dijawab, li annahu kana harison ala qatli sahibihi. Karena tadinya dia juga bersemangat, berusaha, berikhtiar membunuh lawannya. Tapi karena lawannya lincah, licin, enggak kena-kena, dia yang terbunuh. Jadi sudah ada ikhtiar, bukan hanya niat, tapi juga sudah diikhtiarkan, diusahakan, cuma enggak berhasil. Dosanya sama dengan apabila berhasil, sama dengan dosa membunuh. Makanya dua-duanya ke neraka, tapi enggak akan abadi. Jadi ini contoh dari kufur kecil. Syirik besar, pelakunya keluar dari Islam, menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah dalam bentuk ruku dan sujud kepada sama makhluk dengan niat ibadah, itu keluar dari Islam, murtad. Kalau syirik kecil, contohnya apa? Riya, sum'ah, dan yang sejenisnya, ya. Nah, nifaq besar, hatinya ingkar, enggak percaya kepada ajaran Allah Azza wa Jalla. Tapi dia pura-pura menampakkan keimanan untuk kepentingan dunia. Tapi hatinya kufur. Ini nifaq besar, pada hakikatnya nifaq besar ini kafir. Dan inilah yang ditembak dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Maksudnya munafik besar. Adapun munafik kecil, dia muslim tapi yang berdosa besar. Yang cirinya ada empat. Di satu hadis ada tiga, di hadis lain ada empat. Ayatul munafiqin, ayatul munafiqi thalatha. Tanda munafik ada tiga. Di riwayat lain ada empat. Idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza khasama fajara. Kalau berbicara dia dusta, kalau janji ingkar, kalau diamanati khianat, kalau bertengkar dia curang. Empat ini ada enggak dilakukan oleh orang Islam? Banyak. Ada orang Islam tukang bohong, tukang ingkar janji, tukang khianat, ada. Kafir, munafik enggak mereka? Enggak. Muslim, tapi muslim yang berdosa besar, nifaknya nifak kecil. Ayat yang sedang kita bahas ini yaitu Al-Quran Surah Al-Mujadilah, ini tentang orang munafik dengan munafik yang besar, sehingga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, fahaulail munafiqun nifaqan i'tiqadiyah qad dammahum syaitanu ilaihi wa qawa alaihim wa ahata bihim hatta ansahum ayadhkurullah wa ansahum awamirahu wa nawahiyahu wa aghfalahum anha. Mereka inilah orang-orang munafik dengan nifaq i'tiqadi, nama lain dari nifaq besar, nifaq i'tiqadi. Syaitan menguasai mereka, mendominasi mereka, sampai setan membuat mereka itu lupa untuk

ya. Tidak ada kalimat khusus, sehingga kalimat yang bersumber dari teks hadis kami tidak jumpai. Tapi yang ma'ruf yang dibaca oleh para imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ketika khutbah Jumat, sering sekali kalimat ini dibaca. Kalimatnya, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Kalimat ini, ya Allah, berikanlah kami rasa aman di negeri kami, jadikan negeri kami negeri yang aman. Wa aslih a'immatana wa wulata umurina, dan perbaikilah para pemimpin kami dan orang-orang yang memegang kekuasaan di negara kami. Anda bisa tambahkan, warzuqlahum bitanatas salihin, berikan kepada mereka teman-teman yang saleh, wa wuzara'as salihin, dan para pendamping-pendamping yang saleh. Karena terkadang pemimpinnya baik, pembisiknya yang penjahat. Sehingga pemimpinnya Ahlus Sunnah, pembisiknya Mu'tazilah, bisa jadi Pak. Seperti yang terjadi pada Al-Ma'mun. Itu kan karena pengaruh Ibnu Abi Du'ad, salah satu tokoh Mu'tazilah, dan dia dekat dengan Al-Ma'mun, lalu akhirnya Al-Ma'mun berubah jadi Mu'tazilah. Sehingga bisa saja terjadi di negara ini misalnya, pemimpinnya orangnya baik, tapi pembisiknya penjahat. Sehingga akhirnya terpengaruh dengan bisikan orang yang berada di kanan kirinya. Baik, sudah hafal insyaallah kalimatnya? Diulangi. Baik, satu kali lagi ya. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina warzuq lahum bitanatas salihin wa wuzara'as salihin. Ada yang bisa ngulang? Angkat tangan. Langsung dapat hadiah. Buku bahasa Arab ya. Nah, silakan nanti insyaallah. Jangan angkat tangan ya. Ngolet. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina warzuq lahum bitanatas salihin wa wuzara'as salihin. Baik, sudah hafal Pak ya? Belum? InsyaAllah. Baik, nanti yang belum hafal silahkan tanya kepada yang sudah hafal. Cari di Google, insyaAllah ada ya. Allahumma amin nabi autanina. Coba antum cari di Google, insyaAllah doa ini cukup banyak. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan

akhirnya gue cerai. Baru ketahuan sebab. Seorang laki-laki mengatakan, Syekh, anda gak tahu apa sebabnya. Kemudian Syekh itu ngomong, boleh aku telpon sama istrinya? Boleh Syekh, telpon sama istrinya. Awalnya mau ketemu sama istrinya, enggak, aku pokoknya mau cerai. Terus istrinya, apa masalahnya? Pokoknya aku gak mau hidup sama engkau. Sampai akhirnya, sudah jangan sekarang, aku masih sibuk, kata Syekh, besok aku telpon. Ditelpon, diajak ngobrol sama Syekh. Gimana suamimu? Suamiku baik, dia S2 ya, secara pendidikan, kata dia, hormat. Kemudian dia memberikan nafkah dengan banyaklah disebutkan kebaikan. Terus kenapa engkau mau pisah? Engkau habis duduk sama siapa? Mulailah dia cerita. Dia duduk sama kawan-kawannya, kawan-kawan SMA dia ya, yang semua menceritakan rumah tangganya, dan sebagian dia antara mereka janda-janda. Nih perempuan nyeritakan, suamiku baik, suamiku kayak gini. Dia ceritakan, aku dibantuin di rumah sama suamiku. Tiga orang ini mulai mencari-cari aib suaminya. Iya, tapi suamimu itu kayaknya bukan dari kabilah yang tinggi, ini tuh macam-macam. Dikomporin supaya gue cerai. Engkau seharusnya gak pantas dapat laki-laki itu, ini. Engkau lebih cantik, macam-macam. Akhirnya gue cerai. Baru ketahuan sebabnya.

5 keutamaan menjawab azan dan berdoa setelahnya. Pertama, menjawab azan karena dorongan keyakinan hati akan mengantarkan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-mu'adhdhinu Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah, qala ashhadu an la ilaha illa Allah, thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala hayya 'ala as-salah, qala la hawla wa la quwwata illa billah, thumma qala hayya 'ala al-falah, qala la hawla wa la quwwata illa billah, thumma qala Allahu akbar, Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar, thumma qala la ilaha illa Allah, qala la ilaha illa Allah, min qalbihi dakhala al-jannah." Jika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka hendaklah salah seorang di antara kalian juga mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian jika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka hendaklah yang mendengarkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian jika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka hendaklah yang mendengar juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian jika muadzin mengucapkan hayya 'alas salah, maka ia mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian jika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka hendaklah yang mendengar mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian jika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka hendaklah yang mendengar mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian jika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka hendaklah yang mendengar juga mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan itu tulus dari dalam hatinya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Kedua, dengan menjawab azan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul mu'adhdhin wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina ghufira lahu dhanbuhu." Barang siapa mengucapkan pada waktu mendengar muadzin mengumandangkan azan, "Wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina," yang artinya, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dan bahwasanya

Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Aku rela Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama yang benar. Niscaya dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, siapa yang menjawab adzan lalu membaca salawat sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat untuknya 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul, thumma shallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alayhi biha 'ashra." Apabila kalian mendengar muadzin, jawablah azannya, kemudian bacalah salawat untukku. Karena orang yang membaca salawat untukku satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan salawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Keempat, siapa yang membaca doa setelah azan, maka akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'u an-nidaa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, hallat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah." Barang siapa yang mengucapkan ketika mendengarkan panggilan azan doa yang artinya, "Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini, serta salat yang ditegakkan ini, berilah wasilah, yaitu derajat di surga, dan keutamaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tunjuklah beliau sehingga bisa menempati makam yang terpuji yang telah engkau janjikan." Siapa yang mengucapkan doa ini, maka ia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kelima, doa orang yang menjawab azan akan dikabulkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau mengisahkan, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, para muadzin mengalahkan kami dalam menggapai keutamaan." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Kul kama yakulun, fa'idhan tahayta fasal tu'tah." Ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, jika engkau telah selesai, maka berdo'alah, maka engkau akan diberi. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "La yuraddu du'a'u bayna al-adhani wal-iqamah." Doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah lima keutamaan menjawab azan dan berdoa setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.

Adakah doa khatam atau senandung Al-Quran yang dicontohkan harus dilakukan ketika kita mengamalkan? Enggak ada doa setelah menghatamkan Al-Quran. Tapi doa setelah selesai baca Al-Quran ada. Itu doa kafaratul majlis yang kita sering baca setelah kajian, ya. Itu ada contoh. Tapi kalau setiap khatam ada doa khusus, tidak ada. Maksudnya tidak ada tuntunannya dari hadis yang sahih. Adapun dalam banyak kitab-kitab fikih, kitab-kitab adab, iya. Jadi seringkali umpamanya ustaz-ustaz kita, termasuk saya, menjawab pertanyaan. Lalu ada pihak tertentu membenturkan jawaban ustaz tersebut dengan kitab fikih yang mereka pernah pelajari. Itu banyak itu. Seperti saya pernah lihat ketika saya ditanya, kalau Jumatan tidur batal enggak? Saya bilang batal, wudu lagi. Ada orang yang membenturkan dengan hadis. Ini para sahabat sampai ngulahek tapi enggak wudu lagi. Seolah-olah kita tidak pernah mengupas hadis itu. Ada lagi setelah salam, sholat tidak ada mengusap wajah. Ada yang membantah, nih ada dalam kitab anu. Kitab itu kitab fiqih atau kitab hadis. Dan itu bukan satu tentang maksud, tapi banyak. Kita rangkum semuanya, kesimpulannya begini, ya. Nah, hadis-hadis yang mereka benturkan dengan penjelasan kita, kalau enggak palsu khurafat, dhaif. Dan kita sudah pernah bahas itu, cuma pembahasan mendalamnya dalam kajian fiqih. Adapun di dalam tanya jawab begini, langsung akhirnya kesimpulannya begini, kan gitu. Kalau jawaban begini detil atau sajaman merenang menjawab satu pertanyaan juga, ya. Jadi langsung dibenturkan, umpama ada doa menjawab as-salatu khairum minan naum. Apa jawabannya? Kebanyakan orang menjawab dengan shaddaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu enggak ada. Ya, enggak ada hadisnya. Ada yang membenturkan, nih kitabnya disebut kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, tapi enggak ada riwayatnya, enggak ada hadisnya. Riwayat siapa dalam kitab hadis apa, sahih atau tidak, itu tidak ada. Jadi kita tahu ada doa itu, tapi karena tidak didasarkan kepada hadis yang sahih, kita tidak pakai. Gitu maksudnya, ya. Jadi pembahasan kita dalam masalah fikih komprehensif, tapi yang dalam tanya jawab itu kesimpulan akhir, ya. Kita tahu hadis-hadis yang mereka benturkan dengan penjelasan kita, tapi itu dhaif. Makanya kita tidak pakai, ya. Wallahu a'lam bissawab.

Fudail bin Iyad pernah mengatakan, apabila matahari terbenam, hati saya itu senang sekali dengan suasana gelapnya malam, karena disitulah waktu saya berkhulwat dengan Rob saya. Khulwat itu artinya berdua-duaan, dalam arti ini ibadah private saya dengan Rob saya. Saya bisa munajat. Dan apabila matahari terbit, kata Fudail, aku sedih karena pengaruh manusia kembali masuk ke dalam diriku. Berinteraksi dengan orang kan begitu. Kadang-kadang kita gak mau gibah, harus dengar gibah dari lisan orang. Kita udah bertekad gak mau dengar kata-kata yang gak baik, dengar dari lisan orang. Kita bertekad untuk lebih fokus baca Quran, diajak ngobrol sama orang. Nah sekarang kita tanya diri kita, 10 malam ini, apakah kita merasakan hal yang dirasakan Fudail bin Iyad? Kita masuk waktu malam senang gitu loh. Semakin malam semakin senang. Karena ini waktunya kita munajat kepada Rabbul Alamin. Jadi mencari Lailatul Qadar itu bukan beban, tapi sebuah kesenangan, keceriaan, hal yang ditunggu-tunggu, dan itulah arti dari ihtisab, mengharapkan pahala. Cari Lailatul Qadar itu punya harapan, hadirin. Dia mendapatkan hatinya lapang, luas, dan rileks. Ini PR kita di 10 malam ini. Kita harus beralih dari perjuangan menahan rasa ngantuk sampai pada titik nyaman, lapang, dan rileks. Itu poinnya.

Kemudian masih yang berkaitan dengan sholat yang akan bermanfaat bagi kita, bekal terbaik kita dalam rangka menyongsong kehidupan akhirat. Al-huto ilal masajid, melangkahkan kaki kita ke masjid, melangkahkan kaki kita ke masjid. Ya. Kebanyakan manusia pada zaman sekarang ini agak sulit untuk melangkahkan ke masjid. Tapi kalau ke mal-mal mudah sekali. Padahal sebenarnya yang bermanfaat untuk menyongsong kehidupan akhirat ini nih, melangkahkan kaki kita menuju masjid. Berdasarkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitih, barang siapa yang bersuci di rumahnya, berarti berwudu di rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan ke salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, liyak dia faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan salah satu kewajiban di antara kewajiban Allah, kanat khatwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah, dua langkah kakinya, salah satu langkah yang kanan dua kaki, yang pertama bisa menghapuskan dosa dan kaki yang satu lagi bisa mengangkat derajatnya. Tuh, ini bermanfaat nih, bekal bagi kita di akhirat, bermanfaat bagi kita yang melakukannya, akan menghapus dosa dan akan mengangkat derajatnya. Ya, berapa banyak kebaikan yang kita dapat dengan sebab kita melangkahkan kaki kita menuju masjid. Berapa banyak keburukan yang dihapus dengan sebab langkah kaki kita yang kita langkahkan ke masjid. Kita berapa kali berangkat ke masjid dalam sehari? Minimal kan 5 kali. 5 kali dalam sehari semalam. Dan yang pahalanya yang sangat besar itu bagi kita kaum muslimin adalah orang yang rumahnya itu jauh dari masjid. Ya. Diceritakan ada sebuah tuh kisah, yaitu Bani Salamah. Bani Salamah, mereka itu tadinya rumahnya jauh, berkeinginan untuk pindah ke rumahnya ke dekat masjid. Berita tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada Bani Salamah, kepada mereka, telah sampai kepadaku bahwasanya kalian akan berpindah rumah ke dekat masjid. Maka Bani Salamah menjawab, "Na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, kami menginginkan hal yang demikian." Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Salamah, diyarukum taktubu atharakum." Wahai Bani Salamah, rumah kalian itu akan mencatat jejak-jejak langkah kalian. Rumah kalian itu akan mendapatkan pahala dengan sebab langkah-langkah kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setuju kepada Bani Salamah yang mau pindah rumahnya ke dekat masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lakum bikulli khutwatin darajah." Sesungguhnya bagi kalian itu setiap langkah itu darajah, satu tingkatan.

0: Asri, kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Adam alaihis salam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak sujud dan bersikap sombong terhadap perintah Tuhannya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, sedangkan dia lebih mengetahui. Wahai iblis, apa yang menghalangimu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Quran Surat Sad ayat 75. Lalu iblis menjawab dengan angkuhnya, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Sad ayat 76. Iblis tidak menyadari padahal tanah lebih baik daripada api, tanah lebih bermanfaat daripada api. Karena pada tanah terdapat ketenangan, mudah diolah dan menumbuhkan tanaman. Sedangkan pada api, terdapat keadaan yang tidak terarah, ringan, cepat dan membakar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan iblis dari rahmatnya dan menjadikannya terusir dan terlaknat. Dia berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Quran Surat Sad ayat 77 hingga 78. Kemudian iblis semakin benci kepada Adam dan keturunannya. Dia bersumpah dengan nama Allah untuk menghias keburukan kepada mereka. Dia berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Quran Surat Sad ayat 82 hingga 83. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya. Quran Surat Sad ayat 85. As-Suddi menceritakan dari Abu Shalih dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, serta dari beberapa orang sahabat, bahwa mereka berkata, iblis dikeluarkan dari surga, dan Adam ditempatkan di surga. Maka Adam berjalan-jalan di surga sendiri, tanpa ada pasangan yang dapat menenteramkannya. Ia pun tidur. Ketika bangun, ternyata di dekat kepalanya, ada seorang wanita yang duduk. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dari tulang rusuknya. Adam lalu bertanya kepadanya, siapa engkau? Ia menjawab, seorang wanita. Adam bertanya, untuk apa engkau diciptakan? Ia menjawab, agar engkau dapat merasa tenteram denganku. Lalu para malaikat berkata kepadanya, melihat ilmu yang dimiliki Adam, siapa namanya wahai Adam? Ia menjawab, Hawa. Mereka berkata lagi, mengapa disebut Hawa? Adam menjawab, karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga dan memakan buah-buahan yang ada di sana serta menjauhi sebuah pohon sebagai ujian kepada keduanya. Ia berfirman, wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Allah subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan Adam dan istrinya agar tidak tergoda oleh iblis serta mengingatkan permusuhan iblis kepada keduanya. Dia berfirman, wahai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah ia sampai mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Quran Surat Toha ayat 117. Mulailah iblis berpikir tentang cara menyesatkan Adam dan Hawa. Setelah berhasil menemukan caranya, maka ia pun melakukan rencananya itu. Ia pun mendatangi Adam dan Hawa dan berkata, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa? Quran Surat Toha ayat 120. Maka Adam dan Hawa membenarkan ucapan iblis itu karena sumpahnya, di mana menurut keduanya, tidak mungkin ada seorang yang berani bersumpah secara dusta dengan nama Allah. Maka Adam dan Hawa pun pergi mendatangi pohon itu dan memakan buahnya. Ketika itulah terjadi peristiwa yang mengejutkan. Keduanya terbuka auratnya dan telanjang karena maksiatnya, dan keduanya pun merasa malu dan sedih sekali. Segeralah keduanya mendatangi pepohonan untuk memetik daun-daunnya untuk menutupi auratnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam dan Hawa, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Ketika itu, Adam dan Hawa sangat menyesal sekali karena telah bermaksiat kepada Allah. Segeralah keduanya bertaubat dan beristighfar. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Setelah Adam dan Hawa menyesal dan beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi dan hidup di sana. Mulailah Adam hidup di bumi dan membuka lembaran perjalanan hidupnya yang baru di sana. Di bumi itu, Adam memiliki banyak keturunan. Ia mendidik dan mengajarkan mereka serta memberitahukan mereka bahwa hidup di dunia merupakan ujian dan cobaan, dan hendaknya mereka berpegang teguh dengan petunjuk Allah serta berwaspada terhadap tipu daya setan. Ia juga mengajak keturunannya agar menyembah Allah, memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran dan keimanan, memperingatkan mereka akan bahaya syirik, kemaksiatan, dan bahayanya menaati setan sampai ia wafat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimirajikan ke langit, maka beliau bertemu Nabi Adam alaihi salam di langit pertama dan dikatakan kepada beliau, "Ini adalah bapakmu Adam alaihi salam." Maka ucapkanlah salam kepadanya. Maka beliau mengucapkan salam kepadanya, dan Adam alaihi salam menjawab salamnya dan berkata, "Selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahukan kepada kita bahwa manusia akan mendatangi Adam alaihi salam dan berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan ruh ciptaannya kepadamu, dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu dan menempatkanmu di surga. Tidakkah engkau memberikan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu? Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini dan apa yang menimpa kami?" Tetapi Adam alaihi salam tidak bisa memberikannya dan menyebutkan uzurnya. Ia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pernah memakan pohon yang dilarangnya, sehingga ia menyuruh mereka pergi mendatangi nabi yang lain. Demikian, wallahu a'lam.
1: Tanya jawab. Ada pertanyaan. Saya pernah mendengar ulama di Indonesia yang menyatakan bahwa kita boleh mendoakan keburukan bagi pemimpin. Maksudnya bawahan pemimpin besar, karena pemimpin itu telah menyusahkan rakyatnya. Bagaimana dengan hal ini? Tayyib. Kalau izin secara umum, sebenarnya kembali kepada hadis bahwa orang yang dizalimi boleh mendoakan kepada siapa? Orang yang zalim. Orang yang dizalimi boleh mendoakan kepada orang yang zalim. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang dizalimi doanya mustajab. Apalagi ketika tidak ada peluang bagi dia yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Saya mau minta bantuan ke siapa, Pak? Lapor polisi enggak punya dana. Dan belum tentu saya akan digubris laporannya." Akhirnya dia punya tempat mengadu Dat yang maha kuasa mengatur seluruh makhluknya, Allah Azza wa Jalla. Maka ada seorang ulama yang bernama Yazid Ibnul Hakim. Bagi saya seluruh manusia itu sama. Saya enggak punya menaruh rasa segan kepada siapapun kecuali kepada satu orang. Saya tidak menaruh rasa segan kepada siapapun kecuali pada satu orang, kepada orang yang saya zalimi. Saya menaruh rasa segan kepada orang yang saya zalimi, wa huwa ya'lamu annahu laisa nasirallahu illallah. Sementara dia yakin tidak ada penolong baginya kecuali Allah. Itu gemeter sampai beliau. Takut, Pak. Jangan remehkan orang yang dizalimi, Pak. Orang dizalimi ini ketika kemudian dia mengangkat tangannya, Anda berada di hadapannya, Bapak mau milih mana? Sengsara dunia atau akhirat? Itu bisa gemeter. Kalau dia masih punya rasa takut kepada Allah. Dan bisa jadi balasan itu tidak datang seketika. Bisa jadi pada saat doa itu diucapkan, dia masih berada dalam posisi biasa saja. Silakan kau berdoa. Mau doain apa aku? Kamu mau pesan apa? Mau sengsara dunia atau akhirat? Ini saya tinggal ngomong ini. Itu bahaya. Kalimat ini dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati dengan orang yang dizalimi, siapapun dia. Nah, kalau posisi Anda sebagai rakyat yang dizalimi oleh siapapun, baik dizalimi oleh atasan Anda, dizalimi oleh kawan Anda, atau dizalimi oleh pemimpin Anda, kita punya hak untuk mendoakan keburukan baginya. Kalau dipahami seperti ini, insya Allah tidak masalah. Meskipun andaikan Anda maafkan dan Anda tidak mendoakan balasan untuk dia, insya Allah jadi tambahan tabungan bagi yang bersangkutan. Sebab orang ini ketika memaafkan orang yang dizalimi, lalu Allah mengampuni dia, apakah orang ini kemudian rugi? Tidak. Gunakan prinsip Imam Ahmad tadi. Wa madza 'alal 'abdi law ghafarallahu li ghairihi bisababi. Apa ruginya seorang hamba ketika ada orang yang diampuni oleh Allah dengan sebab dia? Dia tidak ada ruginya, ya. Sebab kalaupun hamba ini diampuni oleh Allah, tidak mengurangi pahalanya, tidak mengurangi dan tidak menambah dosanya. Wallahu ta'ala a'lam.

Bolehkah Ustadz wakil keluarga yang akan menyolatkan jenazah bertanya kepada jemaah yang hadir, apakah semasa hidup si mayit adalah orang baik? Maka jemaah menjawab, baik. Nabi SAW mengatakan bahwa apabila seseorang wafat, maka kalau kalian tahu dia adalah orang baik, ucapkan kebaikan itu. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, karena malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kalau kalian tahu dia orang baik, lalu kalian mengucapkan orang baik, maka akan diaminkan oleh malaikat, maka dia adalah orang baik. Di dalam riwayat yang lain, hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat, lalu lewat mayat jenazah. Lalu para sahabat di sekitar Nabi mengatakan, ini jenazah orang baik, dan memuji orang yang baik tersebut. Nabi kemudian terdengar mengatakan, wajabat, wajabat, wajabat. Lalu kemudian lewat lagi jenazah berikutnya, para sahabat yang ada di sekitar Nabi mengatakan bahwa jenazah ini jenazah orang yang tidak baik. Lalu Nabi mengatakan, wajabat, wajabat, wajabat, wajib, wajib, wajib. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan wajib, wajib, kenapa? Kata Nabi SAW, tadi kalian memuji kebaikan jemaah jenazah yang tadi lewat yang pertama, maka saya katakan wajabat, wajabat, wajabat, wajib, wajib, wajib, yaitu wajib untuknya surga. Lalu lewat lagi jenazah, lalu kalian mengucapkan bahwa itu jenazah orang yang tidak baik. Wajabat, wajabat, wajabat, wajib, wajib, wajib, maksudnya wajib baginya neraka. Tentu Rasul dapat wahyu dari Allah juga, ini tidak serta-merta hanya dengan ucapan orang, tapi Rasul adalah orang yang dapat wahyu. Apa yang dikatakan sahabat sesuai dengan keadaan jenazah, wajib baginya surga. Yang apa yang dikatakan sahabat sesuai dengan keadaan jenazah nanti, karena Rasul dapat wahyu, dia akan masuk neraka. Rasul tidak bisa dijadikan kita mewakili gitu. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Kalau kalian tahu bahwa dia adalah orang-orang baik yang benar-benar baik, maka kalian adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Ini mirip dengan yang tadi. Apabila jenazah wafat, maka ucapkanlah baik. Yaitu kalau kalian tahu dia adalah orang yang baik, ucapkan. Kata malaikat akan mengaminkan apa yang kalian katakan. Namun ingat, yang ada di dalam agama kita, persaksian asli, persaksian yang tidak ada rekayasa, persaksian ikhlas. Adapun persaksian rekayasa adalah kepalsuan, dan agama kita jauh dari yang namanya kepalsuan. Agama kita melarang kita berdusta. Agama kita sedikit pun di dalamnya tidak ada kepalsuan, sekecil apapun tidak ada yang namanya kepalsuan. Maka Rasul tidak pernah mengajarkan kepada kita cara seperti ini ketika akan menyolatkan jenazah. Wahai jamaah, sebelum kita solatkan, apakah jenazah ini adalah jenazah orang baik? Enggak. Khair di sini khair disebut khair gitu. Lalu khair itu artinya baik. Kalau di tempat kami di sana baik, ditanya apakah jenazah orang baik. Lalu jenazah makmum yang datang mau menyolatkan, oh jenazah baik. Kan enggak mungkin mereka mengatakan jelek. Ya enggak mungkin. Contohnya enggak mungkin lagi. Apakah ini jenazah orang baik? Enggak, jenazah orang jahat gitu. Enggak mungkin lagi. Sudah mewajibkan orang untuk mengatakan baik, baik. Dan belum tentu. Belum tentu itulah syuhada Allah, saksi-saksi Allah yang jujur dalam persaksian. Maka membuat cara yang seperti ini tidak dibenarkan secara syariat. Rasul tidak pernah melakukannya. Dan yang terjadi tanpa direkayasa. Pujian-pujian sahabat di samping Nabi SAW tidak diperintahkan Nabi, memang lahir dari kejujuran orang menilai jenazah itu sendiri. Maka apabila seorang wafat, lalu kita dengar manusia memujinya, manusia tentu hidup bersama dia ketika dia hidup. Manusia berinteraksi dengannya. Terdengar pujian dari sana, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari seberang pulau, terdengar pujian-pujian terhadap jenazah ini. Maka kita mengatakan harapan besar ini adalah orang baik, dan mudah-mudahan dengan pujian manusia yang beraneka ragam terhadap dirinya, Allah berikan kepadanya surga. Harapan. Kenapa? Antum syuhada'ullah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Kita tidak berani mengatakan wajib seperti Rasul, karena Rasul dapat wahyu. Sementara kita tidak tahu, kita tidak dapat wahyu. Wallahu a'lam bishawab.

0: Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan.
1: Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota.
0: Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak?
1: Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon nama ibu kita.
0: Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia, plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat, daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua, jangan. Anak lupa sama orang tuanya.
1: Kita mau berbakti sama orang tua itu takut juga, gak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah.
0: Barang siapa yang ingin umurnya diberkahin, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum gak berkurang, ditambah umur antum.
1: Wa yubsatallahu fi rizqi, rizkinya gak dikurangin, ditambahin rizki.
0: Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim.

0: Surah Ali Imran ayat 21 sampai 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Innal ladzina yakfuruna bi

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih.
1: Ulaika alladzina habitat

Hal itu adalah karena mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan.

0: Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya, dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya.
1: Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u

0: Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab.
1: La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukum Allah nafsahu.
0: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya, dan hanya kepada Allah kembalimu.

0: Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

0: يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
1: Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya.
2: Konsekuensi kita beli tiket pesawat untuk sebuah perjalanan atau traveling, kita pilih maskapai tertentu. Konsekuensinya, kita harus percaya dengan kualitas pilot di maskapai itu. Kalau kita nggak percaya dengan pilotnya, ya repot hadir. Dan kalau kita tetap nggak percaya, stres kita di atas itu. Bisa gila kita di situ. Konsekuensi kita menikah seseorang, itu berarti kita percaya sama dia. Jadi kalau suami gak percaya dengan istrinya, atau istri tidak percaya dengan suaminya, itu rumah tangga gak akan bahagia. Yang ada paranoid, gelisah terus. Lihat Nabi kita salah-salah, sangat percaya dengan Khadijah. Dan ketika kita tahu salah satu kebiasaan Nabi SAW, sebelum mendapatkan wahyu, beliau naik ke Gua Hira selama kurang lebih 1 bulan untuk berpikir. Dan itu beliau tinggalkan Khadijah sendirian. Gak ada smartphone, gak ada wifi. Itu apa kalau bukan kepercayaan? Monitoring penting, waspada, itu adalah tugas suami. Tapi tetap percaya. Jadi kasihlah kepercayaan kepada

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz, sebelum wabah ini melanda, wabah COVID melanda Indonesia, ana tidak pernah menjalankan zikir pagi dan petang. Nah, ketika wabah virus corona ini mulai menyebar, ya ana coba pelajari apa untuk perlindungan-perlindungan gitu ya. Nah, akhirnya ana sudah mulai akhirnya itu untuk merutinkan zikir pagi dan petang. Dan alhamdulillah sampai saat ini, dan insya Allah, ini jadi akhirnya jadi sebuah kebutuhan ana gitu, bahwa kalau nggak zikir pagi petang rasanya ada yang hilang, seperti itu.
2: Baik.
1: Yang ana tanyakan, apakah niat ana awalnya itu bisa dimasukkan ke kategori syirik atau tidak gitu, karena awalnya itu karena ketakutan ana terhadap wabah ini sehingga berpikir butuh perlindungan ya dengan cara ini salah satunya, seperti itu.
2: Baik.
1: Itu saja pertanyaan dari ana.
2: Baik Bapak, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz.
1: Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
3: Iya, zikir pagi dan petang adalah sebuah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah.

Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka hati-hati untuk memilah-milah mana zikir yang sahih, mana zikir yang tidak sahih, dan mencukupkan diri dengan zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahih dari beliau. Dan seperti yang disebutkan oleh saudara penanya, zikir pagi ini juga sangat memberikan ketenangan dan dijadikan sebagai sarapan wajib, ya, dalam tanda petik wajib, dalam tanda petik, oleh orang-orang soleh sebelum kita. Mereka mengatakan bahwasanya kalau mereka zikir pagi, maka hari mereka menjadi cerah dan semangat sepanjang hari. Sebaliknya kalau mereka tidak sempat untuk zikir pagi atau lupa atau lalai, maka hari mereka menjadi hari yang suram dan tidak bersemangat. Itu dirasakan oleh para ulama sebelum kita. Maka tidak heran juga ketika seseorang mulai membiasakan diri dengan zikir pagi dan zikir sore, maka dia merasakan hal yang sama. Dia merasakan ketenangan, kenikmatan. Ketika kita tidak melakukannya, maka ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Nah, itu adalah sesuatu yang Bapak rasakan sekarang dan sebelumnya sudah dirasakan oleh para ulama kita. Nah, maka ini juga sebagai motivator, sebagai pengingat kepada para umat Islam yang lain bahwasanya inilah kenikmatan zikir pagi yang sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang motivasi atau latar belakang yang membuat saudara penanya memulai zikir pagi ini, yaitu mencari perlindungan. Kita katakan ini bukan syirik, tapi justru adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta adalah Allah. Anda berlindung kepada Allah. Ketika kita minta kebaikan hari ini, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm. Ya Allah, aku meminta kepada-Mu kebaikan hari ini. Atau kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzuka min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku dan juga dari kejahatan setan dan sekutunya. Misalnya, ini di antara zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tiap pagi dan sore. Di situ yang kita mintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah. Jadi bagaimana dikatakan sebagai sebuah kesyirikan? Adapun kalau sebelumnya kita tidak terbiasa untuk baca zikir, baru kemudian setelah ada pandemi kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan ini adalah hidayah. Ini adalah musibah yang membawa kepada kebaikan. Jadi kalau selama ini kita abai, kita tidak begitu perhatian, nah sekarang tiba-tiba setelah pandemi kita merasa takut, merasa khawatir jatuh sakit, merasa ancamannya lebih besar. Kemudian kita semakin mendekat kepada Allah. Jadi akhirnya mengenal zikir pagi dan sore. Jadi rajin untuk meminta perlindungan kepada Allah. Maka ini adalah hikmah di balik musibah. Ini yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya musibah yang membawa kepada kebaikan lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita lalai. Dan itu yang terjadi. Nah, kemudian adanya pamrih duniawi, yaitu agar kita terhindar dari mara bahaya. Nah, maka tidak mengganggu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manfaat duniawi yang bisa kita petik ini juga adalah sesuatu yang didorong oleh Rasulullah SAW. Beliau yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau kita memulai hari kita dengan zikir pagi, dengan berbagai mu'awwidzat, maka kita akan aman sepanjang hari. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang hamba yang ingin mencari keselamatan, ingin mencari perlindungan kepada Allah dengan membaca zikir, maka ini bukan sebuah syirik. Bagaimana dikatakan sebagai sebuah kesyirikan? Nah, jadi tidak ada celah untuk mengatakan ini adalah sebuah kesyirikan dari sisi manapun. Justru ini adalah sebuah hidayah. Ini adalah hikmah di balik musibah. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah tidak berpengaruh kepada keikhlasan kita
dalam ibadah kepada

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya, pertanyaan ini mengingatkan saya akan sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah Ta'ala dalam karya beliau Fathul Qawi Al-Matin fi Syarh Al-Arba'in. Jadi di antara faedah yang beliau sebutkan dari hadis kita, hadis Jabir bin Abdullah tentang An-Nu'man bin Qawqal yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau saya sudah puasa Ramadan, sudah solat yang wajib, sudah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya akan masuk surga?" Beliau mengatakan, "Iya." Di antara kesimpulan dan faedah yang beliau tuliskan dalam karya beliau ini adalah bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah ya dengan mengharapkan surga dan takut dari neraka, ini tidak mengganggu keikhlasan. Artinya harapan surga, harapan untuk tidak masuk ke dalam neraka, ini bukan sesuatu yang mengganggu keikhlasan mereka. Karena ada sebagian orang yang mengatakan kalau kita masih berharap surga, masih takut dari neraka, maka kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka menukil sebuah ungkapan yang masyhur diriwayatkan dari Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang tokoh yang banyak diagungkan oleh orang-orang sufi ya. Di mana beliau masyhur diriwayatkan mengatakan, "Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka jauhkan aku dari surgamu. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka masukkan aku dalam nerakamu." Nah, ini cukup punya pengaruh besar kepada umat Islam, terutama di Indonesia, sehingga sebagian mereka meyakini bahwasanya ibadah itu enggak boleh mengharap kecuali hanya ridha Allah. Enggak boleh mengharap surga, enggak boleh mengharap atau takut dari neraka. Nah, anggapan seperti ini batil. Ini dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan kepada An-Nu'man bin Qawqal bahwasanya engkau akan masuk surga kalau engkau sudah mengerjakan salat yang wajib, mengerjakan puasa yang wajib, kemudian juga menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Engkau akan masuk surga. Beliau mendorong beliau untuk mencari surga, tidak mengingkari beliau yang beramal agar bisa masuk surga. Bahkan beliau sendiri mengajari kita untuk meminta surga kepada Allah dan juga meminta agar dihindarkan dari api neraka. Bahkan doa-doa beliau, kata beliau, "Wa haula hanudan," dan doa saya juga seputar surga dan neraka. Nah, jadi ini tidak mengganggu keikhlasan ya. Sebagaimana kalau seseorang membaca zikir pagi atau sore dengan harapan agar selamat dari corona, ya, selamat dari virus, selamat dari penyakit, maka itu tidak mengurangi keikhlasannya. Karena yang mengajari kita untuk melindungi diri dari mara bahaya termasuk virus dan penyakit dengan sebab atau dengan perantara zikir-zikir ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau yang mengajari kita seperti itu. Jadi itu tidak mengganggu keikhlasan. Dan fokus Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjelaskan tentang keikhlasan adalah yang penting kita tidak mencari pujian manusia. Ini fokusnya. Jadi lawannya ikhlas adalah riya. Adapun kalau kita melakukan suatu ibadah haji, tapi juga dengan niat untuk berdagang di sana, atau berjihad juga ditambah niat untuk mendapatkan ghanimah, ini semuanya tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Itu boleh dan tidak mengganggu keikhlasan seseorang. Yang mengganggu keikhlasan dan merusaknya adalah beramal agar dipuji atau dilihat atau didengar oleh orang lain. Dan itulah fokus Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang keikhlasan dan perkara-perkara yang merusaknya. Ya, adapun ya, berjihad karena ingin mendapatkan ghanimah juga, karena berjihad karena Allah menegakkan kalimat Allah tapi juga ingin mencari ghanimah, berhaji karena Allah tapi juga ingin berdagang di sana, termasuk berzikir mendekatkan diri kepada Allah tapi juga ingin selamat dari virus dan penyakit, maka ini tidak mengganggu keikhlasan seorang muslim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.
0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Laki-laki semuanya itu adalah ilmu ya. Kita mondokkan anak juga supaya dapat ilmu. Kita mensekolahkan anak supaya dapat ilmu. Kita mengkuliahkan anak supaya dapat ilmu. Kita datang ke majelis taklim juga supaya dapat ilmu. Kita apapun itu ilmu, karena memang ilmu di atas segala-galanya. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislaman tanpa berusaha untuk memahami Islam. Yang dalam memahami Islam itu juga dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Menggunakan kata fa'lam. Fa'lam itu fi'il amar dari kata ilmu. Alima, ya'lamu, i'lam. Kemudian dimulai dengan fa' istiqnaf menjadi fa'lam. Mungkin sering diterjemahkan hanya ketahuilah. Tapi lebih dari itu, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, dalamilah, pelajarilah gitu. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Itu ada ilmunya. Ilmunya bagaimana gitu ya. Maka kita sebagai orang Islam harus betul-betul mendalami ilmu ya. Mendalami ilmu. Kita apakah sudah betul-betul tahu enggak tentang konsekuensi-konsekuensi di dalam pengakuan kita sebagai seorang yang Islam kecuali dengan ilmu. Maka menuntut ilmu, mencari ilmu ya, agar kita paham dengan ilmu adalah merupakan suatu kewajiban. Sama dengan kewajiban sholat, sama dengan kewajiban puasa bulan Ramadan, sama dengan kewajiban zakat, kita kewajiban pula menuntut ilmu. Dan kita harus sadar itu, karena masih banyak kaum muslimin yang sholat iya, zakat iya, puasa iya, bahkan haji iya, tapi gak menuntut ilmu gitu ya. Padahal menuntut ilmu itu juga wajib sejajar dengan sholat itu sendiri, bahkan lebih daripada sholat itu sendiri. Karena sholat tanpa ilmu bisa jadi sholatnya tidak diterima gitu ya. Nabi bersabda, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kulli muslim, orang yang mengaku sebagai muslim, maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu imamul amal. Ilmu itu menjadi imamnya amal. Wal amalu tabi'uh, dan amal itulah yang akan mengikut kepada ilmunya. Ilmunya yang jadi imam, amalnya menjadi makmum. Jangan kemudian amalnya yang menjadi imam, ilmunya menjadi makmum. Yang penting amal dulu, ilmunya belakangan, itu enggak pas. Yang pas harus ilmu dulu. Ilmu kita tuntut. Maka menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika sudah turun perintah Allah mewajibkan satu hal sebagai muslim, maka kita harus lakukan, yaitu sami'na wa ta'na, kita dengar, kami taati, bahwa perintah nuntut ilmu adalah wajib. Kata Allah, inna makana qawlal mu'minin idza tu'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ta'na wa ula'ika humul muflihun. Inna makana qawlal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang mukmin, orang-orang yang beriman adalah idza tu'u ilallahi wa rasulih, apabila Rasul Allah dan Rasulnya mengajak kembali ya, liyahkuma bainahum, untuk berhukumnya, untuk memberikan keputusan hukum di antara mereka dengan keputusan dari Allah dan Rasulnya, apa ucapannya? Ayyakulu sami'na wa ato'na. Agar seorang mukmin, seorang muslim itu mengucapkan sami'na wa ato'na. Sami'na, kami dengar, wa ato'na, dan kami taati. Tidak sami'na wa aswaina. Kami dengar, tapi kami koreksi dulu. Kami dengar, kami perhatikan dulu. Kami dengar, kalau enggak cocok dengan hawa nafsuku, ya kami tinggalkan. Itu tidak orang mukmin. Orang mukmin ya ayyakulu sami'na wa atha'na wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang masuk ke dalam kategori orang yang berbahagia, orang yang beruntung ya, orang yang bejo gitu ya. Sebagaimana kita meluangkan waktu kita untuk yang lain tadi sudah disebutkan, meluangkan waktu untuk sholat, meluangkan waktu untuk puasa, meluangkan waktu kadang kita ketika kita kerja mungkin ngopo kowe kok kerja wae, kan kerja wajib menafkahi anak istri, iya tidak salah gitu ya, tidak salah gitu ya, tapi kenapa kadang kita berminggu-minggu berbulan-bulan nggak menuntut ilmu, karena itu juga wajib gitu ya, itu juga wajib ya. Jadi menuntut ilmu sama ketika waktu sudah menunjukkan waktu sholat, pasti kita akan meluangkan waktu untuk sholat walaupun kita sedang bekerja dan pekerjaan kami masih banyak. Sholat kita akan tetap meninggalkan aktivitas itu dan segera mengerjakan sholat. Maka sebetulnya sebaiknya begitupun urusan masalah nuntut ilmu. Kalau memang kita belum punya ilmu atau kita masih sedikit ilmu, ada peluang kita harus datang ke majelis taklim, harus kita belajar, maka ya segera kita luangkan waktu untuk thalabul ilmi. Jangan menyepelekan dengan thalabul ilmi itu, karena tadi sejajar dengan sholat, sejajar dengan puasa, sejajar dengan zakat, dan sejajar dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi apakah kita sudah mendudukkan dalam mencari ilmu itu sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya? Kemudian ilmu yang wajib dituntut dulu itu ilmu apa? Karena ilmu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan pada kita. Sholat tidak mungkin sah kecuali dengan ilmu. Bagaimana ilmu toharoh? Bagaimana ilmu bacaan? Kita harus menuntut ilmu tentang membaca Al-Quran yang baik. Minimal adalah Fatihah harus fasih, tidak berubah maknanya kan. Bagaimana ilmu rukuknya, ilmu sujudnya? Tanpa ada ilmu, maka sholatnya tidak sah. Maka tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal, semuanya kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah akan disembah, dengan ilmu hak Allah akan ditunaikan, dengan ilmu pula agama Islam akan disebarkan. Memberikan hak Allah dengan ilmu, mempersembahkan sesuatu kepada Allah dengan ilmu. Karena tanpa ilmu tidak akan diterima, tidak akan diterima ya. Kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman. Kalau kita mengklaim bekerja nyari makan itu wajib, nyari sandang itu wajib, nyari papan itu wajib, nyari ilmu lebih wajib. Nyari ilmu lebih wajib ya. Karena amal bila ilmin dolalun kathir. Amal tanpa ilmu akan sesatnya lebih banyak. Amal tanpa ilmu ya, sesatnya lebih banyak, akan tersesat sampai jauh banget ya. Maka kelestarian urusan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Sampai Imam Ahmad mengatakan manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman. Harusnya begitu itu ya. Karena orang yang tidak makan, tidak minum itu paling ujung-ujungnya mati. Mati selesai. Tapi tanpa ilmu bisa sesat. Sesatnya sampai jahanam. Iya, sampai selama-lamanya. Makanan dan minumannya dibutuhkan 2 atau 3 kali sehari, sedangkan ilmu diperlukan setiap waktu. Sholat pakai ilmu, apapun pakai ilmu, jalan pakai ilmu, thalabul ilmi pakai ilmu ya. Kemudian apapun ya, jika kita ingin menyandang kehormatan luhur, kemuliaan yang tak terkikis oleh perjalanan malam dan siang, tak lekang oleh pergantian masa dan tahun, kewibawaan tanpa kekuasaan, kekayaan tanpa harta, kedikdayaan tanpa senjata, kebangsawanan tanpa keluarga besar, para pendukung tanpa upah, pasukan tanpa gaji, maka tiada lain adalah dengan ilmu. Ada orang yang dimodali harta tanpa ilmu, ternyata yang memodali meninggal, lama-lama hartanya habis. Banyak orang tuanya kaya, ketika orang tua tidak mewariskan ilmu kepada anak-anaknya, hanya diwarisi harta, ternyata habis. Ya, lama-lama habis. Ada orang yang tidak meninggalkan harta sama sekali, tapi anak cucu ditinggali ilmu. wah ternyata menjadi sukses. Ilmu itu kalau kita melihat ilmu dunia saja seperti itu, bagaimana dengan ilmu akhirat itu ya? Maka yang dimaksud dengan kata ilmu di sini, yang muqaddamun didahulukan adalah ilmu syar'i, prioritas adalah ilmu syar'i, ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajiban dirinya berupa masalah-masalah ibadah, ibadah apa yang harus kita dahulukan, muamalah apa yang harus benar, ya, ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, tahu enggak kita sifat Allah, nama Allah, hak apa saja yang harus ditunjukkan kepada Allah, ya, kita punya kewajiban besar, Allah punya hak besar, ya, ini yang disampaikan Imam An-Nawawi di dalam Fathul Bari.
4: Empat keutamaan menebarkan salam. Pertama, merupakan salah satu sebab yang mendatangkan cinta di antara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أشو السلام بينكم. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menebarkan salam adalah salah satu amalan yang memasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afshus salam tadkhulul jannata bisalam." Sembahlah Ar-Rahman semata, berikanlah makan kepada yang membutuhkan, tebarkanlah salam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, menebarkan salam termasuk amalan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyul islam khairun? Qala: tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam apakah yang paling baik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang belum engkau kenal." Muttafaqun alaih. Keempat, menebarkan salam termasuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara. Bi'iyadatil maridi wa ittiba'il janaizi wa tashmitul 'atis wa nasrid dha'if wa 'aunil mazlum wa ibsha'is salam wa ibraril muqsim. Pertama, menjenguk orang yang sakit. Kedua, mengantarkan jenazah. Ketiga, mendoakan orang yang bersin. Keempat, membantu yang lemah. Kelima, menolong orang yang terzalimi. Keenam, menyebarkan salam. Dan ketujuh, menunaikan sumpah. Muttafaqun alaih. Demikianlah 4 keutamaan menebarkan salam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: jawab.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya yang insyaallah sangat bermanfaat buat kami ya. Sini izin saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin tuh seringkali muncul dari para orang tua siswa, terutama di TK ini ya Ustaz, terkait dengan fasilitas yang ada di TK seperti kebersihan kelas atau mungkin sirkulasi udara serta mainan-mainan yang mungkin ini sudah perlu penambahan atau regenerasi dari sisi mainan. Tapi di sisi lain ini kami juga melihat adanya beberapa program pendidikan yang saat ini itu terus mengalami perubahan. Menurut pandangan Ustadz, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini ini, manakah yang sebaiknya lebih diutamakan oleh pihak sekolah? Apakah perbaikan fasilitas fisik yang mendukung kenyamanan belajar anak-anak kita, atau penerapan program-program baru yang dinamis seperti yang mungkin barusan juga ada yang bertanya, serta bagaimana sebaiknya sekolah menyikapi kebutuhan stabilitas program baru ini dengan tetap memberikan ruang untuk perbaikan dan inovasi. Yang kedua, ada titipan juga ini terkait dengan jumlah siswa untuk anak SD. Mungkin beliau anaknya akan ke SD, itu saat ini kan sekitar di satu kelas itu ada 30 anak. Yang ditanyakan beliau, apakah memang hal ini masih dalam batas ideal ataukah ada pertimbangan khusus dari sekolah dalam menetapkan jumlah tersebut agar kebutuhan perkembangan dan pembinaan adab tiap anak itu tetap bisa terpantau dengan baik. Syukran Ustaz.
2: Baik. Ibu-ibu sekalian, tentang masalah mana yang harus didahulukan bersama-sama. Kita juga selalu aktif merespon keluhan-keluhan dan masukan dari kepala sekolah. Termasuk juga rencana kita memindahkan tempat ke gedung SD, kepala sekolah itu. Yang nanti rumah itu kita akan rubah atau kita ganti, kita ambrukkan, kita dirikan gedung di sana. Ini jenis daripada jenis respon. Cuma ada beberapa yang kita prioritaskan. Karena kita juga harus memikirkan bagaimana guru-guru ini sejahtera. Kegiatan-kegiatan guru ini juga jalan. Ya. Oleh karena itu, tentang masalah alat main, saya tidak mendapatkan laporan-laporan yang harus diganti secara signifikan. Nanti coba anak tanya kepada kepala sekolahnya lewat ketua yayasan, permainan apa yang harus diganti. Terus kemudian tentang masalah program ini, memang kita harus update karena kondisi-kondisi dinamis yang harus kita sikapi. Tentang masalah cuaca dan pengap dan yang lainnya sudah kita coba lakukan, walaupun belum maksimal. Nanti coba yang enggak maksimal mana, Nana, lihat, karena sudah kita tempat yang kita pengap kita kosongkan, kita pindah, kita perbaiki ruangannya. Nah, nanti yang masih belum, titik-titik di mana, ini kepala sekolah harus membuat data. Ya, membuat data secara rinci mana yang harus kita perbaiki. Itu ya. Terus tentang masalah jumlah ya. Gini Pak Bu ya. Pernah kita adakan seminar yang kita datangkan dari Madinah. Dr. Khalid As-Subaiti. Beliau ini juga dosen pascasarjana di Universitas Madinah. Faktor utama yang menjadikan sekolah itu sukses itu ternyata bukan jumlahnya sedikit atau banyaknya di kelas, bukan juga fasilitasnya mewah, bukan juga sekarang ini anak-anak itu dari kalangan orang-orang yang normal-normal saja, atau mungkin anak-anaknya masya Allah orang tuanya masih utuh, tidak yatim, tidak yatim piatu dan yang lainnya, atau ditinggalkan orang tua, orang tuanya punya problem macam-macam, tidak. Ternyata faktor utama kesuksesan belajar adalah kompetensi guru di dalam mengajar. Dari mulai profesionalitas guru, pedagogik guru, kepribadian guru, dan yang tidak kalah penting, pembelajaran dan media pembelajaran ada online kok. Andaikan sekarang fasilitas itu kurang, udah kita setelkan aja TV, kita tonton bareng, atau mungkin kita ajak outing. Kan nggak mungkin semua alat-alat ini ada di sekolah. Kalau kita kumpulkan sekolah, sekolah kita kayak gunung nanti. Mana yang kurang kita ajak keluar, mending kita adakan outing daripada kita mengadakan alat-alat semua sehingga apa? Nanti jenuh juga di sekolah. Makanya tadi kita buat media pembelajaran yang sekarang basisnya Go Green, kita ajak outing. Ya, apa yang sekarang kita anggap kurang, kita tutup di luar. Kegiatan di luar, kan gitu. Ya memang sekarang ini biaya. Nah kalau biaya ya jangan jauh-jauh keluarnya. Outingnya kan ada yang dekat-dekat, masya Allah, ya bermanfaat. Coba bayangin Bu, bagi kita ke taman mini itu remeh-temeh, tapi bagi salah satu sekolah Bu, masya Allah, ke taman mini itu merupakan suatu hal yang istimewa. Ya kan? Kita ajak ke sana. Ya, termasuk fasilitas-fasilitas tadi. Jadi intinya 30 itu masih sangat normal, karena kita berdasarkan analisa-analisa pendidikan, faktor penentu kesuksesan pendidikan itu bukan jumlah sedikit atau banyak. Tidak sedikit ada sekolah-sekolah yang jumlahnya cuma 15 sampai hari ini tidak menunjukkan satu tren bagus. Saya punya teman-teman yang apa namanya punya sekolah kecil, ini kelas kecil 15, tapi ya seperti itu aja. Ya tergantung gurunya, untuk apa sekarang anak cuma 15 tapi gurunya tidak bisa mengatasi. Betapa hebatnya sekarang guru, jangankan sekarang 15, 20, saya sering contohkan. Coba bagaimana seorang ustadz bisa mengendalikan tabligh akbar yang jumlahnya 30 ribu. 5 ribu. Kan bukan jumlah. Ya, ada seorang ustadz yang masya Allah muridnya cuma 15. Ya, semasjid gak penuh. Tapi habis ngaji gak membekas. Semuanya ngantuk. Karena ustadznya kan. Ada ustadz yang menyampaikan tabligh jumlahnya itu masya Allah ribuan. Membekas. Nih, artinya apa? Jumlah itu tidak menentukan. Tergantung siapa? Gurunya bagaimana menyampaikan materi tersebut, cara menyampaikan, dan model, metode dia menyampaikan. Clear kan? Itu. Saya sering menghadapi. Jamaah hadir penuh sama masjid, enggak ada yang ngantuk. Kecuali di sini. Ya terserah, kan gitu. Di sini. Itu. Karena begadang, anak wajar. Enggak sedih, saya itu dakwah udah hampir 30 tahun. Dihadiri yang namanya semejid itu membludak, jamaahnya ribuan. Enggak ada yang ngantuk. Kenapa? Bagaimana kita itu bisa menguasai jamaah ribuan? Materi yang kita sampaikan. Kan gitu. Ya maaf, ada ustadz yang masya Allah jamaahnya cuman ya segelintir. Tapi subhanallah. Jamaahnya enggak fokus, enggak konsen, ngantuk semua. Kenapa? Karena masalahnya metode pendekatan strategi yang dipakai oleh guru itu mengajar bagaimana. Tuh. Nanti kita bikin inilah parenting juga nanti. Gitu Bu ya. Jadi jumlah tidak ada masalah. Bahkan sekarang sekolah negeri pun sudah mulai dibalikin 40 lagi sekelas. Sekelas Sekolah Sunan Negeri ditolerir untuk menerima sampai 40. Itu. Iya. Itu.
0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Pelajaran yang tak terlupakan dari kisah Ummu Mahjan. Wahai ibuku, wahai saudariku, janganlah anda meremehkan amal kebaikan sekalipun kecil. Dan ketahuilah bahwa anda diseru untuk menunaikan tanggung jawab anda dengan mencurahkan segenap kemampuan dan banyak berkorban dalam rangka menegakkan bangunan Islam yang agung. Maka di sini kami hendak menyuguhkan sebuah kisah seorang wanita yang lemah dan berkulit hitam. Kisah ini merupakan sebuah pelajaran bagi kaum muslimin dalam hal kesungguhan, ketawaduan, hingga sampai pada puncak semangatnya. Beliau dipanggil dengan nama Ummu Mahjan. Telah disebutkan di dalam As-Sahih tanpa menyebutkan nama aslinya bahwa beliau tinggal di Madinah, At-Tabaqat Ibnu Sa'ad. Beliau radhiyallahu anha seorang wanita miskin yang memiliki tubuh yang lemah. Untuk itu beliau tidak luput dari perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin, sebab beliau senantiasa mengunjungi orang-orang miskin dan menanyai keadaan mereka dan memberi makanan kepada mereka. Beliau radhiyallahu anha menyadari bahwa dirinya memiliki kewajiban terhadap akidahnya dan masyarakat Islam. Lantas, apa yang bisa dia laksanakan padahal beliau adalah seorang wanita yang tua dan lemah? Maka beliau senantiasa membersihkan kotoran dan dedaunan dari masjid dengan menyapu dan membuangnya ke tempat sampah. Beliau senantiasa menjaga kebersihan rumah Allah, sebab masjid memiliki peran yang sangat urgen di dalam Islam. Di sanalah berkumpulnya para pahlawan dan para ulama. Untuk itulah Ummu Mahjan radhiyallahu anha tidak kendor semangatnya, sebab pekerjaan itu merupakan target yang dapat beliau kerjakan. Ummu Mahjan radhiyallahu anha terus-menerus menekuni pekerjaan tersebut hingga beliau wafat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia wafat, para sahabat ridwanullahi alaihim membawa jenazahnya setelah malam menjelang dan mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tertidur. Mereka pun tidak ingin membangunkan beliau sehingga mereka langsung mensolatkan dan menguburkannya di Baqi'ul Gharqad. Pagi harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan wanita itu. Kemudian beliau tanyakan kepada para sahabat. Mereka menjawab, "Beliau telah dikubur, wahai Rasulullah. Kami telah mendatangi Anda dan kami dapatkan Anda masih dalam keadaan tidur, sehingga kami tidak ingin membangunkan Anda." Maka beliau bersabda, "Marilah kita pergi." Lantas bersama para sahabat, Rasulullah pergi menuju kubur Ummu Mahjan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, sementara para sahabat berdiri bersaf-saf di belakang beliau. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkannya dan bertakbir 4 kali. Al-Isabah fi tamyizis sahabah. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita yang berkulit hitam yang biasanya membersihkan masjid. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan dia, lantas beliau bertanya tentangnya. Mereka telah berkata, "Dia telah wafat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa kalian tidak memberitahukan hal itu kepadaku?" Abu Hurairah berkata, "Seolah-olah mereka menganggap bahwa kematian Ummu Mahjan itu adalah hal yang sepele." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya." Maka mereka menunjukkan kuburnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyolatkannya. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya kubur ini terisi dengan kegelapan atas penghuninya dan Allah meneranginya bagi mereka karena aku telah menyolatkannya."
4: Al-Muwatta' dan An-Nasa'i. Hadis tersebut mursal, akan tetapi maknanya sesuai dengan hadis yang setelahnya yang bersambung dengan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga Allah merahmatimu Ummu Mahjan radhiyallahu anha, yang sekalipun beliau seorang yang miskin dan lemah, akan tetapi beliau turut berperan sesuai dengan kemampuannya.
3: Beliau adalah pelajaran bagi kaum muslimin dalam perputaran sejarah bahwa tidak boleh menganggap sepele suatu amal sekalipun kecil. Oleh karena itu, ia mendapatkan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ia wafat. Sehingga beliau menyalahkan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim yang tidak memberitahukan kepada beliau perihal kematiannya, agar beliau dapat mengantarkan Ummu Mahjan ke tempat tinggalnya yang terakhir di dunia. Bahkan tidak cukup hanya demikian, namun beliau bersegera menuju kuburnya untuk mensolatkannya agar Allah menerangi kuburnya dengan solat beliau. Wahai ibuku, wahai saudariku, tahukah anda, setelah ini apa yang dituntut dari anda berupa andil yang telah anda sumbangkan kepada agama dan umat? Demikian, Allahu a'lam.
5: Kenapa orang-orang yang bermaksiat itu happy-happy aja? Alasannya dua faktor. Faktor yang pertama dari sisi orang yang bermaksiat, mereka kamuflase, sandiwara. Dalam surat Al-Hadid ayat 20, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahunu zina. Ketahuilah, kehidupan dunia itu permainan, sandiwara. Tabiat manusia ingin terlihat baik-baik saja, ingin terlihat perfect. Orang yang punya penyakit kulit, apakah dia mau pakai baju buka-bukaan? Enggak. Lalu yang kedua, dari sisi kita yang melihat, berarti kita gak bisa baca kehidupan, sehingga kita terkecoh dengan sandiwara mereka. Apabila kita berhadapan dengan tukang bohong dan pelaku kriminal, terus dia memainkan kemampuan berbicaranya, mungkin kita percaya dia bukan pelakunya. Bahkan bukan hanya percaya, kita akan iba sama dia. Mungkin dia difitnah ya. Tapi coba orang ini di BAP polisi. Sama polisi yang expert. Ini orang ketahuan dia pembohong. Udah. Beda keahlian. Polisi ngadepin itu tiap hari. Dan mereka belajar. Mereka punya ilmu, mereka punya pengalaman. Begitu juga dengan ulama-ulama atau guru-guru kita yang punya kapasitas. Itu baru ketemu orang sudah ngerti, ini orang ada masalah. Ini orang rapuh. Ada seorang guru, ada pihak minta konsultasi. Dari ujung rambut sampai jempol kaki, penampilannya meyakinkan. Lalu bicaralah sama guru tersebut. Lalu guru kita hanya membutuhkan waktu 5 menit, lalu lembak. Kamu tuh rapuh. Begitu kan waktu keluar, nangis tuh orang depan gurunya. Iya benar, Pak Ustadz. Jadi ini menunjukkan bahwa pengalaman kita belum banyak dan ilmu kita masih sedikit untuk membaca.
6: Ada sebuah kalimat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. Apabila anda adalah seseorang memiliki hati yang qanaah, maka anda dan pemilik dunia, raja-raja dunia, itu sama aja, gak ada bedanya. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkinkah kita menjadi raja dunia? Mungkin. Dan solusinya bukan mengumpulkan uang, intinya punya hati yang qanaah, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Terima ketika Allah hanya memberikan kita sedikit, kita terima dengan lapang dada. Dan ini salah satu mental yang dibentuk di dalam bulan Ramadan, menjadi pribadi yang terima, yang tidak mengeluh, yang tidak komplain, yang mensyukuri apa yang ada. Ketika kita bukber, mental qanaah kita diuji, bisa gak kita cukup? Kalau kita gak qanaah, hari ini kita buka dengan 7 menu, besok kita akan cari menu yang lain. Gak seru nih, menunya nih gak enak. Itu bukan masalah menu, ini masalah qanaah. Kita punya setengah Jakarta aja. Kalau kita punya mental gak pernah puas, maka kita gak akan pernah merasa bahagia. Dan kita akan ngeluh, ngeluh, ngeluh, ngeluh. Kenapa tanah ini gagal gue dapetin? Kenapa tanah itu gagal gue beli? Dan ketika dia punya 2/3 Jakarta, lagi-lagi yang ada ngeluh, ngeluh, ngeluh aja. Kenapa yang itu gagal aku dapatkan? Padahal ini prospek. Kenapa dia yang dapat? Gak akan pernah selesai. Karena yang jadi masalah bukan propertinya, jadi masalah bukan angka di rekeningnya, jadi masalah adalah qanaahnya. Marilah kita miliki harta yang gak berseri. Harta yang gak berseri itu qanaah. Dan usahakan keluar dari Ramadan, kita itu selevel dengan raja-raja dunia.
7: Hidup ini sementara, rezeki yang Allah sudah tetapkan bagi kita, kita akan dapatkan dengan cara yang halal atau tidak halal, hasil akhirnya sama. Wallahi, hasil akhirnya sama. Tapi kita harus paham, harta yang benar-benar kita nikmati itu bukan yang kita tumpuk, bukan saldo yang berpuluh-puluh digit ada di dalam rekening, bukan aset properti yang ada di setiap kecamatan. Ini semua hanya perhiasan yang belum tentu kita gunakan. Apa yang kita gunakan? Kata Rasulullah 3 di dalam hadis Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu adam mali mali. Manusia itu selalu membangga-banggakan, inilah hartaku, inilah propertiku, inilah asetku. Kata Rasulullah, malaka ya ibnu adam min malika illa ma akalta fa afnait au labista fa ablait au tasaddaqta fa amdait. Wahai manusia, tahu enggak yang benar-benar menjadi harta yang bisa engkau nikmati apa yang engkau masukkan dalam tubuhmu, engkau makan atau minum hingga keluar dari tubuhmu, apa yang engkau pakai berupa baju atau kendaraan hingga usang darimu, atau apa yang engkau sedekahkan dan itu yang akan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus paham tentang kehidupan. Emang kalau misalnya ada seorang hakim, dia mempermainkan hukum sampai punya aset ratusan miliar atau bahkan triliun, terus dia mau ngapain? Itu duit ratusan miliar atau triliun dibeliin kerupuk. Masya Allah. Jadi kita bangun gedung salak replika di sini bisa. Bisa, gak habis-habis tuh makan kerupuk. Satu kecamatan Kebayoran juga gak habis. Terus kalau udah seperti itu mau ngapain? Coba deh kita berpikir sejenak. Nih hidup kita kan usia 60 tahun, 70 tahun. Nah kalau udah seperti itu, terus kita mau ngapain sih? Emang kita mau kekal? Ada gak orang-orang triliuner yang udah mati sebelum kita? Padahal hartanya triliunan. Ada. Wallahi banyak. Apakah harta mereka bisa menunda sesaat dari kematian mereka? Gak bisa. Mau mereka berbicara tentang transplantasi organ misalnya, sampai hidup 150 tahun lagi, akan bisa. Emang kalau udah 150 tahun, 150, nanti 151 mati kan? Ya mati. Mau kekal. Salah tempat bro. Dunia bukan tempat kekal. Nah kalau kita punya harta nih, umur tinggal 5 hari misalnya. Harta kita banyak, udah divonis kanker stadium 4. Pak, tinggal menghitung hari detik demi detik ya. Ntar lagi pak, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang itu? Ntar dulu, kalau dia membangun ketaatan selama hidupnya, membangun habit yang baik sejak masa mudanya, dia akan gunakan semua hartanya untuk kebaikan. Tapi orang-orang yang tidak pernah mempersiapkan itu, jangan pernah terbesit di benak mereka untuk bersedekah. Na'udzubillah. Kalaupun bersedekah, bangun masjid. Karena Allah gak terima hasil manipulasi hukum. Kata Nabi SAW, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik. Datang Ustaz, Pak sedekah Pak, Bapak besok mati. Ya udah Pak Ustaz, semua harta saya sedekahkan. Oh tapi mohon maaf Pak, Bapak tidak diterima hartanya. Oh gimana? Na'udzubillah. Maka coba deh kita belajar. Jadi belajar agama itu bukan seorang untuk jadi Ustaz. Udah banyak Ustaz. Bukan untuk jadi Ustaz atau seorang untuk jadi alim, penampilannya soleh. Bukan cuma itu, tapi benar-benar dengan belajar agama ini, kita tahu apa yang harus kita prioritaskan dalam hidup. Kita tahu, kita hidup ini mau ngapain sih? Apa coba selain agama yang mengajarkan kita tentang kematian? Ente nongkrong, terus Masya Allah, nongkrong sambil ngopi Ustaz, bahasnya kematian. Ada enggak? Sambil nge-vape, bahasnya kematian, di majelis. Ada enggak tuh? Allah Ustaz, di masjid bahasnya. Maka mari kita belajar kembali, menyadari tentang hakikat kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab.
1: Rangkaian ibadah haji yang dilakukan Kemendag Indonesia kan tidak melakukan sunnah tarwiyah. Jamaah haji yang melakukan tarwiyah tidak difasilitasi. Apakah jamaah yang melakukan tarwiyah termasuk orang yang tidak taat terhadap aturan pemerintah, dalam hal ini Kemendag? Haji itu bagian dari agama, yang ngatur bukan pemerintah, tapi Allah dan Rasul. Rasul SAW mensunnahkan tarwiyah, artinya dia tanggal 8, tarwiyah itu, hari tarwiyah itu tanggal 8. Harus sudah ada di Mina. Ini orang hari ke-8 langsung ke Arafah biar dapat tempat. Padahal tempatnya sudah ditetapkan, gak bisa sembarangan menempati tenda orang, gak bisa. Bisa diusir lagi nanti. Nah, tapi langsung tanggal 8 itu ke Arafah, tidak ke Mina dulu. Nah, mabit di Mina tanggal 8 sampai tanggal 9 disebut tarwiyah. Sah haji sah, itu sunnah saja ya. Jadi orang yang tarwiyah tidak taat ke pemerintah, sebodoh amat, ini amalan haji. Taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Diaturnya oleh Allah dan Rasulnya, bukan oleh pemerintah. Kalau tahu oleh pemerintah, pemerintah Saudi, karena kita berada di Saudi, haji kan di sana, taati pemerintah sana, bukan pemerintah sini ya.
2: Surah Ali Imran ayat 31 sampai 41.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
5: Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.
1: Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin.
0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing.
1: Dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'aliim.
0: Sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: Idz qalat imra'atu 'Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'aliim.
0: Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui."
1: Falamma wada'tha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'tha

0: Abang.
1: Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu beroleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab."
0: Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a.
1: Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa."
0: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى.

0: Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh.
1: Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Qala kadhalika Allahu yaf'al ma yasha'.
0: Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul? Berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Qala

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Berkata Zakaria, berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari.
2: Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba, manakala berbuat maksiat, Allah letakkan satu titik hitam di hatinya. Tambah lagi maksiat, tambah lagi titik hitam itu. Bertambah banyak maksiatnya, bertambah banyak titik hitam di hatinya. Fa in huwa taba wa naza'a wastaghfar. Manakala dia, ini dalam riwayat Imam Tirmidzi, namun dalam makna yang sama, apabila dia mau bertaubat, tinggalkan maksiat itu dan minta ampun kepada Allah, suqila qalbuh, dibersihkan lagi hatinya. Titik-titik hitam tadi hilang lagi dari hati. Wa in zada zadat, namun kalau dia semakin banyak menambah mengerjakan maksiat itu, semakin banyak titik hitam itu di dalam hatinya. Tak mau tobat, diingatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah, tak mau tobat, diingatkan oleh ustaz, diingatkan oleh anak, diingatkan oleh suami, diingatkan oleh istri, diingatkan oleh sahabat, oleh tetangga. Allah akan mendatangkan peringatannya kepada kita melalui hamba-hambanya, namun tak mau. Ditegur dengan penyakit, tak mau juga. Ditegur dengan bencana, tak mau juga. Terus berbuat maksiat, terus tambah. Akhirnya titik-titik hitam itu terlalu banyak dilakukan, hati itu pun terbungkus oleh titik hitam itu. Ketika hati itu telah terbungkus oleh titik hitam itulah gabungan titik-titik, paham ya Pak? Satu maksiat satu titik, satu maksiat satu titik, dan kemudian terbungkus.

bungkus seluruh hatinya karena terlalu banyak maksiat yang dia kerjakan. Ketika itulah dia berstatus manusia yang Allah sesatkan. Tak ada lagi pintu masuk untuk hidayah ke dalam hati itu karena semuanya sudah terbungkus oleh titik hitam. Lalu Nabi mengatakan kalkuzi mujakhia, hati yang sudah seperti itu bagaikan gelas yang sudah tertelungkup. Bagaimana mengisi hidayah ke dalamnya? Dia tertelungkup. Namun selagi dia masih kebuka begini, hidayah masih bisa masuk. Oleh karena itu status sesat bukan Allah asal pilih, tapi karena manusia terlalu banyak berbuat maksiat dan menutup hatinya dengan titik-titik hitam itu.

Tiga keutamaan husnul dhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan hambanya, maka persangkaan yang baik hanya akan mendatangkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Yaqulullah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi." وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله سبحانه وتعالى berfirman, aku tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku, aku bersamanya saat dia mengingat aku. Jika dia mengingatku pada dirinya, maka aku pun akan mengingatnya pada diriku. Jika dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Jika dia mendekat sejengkal padaku, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Jika dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, husnul dhan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan bukti keimanan dan kesempurnaan tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna." Janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang senantiasa berdoa dan berharap kepadanya. Berdoa dan berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah bentuk husnul dhan hamba atau persangkaan baik hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali. Ya bani Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة." Wahai bani Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai bani Adam, kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu, dan aku tidak peduli. Wahai bani Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku, dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah tiga keutamaan husnul dhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana hukum flek sebelum persalinan, Ustaz? Syukran.
2: Flek sebelum persalinan kalau sudah ada kontraksi terhitung nifas karena sudah keluar darah walaupun ngeflek. Ini hukum khusus bagi para wanita yang sedang mengalami proses persalinan. Kalau sudah spot flek, sudah keluar darah walaupun cuma flek, maka statusnya nifas. Nah,
1: baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana cara mengkodok sholat yang telah ditinggalkan karena ketidakpahaman batasan haid tadi, Ustaz? Mungkin sudah lalu, Ustaz, sudah bagaimana cara mengkodoknya, Ustaz?
2: Ini termasuk di antara masalah yang saya sampai sekarang belum tahu teknis yang tepat. Selain keterangan dari beberapa ceramah para masyayikh seperti Dr. Abdul Aziz Ar-Rais yang pernah menjelaskan tentang itu, beliau harus mengerjakan sesegera mungkin walaupun itu sudah berlalu lama. Jadi misalnya ini dulu, Ustaz, saya punya pengalaman gak ngerti, berkali-kali saya merasa itu haid padahal sebenarnya bukan haid. Nah, maka Anda hitung berapa hari itu, ya kira-kira 5 hari. Sudah? Baik, segera dikodo. Kodonya kapan, Pak? Itu kan sudah dulu. Ya, misalnya di waktu duha Anda kodo, nanti sholat yang Anda tinggalkan selama 5 hari tadi. Hari pertama mulai duhur sampai subuh, kedua juga sama, terus seperti itu selama 5 hari. Wallahu a'lam. Namun mengenai pendukungnya berkaitan dengan hal ini, saya kurang begitu paham. Apakah ada dalil tegas yang menjelaskan hal itu? Cuman kewajiban qada salat tetap harus dilakukan. Sebab beliau meninggalkan salat dalam posisi tidak sedang haid walaupun tidak tahu. Nah, tidak tahunya menghilangkan dosa, tapi kewajibannya tetap melekat. Wallahu a'lam.

Serba-serbi Ramadan, bagian keempat, Salat Idul Fitri. Hukum Salat Id adalah fardu ain bagi setiap orang yang mampu untuk mengerjakannya. Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Nabi memerintahkan kepada kami kaum wanita untuk keluar menghadiri Salat Id. Nabi memerintahkan kami mengajak awatik, yaitu wanita-wanita yang berusia muda dan gadis-gadis yang dipingit, termasuk juga wanita yang tengah haid. Namun beliau SAW memerintahkan wanita haid untuk menjauhi tempat salat kaum muslimin. Dahulu Rasulullah SAW senantiasa menjaga untuk mengerjakan salat Id. Ini merupakan dalil wajibnya salat Id. Dan karena salat Id menggugurkan kewajiban salat Jumat jika Id jatuh pada hari Jumat. Sesuatu yang bukan wajib tidak mungkin akan menggugurkan satu kewajiban yang lain. Di antara sunnah yang dilakukan saat hendak salat Idul Fitri adalah, pertama, mandi. Kedua, berhias sebelum berangkat salat Id bagi kaum lelaki. Ketiga, memakan kurma sebelum berangkat salat Idul Fitri. Keempat, mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari salat Id. Kelima, memperbanyak mengucapkan kalimat takbir. Waktu pelaksanaan salat Idul Fitri adalah setelah terbitnya matahari setinggi tombak hingga tergelincirnya matahari, yakni waktu duha. Tempat mendirikan salat Id yang sesuai dengan sunnah adalah di tanah yang lapang, di luar pemukiman kaum muslimin, kecuali jika ada uzur, misalnya saat ada hujan, angin yang kencang, atau yang semisalnya, maka boleh dikerjakan di masjid. Tidak ada azan dan iqamah sebelum salat Id. Selain itu, tidak ada pula salat sunnah yang secara khusus dilaksanakan sebelum dan sesudah salat Id. Apabila seseorang tertinggal dari salat Id, tidak disunnahkan untuk mengqadanya. Karena yang demikian ini, tidak ada keterangannya dari Nabi SAW. Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala berkata, salat Jumat juga tidak diqada. Tetapi, bagi orang yang tertinggal, ia harus mengganti salat Jumat dengan salat fardu, yaitu salat zuhur pada waktu itu. Pada salat Id, apabila tertinggal dari jamaah, maka juga tidak diqada, karena pada waktu itu tidak terdapat salat fardu ataupun salat sunnah. Apabila hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka kewajiban salat Jumat bagi orang yang telah menghadiri Id menjadi gugur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya telah berkumpul pada hari kalian ini dua Id. Barang siapa yang mau, maka salat Id telah mencukupi dari salat Jumat. Akan tetapi, kami tetap akan mengerjakan salat Jumat. Mengucapkan selamat pada hari Id bagi sesama muslim hukumnya boleh, yakni dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kebaikan dari kami dan juga dari kalian.

Kisah Musri, kisah penggugah jiwa. Ummul Mukminin, Sofiyah binti Huyai. Ummul Mukminin, Sofiyah binti Huyai memiliki silsilah nasab mulia. Ia seorang bangsawan Bani Nadir, keturunan Nabi Harun alaihi salam. Artinya, jika ditarik garis nasabnya, Nabi Musa alaihi salam terhitung sebagai pamannya. Keutamaan itu semakin lengkap karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suaminya. Nasabnya, beliau adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab bin Syu'ah bin Ubaid bin Ka'ab bin Al-Khazraj bin Abi Hubaib bin An-Nadir bin An-Niham bin Tahum dari Bani Israel yang termasuk

hendaknya kita memanfaatkan para senior dan expert di dalam kehidupan kita, khususnya dalam masalah ilmu. Karena kehidupan itu berjalan dan usia itu bertambah, dan ketika usia bertambah itu banyak hal melemah dalam diri seseorang, di antaranya daya ingat. Dua orang itu mungkin hafalannya sama, maklumatnya sama, sama-sama hafal ayat kursi misalnya, tapi bagaimana dia memahami ayat kursi itu beda. Kita satu kelas 40 anak di SMA, ketika pelajaran fisika misalnya, ke-40 anak itu bukunya sama apa enggak? Sama. Guru fisikanya sama? Sama juga. Tapi pemahaman dalam sebuah pembahasan setelah pelajaran berakhir, sama atau beda? Beda. Di banyak kasus, yang ranking 1 belum tentu yang hafalannya paling banyak dalam kurikulum tersebut. Maklumat itu penting, data itu penting. Tapi bagaimana cara membaca data itu tuh juga sangat penting. Dan orang-orang yang berhasil di setiap bidang, para senior dan expert, secara umum punya kemampuan membaca data itu. Dan ini mahal. Ilmu itu lebih kompleks. Maka maksimalkan sebelum semua terlambat.

0: My favorite.
1: My favorite.
2: الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه حضرين dan حضرات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, hendaknya saling menasihati dalam kebenaran, saling mengingatkan, saling berwasiat dalam kebenaran, dan juga saling berwasiat dalam kesabaran. Di antara ciri orang-orang yang bisa selamat dari kerugian, alladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Pertama, yang kedua, wa amilus salihat, beramal saleh. Yang ketiga, wa tawasaw bil haq, mereka saling berwasiat untuk menjalankan kebenaran, menjalankan ketaatan, meninggalkan kemungkaran. Kemudian yang terakhir, wa tawasaw bis sabar, dan mereka saling berwasiat untuk bersabar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sisi-sisi baik di balik musibah agar kita lebih bersabar dan lebih husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara ibadah yang agung adalah sabar, dan di antara ibadah yang agung adalah berbaik sangka kepada Rabbul Alamin, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sekitar 15 poin kurang atau lebih terkait dengan sisi-sisi baik yang ada di balik musibah, semoga membantu kita untuk lebih bersabar. Karena kita tahu dalam dunia ini kita semua diuji. Tidak ada di antara kita kecuali diuji, ya. Kalau ada orang tertawa, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia baru saja lepas dari ujian dan sedang menunggu ujian berikutnya. Kemungkinan kedua, ya, dia sedang diuji, tapi dia menyantaikan dirinya sehingga dia bisa tertawa meskipun sedang diuji. Ya. Jadi tidak ada yang santai-santai, ya. Kemungkinan ketiga, ya, dia sedang menunggu ujian berikutnya. Mungkin sedang diuji atau baru lepas, atau sedang menanti ujian apa berikutnya. Tidak ada orang yang lepas dari ujian, karena memang kita diciptakan untuk diuji. Oleh karenanya, siapapun orangnya pasti diuji. Mau kaya, mau miskin, ya, terkenal enggak terkenal, laki atau perempuan, pejabat atau rakyat jelata, semuanya diuji. Jangan disangka hanya si miskin saja yang, mohon maaf, mencret. Orang kaya mencret juga enggak? Mencret. Presiden mencret enggak? Mencret juga. Sama, raja juga mencret. Jangan disangka bahwasanya cuma si miskin yang kepalanya bisa pusing, tidak bisa tidur. Bahkan si kaya juga terkadang lebih susah untuk tidur. Bahkan sebagian orang, saya diceritain oleh sebagian pejabat kawan, sebagian pejabat jam 2 malam baru mulai rapat. Baru mulai apa? Rapat. Sementara antum udah ngorok sejak jam 8. Jadi hidup ini adalah ujian. Maka kita harus membenarkan mindset kita. Mindset kita, cara berpikir kita bukan seperti orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Adapun orang-orang kafir, mereka hidup ini untuk makan-makan aja, untuk bersenang-senang saja, sebagaimana binatang ternak. Setelah itu wan naru mathwal lahum, setelah itu mereka dikembalikan ke neraka jahannam. Orang kafir pikirannya bagaimana bisa menikmati dunia ini semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, dan mereka pun tidak bahagia. kebahagiaan itu bukan berfoya-foya. Memang ada kelezatan, tapi itu bukan kebahagiaan. Oleh karenanya, kita diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang jauh lebih mulia, sangat mulia. Yaitu Allah uji kita dan Allah ingin lihat bagaimana sikap kita menghadapi ujian-ujian tersebut. Terlalu banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi biyahdil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya lah semua kerajaan alam semesta. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Itu kita dihidupkan dan dimatikan buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk

menguji kalian siapa di antara kalian amal yang terbaik. Jadi kita dihidupkan ini untuk diuji. Makanya Allah mengatakan afahasibutum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kalian menyangka kalian diciptakan yang sekedar main-main oleh Allah? Kalian tahu raport kalian. Allah juga berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut dalam surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Jadi manusia dimulai dengan kehidupan, diakhiri dengan kematian. Di tengah-tengah itu kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kesusahan, dengan kesenangan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Terus apa? Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami untuk kami berikan raport hasil nilai ujian kalian. Allah juga berfirman bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya sebagai lahan ujian, sebagai sarana ujian. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk puas-puas berfoya-foya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ketika itu arsnya sudah di atas air. Buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian mana di antara kalian amalannya yang terbaik. Jadi Allah menciptakan langit dengan tingkatan-tingkatannya, Allah menciptakan bumi dengan segala isinya. Ini adalah lahan sarana untuk menguji kalian. Makanya Allah mengatakan liyabluwakum, untuk menguji kalian mana di antara kalian amal yang terbaik. Allah jadikan keindahan di atas muka bumi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kami telah menjadikan apa yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasannya, sebagai keindahan bumi. Buat apa? Untuk kami menguji mereka mana di antara mereka amalannya yang terbaik. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis dirasakan, hijau dipandang. Itu menyenangkan, dunia ini menyenangkan. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian hidup di atas muka bumi buat apa? Fayanzur kaifa ta'malun, Allah ingin lihat apa yang kalian lakukan, bagaimana kalian menghadapi ujian tersebut, bagaimana amalan kalian. Jadi ini harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita diciptakan untuk diuji, bukan untuk bersenang-senang. Bersenang-senang itu sarana, fasilitas, tetapi bukan itu tujuan. Itu orang kafir. Orang kafir bagaimana mereka bisa bersenang-senang semaksimal mungkin, berfoya-foya semaksimal mungkin. Kalau punya duit mereka habis-habisan untuk berfoya-foya. Kita umat Islam tahu bahwasanya kita diciptakan untuk diuji. Ibarat kita sedang masuk di ruang ujian, terus guru udah kasih kertas ada soal-soal ujian, dan kemudian kita mengisi atau menjawab soal-soal tersebut. Dan ada waktunya habis, diambillah lembar-lembar jawaban tersebut. Yang jadi masalah, waktunya tersebut habis bisa tiba-tiba, bisa tiba-tiba. Jadi kita setiap detik sedang dalam ujian. Selama kita hidup, masih bernafas, sungguhnya kita sedang diuji. Sedang diuji. Apakah diuji dengan kenikmatan, ataukah diuji dengan penderitaan. Tapi kita setiap saat sedang diuji, dan sewaktu-waktu lembaran ujian yang kita isi akan diambil oleh sang pengawas, nanti hasilnya diberitahukan ketika hari kiamat. Maka hendaknya kita senantiasa bersiap-siap. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat tujuan kehidupan dunia.

yang menggoncangkan, ya, yang membuat hati, ya, gelisah, yang buat susah, baru bisa masuk surga. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia akan dibiarkan mengucapkan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Sekali lagi saya ingatkan diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat, kita semua sedang diuji. Dan di antara ujian-ujian yang berat adalah ujian dengan hal-hal yang tidak kita sukai, dengan musibah-musibah, dengan penderitaan, dengan tangisan, dengan kegelisahan, dengan sakit, dengan kehilangan, harapan yang pupus, cita-cita yang kandas, tidak sesuai ekspektasi. Ini semua ujian yang semua kita alami.

0: صدق الله العظيم.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Kamis 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Mujiman Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul Ibadah Idul Kurban serta Fikih Kurban. Baiklah Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian mutiara siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita semua masih dianugerahi oleh Allah nikmat yang besar, yakni nikmat iman dan Islam. Ini adalah bekal dan modal utama kita di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa tidak akan terwujud tanpa adanya keimanan. Setelah kita bersyukur kepada Allah, adapun yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Bapak Ibu, adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan taklim kita. Kita akan membahas bab yang terkait dengan ibadah kurban. Sebelum itu, kita akan mulai pembahasan kita dari bulan haram. Karena ibadah kurban itu tidak lepas dari ashurul hurum atau bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan suci. Tanah haram artinya tanah suci. Nah, sama juga bulan haram adalah bulan suci. Umat Islam tidak boleh berperang. Saking sucinya bulan ini, perang saja tidak boleh. Padahal di dalam agama kita, perang fi sabilillah itu pahalanya besar. Tetapi di dalam agama kita, di bulan suci ini justru perang dilarang. Kalau berdebat sama, padu podo, tentrek yora oleh. Bulan suci maupun bulan suci sama-sama tidak boleh. Bulan suci ini dimulai dari bulan Dzulqa'dah. Disebut Dzulqa'dah, ada beberapa sumber menyebutkan, kita sebut salah satu saja. Dzulqa'dah itu artinya duduk-duduk di rumah. Salah satu makna duduk-duduk di rumah karena dilarang berperang. Maka maknanya duduk di rumah, menyarungkan pedangnya dan tidak berperang. Kapan itu? Mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama itu adalah satu hari yang lebih utama dibandingkan hari-hari yang lainnya. Bahkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan bulan Ramadan. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam yakni al-ashr." Tidak ada suatu hari yang lebih Allah cintai untuk beramal soleh dibandingkan hari-hari ini, yakni 10 hari pertama. Itu adalah hari-hari yang paling Allah cintai bagi kita untuk beramal soleh. Saking mulianya amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka Nabi sampai menyebutkan pahalanya melebihi jihad fi sabilillah. Jadi kalau Bapak Ibu beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu pahalanya melebihi pahala jihad fi sabilillah. Maka di hari tersebut ketika Nabi membicarakan keutamaan amal di 10 hari pertama, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah beramal di 10 hari pertama itu dapat menandingi keutamaan jihad fi sabilillah? Apa jawaban Nabi? Walal jihadu fi sabilillah. Demikian pula dapat menandingi keutamaan jihad fi sabilillah. Maka beruntunglah Bapak Ibu ketika nanti kita masih diberi umur panjang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena beramal pada hari-hari tersebut lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah. Bahkan sejak bulan haram tiba, Imam Ibnu Katsir menyebutkan ketika kita beramal soleh sudah dilipat gandakan. Amal-amal soleh kita hari ini, saat ini, bulan ini sudah dilipat gandakan. Itu kabar baiknya. Ada kabar buruknya? Ada. Amal buruk kita juga dilipat gandakan. Jadi mulai bulan ini, bulan Dzulqa'dah ini, kabar baiknya kalau kita beramal baik dilipat gandakan lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Tapi kabar buruknya kalau kita bermaksiat, dosanya juga lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Itu Imam Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, kalau di bulan Ramadan banyak yang takut ngerasani, maka di bulan Dzulqa'dah ini harusnya lebih takut, karena bulan Dzulqa'dah termasuk bulan haram. Pahala dilipatkan, dosa juga dilipat gandakan. Kalau bulan Ramadan kan pahala dilipatkan, dosa tidak dilipatkan. Nah kalau bulan Dzulqa'dah ini pahala dilipatkan, dosa juga dilipatkan. Maka kalau bulan Ramadan itu dosanya tidak digandakan. Tetapi kalau bulan haram, dosa juga digandakan. Jadi ada kabar baik, ada kabar buruk. Baik, Bapak Ibu. Dan kabar buruk ini tidak akan menjadi monster yang menakutkan kalau kita tidak bermaksiat. Karena hanya menjadi sesuatu yang menakutkan kalau kita bermaksiat. Karena kalau kita melakukan ketaatan, pahalanya besar. Lalu amal apa yang bisa kita kerjakan? Ini sekilas-sekilas saja. Puasa. Jadi Bapak Ibu bisa memperbanyak puasa di tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Puasa di sini konteksnya adalah memperbanyak amal soleh umum, yang khusus tanggal 9. Jadi selain tanggal 9 itu monggo pilihan, boleh puasa semua, boleh dilompat-lompat, boleh diselang-seling. Apa kalau bahasa anak mudanya? Ya, dinjanjak. Acak. Monggo, mau dirampet semua 1 sampai 9 boleh. Sesuai dengan mood kita. 1 semangat, 2 memang, 3 memang, 4 poso meneh. Boleh enggak? Boleh. Karena konteksnya memperbanyak amal soleh. Atau andekan kita ini dalam tanda kutip malas, maka ambil saja tanggal 9. Kira-kira ini termasuk yang rajin apa yang dalam tanda kutip malas? Ya, dalam tanda kutip. Kok jujur banget? Kalau termasuk yang dalam tanda kutip malas, ya minimal kita puasa tanggal 9. Puasa tanggal 9 ini disebut Shaumu Yaumi Arafah, puasa Arafah. Pahalanya besar. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menebus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Dosa kecil. Dosa kecil itu seperti dosa pandangan mata, itu dosa kecil. Nguping, itu dosa kecil. Kalau ghibah ngerasani, kecil apa besar? Dosa besar. Jadi dosa ngerasani tidak bisa ditebus dengan puasa. Harus bertaubat, minta maaf sama yang bersangkutan. Karena ghibah itu termasuk min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Maka monggo silahkan kita bisa berpuasa diperbanyak. Kalau tidak mampu, maka minimal ambillah tanggal 9. Apalagi selain puasa yang bisa kita amalkan, perbanyak zikir. Silakan perbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih sesuai kemampuan kita. Ini zikir disebut zikir umum, atau dalam bahasa yang lain zikir mutlak. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan hari ini itu zikir mutlak. Hari ini sampai nanti tanggal 8 itu zikir mutlak. Bebas, silahkan diperbanyak. Karena beramal di bulan haram, kalau baik dilipat gandakan, kalau buruk sama juga dilipat gandakan. Maka perbanyaklah berzikir. Nah, tanggal 9 itu ada zikir muqayyad. Zikir muqayyad itu zikir khusus mulai tanggal 9. Apa zikirnya tanggal 9? 9 Dzulhijjah loh ini, bukan 9 Juni. Apa amalnya? Takbir setelah sholat. Mulai dari setelah subuh tanggal 9 dan berakhir setelah asar tanggal 13. Jadi tanggal 9, 10, 11, 12, 13 dimulai setelah subuh tanggal 9, zikir selepas sholat itu takbir. Jadi silakan bertakbir setelah sholat. Nah, Bapak Ibu, untuk takbirnya ini menurut para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sebagaimana dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, takbir ini dikumandu. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i takbir itu dikumandu. Tetapi Bapak Ibu jangan kaget kalau nanti mendengar pengajian dari ustadz-ustadz lulusan Timur Tengah, lulusan Madinah, atau lulusan Timur Tengah lainnya yang menyatakan takbir itu sendiri-sendiri. Karena memang di dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Saya tidak tahu di masjid di sini termasuk madhab yang sendiri-sendiri apa dikumandu. Saya tidak tahu. Ini yang sendiri-sendiri apa dikumandu di sini? Dikumandu. Oke, baik. Karena memang ulama beda pendapat. Saya tidak tahu kalau masjidnya Ustadz Afandi ini dikomando apa sendiri-sendiri. Ya, kenapa Ustadz? Sendiri? Oh iya, jadi Bapak Ibu, karena memang ulama berbeda pendapat, monggo pilihannya masing-masing, mau dikomando atau sendiri-sendiri. Cuma setelah saya amati, tak sawang-sawang, masjid-masjid di sekitar kita itu jarang yang memulai sunnah ini setelah subuh. Biasanya bar maghrib. Saya tidak tahu dalilnya apa itu. Ya. Dalilnya apa? Ada yang tahu? Kok mulainya bar maghrib? Madzhab Syafi'i tadi Imam Nawawi menyebut setelah subuh tanggal 9. Tarjih Muhammadiyah juga setelah subuh tanggal 9. Lalu kalau setelah maghrib pakai fatwanya siapa? Ada yang tahu? Iya. Wah, ternyata turun-temurun. Nah, jadi ternyata warisan ya, turun-temurun. Jadi yang direkomendasikan di Tarjih Muhammadiyah mulai setelah subuh tanggal 9, bukan setelah maghrib. Nah, setelah subuh nanti berlanjut setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya sampai tanggal 13 itu dibaca setelah sholat. Monggo madhabnya masing-masing, apakah dikomando atau sendiri-sendiri. Kemudian riwayat takbir baik yang dua kali maupun tiga kali itu sama-sama lafaz sahabat. Jadi boleh takbirnya dua kali atau takbirnya tiga kali. Dua-duanya adalah lafaz sahabat. Qadarullah yang dipilih Masjid Al-Fatonah yang dua kali. Dua kali atau tiga sini? Jangan-jangan saya keliru. Di sini dua atau tiga? Tiga. Oh ya, ternyata di sini kadang dua, kadang tiga, kombinasi. Jadi boleh kombinasi kadang dua, kadang tiga. Karena dua-duanya itu adalah lafaz sahabat, boleh diamalkan. Baik, amal berikutnya, apa yang bisa kita amalkan? Tadi puasa. Kedua, perbanyak zikir. Bisa pula perbanyak membaca Al-Quran. Apalagi perbanyak sedekah. Silakan perbanyak sedekah. Dan puncak sedekahnya adalah nanti ibadah kurban adalah sedekah khusus. Itu adalah sifatnya khusus, tata cara khusus, di waktu yang khusus. Itu ibadah kurban. Baik, terkait ibadah kurban, bagi sahibul kurban, kalau sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, itu ada pesan dari Nabi. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayudahi falyumsik an sya'rihi wa atfarihi. Apa kata Nabi? Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayudahi falyumsik an sya'rihi wa atfarihi. Kalau sudah melihat hilal dzulhijjah dan sudah punya niat kurban, maka jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Jadi bagi sahibul kurban itu makruh potong kuku dan makruh cukur rambut, khusus sahibul kurban. Maka sahibul kurban sunnahnya tidak potong kuku dan tidak potong rambut kalau sudah punya niat kurban. Kalau belum punya niat kurban masih boleh. Bapak Ibu misalnya Pak Fatoni ini karena mau potong, lalu niat kurbannya besok, boleh enggak? Boleh. Misalnya datang tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Saya niat kurbannya besok-besok aja. Sekarang saya mau potong rambut. Boleh enggak? Boleh. Berarti belum niat. Niatnya nanti nunggu apa? Transferan dari kantor. Kantor nanti transfernya kalau sudah tanggal berapa? Tanggal 8 misalnya. 8 apa? Dzulhijjah. Nanti kalau ditransfer saya kurban, kalau enggak. Maka berarti masih boleh cukur rambut, masih boleh potong kuku sebelum tanggal 8. Begitu tanggal 8 dapat transfer, nah berarti sudah punya niat kurban. Sudah tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku bagi sahibul kurban. Tapi karena niatnya sudah dari awal, maka jelas begitu tanggal 1 makruh potong kuku, makruh cukur rambut, khusus sahibul kurban. Baik Bapak Ibu, kemudian sebelum saya lanjutkan ke topik berikutnya, saya sampaikan dalam hadis Nabi ada satu sunnah yang jarang diamalkan umat Islam hari ini. Saya tidak tahu umat Islam di masjid jamaah masjid al pakai al apa enggak nih al fatonah. Kalau di jamaah masjid al fatonah ini mengamalkan sunnah ini apa tidak? Sunnah ketika hari raya Idul Adha itu berangkat menuju tempat sholat tidak makan. Sudah diamalkan belum? Sudah. Dan sunnahnya nanti pas pulang tidak makan sebelum kurbannya mateng. Makanya tadi saya bilang jarang diamalkan. Sudah apa belum? Oh belum, kira-kira sudah. Ya. Jadi ini dalilnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yakul. Beliau tidak akan pergi ke tanah lapang sebelum makan kalau Idul Fitri. Nah, kalau Idul Adha wala yaqul yaumal adha hatta yarji. Dan beliau tidak makan pada saat Idul Adha sampai pulang. Fayakulu min udhiyatihi, dan makan dari daging kurbannya. Sehingga Bapak Ibu, ini sunnah Nabi yang jarang diamalkan. Karena makannya nanti kalau daging kurbannya sudah mateng. Jadi Bapak Ibu ngamalkannya baru setengah. Berangkatnya tidak makan, tapi pulangnya langsung makan. Nah, berarti setengah. Kalau paket komplit nanti makannya dari kalau kurbannya sudah matang. Ini sunnah Nabi yang sekarang sudah jarang diamalkan. Kalau diamalkan insya Allah ini nikmat banget nih. Ini ma'am rasanya pasti lezat. Karena lauknya double. Satu lauknya daging, dua lauknya lapar. Maka insya Allah itu nikmat. Akan serasa apa ya? Pokoknya gurih tenang. Nikmat banget. Karena posisi lapar. Baik. Maka ini khususnya bagi sahibul kurban, sunnahnya makan dari daging kurban tersebut, bukan makan yang lain. Lah kalau makan yang lain, ya kurbannya tetap sah. Ini saya tadi bilang hukumnya sunnah. Maka Bapak Ibu, monggo besok sunnah ini silahkan bisa diamalkan. Ada yang sudah siap ngamalkan sunnah ini? Yang mana? Coba kita tanya Ustadz Afandi. Ustadz Afandi, sudah pernah? Oh belum. Ini ustadznya juga belum ternyata. Baik. Saya juga belum. Jadi, ya jujur tuh ya. Jadi, gimana? Oh gitu. Baik. Saya juga belum. Tetapi meskipun saya belum mengamalkan, ini adalah amanah ilmiah untuk kita sampaikan. Jangan sampai sunnah Nabi ini hilang. Jadi bukan berarti kalau kita belum mengamalkan lalu tidak menyampaikan. Tapi karena ini amanah ilmiah, maka ini perlu kita amalkan bagi yang punya kemampuan untuk mengamalkan. Nah, monggo. Ustaz Abdullah mengamalkan apa enggak ini? Nanti bisa ditanyakan ini. Oh, belum juga ternyata. Baik. Kok malah belum kurban? Baik. Bapak Ibu, jadi ini sunnah Nabi. Kita lanjut. Sekarang kita langsung masuk ke sahibul kurban. Siapakah yang sudah sunnah berkurban? Mohon maaf kita global saja, gitu, karena waktu kita tidak banyak. Kita tidak akan bahas syarat-syarat dan seterusnya, tapi yang global saja. Karena memang di pekan ini taklim saya temanya di mana-mana sama. Dan itu tidak bisa dibahas rinci karena hanya satu kali pertemuan. Baik. Siapakah yang sudah sunnah muakkadah untuk berkurban? Nabi bersabda, "Man wajada sa'atan." Nabi bersabda, "Man wajada sa'atan." Barang siapa yang punya kelapangan rezeki. Dalam hadis lain, "Man kana lahu sa'ah." Artinya sama. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki. Para ulama di kalangan madhab Syafi'i menyebutkan yang disebut punya kelapangan rezeki itu kalau punya seekor kambing, itu sudah sunnah mu'akkadah. Atau punya sapi, itu sudah sunnah mu'akkadah. Atau punya harta senilai 1 dinar, itu sudah sunnah mu'akkadah ikut kurban. Tidak banyak, hanya 1 dinar saja. 1 dinar itu berapa? 4 1/4 gram emas. Jadi 4 1/4 gram emas. Kalikan saja harga emas. Saya buat ilustrasi, katakanlah 900 ribu. Saya tidak tahu apakah hari ini harga emas 900 ribu atau 1 juta. Kita buat ilustrasi saja 900 ribu. Maka kalau 900 ribu kalikan 4, 3 juta 600 plus 900 ribu dibagi 4, 200 selawi. Berarti 36 plus 200 selawi, 3 juta 800 ribu 825 ribu. Saya punya 4 juta. Jadi kalau bapak ibu punya uang 4 juta sudah sunnah mu'akkadah daftar kurban. Jadi bapak ibu, ini kalau tak sawang-sawang yang hadir di sini, insya Allah rekeningnya mencukupi 1 dinar atau 4 juta. Ini dari sawangan saya, ini wajahnya cerah-cerah semua. Tanda orang berduit itu kan sumringah ya, wajahnya cerah-cerah. Berarti yang hadir di sini pada umumnya sunnah mu'akkadah ikut berkurban karena sudah punya sekurang-kurangnya berapa? 1 dinar atau kita bulatkan 4 juta. Baik bapak ibu, sehingga nanti sepulang dari majelis taklim ini pesan saya, tolong rekeningnya dicek. Jadi tolong nanti sepulang dari sini rekeningnya dicek. Kalau ternyata di rekening Anda tertulis angka 4, segera daftar kurban. 4 juta 400 ribu. Jadi setidak-tidaknya ada 4 juta, maka sunnah mu'akkadah ikut berkurban. Baik bapak ibu yang berbahagia yang dihormati Allah, ketika saya tadi masuk ke tempat sini gitu, hawa-hawanya juga saya lihat rumah-rumahnya itu orang-orang yang punya uang 1 dinar ada hawa-hawanya. Maksud saya rumahnya semua layak huni, layak pakai, sudah keramikan semua, sudah apa pak, ada kendaraan bermotornya semua, dan saya sawang juga HP-nya bagus-bagus, sehingga sudah sunnah mu'akkadah berkurban. Kalau HP-nya seperti saya ini tidak kurban agak wajar ya, karena ya apa, bukan HP yang mahal. Baik, ini bukan pembelaan ya. Baik, jadi kita semua yang punya kelapangan rezeki sunnah berkurban. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Nabi bersabda, "Walam yudoh fala yakrobanna musallana." Punya kelapangan rezeki kok tidak kurban, maka jangan dekat-dekat tempat pesolatan kami. Maknanya apa? Ka'annahu la fa'idata fi taqarrubi bis-shalah. Seolah-olah tidak ada faedahnya di dalam sholat. Karena punya kelapangan rezeki kok tidak mau kurban. Di dalam mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah malah mengatakan kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Apa ukuran mampu? Termasuk wajib zakat. Maka wajib zakat itu orang yang mampu, maka hukum kurban menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Jadi kalau bapak ibu pedagang dan dagangannya itu nilainya di atas 85 gram emas, apalagi nanti plus laba di atas 85 gram emas, maka termasuk wajib zakat. Tadi saya masuk sini banyak toko yang bagus-bagus. Banyak toko yang bagus bener. Tadi masuk itu mulai lampu merah masuk ke sini tokonya bagus-bagus, gede-gede semua. Masuk ke sini tokonya juga bagus-bagus Pak ya. Baik, dari sana juga tokonya bagus-bagus. Jadi itu mungkin kalau dihitung dagangannya mencapai 85 gram emas. Berarti sudah mampu. Insya Allah pendapat yang kuat bukan wajib, itu apa? Sunnah mu'akkadah. Baik, lanjut. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah kurban ini perlu kita ketahui basisnya adalah bukan individu tapi keluarga muslim. Kana rajul fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Dulu orang-orang di zaman Nabi dalam berkorban menyembelih untuk diri dan keluarganya dalam satu rumah. Jadi basisnya itu rumah, bukan individu. Maka dalam satu rumah korbannya cukup satu. Lah kalau korban 5 boleh enggak? Boleh. Kalau korban 10 boleh. Nabi saja pernah korbannya 100 ekor unta. Oh, Nabi pernah itu korban 100 ekor unta. Maka Nabi mewakilkan ngurusi korbannya mewakilkan kepada sahabat Ali karena 63 diantaranya sudah Nabi sembelih sendiri. Jadi Nabi nyembelih lebih dari 60 sendiri loh. Kira-kira kalau bapak ibu nyembelih enggak usah 60 lah. Pedus seluruh no we. Estele-tele no. Nah, jadi Nabi itu termasuk diberi oleh Allah fisik yang kuat. Baik. Lalu sisanya diserahkan kepada sahabat Ali untuk melanjutkan. Jadi boleh Bapak Ibu berkorban itu lebih dari satu. Tapi satu dalam satu rumah itu sudah cukup. Karena dulu fi'liyah sahabat begitu. Sahabat mengamalkan seperti itu. Dan ini pahalanya mencukupi untuk seluruh penghuni rumah. Imam Ibnu Qudamah menyebutkan. Demikian pula Imam Asy-Syaukani. Demikian pula fatwa Lajnah Da'imah menyebutkan pahalanya mencukupi untuk seluruh penghuni rumah. Meskipun penghuni rumahnya 20 orang. Meskipun penghuni rumahnya 100 orang. Ngeluarin kambing satu, pahalanya dapat semua. Walaupun itu kalau dibagi untuk seluruh rumah, rumahnya tok saja mungkin kurang. Tapi pahalanya sudah mencukupi untuk seluruh anggota keluarga. Termasuk di dalamnya orang yang sudah meninggal dunia. Itu sudah mendapatkan pahalanya. Nah ini keutamaan kurban, orang yang meninggal dunia dalam satu rumah sudah ikut dapat pahalanya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu bagaimana kalau ada orang berkorban inisiatif untuk orang yang sudah meninggal? Boleh apa enggak? Saya tidak tahu madhabnya Masjid Al-Fatonah oleh apa orang. Tapi saya akan bahas. Di sini madhabnya oleh apa orang? Ya. Baik, kita akan bahas. Kita kutip pernyataan Imam An-Nawawi. Ini ulama madhab Syafi'i. Beliau mengatakan begini. La tadhiyata anil ghair bi ghairi idnihi wala anil mayyit idza lam yusi biha. Apa kata beliau? La tathiyata anil ghair bi ghairi idznihi wala anil mayyit idza lam yusi biha. Tidak perlu berkorban untuk orang lain tanpa izinnya, dan tidak perlu pula berkorban atas nama mayit apabila tidak berwasiat. Jadi tidak perlu berkorban dalam bahasa ini, saya perhalus ya, terjemahannya saya perhalus, aslinya tegasnya tidak sah gitu kan, tapi ini saya perhalus biar didengerin agak enak gitu kan, walaupun saya yang ngomong arti sebenarnya tadi, tapi kan dengan begitu bahasanya lebih halus. Tidak perlu berkorban untuk orang lain tanpa izinnya. Berarti korban atas nama orang lain boleh kalau izin. Jadi kalau izin boleh. Suatu saat Pak Fatoni telepon saya. Pak Mujiman, nggih, pripun? Kula ajeng korban atas nama jenengan, angsal mboten? Alhamdulillah peneran. Lah pripun? Boleh diizinkan toh? Tapi ternyata suatu saat Pak Fatoni ditelepon sama Ustadz Afandi. Ustadz Fatoni, saya mau berkorban atas nama jenengan, asal mboten? Oh mboten, kula pun daftar teng masjid. Nah, berarti asal mboten? Mboten, karena tidak diizinkan. Wala anil mayit, demikian pula berkorban atas nama mayit tidak diperlukan. Idza lam yusi biha, menawi mayit mboten wasiat ketika masih hidup, maka tidak perlu berkorban kecuali ada wasiat. Jika ada wasiat, wasiat tidak boleh diganti kecuali dengan yang lebih baik. Karena Allah berfirman, faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang mengganti wasiat, maka dosanya bagi yang mengganti wasiat tersebut. Sebut saja fulan punya sapi besar, limosin gede dhuwur. Simbahnya ternyata wasiat. Iki sesuk nak ora ono nggo kurban ya, nggih, Mbah. Begitu simbahnya meninggal, kok sapine gede, nek didol payu larak 100 juta dapat. Akhirnya diganti, simbah mbiyen pesen kon kurban kambing. Jadi padahal tadi pesennya apa? Wasiatnya sapi, limosin ratusan juta, diganti kambing rego 2,5 juta. Maka ini berdosa karena mengganti wasiat. Maka Bapak Ibu tidak boleh diganti. Memang ulama berbeda pendapat. Ada enggak yang membolehkan kurban untuk orang yang meninggal dunia? Ada. Tapi kalau di tarjih Muhammadiyah enggak boleh. Tetapi kalau yang membolehkan ada enggak? Ada. Contoh pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah satu ulama bermadhab Hambali. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Tajuzul udhiyah lil mayyit kama tajuzus sodakotu anhu. Bolehnya berkorban untuk orang yang mati sebagaimana bolehnya sodakoh untuk orang yang mati. Jadi dalilnya adalah dalil sodakoh. Sehingga disinilah para ulama sepakat, kalau sodakoh atas nama orang yang meninggal dunia boleh, meskipun tidak berwasiat. Jadi meskipun tidak berwasiat boleh. Sehingga Bapak Ibu boleh apa ngasih kambing ini niatnya untuk sedekah. Boleh enggak? Boleh. Atas nama orang yang sudah meninggal. Bawa sapi ini sedekah untuk simbah. Boleh enggak? Boleh. Meskipun tidak wasiat kalau sedekah. Tapi kalau kurban ulama beda pendapat. Contoh yang sedekah tidak perlu wasiat. Contohnya adalah ada seorang sahabat berkata, "Inna ummi iftulitat." Ibuku mati mendadak, walam tusi, dan ibuku tidak berwasiat. Afata sodaktu anha falaha ajrun. Apakah jika aku bersedekah atas namanya, ibuku dapat pahala? Jawaban Nabi apa? Naam, ya. Nah ini dalil bolehnya sodakoh tanpa adanya wasiat. Jadi Bapak Ibu boleh sedekah, apa ada jalan berlubang itu beli semen sama pasir ditambal atas nama yang meninggal, boleh enggak? Boleh. Masjid butuh apa misalnya? Ada yang rusak kerannya potel begitu, lalu ganti keran atas namakan orang meninggal dunia, boleh enggak? Boleh. Baik. Bapak Ibu, kemudian berikutnya pembagian daging kurban. Kita langsung ke pembagian, waktunya sudah limited edition. Koyo barang mewah wae. Jadi untuk pembagian kurban itu aslinya fleksibel. Pembagian kurban itu fleksibel. Tahu fleksibel? Luwes. Saat paceklik, pesan Nabi apa? Fala yusbihanna ba'da salisah. Jangan menyimpan lebih dari 3 hari. Jadi kalau bisa daging kurbannya dibagi habis kalau pas paceklik. Jangan menyimpan lebih dari 3 hari. Secukupnya saja bagi sahibul kurban. Tapi pada saat normal, ayat mengatakan kulu wa'at'imul qani wal mu'tar. Apa tadi? Kulu wa'at'imul qani wal mu'tar. Makanlah, berikan kepada orang yang tidak meminta, dan berikan kepada yang minta. Jadi ada 3 bagian, sepertiga sahibul kurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah. Ini posisi normal. Enggak, dalam posisi normal itu adalah dibagi menjadi 3. Ya'kulu ahlul bait sulusan, sahibul kurban sepertiga, wa yatasaddaquna bisulus, dan disedekahkan sepertiga, wa yuhduna li asdiqaihim as-sulus, dan untuk hadiah sepertiga. Yang berikutnya, dalam posisi surplus, Nabi pernah bersabda, kulu wadakhiru watasaddaqu, makanlah sepertiga, simpanlah sepertiga, sedekahkan sepertiga. Jadi boleh, sahibul kurban itu 2/3. Tapi saya tidak merekomendasikan. Saya tidak merekomendasikan. Ini hanya dalam posisi daging sudah berlimpah, maka tidak mengapa kalau mendapat bagian sahibul kurban dapat bagian lebih dari sepertiga, bahkan 2/3. Itu aslinya boleh kalau memang memungkinkan. Nah, saya tidak tahu di sini termasuknya paceklik normal atau turah-turah. Yang mana di sini? Normal ya. Berarti sepertiga, sepertiga, sepertiga. Padahal sebelah turah-turah loh. Sebelah mana itu? Nah, itu turah-turah di situ. Ya. Baik. Selain di situ juga mana lagi? Ada lagi enggak? Di tempat antum? Oh, normal. Tempat mana lagi ini yang turah-turah? Baik. Jadi itu untuk pembagian. Dan pembagian daging kurban itu boleh diberikan kepada siapa saja, meskipun orang kaya. Meskipun orang kaya boleh menerima. Dan seseorang boleh menerima double atau triple, itu boleh. Dari kantornya dapat, dari organisasi dapat, dari organisasi reuni dapat, dari masjid kampungnya dapat, boleh enggak? Boleh. Jadi ada keluasan di sini. Jadi ada keluasan. Meskipun dia pejabat, boleh nerima. Meskipun sudah berkorban, boleh nerima. Karena ada prinsip apa? Hadiah. Ustaz Afandi korban kambing, Pak Fatoni korbannya sapi. Lalu Ustaz Afandi ngasih daging kambing, Pak Fatoni ngasih daging sapi. Saling memberi hadiah. Boleh enggak? Gini arep ngicipi lho daging sapi. Ya ben arep ngicipi daging kambing, boleh enggak? Boleh. Jadi agak fleksibel dalam masalah ini. Termasuk andai pun non muslim diberi, itu tidak masalah. Jadi kalau punya tetangga yang beda agama, boleh untuk diberi kurban, tidak masalah. Ada keluasan, ada kelapangan di dalam bab ini. Bapak Ibu, kemudian di dalam ibadah kurban ini tidak boleh dicampuri dengan transaksi duniawi. Dan di dalam ibadah kurban ini aslinya adalah ibadah mandiri keluarga muslim. Di zaman Nabi, pada umumnya orang-orang saat itu berkurban itu beli hewan sendiri, sembelih sendiri, kuliti sendiri, cacah sendiri, bagi sendiri. Aslinya begitu. Maka panitia kurban itu bukan amil, tapi statusnya wakil atau naib, karena tidak ada amil dalam kurban itu. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu amil, amil boleh nerima zakat. Tapi kalau kurban tidak boleh. Kemudian orang yang menjadi panitia dapat upah berupa daging kurban. Tapi kalau dikasih upah duit, boleh. Dikasih upah beras, boleh. Tetapi kalau panitianya terima daging, boleh tidak? Boleh, tapi bukan upah. Kalau upah tidak boleh. Lalu dikasih daging kurban, ini jatahmu, ini upahmu, tidak boleh. Karena tidak boleh dikasih upah dengan dagingnya, kulitnya, kepalanya, apalagi yang biasa dikasihkan itu upah, apalagi ya, nah kakinya, hatinya misalnya. Karena prinsipnya nahnu nu'tihi min indina, kami memberi dari kami pribadi. Maka disinilah operasional itu bukan tanggung jawab wakil, bukan tanggung jawab panitia, tapi tanggung jawab sahibul kurban. Jadi operasional pasang teratak, tuku plastik, gunai tukang jagal, itu bukan masjid tombok, bukan. Bukan panitia nombok, tapi dari sahibul kurban. Karena panitia itu hanya wakil, sekedar melaksanakan, mewakili sahibul kurban, karena tidak setiap sahibul kurban mampu menyembelih sapi, maka diwakilkan. Ini statusnya adalah wakil. Boleh enggak wakilnya terima daging kurban? Boleh. Dari tadi sudah saya sampaikan, panitia itu boleh terima. Tetapi statusnya bukan upah. Kadang kan masyarakat kemudian dikasih double. Ini apa? Jatahmu, ini upahmu. Nah, ini yang bermasalah. Nah, tidak boleh dikasih upah berupa daging. Tapi kalau dikasih daging misalnya, kemudian daging itu di dalam masyarakat timbangannya tidak sama sesuai dengan keaktifan dan kebutuhannya masing-masing, boleh enggak? Itu masalah istihati. Itu masalah istihati. Monggo saja. Oh, dia mu'alaf, hidupnya susah, kasih timbangan agak berat, boleh enggak? Boleh. Wah, dia sudah pegawai negeri, dia kerja di rumah pemotongan hewan, ya sudah, yang biasa saja, boleh enggak? Monggo saja, selama tidak menimbulkan gejolak. Kalau bikin gejolak sosial, jangan. Maka istihad itu tidak boleh kemudian menimbulkan gejolak sosial. Maka monggo sahibul kurban dan panitia, kalau mau membagi, silahkan dibuat perhitungan yang seadil-adilnya, yang tidak membuat gejolak sosial. Timbangan boleh beda, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Boleh enggak? Boleh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, maka termasuk transaksi yang dilarang itu adalah menjual bagian dari hewan kurban. Menjual kepalanya, menjual tekliknya, menjual apanya lagi? Kulitnya, itu tidak boleh. Tapi kalau dijual, siapa yang menjual kalau tidak boleh? Boleh jika yang menjual yang menerima. Karena Nabi pernah bersabda, "Man ba'a jilda udhiyah fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit kurban, maka tidak ada kurban baginya. Sehingga kulit kurban kalau mau dijual yang menjual silahkan yang terima. Kalau yang terima mewakilkan kepada panitia boleh. Wah, iki aku nampak kulit iyo gelemnya, aku rai soleh ngedol, aku jaluk tolong. Boleh tidak panitia jual? Boleh. Bahkan minta tolong sama sohibul kurban, sohibul kurban yang jual boleh tidak? Boleh. Karena dia wakil bagi si penerima. Jadi tidak apa-apa oleh panitia dikasihkan ke apa pengurus TPA, sama pengurus TPA dijual boleh. Sama apa panitia dikasihkan ke takmir masjid, sama takmir masjid dijual, ya monggo saja. Dari panitia diserahkan ke apa SD apa ini sebelahnya? Nah, SD Suryo Diningratan, lalu dijual oleh SD boleh enggak? Boleh saja, karena statusnya adalah penerima. Bebas bagi penerima untuk melakukan transaksi jual beli. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, terakhir hewan yang tidak sah untuk kurban cuma 4. Selain 4 itu, kalau cacatnya selain 4 dan tidak lebih parah dari yang 4 itu makruh. Jadi tidak usah dieling-eling sik liyane, sik dieling-eling 4 wae. Yang diingat-ingat cuma 4. Karena yang tidak sah cuma 4. Apa itu? Arba'un la tajuzu fil adhi. Engkang pertama al-aurah.

Tidak jelas sih kepiye to yo. Mungkin susah to yang jelas kaya, tapi saya bisa menjelaskan. Karena saya pernah jadi orang lapangan. Nah, jadi kemudian apa tadi? Buta jelas butanya, sakit jelas sakitnya, pincang jelas pincangnya, kurus jelas kurusnya. Contoh buta jelas butanya. Kalau hewan tersebut terlihat matanya putih, tapi makan tidak pernah keliru, maka namanya butanya tidak jelas. Tapi kalau makan keliru, nerunjang-nerunjang, nah berarti jelas buta, tidak boleh. Lalu apalagi? Pincang jelas pincangnya, kakinya digantung atau kakinya agak bengkok, tapi begitu dibentak, bay, gitu. Ini agak tenang. Mengilustrasi lagi mau. Lalu kemudian kambingnya berlarian. Ternyata yang pincang ini tidak ketinggalan, bahkan paling depan. Maka meskipun kakinya digantung, statusnya pincangnya tidak jelas. Begitu dibentak, ternyata ketinggalan, jatuh. Nah ini jelas pincang, ini tidak boleh. Yang berikutnya kurus, jelas kurusnya. Karena ada kurus yang tidak jelas. Saya pernah suatu saat ditugasi untuk nyari kambing, ada tambahan, tapi uangnya mepet. Lalu kemudian ada seorang kawan yang dia sudah paham kambing. Kawan satunya dia belum begitu paham. Kawan yang paham itu bilang, wah ini bagus nih, daging. Kawan yang ada paham kambing, oh kurus itu, iki ora kuru, iki apa, wulune tipis. Kuru, mencili, iki ora kuru, wulune tipis. Daging oke ini. Ternyata begitu dibeli betulan, dagingnya banyak betul. Maka ini kurusnya tidak jelas. Bisa dipahami? Kadang-kadang kelihatan kecil, tapi bukan karena kurus, tapi karena bulunya tipis. Kadang orang awam menganggap gemuk, ini tidak gemuk ini, kurus. Nah ternyata ditemuk ini, wow, bulunya apa? Maka yang kurus jelas kurusnya. Dipersaksikan oleh ahli bahwa dia memang kurus. Kalau orang awam kadang keliru, karena dia tidak biasa apa menaksir kambing. Demikian pula tadi selain yang empat ini boleh. Contoh apa? Sanglir boleh tidak? Boleh. Apalagi dugul boleh tidak? Boleh. Tahu dugul? Dugul itu yang tanduknya tidak tumbuh atau tanduknya pendek. Itu tidak masalah. Apalagi intinya selain yang empat ini boleh. Paling banter makruh. Tetapi pada prinsipnya masih sah. Nah, kecuali kalau penyakit mulut sama kaki. Atau sekarang penyakit baru apa namanya? Lato-lato. Apa? Nah, istilahnya macam-macam begitu. Nah, itu tidak boleh. Baik. Berhubung belum ada yang tanya, saya lanjutkan lagi. Nah, ingin tanya sing takon lagi. Nah, karena tidak ada yang tanya, saya lanjut lagi. Boleh enggak kurban betina? Boleh menurut aturan agama, tidak boleh menurut aturan negara. Nabi mengatakan la yadurrukum dzukronan am inasan. Tidak membahayakan bagi kalian, tidak apa-apa berkorban jantan atau betina. Tapi pemerintah menghimbau korban jantan. Kalau korban betina itu berbahaya, kalau ada tetangga yang tidak suka dilaporkan ke pihak yang berwajib, jenengan kena denda. Kalau tidak bisa bayar denda, dikurung teng wiro. Baik, jadi kecuali ada surat keterangan dari dokter hewan yang mengatakan bilih hewan tersebut sudah tidak produktif. Suratnya asli, keterangannya palsu, dokternya tersangka, yang beli tersangka. Namun bisa saja tuh dokternya tonggone dhewe digawe ke surat sudah tidak produktif, jebule produktif berarti suratnya palsu. Dokternya tersangka mboten? Tersangka. Yang korban tersangka. Wong itu. Maka insya Allah kalau di Jogja orang sing lapor. Kenapa? Wong korban kok tonggo sengit, tidak mungkin. Tapi bisa saja dimanfaatkan karena modal ras seneng laporkan. Nah ini jadi masalah. Maka kalau bisa dihindari. Tetapi secara hukum agama hukumnya sah. Jadi korban betina itu lebih murah.
kambing juga lebih

0: lebih murah. Kambing itu kalau yang betina 1,5 juta itu udah gede. Betina loh, bukan jantan. Dan aslinya memang nyembelih betina itu penegakan aturannya tidak terlalu ketat-ketat banget. Kenapa saya bilang begitu? Ternyata yang penjual sate-sate di pinggir jalan itu rata-rata nyembelihnya orang-orang yang dicekel tuh tukang sate. Orang-orang yang lapor, nek tonggone srek lapor ke, kenok juga itu. Baik. Bapak Ibu, begitu nggih. Ada yang pertanyaan? Monggo.
1: Berkaitan dengan puasa tadi, apakah itu harus tanggal 9 atau harus bersamaan dengan Tutup Arafah?
0: Baik, terima kasih. Ada dalil shaumu yaumi Arafah, ada dalil fitis imin dzulhijjah. Jadi memang ada dalil 9 dzulhijjah, ada dalil puasa Arafah. Maka perdebatan ini di negeri kita akan senantiasa ada. Sehingga kita tidak perlu mempermasalahkan tentang perbedaan pendapat ini, karena memang dalilnya dua-duanya, yang satu menyebut tanggal, yang satu menyebut wukuf. Karena memang puasa Arafah itu sudah ada sebelum Nabi melakukan ibadah haji. Jadi sebelum haji itu dikerjakan oleh Nabi, puasa tanggal 9 itu sudah dikerjakan. Artinya memang di dalam hal ini mengandung perdebatan yang panjang kalau kemudian kita tidak berlapang dada. Satu pihak shaumu yaumi Arafah, ya posone bareng Arafah kok ora barengi dudungi dudu poso Arafah. Nah, di satu pihak, lu ini kan sebelum dulu Nabi Arafah wukuf di Arafah kan puasanya sudah ada, berarti tanggal songo ya ora ketemu. Maka di sinilah ini adalah ranah perbedaan pendapat, harus berlapang dada. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada? Oke, monggo. Memotong hewan kurban sebelum waktunya. Baik, ibadah kurban itu termasuk ibadah yang muqayyad, yang diikat dengan waktu. Maka kalau ketentuan waktunya belum masuk, itu sama dengan sholat sebelum waktunya. Ya, solusinya ya diganti. Di situ keteledoran siapa? Maka dimusyawarahkan dan diganti. Karena Bapak Ibu, yang namanya ibadah yang muqayyad, yang diikat dengan waktu, maka tidak sah kecuali sudah masuk waktunya. Maka kalau terjadi semacam itu, yang terbaik adalah dimusyawarahkan dengan semua pihak. Kalau disembelih sebelumnya, statusnya sedekah. Ya kalau saya bulu kurbannya pada legowo ya serapopo lah, kita nggo pahala sedekah ya alhamdulillah. Tapi kalau saya bulu kurbannya ngengkel nuntut, ganti ya risiko. Baik, demikian ya. Jadi ibadah yang muqayyad itu tidak bisa dikerjakan kecuali waktunya sudah masuk. Boleh enggak ibadah Ramadan sebelum Ramadan? Sesuk aku sasi poso Arab ra poso, saiki aku ruwah tak poso. Bulan Sya'ban puasa, boleh enggak? Enggak boleh, karena belum waktunya. Jadi waktunya. Demikian pula sholat. Wah, ini mengko aku nek ngenteni subuh koyo ini ngantuk tenan ra kuat iki. Ya tak sholat saiki wae. Ya tidak bisa, karena sudah diikat dengan waktunya. Sama dengan ibadah haji. Ibadah haji itu bulan Dzulhijjah. Wah, bulan Dzulhijjah yang ngantri ini iso 30 tahun nih. Aku laku haji tak sasi. Nah, apa? Nah, bulan Sya'ban saja sing ora patiyo rame. Menongkono terus melaksanakan ritual ibadah haji. Sah ndak? Tidak. Meskipun jenengan lempar jumroh sama dengan cara haji, itu tidak dihukumi ibadah haji karena belum masuk waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Iya, monggo.
1: Kalau hewan kurban tadi, umpamanya ketika pengiriman itu pas dari Idul Adha, terus menurunkan dari kendaraan patah tulangnya,
0: iya,
1: itu termasuk
2: dicatat sah.
0: Baik, terima kasih. Ini menurunkan dari truk. Ternyata kemudian pas turun kakinya patah. Maka kalau kakinya patah dan belum disembelih, apalagi tinggal satu hari, maka statusnya itu hewan sakit atau hewan pincang. Solusinya ditukar dengan yang lain. Apalagi yang antar kan, yang nurunkan masih petugas yang jual kan, mestinya dia bertanggung jawab. Masuk dia yang ngeduk, kita yang suruh, panitia suruh tanggung jawab, padahal yang nurunin dia. Maka di sini silahkan untuk minta diganti, risiko yang jual. Jadi sama juga jual sepeda motor begitu kan, turun dari apa pick up ternyata ambruk gludek beset spionnya protol. Boleh enggak kemudian yang beli di dealer tadi minta ganti rugi? Boleh, wong yang nurunin siapa? Dari pihak dealernya kan. Mosok beli motor anyar wis beset-beset spionnya protol. Maka Bapak Ibu, kalau semacam itu terjadi, saya sarankan minta ganti. Karena di dalam posisi tersebut bukan keteledoran dari panitia, bukan pula dari sohibul kurban, tapi dari petugas yang jual. Maka masih tanggung jawab penjual. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Jadi untuk yang sebelum waktunya tadi, ada dalil juga dari Nabi. Nah, kata Nabi apa? Fal yu'id, hendaknya mengulang penyembelian. Karena di zaman Nabi ada sahabat yang menyembelih lebih dulu, maka sama Nabi disuruh mengulang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
4: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ingin bertanya perihal rumah tangga, oke. Apakah seluruh penghasilan gaji harus diketahui oleh istri? Enggak. Gaji suami tidak wajib diketahui oleh istri, tapi suami wajib mengetahui gajinya sendiri. Nah, iya ikhwah. Antum menjadi pegawai orang, tapi terserah bapak, lillahi ta'ala saya. Mana bapak lillahi ta'ala? Jadi harus tahu berapa gaji antum. Udah. Adapun istri tidak wajib untuk tidak wajib untuk mengetahui. Suami tidak wajib juga untuk memberitahu berapa gajinya. Tetapi kalau istri minta dan tidak ada mudorotnya, kasih tahu aja. Gaji abang berapa? Gak banyak deh, paling 20 juta. Untuk uang belanja bulan ini 6 juta. Dah. Sisanya kemana bang? Itu urusan abang lah. Saya tahu aja. Kepo ya. Gitu. Urusan abang lah. Demikian. Jadi begitu, gak harus dia tahu. Ya, tapi kalau antum Allah beri lapangkan rezeki antum, lapangkan juga lah keluarga antum. Ya, jangan pelit. Ya, jangan pelit. Sebagaimana kita enggak pelit dengan kawan-kawan, ayo yo makan, silakan berapa saja gitu kan. Kan enggak pelit namanya. Dengan keluarga juga begitu. Kita ajak istri kita, ayo kita makan, berapa aja silakan begitu. Tetap mereka lebih berhak untuk mendapatkan kelapangan itu dibandingkan kawan-kawan kita. Dan pahalanya juga lebih besar dengan keluarga kita. Jangan pelit dengan mereka. Silakan anak-anak silakan makan apa saja, tapi ingat ya, jangan lebih dari 10.000. 10.000 ikan kresek, ikhwah. Apa gitu? Itu pelit namanya. Padahal kita sanggup untuk lebih daripada itu. Itulah dia.
3: Al-Maqdisi pernah memberikan wasiat kepada Audia Al-Maqdisi ketika Audia Al-Maqdisi rahimahullah ingin melakukan safar dalam rangka menuntut ilmu. Perbanyak membaca Al-Quranul Karim dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran, karena sesungguhnya Allah mengundangkan kepada kamu untuk mendapatkan apa yang kamu cari, apa yang kamu inginkan sesuai dengan kadar ayat yang kamu baca dari Al-Quranul Karim. Setelah mendapatkan nasihat tersebut, ternyata Audia rahimahullah memberikan testimoninya. Kata beliau, maka aku melihat sendiri nasihat dan wasiat dari Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi itu benar-benar nyata. Dan aku coba berkali-kali, jika aku membaca Al-Quran dalam jumlah yang banyak, maka aku dimudahkan untuk mendengar hadis dan mencatat hadis yang banyak. Dan kalau aku tidak sempat baca di sebuah hari, maka aku tidak dimudahkan sama Allah SWT. Walaupun sesibuk apapun, walaupun sehektik apapun, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Kita punya waktu hanya 5 menit itu baca Al-Quran. Kita punya waktu 10 menit itu baca Al-Quran. Ada break 15 menit baca Al-Quran. Ada punya kesempatan nunggu lift 1 menit baca Al-Quran. Lagi nunggu antrian beli makanan buka baca Al-Quran. Di tengah-tengah kesibukan kita, kemacetan, ujian, tugas, lalu kerjaan, baca Al-Quran. Ini kitab yang penuh dengan keberkahan. Semakin kita baca dan kita tadaburi dan amalkan, semakin kita rasa dampaknya dan kemudahannya dalam kehidupan kita.
4: Surah Ali Imran ayat 42-54.
5: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu."
0: Ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in.
1: Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku.

0: أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
1: Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad, padahal kamu tidak hadir berserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.
0: إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
1: Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh.
0: Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar.

0: Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' lalu jadilah dia."
1: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.
0: Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil.

0: فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
1: Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.
0: Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa liuhilla lakum ba'dal ladhi hurrima alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un.
1: Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharapkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
0: Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
1: Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus.
0: فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْ

0: Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkatalah dia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyin menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri."
1: Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin.
0: Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya.
2: Seberapa banyak kita boleh menggunakan harta untuk bersedekah atau infak? Seberapa banyak kita boleh menyisakan harta untuk hari tua?
3: Sesuai dengan tingkatan keimanan antum. Itu jawabannya sudah. Gak ada takaran ya kan? Dalam agama kita gak ada takarannya. Berarti apa? Sesuai dengan keimanan kita. Seberapa antum bisa berinfak, berarti antum bisa menilai keimanan antum baru segitu. Paham gak maksudnya? Kalau sekarang antum, milik antum total, uang yang antum miliki totalnya 50 juta. Setengahnya berapa? Lumayan berat loh 25 juta kalau kita miliki. Tapi akan lebih berat lagi kalau nanti antum punyanya 50 miliar. Ketika antum 25 juta dengan kepemilikan 50 juta, ketika antum infakkan 25 miliar dengan kepemilikan 50 miliar, sama-sama setengah loh. Ini yang terjadi ketika Umar ingin mengalahkan Abu Bakar. Umar selalu merasa dikalahkan oleh Abu Bakar. Dalam amal apapun, gak bisa ngalahin Abu Bakar. Ketika Rasulullah mengajak berinfak untuk perang Tabuk, kata Umar, "Aku ingin kalahkan Abu Bakar sekarang. Kumpulkan harta yang ada di rumahnya, ambil setengahnya, infakkan." Besar loh setengah itu. Berat loh setengah itu. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini setengah harta aku yang ada." Lalu kemudian minggir sedikit melihat apa yang akan dilakukan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang dan mengatakan, "Ini semua hartaku yang ada ya Rasulullah." Kata Umar, "Semenjak itu saya gak berani lagi ingin mengalahkan Abu Bakar. Gak pernah kalah Abu Bakar. Dan ana demi Allah gak berani ngajak antum seperti Abu Bakar. Tapi ngajak antum seperti Umar ana berani. Kenapa? Iman kita belum kuat seperti Abu Bakar. Pulang ke rumah ambil semua yang ada. Kan orang dahulu gak punya rekening kan? Artinya betul-betul simpanan yang ada di rumah ada kenikmatan di dalamnya. Kita pernah beramal seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an.

0: jawab.
1: Bagaimana kondisi hati seorang yang hafiz Quran tapi pemahaman Qurannya salah? Mengapa bisa demikian dan ia banyak pengikutnya? Apakah orang yang hafal Quran belum tentu diberi hidayah sunnah? Iyalah, kan dia hanya menghafal tapi pemahaman tafsiran tentang ayat yang dia hafal tidak dia pelajari. Fokus hafalan. Memang hafalan harus fokus. Tidak bisa berbarengan dengan belajar ilmu-ilmu yang lain. Karena akan terganggu. Jadi hafalan itu dilakukan oleh para ulama sejak kecil. Belum belajar ilmu apapun. Hafal dulu. Dan itu menjadi basic. Ketika belajar ilmu lain, dalil dari Quran semua sudah tersedia. Hafalan dulu Al-Quran, hafalan hadis, baru masuk kepada ilmu-ilmu yang lain. Kalau dibebani ketika menghafal Al-Quran, kemudian dipelajari ilmu lain, harus menghafal kaidah, harus menghafal rumus, harus menghafal poin-poin ini saling mengganggu, gitu ya. Makanya orang yang hafid Quran belum tentu ngerti tafsir, ngerti hadis, fikih, usul fikih, dan seterusnya. Dan itu hanya bisa diketahui oleh orang yang berkecimpung di dunia pondok hafalan Al-Quran. Baru tahu. Kalau yang enggak pernah enggak paham, akhirnya salah paham. Setiap yang hafid pasti paham Quran. Setiap yang hafid pasti dia ustaz. Enggak. Enggak selalu begitu. Kenapa orang salah paham? Karena mereka enggak pernah mondok. Ya pernah pesantren, akhirnya dibayangkan kalau yang hafal Quran pasti paham isinya, enggak ya. Jadi harus fokus, setelah hafal 30 juz, satu tahun lagi dimatangkan, disebut itqan, memutqinkan. Artinya itqan, orang yang hafal mutqin itu hafalannya kuat, enggak akan salah lagi, enggak akan lupa lagi, enggak akan keliru lagi. Kalau masih salah, lupa, keliru, berarti belum mutqin itu orang. Jadi setelah hafal 30 juz, satu tahun lagi dimutqinkan. Idealnya pondok tahfidz Quran 4 tahun. Setahun 10 juz. 3 tahun 30 juz hafal. Kalau enggak dimutqinkan nanti lupa lagi. Setahun itu dimutqinkan. Baru enggak akan lupa ya. Susah untuk lupa, dan ada metode dan pengkondisian tentang hal itu. Nah, jadi sekarang ini orang yang hafal Quran belum tentu paham, karena untuk belajar tafsir beda lagi ya, dengan metodologi menghafal. Kenapa pengikutnya banyak? Ya karena mereka enggak paham, disangkanya yang hafid pasti yang ahli tafsir. Enggak ya. Apa orang yang hafal Quran belum tentu diberi hidayah sunnah? Iya, banyak hafal Quran tapi kebanyakan amalannya bid'ah. Terakhir,

0: Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang dunia klinik dan perdukunan. Kalau kita melihat ke KBBI, yang dimaksud dengan klinik adalah kegiatan perdukunan, baik berupa pengobatan atau yang lainnya, dengan cara-cara yang sangat rahasia dan tidak masuk akal, tetapi dipercayai oleh banyak orang. Ini makna atau maksud dari klinik yang disebutkan dalam KBBI. Jadi dia adalah kegiatan perdukunan, baik berupa pengobatan atau yang lainnya, dengan cara yang sangat rahasia dan tidak masuk akal, tetapi dipercayai oleh banyak orang. Adapun yang kita maksud dengan perdukunan adalah praktek meminta bantuan kepada jin untuk mengetahui masa depan, mengetahui hal-hal yang gaib, dan melakukan hal-hal tertentu secara tidak wajar, seperti mengobati. Jadi pengobatan tapi dengan meminta bantuan kepada jin. Menyakiti orang lain seperti santet, meminta bantuan kepada jin untuk menyakiti orang lain. Memelet atau mengguna-guna orang lain, ilmu pelet ya, dengan mantra-mantra tertentu, dengan praktek-praktek tertentu, orang yang asalnya benci menjadi cinta. Ini minta kepada jin untuk tujuan tersebut. Begitu pula menimbulkan rasa benci, dalam bahasa Arabnya sarf. Jadi dua orang yang asalnya saling mencintai, karena praktek dukun ini akhirnya dua orang ini bisa saling membenci. Ini lawannya pelet, lawannya guna-guna, dan lain sebagainya. Guna-guna dan lain sebagainya. Di sana ada banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh dukun dengan cara meminta bantuan kepada jin. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, dunia klinik dan perdukunan itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dan dengan ajaran Islam. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatu 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi arraf, di antara definisi arraf adalah peramal. Di antara definisi arraf adalah dukun yang mengaku mengetahui hal-hal gaib yang berkaitan dengan masa lalu. Misalnya yang mencuri motormu adalah si fulan. Saya bisa menerawang kejadian pencurian itu. Intinya dia memberikan kabar-kabar yang gaib. Barang siapa yang mendatangi arraf ini, kemudian menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima sampai 40 hari. Sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa dunia klinik, dunia perdukunan adalah dunia yang sangat bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, "Man ata kahina aw 'arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi kahin, kahin kalau kita melihat definisi yang disebutkan oleh para ulama lebih dekat kepada peramal. Barang siapa yang mendatangi kahin atau dalam bahasa kita peramal, meramalkan kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Nanti di tahun atau di tanggal 29 bulan 9 tahun 2029 akan terjadi kiamat misalnya. Ini kahana, mengabarkan tentang sesuatu yang gaib karena tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu masa depan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ngaku-ngaku seperti ini maka bisa disebut sebagai kahin. Au arrafan, atau mendatangi arraf. Ada yang mengatakan arraf adalah orang yang mengetahui atau mengaku mengetahui sesuatu yang gaib yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang telah lalu. Fasaddaqahu bima yaqul. Orang ini datang mendatangi kahin atau arraf dan mempercayai apa yang dikatakan oleh arraf atau kahin itu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah mengkufuri, dia mengingkari terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa dunia klinik dan kawan-kawannya sangat bertentangan dengan nilai Islam. Termasuk di antara dunia perdukunan adalah dunia sihir menyihir. Para penyihir itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasa as-sihr." Akan tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan manusia sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa mengajarkan sihir itu bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Mengajarkan sihir adalah tindakan kekufuran. Wama unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan setan itu mengajarkan kepada manusia sihir yang diturunkan kepada dua malaikat, yaitu malaikat Harut dan Marut. Diturunkan kepada malaikat di negeri Babil, malaikatnya dua orang malaikat namanya Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut ini ditugasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan fitnah kepada manusia. Jadi ini tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada dua malaikat ini. Tugasnya memberikan godaan kepada manusia agar manusia tergoda. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang dua malaikat ini ketika mengajarkan sihir,
1: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ.
0: Dan tidaklah dua malaikat ini mengajarkan sihir kepada seorang pun,
1: kecuali dua malaikat ini mengatakan kepada orang yang akan dia ajari, innama nahnu fitnah,
0: sungguhnya kami ini fitnah, kami ini orang yang ditugasi untuk memberikan fitnah, godaan kepada kamu.
1: Fala takfur,
0: maka jangan sampai engkau kufur.
1: Maksudnya mempelajari sihir.
0: Jangan sampai engkau kufur, maksudnya jangan pelajari sihir dariku. Dua malaikat ini mengatakan demikian. Memang tugasnya mengajarkan kepada manusia sihir. Tapi setiap akan mengajarkan sihir tersebut, malaikat ini selalu memberikan peringatan.
1: Saya itu ditugasi untuk menggoda kamu, maka jangan sampai kamu kufur dengan mempelajari sihir dariku.
0: Ini menunjukkan bahwa mempelajari sihir tindakan apa?
1: Kekufuran.
0: Jadi dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa mempelajari sihir kufur, mengajarkan sihir juga kufur.
1: Ini menunjukkan bahwa dunia kelenik dan kawan-kawannya adalah dunia yang sangat bertentangan dengan syariat Islam.

فقط تمن صلاة سنة رواتب. Pertama, salat sunnah rawatib menutupi kekurangan dalam salat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salatu." Qala, "Yaqulu Rabbuna jalla wa ala li malaikatihi wa huwa a'lamu. Unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha?" فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada malaikatnya dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada salat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan? Jika salatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika salatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan salat sunnah. Jika ia memiliki salat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan salat sunnah yang ia lakukan. Kemudian, amalan-amalan lainnya diperlakukan sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, orang yang melaksanakan salat rawatib 12 rakaat akan mendapatkan istana di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla fi yawmin wa lailatin 12 raka'atan bunya lahu baitun fil jannah arba'an qabla dhuhri wa raka'atain ba'daha wa raka'atain ba'da al maghrib wa raka'atain ba'da al isha wa raka'atain qabla salati al fajr." Barang siapa yang salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah fajar, yaitu qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikathrati sujudi lillahi, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khathi'atan." Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekali sujud, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan bagimu satu derajat dan menghapuskan darimu satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Demikian 4 keutamaan salat sunnah rawatib. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tata cara salat sunnah rawatib, bisa melihat videonya di link berikut ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. 3 Ramadan, wafatnya Fatimah, putri Rasulullah. Pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah, wafat seorang penghulu wanita surga, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Kematian Fatimah hanya berselang 6 bulan dari wafatnya sang ayah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenazahnya dimakamkan di Baqi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, 6 bulan setelah beliau wafat, putri beliau Fatimah radhiyallahu anha wafat, menyusul ibunya Khadijah dan ayahnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pada Fatimah, ia adalah orang pertama dari keluarganya yang akan menyusulnya. Beliau berkata kepada Fatimah, tidakkah engkau ridho menjadi penghulu wanita surga? Ia adalah putri bungsu Nabi. Ini adalah pendapat yang masyhur. Tidak ada lagi anak Rasulullah yang masih hidup kecuali dia. Karena itu, Allah besarkan pahala untuknya. Dialah satu-satunya anak Nabi yang merasakan kehilangan Rasulullah. Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah. Banyak riwayat yang menerangkan tentang betapa cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Jika tiba dari safar atau pulang dari suatu peperangan, pertama kali yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat 2 rakaat di masjid, kemudian menemui Fatimah. Setelah itu, baru menemui istri-istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita-wanita terbaik di surga yaitu Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam bintu Imran, dan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Fatimah dengan anak pamannya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pernikahan ini terjadi setelah hijrah, 4.5 bulan setelah Perang Badar. Dari pernikahan agung ini lahirlah Hasan, Husain, Muhsin, dan Ummu Kulthum. Di masa berikutnya, Ummu Kulthum dinikahkan dengan Umar bin Al-Khattab. Diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkannya dengan Fatimah, beliau mengantar Fatimah dengan membawa sebuah kasur, bantal kulit yang diisi serat pohon kurma, 2 batu gilingan, bak air dari kulit, dan 2 pot dari tanah. Menjelang wafat, Fatimah radhiyallahu anha berwasiat kepada Asma binti Umais, istri Abu Bakar As-Siddiq, agar yang memandikan jenazahnya adalah dia, Ali bin Abi Thalib, Salma Ummu Rafi' radhiyallahu anhum. Sejarawan berbeda pendapat berapa umur Fatimah radhiyallahu anha ketika wafat. Ada yang mengatakan 27, 28, atau 29 tahun. Salat jenazahnya sendiri diimami oleh Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan Al-Abbas atau Abu Bakar As-Siddiq. Demikian, Allahu A'lam.
1: Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhunna mengisahkan ketika mereka berkunjung ke Habasah atau Ethiopia, yang kita tahu mereka adalah negeri yang memeluk agama Nasrani di zaman itu. Mereka menyebutkan sebuah gereja yang mereka lihat di Habasah. Di dalamnya ada gambar-gambar Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Lantas mendengar kisah Ummu Habibah dan Ummu Salamah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu adalah suatu kaum yang mana jika ada orang saleh yang wafat di tengah-tengah mereka, mereka akan membangun tempat ibadah pada pekuburan orang-orang saleh tersebut, semacam masjid. Kemudian mereka akan membuat rupaka-rupaka atau gambar-gambar orang-orang saleh tersebut. Rasulullah bersabda, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menyerupai tradisinya Ahlul Kitab, tradisi Nasrani. Demikian pula dengan Yahudi. Dalam hal ini, kebiasaan mereka adalah manakala ada orang-orang saleh yang wafat di tengah mereka atau seorang nabi wafat di tengah mereka, mereka akan membangun tempat ibadah di atas kuburan mereka atau pada kuburan mereka. Kemudian mereka akan membuat rupaka, mereka akan membuat gambar-gambar dari orang-orang saleh tersebut atau dari nabi-nabi mereka.

0: tersebut? Boleh tidak dibawa pulang kue tersebut? Biasanya kue yang tersisa itu boleh dibawa pulang, biasanya ya. Biasanya boleh dibawa pulang. Wallahu a'lam, mungkin di sebagian kantor mungkin SOP-nya beda, tapi biasanya kalau yang tersisa itu boleh dibawa pulang. Kalau seperti itu urufnya tidak ada masalah. Dia bawa pulang kita makan, atau jatah kita tidak makan di sana, kita bawa pulang juga itu tidak ada masalah. Ya. Yang penting itu dilihat uruf di suatu tempat. Tentu uruf di suatu tempat itu beda-beda. Saya pernah saya pertama kali datang ke Madinah, ya belajar ya, pertama kali. Saya kebetulan di asrama saya itu ada sebagian orang Afrika. Kebetulan saya pada saat itu namanya orang Indonesia ini masih belum terbiasa makanan Arab. Akhirnya saya masak Indomie, ya saya masak Indomie, ada dapur saya masak Indomie di sana. Kemudian diciumlah bau itu oleh teman saya orang Afrika. Kemudian namanya orang Indonesia ini biasanya suka basa-basi. Iya, suka basa-basi. Maukah? Ya, bahasa kita kan kayak gitu biasanya. Padahal dalam hati kita mudah-mudahan kada mau, kan? Iya, biasanya basa-basi. Maukah? Oh, kata orang Amerika itu mau. Ya, saya kasihkan. Ternyata subhanallah, satu mangkok penuh dihabiskan sama dia. Jadi, kemudian yang kedua, saya bawa abon, Bapak Ibu. Saya bawa abon daging biasanya orang. Makan saya di mat'am, di restoran, di tempat makan di kampus ya. Kemudian saya duduk sama orang Afrika juga ya, orang Afrika. Saya ini masih belum paham, belum ngeh uruf orang ini. Kemudian saya kasihkan, "Ni mau enggak abon ini?" Biasalah sama teman ditawarkan apa namanya? Abon. "Mau," kata dia. Diambil sama dia, setelah itu dia selesai makan, dibawa pulang satu bungkus sama dia. Subhanallah. Dari sana saya paham. Di sini kalau mengasihkan, kalau saat itu berarti semuanya sudah dibawa. Iya. Akhirnya besok-besok dia datang lagi, saya sudah paham. Mau kata saya? Mau, kata dia. Tapi kata saya bil ma'ruf, kata saya. Bil ma'ruf. Artinya jangan diambil semua. Ambil secukupnya saja. Ya, ambil secukupnya saja. Jadi subhanallah, kadang uruf di suatu masyarakat itu beda-beda. Kadang di suatu masyarakat itu kita ngasih sesuatu, pahamnya apa? Dia ambil semua. Ada di tempat kita tidak. Orang ngasih ambil secukupnya terus kembalikan. Jadi itu tergantung uruf di suatu tempat. Kalau dan biasanya wallahu alam, ya setahu saya di kantor-kantor kalau ada sisa makanan yang tidak ada masalah, mereka tidak mempermasalahkan dibawa pulang. Wallahu alam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Ali Imran ayat 55 sampai 63.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilu alladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Umma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun.
4: Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya."
3: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.
4: Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.

0: adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
0: Demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia. Maka jadilah dia.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
0: Apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.
1: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ

0: أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
1: Siapa yang mematahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
0: Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahuwal azizul hakim.
1: Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Fa in tawallaw fa inna Allah 'alimun bil mufsidin.
1: Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.
2: Kita seringkali tenggelam dalam memori masa lalu atau khawatiran apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itu masalah keseharian kita. Ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kegalauan, overthinking. Gimana makan? Gimana nasib saya ke depan? Yang jomblo, gimana jodoh? Yang pernah gagal, trauma untuk nikah lagi. Gara-gara mikirin yang sebelumnya. Maka ia hendaknya baca doa.
3: Allahumma inni abdu wa ibnu abdi wa ibnu amati. Nasiyati biyadi, madin fiyya hukmu, adlun fiyya wadau. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsa, aw 'allamtahu ahada min khalqi, aw anzaltahu fi kitabi, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'inda, an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jala'a huzni, wa dhahaba hammi.
2: Apa kata Nabi SAW kalau kita baca ini? Illa adhaballahu hammahu wa huznah wa abdalahu makanahu farajah. Maka Allah akan hilangkan kesedihan kita dan Allah akan gantikan kesedihan tersebut dengan jalan keluar. Lalu ada sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, ala nata'allamuha, apakah kita perlu mempelajari doa ini? Faqala bala yanbagi liman sami'aha an yata'allamaha. Jelas, sepatutnya orang

Qala al-Imamul Bukhari al-Imamul Bukhari ngendika radhiyallahu anhu muka Allah tansah paring ridho marang dheweke. Likauli ta'ala ada dasar dawuh pengendikane Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam kawruhana sumurupa padha mangerti ya annahu la ilaha illallah. Menawa ora ana ilah kang wenang kang wajib diibadahi kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Fa bada'a bil ilmi, Allah taala niku hamiwiti. Hamiwiti kewajiban kegondelan marang la ilaha illallah niku kanthi ngelmu. Maknane pun apa saderengipun ngucap la ilaha illallah kita sedaya kedah mangertosi nggih ngawuningani lan nyumurupi apa to sing dadi tafsir makna lan surause kalimat syahadat la ilaha illallah. Sebab kathah seperangan umat Islam maca la ilaha illallah niku mboten mudeng karepe. Kamu kok Allah dakwah fa'lam sinaonono mangerti yo kawruhono sumur apa la ilaha illallah. La ilaha illallah niku wonten syarat lan rukunipun. Rukunipun an-nafyu wal isbat. Kalih rukun syahadat la ilaha illallah. Niku ambak-ambak sing pun mlebu Islam kawaan nggih dereng ngerti la ilaha illallah niku. Wis pokoke la ilaha illallah ki anggere wayah subuh yo gek salat ngoten. Wayah luhur ya luhur, wayah ngasar ngasar. Nek niku akeh tunggale masa wayah ngasar subuh. Kan mboten mungkin. Nggih. Jadi la ilaha illallah ora ana sesembahan kang wenang diibadahi kejaba namung Allah. Niku nggadahi rukun kalih. Sepisan an-nafyu nampik. Nggih, mboten kelem nampa sedaya sesembahan iku ora ana. Sesembahan sing hak iku ora ana, kabeh ora ana. Illallah kejaba namung Allah. Sing nomor kalih al-isbat netepake. Ngelengganani, ngakoni, nyumurupi. Jadi sepisan sesembahan-sesembahan itu orang ana kabeh diguang kabeh sing jenenge Tuhan, pangeran, sesembahan gua kabeh orang ana. Niku maknane la ilaha orang ana Tuhan. Illallah kejaba namung Allah. Jadi sakliyane Allah mboten enten. Niku maknane pun rukun la ilaha illallah. An-nafyu wal isbat. Ewan dene syaratnya wonten pitu, nggih. Ingkang ngasring kawula wedharake dipun ngendikake dening Al-Hafidz Al-Hakami wa bi sab'atin syurutin qad quyidat lan kanthi syarat cacah pitu yekti kalimat syahadat iku wis ditaleni. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat lan sinebut ana sajroning dalil-dalil wahyu. Yakti wis jumedul syarat cacah pitu iku mau. Fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi, ora ana guna lan paedae tumrap wong kang maca kalimat syahadat. Maca tok. Illa min haitsu yastaqmiluha, kajaba nek dheweke nyampurnakake apa kang dadi syaraté la ilaha illallah. Al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu wassidqu wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqakallahu lima aqulu. Syarat la ilaha illallah iku ngelmu, kudu ngerti makna la ilaha illallah. Lawang wis maca la ilaha illallah kok jik doyan dukun niku ateges dheweke dereng ngerti. Wis maca la ilaha illallah jik wedi karo weton, cik wedi karo sasi sura wis ngerti maca la ilaha illallah cik percaya karo ramalane dukun niku ustad nggih ana lho sing cik percaya karo dukun niku lho nggih gumun nek ustad klenik ngoten lumrah niki ustad ahli sunnah nggih percaya kali omongane dukun. Nah udzubillah min dan jo santrine kepiye nek ustad e percaya kali omongane dukun. Nggih, menika sedaya pinangka tafsir makna saking dawuh pengendikanipun Allah fa'lam
mangerti yo sumurupa pahamono kanthi becik la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Dados supados kita mboten kalebet perangane manungsa ingkang waton ngucap, waton mangap, lan waton muni. Fabada abil ilmi, Allah hamiwiti kanthi kewajiban sinau. Wa anal ulama alan yakti para ulama iku, para kiai, para ustad, para mubalek, para tuan guru, para buya. Pirsa buya? Buya niku singkatan saking apa? Abuya. Disingkat dadi buya. Para lora, para ajengan. Hum dheweke iku warasatul anbiya, pinangka ahli warisi para nabi. Warithul ilma, para nabi marisake ngelmu. Para nabi lan rasul niku mboten ninggalake warisan arupa bondo. Para nabi lan rasul mboten ninggalake warisan arupa mas pije seraja brana raja kaya mboten. Warithul ilma, para nabi marisake warisan arupa ngelmu. Kawruh, kawruh napa sing diwariske nabi, napa kawruh? Komputer. Nate mboten Kanjeng Nabi mulang komputer? Mboten nate, wong ra ana. Napa Kanjeng Nabi niku mulang carane gawe nasi kebuli? Mulang napa mboten? Mboten nate. Kanjeng Nabi niku mulangake Al-Qur'an lan sunnah. Dados ngelmu kawruh seserepan ingkang dadi warisane nabi lan rasul menika qaulallah, dawuhipun Allah, qala Rasulullah lan dawuhipun Kanjeng Nabi. Ngelmu sing diwariske Kanjeng Nabi lan rasul niku ngelmu agama. Dudu ngelmu liyane. Man mula sapa wonge akhadahu gelem jupuk warisane nabi. Akhadha bihadhin wafir, dheweke wis njupuk bagian sing gedhe. Waman lan sapa wonge salaka lumaku tarikon ana sak dhuwure dalan. Ya talubuh bihi ilman, kanggo ngupati undake ngelmu agama. Sahalallahu, Allah bakal gampangake lahu kanggo dheweke tarikon dalan ilal jannati, tumuju suwarga. Niku wae awake dhewe lumampah napa mboten tumuju papan mriki? Lumampah nggih. Lumampah niku mboten kok ateges kudu engklek, mboten nggih, nitih sepeda motor wonten sing nitih mobil, wonten sing sepeda ontel. Niku dipun arani salaka. Menempuh, Pak. Menempuh utawi lumampah. Tarikon ana sak dhuwure dalan niate ajeng mburu ngelmu agami. Sahalallahu lahu bihi tarikon ila jannah. Sapa wonge gelem mlaku nyedhak marang majelis taklim, pengajian kitab, dawuh khataman kitab, Allah bakal gampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga. Percaya mboten jenengan Bapak Ibu? Wong niku nek ngaji margi tumuju swargane niku langkung gampang tinimbang sing mboten ngaji. Nggih, saestu niku. Niku tepa patuladane pun entek amek kurang golek. Tenan niku. Wong niku nek ra ngaji arep salat we plintat-plintut gitu. Arep wudu akeh salahe. Jumatan sewidak tahun kotong, ya mung gugur kewajibane, mboten wonten isine, mboten wonten mentese. Kula ra asring maosaken hadis Nabi ten pundi-pundi papan magepokan kalian napa niku jumatan ingkang sampurna. Man sapa wengi ghasala wa ketasala adus kanthi sampurna. Yaumal jumuati ing dina jemuah. Wa bakara wa betakara, banjur meruput mangkat jumatan. Wa masya walam yarkab, melaku timik-timik, ora numpak kendaraan. Ya rata-rata awake dhewe nak montoran to nggih jaman sakniki nek jumatan. Nggih napa mboten? Nah nggih, mang tinggal niku motore niku. Sesekali. Dadi adus kanthi sampurna, budal jumatan meruput, lumampah mboten nitih kendaraan, wadana minal imam lungguh cerai imam. Wastama amidangetaken khutbah Jumat ora ngorok. Wa ansota anteng, walam yalhu ora dolanan dhewe. Niku syaraté 7 nek jumatan sing premium niku. Jumatan sing spesial. Spesial niku nggih 7 niku ora kok ndoke loro mboten.
Nek pun syarat cacah pitu dijangkepi Kanjeng Nabi dawuh kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, dheweke diparingi saben sak langkah kang ditindakake saka ngomah tumuju masjid ajru sanatin, ganjaran ngibadah setahun. Sak langkah lho niku, sak langkah niku ngibadah setahun kari ngitung saking dalam tumuju masjid pinten langkah. Mang bayangke niku lho, niku model jumatane wong sing ngaji terus diparingi daya kekuatan dening Allah ngamalake nggih ngelmu kang wis dikaji. Jumatan kaping sepisan borong ganjaran 10.000 taun Bapak Ibu. Kenapa? Daya ngelmu ingkang dipun kaji kula wau. Kalian daya ngelmu ingkang dipun amalake. Anjalari piyambakipun pinaringan kautaman ganjaran matumpuk-tumpuk. Mboten saged dipun bayangake kathahipun.

6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya dan hanya kepada Rabb-mu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris shabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki.
Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.

0: Tanya Jawab.
1: Hukum bayi tabung. Ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Bayi tabung itu bukan bayi masuk dalam tabung, bukan. Ya. Bayi tabung itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, apabila sepasang suami istri di mana jadinya anak, zigot itu kan setelah spermatozoa itu menembus ovum, telur. Wanita punya telur, laki-laki punya spermatozoa. Dia menembus telur ataupun ovum. Ketika dia berhasil menembus dinding telur ini, ovum ini, disitulah akan terjadi perkembangan karena sudah kromosomnya sudah cukup. Karena yang ovum perempuan, telur perempuan hanya memiliki 23 kromosom, yang laki-laki 23. Dengan bergabungnya ini berarti cukup kromosomnya, sudah menjadi 46. Dengan menjadi 46, dia sudah mulai berkembang. Kalau tidak salah ya bilangannya. Dia sudah cukup untuk bisa berkembang. Maka setelah itu berkembang, kemudian jadilah zigot, ya. Kemudian dia akan mengalir dari tuba falopi turun ke rahim dan menempel di dinding rahim. Tep. Permasalahannya adalah ada memang pasangan-pasangan itu, pertama masalahnya kenapa dia tidak bisa hamil? Pertama memang dikarenakan tidak ada, si perempuannya tidak punya telur, tidak punya ovum. Atau laki-laki tidak punya spermatozoa. Atau perempuannya sehat, laki-lakinya punya spermatozoa, tapi spermanya itu malas. Enggak gusut, enggak lembek jalannya. Ketika menembus, gitu. Enggak tembus-tembus. Demikian ikhwah, ya. Kalau seandainya tembus, kena dia, bisa berkembang jadi zigot. Jadi bagaimana ikhwah? Maka mulailah alat bantu. Ya, mulailah bantu. Di sinilah yang disebut dengan bayi tabung, di mana dokter genetik yang urusan masalah sel-sel inilah apa spesialisnya. Antum carilah dia. Gimana caranya ikhwah? Diambil telur yang perempuan, biasanya tidak satu, biasanya 5 atau 6 yang sehat-sehat, yang sisanya di freeze. Artinya kalau seandainya yang ini gagal, bisa di yang kedua. Demikian juga diambil spermatozoa laki-laki, biasanya yang dicip, pilih yang paling sehat. Ya. Biasanya pun sebelum diambil selnya itu, dia dikasih vitamin, dikasih obat lah supaya spermanya bagus. Dah. Itu pun diambil selnya, nanti bukan hanya satu, bisa dua, biasanya 5 itu biasanya. Sisanya freeze, di freeze, dibekukan. Supaya nanti kalau seandainya ini gagal, bisa diulang lagi tanpa mengambil dari masing-masing lagi, dan dananya tetap. Enggak dananya sudah enggak ada garansi nih. Biasanya enggak ada garansi. Baik, akhirnya disatukanlah antara spermatozoa dengan ovum di luar. Di luar. Udah. Inilah proses inseminasi namanya. Ya, proses inseminasi. Setelah itu dilihat berkembang selnya, barulah diletakkan di rahim si istri. Demikian ikhwah. Ya, dan biasanya dinding rahim akan merespon, akan menumbuhkan akar sehingga nempel. Itulah proses bayi tabung, tapi dengan catatan persyaratannya. Persyaratannya adalah spermatozoanya dari suami yang sah, sel telurnya dari istri yang sah, dan rahimnya rahim istri yang sah yang punya sel telur. Karena bisa saja ikhwah, laki-laki punya dua istri, ya kan? Yang satu istri-istri telurnya bagus, tapi dinding rahimnya gak bagus, lemah, sehingga sering gugur. Yang satu istri rahimnya bagus, tapi gak punya sel telur. Akhirnya disatukanlah, diambil istri yang punya sel telur dengan dari suami, diletakkan di istri yang kedua yang punya dinding rahim yang kuat. Ini bagaimana? Sama-sama istri sahin. Para ulama tak membolehkan. Kenapa? Nanti bingung. Ini sebenarnya emaknya yang mana? Apakah yang punya rahim ataukah yang punya telur? Kira-kira menantum yang mana maknya? Yang punya rahim atau yang punya telur? Demikian ikhwah, yang punya telur. Demikian ikhwah. Makanya jadi kacau. Ya, walaupun secara aklamasi Allah mengatakan in ummahatuhum illallahi waladnahum. Sungguhnya ibu kalian adalah yang melahirkan kalian. Mau dari manapun telurnya terserah. Asalkan dari istri yang sah. Tapi ini tetap akan menjadi keraguan. Nasab itu harus jelas, tidak boleh tidak jelas. Demikian ikhwah. Jadi ada syaratnya. Dan memang harus dokter-dokter yang amanah. Kan bisa saja dokter itu cari sperma orang lain, yang penting jadi. Kan gitu. Kita kan nggak tahu bagaimana proses inseminasi dia, di mana dia lakukan. Dia, ini sebenarnya nggak layak spermanya si laki-laki ini. Ini juga kurang bagus. Yang penting jadi kan, carinya yang lain kan banyak yang di freeze dia, banyak yang dibekukan dia. Diambilnya cocok, udah masukkan ke suami, si istri. Suami istri nggak tahu itu dari mana asal usulnya. Makanya harus dokter yang memang benar-benar amanah. Syaratnya adalah harus dari spermatozoa dari suami yang sah dan dari telur yang sah. Dan dibolehkan dalam agama jika memenuhi persyaratan. Allahu a'lam bishawab. Itu antum bisa baca di buku ensiklopedia anak. Ya, cukup tebal. Tahun 2005 saya ada menerjemah buku yang dijudul bahasa Indonesianya ensiklopedia anak dengan sistem tanya jawab, ya. Dari mulai dia persiapan pernikahan sampai pembahasan tentang bayi tabung, termasuk cloning di situ juga dibahas, ya, sampai anak itu menikah, termasuk juga di situ ada tarbiyahnya. Allahu a'lam. Baik, kita baca dari sini.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأة

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah

0: tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Uthman bin Affan menyatukan bacaan Al-Quran bagian kedua.
7: Kebijakan yang dilakukan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dalam menyatukan bacaan Al-Quran adalah kebijakan cerdas, berani dan tepat. Sampai sekarang, kita merasakan bagaimana Al-Quran yang beliau susun begitu universal, menembus sekat-sekat kesukuan, wilayah dan bahasa, melapangkan dada kaum muslimin di segala penjuru dunia. Tidak menimbulkan kecemburuan, persatuan pun terwujud, dan hati-hati manusia menjadi lapang. Apa yang Utsman tetapkan mampu diterima seluruh kaum muslimin. Padahal sebelumnya mereka memiliki bacaan yang berbeda. Inilah jiwa kepemimpinan sejati. Ia mempersatukan umat yang sebelumnya terpecah, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang memanaskan suasana di tengah-tengah ketenangan dan persatuan umat.
8: Jumlah mushaf Utsmani pertama kali.
7: Setelah menyelesaikan penulisan ulang Al-Quran, Uthman memerintahkan agar mushaf baru tersebut dikirim ke daerah-daerah kekhalifahan. Para ulama berbeda pendapat berapa jumlah mushaf yang ditulis Uthman. Pendapat yang masyhur disebutkan bahwa mushaf Al-Quran diperbanyak menjadi 5. Dikirim ke Mekah, Madinah, Kufah, Syam, dan satu lagi dipegang oleh beliau sendiri. Itulah yang dikenal dengan mushaf Al-Imam. Abu Amr Ad-Dani mengatakan, kebanyakan ulama menyatakan bahwa mushaf tersebut berjumlah 4, dikirim menuju Kufah, Basrah, dan Syam. Kemudian satu lagi, Uthman sendiri yang memegangnya. Ibnu Abi Dawud mengatakan, aku mendengar Abu Hatim As-Sajistani berkata, saat Uthman menulis ulang Al-Quran pada peristiwa Jam'ul Quran, ia memperbanyak mushaf menjadi 7, dikirim ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan satu lagi tetap di Madinah. Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa Al-Quran tersebut digandakan menjadi 6. 4 diantaranya dikirim ke Mekah, Syam, Kufah, dan Basrah. Satu mushaf tetap di Madinah. Mushaf itu dinamakan Al-Madani Al-Am. Dan satu lagi, Uthman sendiri yang memegangnya. Mushaf ini disebut dengan Al-Madani Al-Khas atau Al-Mushaf Al-Imam. Al-Itqan. Pelajaran dari peristiwa Jam'ul Quran. Pertama, seorang pemimpin hendaknya mengeluarkan kebijakan yang mempersatukan umat dikala mereka berpecah belah, bukan sebaliknya, memanaskan dan memecah umat saat kondisi mereka tenang. Kedua, Mushaf Utsmani menjadi jalan tengah dan pemersatu. Ketiga, pemerintah mengawasi dan menyebarkan Mushaf Al-Quran. Keempat, solusi memusnahkan ayat Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran yang sudah lusuh tidak terpakai atau tulisan-tulisan di buku dan kertas adalah dengan cara dibakar, seperti apa yang dilakukan Utsman dan disepakati sahabat yang lain. Sehingga ayat Al-Quran tidak dihinakan dengan dibuang di tempat sampah atau dijadikan bungkus dan alas-alas sesuatu yang tidak sesuai dengan kemuliaannya. Demikian, wallahu a'lam.

Sifat malas adalah karakter buruk yang menjangkiti sebagian manusia. Gara-gara sifat jelek ini, seseorang terhalang dari banyak amal soleh dan ibadah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar dan menghadiri pengajian karena malas. Dan masih banyak amal soleh dan ibadah yang lainnya yang ditinggalkan gara-gara kemalasan. Mari merutinkan membaca doa Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas sehingga kita terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan mulai dari ayat ke-8 menggambarkan tentang sifat-sifat para penduduk surga. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim dan kepada para tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami melakukan ini, memberikan makan kepada kalian, hanyalah tujuannya untuk mencari wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtariro. Kami takut kepada Allah di hari ketika wajah-wajah bermuka masam dan penuh dengan kesulitan. Di dalam ayat yang mulia ini, ayat demi ayat tersebut memberitakan kepada kita tentang hakikat keikhlasan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana para penduduk surga ketika di dunia mereka ikhlas ketika bersedekah, memberikan makanan. Ketika mereka memberikan makan yang mereka sukai, makanan yang mereka juga senangi, mereka mengucapkan, kami memberi makan ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah. Kami tidak menginginkan balasan apapun. Dan kami hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, kami takut kepada Allah Rabb kami. Pernahkah kita ketika kita berinfak, bersedekah, kemudian kita justru merasa takut kepada Allah? Maka lihatlah orang-orang penduduk surga ketika mereka bersedekah, justru mereka bersedekah dengan rasa takut di dalam hati mereka.

7 keutamaan menikah. Pertama, menikah adalah solusi bagi sepasang insan yang saling mencintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam nara lil mutahabbaini mithla an-nikah." Kami belum pernah melihat solusi untuk dua orang yang saling jatuh cinta selain menikah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyara asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum, fa innahu lahu wija'." Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu obat pengekang hawa nafsunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, menikah merupakan salah satu sebab diluaskannya rizki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم." Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Keempat, menikah menyempurnakan separuh agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman, falyattaqillaha fin nisfil baqi." Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk separuh sisanya. Hadis riwayat At-Tabrani dihasankan oleh Al-Albani. Kelima, menikah adalah sunnah Nabi SAW yang mengandung banyak sekali hikmah. Rasulullah SAW bersabda, "An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bisunnati, falaysa minni, wa tazawwaju, fa inni mukafirun bikumul umam. وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءَ." Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Barang siapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keenam, menikah merupakan sarana untuk mencetak generasi yang akan menguatkan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadud al waluda fa inni mukathirun bikum al umam." Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketujuh, banyak amal ibadah yang bisa dilakukan setelah melakukan pernikahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa al-muslimu nafaqatan 'ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqatan." Jika seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan ia berharap pahala dari itu, maka nafkah tersebut bernilai sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah 7 keutamaan menikah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Di daerah Mosul, Irak, terdapat sebuah kampung bernama Ninawa yang penduduknya berpaling dari jalan Allah yang lurus dan malah menyembah patung dan berhala. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Maka dia mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah azza wa jal. Akan tetapi mereka menolak beriman kepada Allah dan tetap memilih menyembah patung dan berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihi salam, mengolok-olok dan menghinanya. Maka Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi terhadap keimanan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala pun mewahyukan kepada Yunus untuk memberitahukan kaumnya bahwa Allah akan mengazab mereka karena sikap mereka itu setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya dan mengancam kaumnya dengan azab Allah. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Ketika itu, kaum Yunus telah mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi meninggalkan mereka, sehingga mereka yakin azab akan turun dan bahwa Yunus adalah seorang nabi. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepadanya, dan menyesali sikap mereka. Ketika itu, kaum lelaki, wanita, dan anak-anak menangis karena takut azab menimpa mereka, dan mereka berdoa dengan suara keras kepada Allah Azza wa Jal agar azab itu diangkat dari mereka. Saat Allah melihat jujurnya taubat mereka, maka dia menghilangkan azab itu dari mereka serta menjauhkannya. Allah Ta'ala berfirman,
1: "Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya, selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu."
0: Quran Surat Yunus ayat 98. Setelah peristiwa itu, Yunus tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah belum mengizinkannya. Maka Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi dahsyat. Angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Ketika itu, kapal yang ditumpangi membawa barang-barang yang berat, lalu sebagiannya dilempar ke laut untuk meringankan beban. Tetapi, ternyata kapal itu tetap saja oleng hampir tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Maka mereka melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Yunus. Tetapi mereka tidak mau, jika Yunus harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi, dan ternyata jatuh kepada Yunus lagi. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali, dan hasilnya tetap sama. Maka Yunus bangkit dan melepas bajunya, kemudian melempar dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah telah mengirimkan ikan besar kepadanya dan mengilhamkan kepadanya untuk menelan Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Maka ikan itu melakukannya. Ia menelan Nabi Yunus ke dalam perutnya tanpa mematahkan tulang dan merobek dagingnya. Dan Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Ketika Yunus mendengar ucapan tasbih dari kerikil di bawah laut, maka di kegelapan itu Yunus berdoa,
1: "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim."
0: Yunus berada dalam 3 kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala,
1: "Dan ingatlah kisah Dzunnun, yakni Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, yakni menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.
0: Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan.
1: Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman.
0: Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Para ulama berselisih tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah, 3 hari. Menurut Abu Ja'far As-Sadiq, 7 hari. Sedangkan menurut Abu Malik, 40 hari. Mujahid berkata dari Asy-Sya'bi,
1: ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore.
0: Wallahu a'lam. Kemudian Allah memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Allah Ta'ala berfirman,
1: kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu.
0: Quran Surat As-Saffat ayat 145 hingga 146. Ketika Yunus dimuntahkan dari perut ikan yang keadaannya seperti anak burung yang telanjang dan tidak berambut, lalu Allah menumbuhkan pohon sejenis labu, di mana ia dapat berteduh dengannya dan makan darinya. Selanjutnya, pohon itu kering, lalu Yunus menangis karena keringnya pohon itu. Kemudian Allah berfirman kepadanya,
1: apakah kamu menangis karena pohon itu kering? Namun kamu tidak menangis karena 100.000 orang atau lebih yang ingin engkau binasakan?
0: Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Yunus agar kembali kepada kaumnya untuk memberitahukan mereka bahwa Allah Ta'ala telah menerima taubat mereka dan telah ridha kepada mereka. Maka Nabi Yunus alaihi salam melaksanakan perintah itu. Ia pergi mendatangi kaumnya dan memberitahukan kepada mereka wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya pun telah beriman dan Allah memberikan berkah kepada harta dan anak-anak mereka sebagaimana diterangkan Allah dalam firman-Nya.
1: Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.
0: Quran Surat As-Saffat ayat 147 hingga 148. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Yunus alaihi salam dalam Al-Qur'an. Dia berfirman,
1: dan Ismail, Al-Yasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya.
0: Quran Surat Al-An'am ayat 86. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memuji Nabi Yunus alaihi salam dalam sabdanya,
1: tidak layak bagi seorang hamba mengatakan, saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada Yunus bin Matta.
0: Muttafaqun alaih. Beliau mengucapkan demikian karena tawaduknya. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau mengucapkan demikian karena sebelumnya tidak mengetahui bahwa dirinya lebih utama di atas para nabi yang lain. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau mengucapkan demikian untuk menghindari adanya sikap orang bodoh yang merendahkan martabat Nabi Yunus karena kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Dan tentang doa Nabi Yunus alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: doa Dzunnun Nabi Yunus alaihi salam ketika di perut ikan adalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah akan mengabulkan doanya.
0: Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Demikian, wallahu a'lam.

0: jawab.
1: Di sini pertanyaan tentang khilaf seputar penggunaan kamera untuk apapun. Seperti kalau sekarang kita ada untuk dakwah, ada juga untuk yang lainnya.
2: Artinya penggunaan merekam dengan kamera untuk ya. Apa tadi?
1: Untuk keperluan-keperluan. Di sini tidak disebutkan keperluannya, tapi kita tahu kamera bisa buat dokumentasi, bisa buat
2: selfie,
1: buka buat dakwah dengan multifungsi.
2: Ya, al-wasail laha hukumul maqasid. Kaidahnya adalah wasilah, sarana itu hukumnya mengikuti hukum maksudnya. Maksudnya untuk sesuatu yang wajib, sarananya menjadi wajib digunakan. Maksudnya untuk sesuatu yang dianjurkan, yang sunnah, sunnah digunakan. Mubah, simpulkan, mubah digunakan. Makruh, makruh digunakan. Haram, haram digunakan. Nah, jadi tergantung. Nah.
1: Bagaimana dengan ikhtilaf seputar musik? Dulu saya musisi, kemudian saya sudah meninggalkan musik. Tapi kantor, kawan di kantor sering mengatakan bahwa dia mendengarkan dari ustadz yang lain bahwa musik itu boleh.
2: Ya, perlu kita fahami bahwa ikhtilaf itu tidak semuanya mu'tabar. Tidak semua perbedaan pendapat itu dianggap perbedaan yang mu'tabar. Tahu enggak mu'tabar itu apa maksudnya? Ya bolehlah ditoleransi perbedaan itu, karena dalil yang berbeda pendapat ini cukup patut untuk diperhitungkan, layak untuk diperhitungkan. Ada mungkin 1-2 ulama yang berbeda pendapat dalam satu masalah, nah tapi hujah dia itu terlalu lemah sehingga ini dikategorikan sebagai syadz. Qaulun syadz, pendapat yang nyeleneh, tidak cukup kuat, lemah sekali hujahnya. Enggak boleh yang ini diikuti. Kan ada yang berbeda pendapat. Enggak boleh kayak gitu cara berdalilnya, enggak. Kalau semua pendapat yang syadz itu boleh diikuti, orangnya akan jadi orang paling sesat di dunia. Ya. Mesti akan jadi orang paling sesat. Orang yang menyelisihi jumhur dalam bab ini, siapa? Oh ada fulan, dia boleh musik. Kita ikuti dia pendapatnya dia. Nanti dalam masalah nikah tanpa wali, ada tuh satu madhab yang membolehkan kalau janda menikahkan dirinya sendiri boleh tanpa wali. Ah kita ambil nih dalam bab nikah, kita ikut pendapat yang kedua ini. Enak nih pendapatnya. Di bab nikah yang sama, ada yang mengatakan boleh enggak pakai saksi, cuman dia mempersyaratkan syarat lain, harus diumumkan. Dia enggak mau ambil, harus diumumkan. Ya, anak ambil enggak pakai saksinya aja. Ya. Ada lagi yang mengatakan ini, ya udah kalau gitu, kalau kamu kumpulkan nanti enggak usah pakai saksi, enggak usah pakai wali, enggak usah diumumkan. Ya ambil aja perempuan pinggir jalan, udah kamu bawa pulang. Bedanya apa? Lu anak pakai pendapatnya ini, pakai yang ini. Bab saksi pakai yang ini, bab ngumumkan nikah pakai yang enggak wajib ngumumkan. Lebih dari zina nanti ini. Zina aja orang yang merasa berdosa kan? Ngumpet-ngumpet dia. Kalau ini enggak merasa berdosa dia. Anak ikut madhab. Madhab gado-gado. Nah, jadi hati-hati dengan pendapat-pendapat yang syadz. Termasuk masalah musik, setahu ana ya, yang membolehkan itu Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dalilnya Ibnu Hazm apa? Dia mendhaifkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, namun redaksi sanadnya itu tidak tegas bahwasanya beliau itu langsung mendengar dari gurunya. Hadisnya Abu Malik Al-Asy'ari. Atau kalau enggak salah ya, Abu Malik Al-Asy'ari kalau enggak salah. Dari gurunya Al-Bukhari yang namanya Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar itu gurunya Imam Bukhari. Dalam sanad-sanad yang lain beliau mengatakan haddatsana Hisyam bin Ammar. Cuman terkait sanad hadis musik ini Bukhari bilang gini, qala Hisyam bin Ammar. Hisyam bin Ammar mengatakan, aku mendengar dari fulan, fulan mendengar dari gurunya si fulan, sampai ke sahabat, sahabatnya dari Rasulullah SAW yang bilang begini, layakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif al-hadith. Nanti akan muncul dari umatku sekelompok orang yang akan menghalalkan satu, al-hira, hira itu kemaluan, artinya zina, wal-harir, sutra. Bagi laki-laki kan gak boleh sutra, ya, wanita boleh, ini bagi laki-laki gak boleh sutra. Wal-khamr, khamr dia akan dihalalkan. Yang keempat, wal-ma'azif. Al-ma'azif itu alat-alat musik. Jadi alat musik disebutkan dengan hal-hal yang haram, menunjukkan haram. Kalau dia memang boleh, redaksinya bukan menghalalkan yang halal dong. Ngapain juga wong dia memang halal kok. Ini kan Nabi ingin memperingatkan, mencela orang-orang yang menganggap halal khamr, sutra, zina, jelas haram ini. Nah, ini dalilnya mereka yang mengharamkan salah satunya ini. Ada juga dalil-dalil lain namun tidak setegas hadis ini. Ibnu Hazm mengatakan ini hadisnya munqati, terputus sanadnya, dhaif, karena Bukhari tidak mengatakan haddatsana Hisyam bin Ammar. Nah, cuman Ibnu Hazm di sini lucu. Lucunya di mana? Dia sendiri kontradiksi. Dalam kitabnya yang lain, Al-Ihkam min Usulil Ahkam, itu kitab usul fikihnya Ibnu Hazm sendiri. Orang yang sama ini mengatakan dalam kitab itu bahwa seorang imam yang thiqah min ahlil hadith yang tidak terkenal suka melakukan tadlis. Wah, ini bicara ilmu hadis sedikit nih ya. Tadlis itu artinya apa? Menyamarkan. Misal nih, ana pernah ketemu Ustaz Muflih kan berkali-kali. Mesti kita pernah ngobrol dong, pernah menyampaikan sesuatu, ana sampaikan ke beliau, beliau sampaikan ke ana sesuatu juga. Nah, artinya secara umum ana pernah mendengar dari beliau, beliau juga pernah mendengar dari ana. Tayib, kalau suatu ketika ana menyampaikan sesuatu mengatasnamakan Ustadz Muflih, padahal ana enggak dengar langsung dari Ustadz Muflih, ana pakai perantara, misalnya Akhi Fulan, dia bilang sama ana, Ustadz Muflih pernah bilang begini, begini, begini. Nah, kebetulan Akhi Fulan ini dhaif. Kalau ana sebut namanya dia, haddathani Fulan, qal haddathani Muflih. Sanadnya gitu. Si Fulan bilang kepadaku bahwa Ustadz Muflih bilang kepadanya begini, begini, begini. Ana sebut nama dia, orang tahu, oh dhaif ini hadisnya Ustadz Sufyan nih, karena dia menukil dari perawi yang dhaif. Apa yang ana lakukan kalau ana mau melakukan tadlis? Ana bilang an Muflih, an, dari. Dari itu kan bisa langsung, bisa tidak langsung. Orang-orang tahu ana pernah dengar sama Ustadz Muflih, dikiranya nyambung padahal tidak. Itu namanya tadlis. Kalau yang mengatakan fulan bilang begini dan si fulan itu memang gurunya dia, orang ini tidak dikenal suka melakukan tadlis. Syaratnya itu Bukhari imam fiqah, hafalannya top, kredibilitasnya mumpuni, dan tidak dikenal suka melakukan apa tadi? Tadlis, penyamaran sanad. Terus dia mengatakan gurunya yang namanya Hisyam bin Ammar itu mengatakan begini dari si fulan sampai nyambung. Ibnu Hazm sendiri yang bilang orangnya kalau thiqah enggak suka tadlis, terus dia meriwayatkan dari gurunya tanpa tegas mengatakan haddatsani atau akhbaroni atau ambaani, enggak. Cuman dia bilang fulan bilang begini. Maka pada dasarnya itu bersambung. Nah, kenapa engkau ya Ibnu Hazm dalam hadis ini kau dhaifkan? Kan sesuai dengan kaidahmu sendiri. Nah, ini kontradiksi namanya. Nah, kontradiksi itu menunjukkan tidak kuatnya hujah dia. Harusnya orang kalau kuat hujahnya enggak kontradiktif, paham ya? Nah, apalagi masih ada dalil-dalil lain. Banyak dalilnya. Itu salah satunya. Jadi mereka yang masih membolehkan musik itu pendapat syadz, enggak boleh diikuti. Sekarang andai orang mau mengikuti Ibnu Hazm, ikuti musik yang ada di masanya Ibnu Hazm, kayak gini enggak kira-kira? Kira-kira Ibnu Hazm itu dengerin konser? Ngawur ente. Ya, konser dangdutan, ikhtilat, itu yang dibolehkan sama Ibnu Hazm. Ngawur kamu. Salah, enggak kayak gitu musik di zaman itu. Jauh lebih sederhana. Kalau Ibnu Hazm hidup dan lihat musik yang dimaksud, pasti dia bilang haram. Nah, ini enggak jujur namanya. Dia mengkiaskan apa yang di kepalanya dia itu dengan apa yang dibahas sama Ibnu Hazm, padahal beda substansinya. Nah, jadi enggak boleh mengikuti pendapat-pendapat seperti itu. Itu qaul syadz. Nah,

jangan memuliakan temanmu dengan cara yang memberatkannya. Seperti apa contohnya? Kita pengen berkunjung ke rumah saudara kita, pengen memberikan surprise, kejutan, sehingga kita datang tanpa ngasih tahu. Kita bawa serombongan 10 orang, ujuk-ujuk datang pakai bus. Padahal ketika kita datang mendadak tanpa ngasih tahu, sangat merepotkan. Lah wong gak siap apa-apa, tahu-tahu datang 10 orang. Lah minumannya, lah makanannya, lah snacknya, lah tempat menemuinya. Lah kalau misalnya kita ada kesibukan, maka ketika kita ingin membahagiakan, menyenangkan, memuliakan teman kita, saudara kita, perhatikan caranya. Karena kalau caranya keliru, bukan malah menyenangkan, malah bikin susah. Mari kita lihat, yaitu asar dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Para sahabat mereka biasa berkata, la tukrim shodiqaka bima yasyuqu alaih. Jangan kamu memuliakan temanmu dengan cara yang merepotkannya.

Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah nikmat tubuh yang terdiri dari persendian-persendian. Bahkan di dalam sutra disebutkan setiap manusia memiliki 360 persendian. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Sampai-sampai Nabi alaihissalam di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dengan berbagai jenis redaksi. Di antaranya Nabi SAW berkata kepada para sahabat, setiap pagi, setiap matahari terbit, maka setiap persendian yang dimiliki oleh anak Adam, setiap persendian tubuh kita, maka wajib untuk disedekahi. Maka hal ini terasa berat bagi kaum muslimin, ya. Mereka sampai bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang mampu untuk bersedekah sebanyak itu setiap persendian tubuh kita? Maka Nabi alaihissalam menjelaskan, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, berjalan menuju masjid sholat adalah sedekah, mengangkatkan barang orang kendaranya adalah sedekah, dan mencukupi semuanya. Tidak perlu kita hitung-hitung sudah berapa kali sedekah, sudah berapa kali berzikir. Cukup dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha, maka mencukupi semua sedekah tersebut. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yang pertama adalah yaitu betapa banyaknya dosa seorang manusia. Ketika setiap pagi kita wajib untuk bersedekah 300 lebih sedekah sesuai dengan jumlah persediaan kita, maka seseorang yang dia kurang sedekahnya, kurang dikirnya, kurang ibadahnya, kurang bersyukurnya, maka dia memproduksi 300 lebih dosa setiap harinya. Maka bisa kita bayangkan betapa banyaknya dosa yang kita produksi setiap harinya. Maka janganlah kita merasa pede, merasa yakin dosa kita sedikit dan pahala kita banyak. Jangan. Kemudian faedah lainnya, hendaknya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sendi yang dengannya kita bergerak. Maka kita harus jaga kenikmatan ini. Dengan apa? Dengan beribadah. Di antaranya dengan melaksanakan sholat duha. Dengan kita berzikir, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kita menjaga kenikmatan

mudah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau melakukan kemaksiatan. Dan sering bertaubat. Ya. Kalau dia sering mengingat kematian. Tapi orang yang enggak pernah mengingat kematian, dia akan menganggap dirinya masih sehat. Besok pagi saya pasti masih hidup. Ya kan? Bahkan mungkin dia menganggap dirinya bisa hidup selama-lamanya. Buktinya orang di zaman sekarang, orang-orang kafir yang tidak beriman tuh berusaha, pernah baca berita orang berusaha menciptakan tabung, semacam tabung tabung hibernasi, hibernate. Jadi bagaimana supaya orang tuh bisa tidur di situ, kemudian semua organ tubuhnya itu awet selama ratusan tahun. Nanti dia bisa bangun lagi 100 tahun, 200 tahun kemudian. Itu alat tersebut berusaha untuk diciptakan saat ini. Tapi yang namanya ajal, kalau Allah sudah menetapkan, tidak ada yang bisa menolak. Intinya, manusia saking tamaknya kepada dunia, dan menganggap dirinya yakin bisa melawan ajal, melawan takdir Allah Subhanahu wa taala, sampai seperti itu mereka. Ya. Sampai berusaha mencari obat untuk apa istilahnya, anti aging, anti penuaan, ya kan? Sampai apa, operasi plastik apa segala macam, menolak untuk keriput, menolak untuk tua, ya. Sampai seperti itu manusia. Ya. Justru Nabi mengajarkan kita banyak mengingat kematian. Yang pertama faedahnya, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segera kembali kepada Allah kalau melakukan kemaksiatan. Yang kedua, faedahnya, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan diberikan qanaah. Ya, merasa cukup. Selalu merasa cukup. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup. Karena di mata dia, kalaupun saya diberikan banyak, kalaupun saya punya harta yang banyak, semua ini akan segera sirna. Cepat atau lambat dunia itu akan meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dunia. Itu mindset dia. Sehingga kalaupun dapat sedikit, dia tetap bersyukur. Bahagia dia. Ya, enggak mangkel, enggak ngerutu, enggak ngedumel. Karena apa? Karena paling sebentar lagi saya akan meninggal. Itu mindset pikiran dia. Kemudian yang ketiga, di antara faedah banyak mengingat kematian adalah orang akan jadi semangat dalam beribadah, beramal. Karena dia menganggap sebentar lagi saya akan mati, harta saya enggak bisa bawa, istri saya juga enggak mungkin ikut. Ya. Yang bisa ikut sama saya adalah amal soleh saya. Sehingga dia semangat untuk memperbanyak amal soleh. Jadi bekal dia untuk di akhirat. Ini tiga faedah banyak mengingat kematian. Akthiru min hadimi min dzikri hadimi alladzat. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan tentang dunia ini. Memisalkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-45 itu. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ. Berikanlah permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia ini, dia seperti air. أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Air hujan yang kami turunkan dari langit. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. Air hujan itu membasahi bumi, kemudian tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi menyerap air tersebut. Tumbuhan itu tumbuh, rindang, kemudian berbuah. Buahnya ini manis, Masya Allah. Tapi apakah selamanya berbuah? Ya kan? Apakah selamanya berbuah? Musim durian. Durian itu apakah setiap hari dia berbuah? Kan enggak? Apa kata Allah? Fa'asbaha hashiman tadruhur riyah. Nah, tiba-tiba pohon tumbuhan tersebut sekejap bisa Allah jadikan kering mati ditiup angin. Ya.

0: Saya pernah di rumah itu nanam pohon kelengkeng. Subhanallah, pohon kelengkeng ini cepat sekali tumbuh dan buahnya itu lebih banyak daripada daunnya. Semua senang. Kita senang, tetangga juga senang ya, karena tetangga bisa dapat kebagian juga. Suatu hari tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba layu. Dalam sekejap layu, tidak tahu ada apa. Orang bilang itu karena ada penyakit di bawah yang makan akarnya, gayas kata orang. Kemudian bilang ini beli apa? Anti hama. Saya belikan anti hama. Tapi semakin layu. Sekarang kering sekarang. Kering mati. Hanya tinggal batangnya saja. Ada tetangga juga, dia punya pohon duren. Durennya ini masya Allah, buahnya itu besar sekali. Dan setiap orang yang lewat tuh selalu ngelihat, selalu kepingin punya duren seperti itu. Sekarang juga layu, kering, mati pohon duren tersebut. Wallah alam, nggak tahu, mungkin kena ain ya, kena ain mungkin. Kena ain. Kelengkeng saya juga mungkin kena ain. Saya lupa. Iya. Saya lupa berzikir mungkin, lupa mendoakan. Intinya seperti itu dunia itu. Dia cepat sekali hilang. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, memusnahkan dan menghilangkan segala sesuatu yang awalnya membanggakan kita. Itu dihilangkan dalam sekejap itu Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Nah, ini dia hakikat dunia yang kita kejar-kejar. Ibnu Qayyim mengatakan kita ngejar dunia itu seperti kita ngejar bayangan kita sendiri. Seperti ngejar bayangan kita sendiri, tidak akan pernah dapat. Tapi coba balik badan. Balik badan, apa yang terjadi? Kita balik badan, kemudian kita jalan ke depan, apa yang terjadi? Yang ngejar sekarang siapa? Bayangan kita yang ngejar. Persis seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kanatil akhirah niyyatahu. Man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu amrahu wa shamlahu wa ja'ala fi qalbihi ghinahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghibah. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, fokusnya, visi dan misinya. Dunia ini hanya sekedar jadi wasilah. Dunia ini dia gunakan untuk mencapai akhirat. Siapa yang seperti ini, maka dia ibarat orang yang berlari ke depan membelakangi bayangannya. Bayangannya yang ngejar dia. Justru dunia yang mengejar dia, sementara dia enggan mendapatkan dunia tersebut. Tapi dunia akan mendatangi dia. Ya. Ini hakikat dunia. Tapi kalau kita ngejar dunia itu sendiri, seperti kita mengejar bayangan. Dan manusia itu gak ada puas-puasnya. Setelah dia mencapai satu mimpinya sudah dia gapai, akan muncul 10-100 mimpi lagi setelah itu. Dan tidak ada dalam sejarah manusia yang bisa menggapai semua mimpinya. Lebih dulu datang kematian, ya. Lebih dulu datang kematian. Bahkan kita pun akan meninggalkan dunia ini sebelum 1/10 mimpi kita itu terwujud di dunia ini. Karena sekali lagi Allah tidak menginginkan dunia ini menjadi negeri balasan. Nanti di akhirat itulah yang menjadi negeri balasan. Mungkin hanya ini khotibillah. Ini hanya sekedar nasihat pengingat untuk kita. Semoga kita semangat dalam beramal, menyongsong akhirat kita. Jangan lupa untuk jadikan akhirat itu jadi tujuan utama kita, visi dan misi kita dalam hidup. Dan ini kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Kamis 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Amalan Bulan Dzulhijjah.
3: Baiklah sobat Qur'ani, dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pendengar radio-radio lain yang ikut juga gabung pada kajian kita di sini, dan juga para pemirsa TV manapun yang ikut merelay kajian kita ini, juga para netizen melalui akun dan medsos apapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk membahas satu tema yang aktual, yang update berkaitan dengan masuknya kita di bulan Dzulhijjah. Kita akan mengangkat tema keutamaan atau amalan-amalan yang disyariatkan untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat utama dan dikhususkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari istimewa. Karena apa? Karena seluruh amal soleh, kebaikan, ibadah itu dilipat gandakan pahalanya bila dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apapun jenis ibadah tersebut, baik membaca Al-Quran termasuk sholat-sholat yang fardu yang 5 waktu, sholat-sholat sunnahnya, baik rawatib, tahajud, duha, tahiyatul masjid, syukludu, ataupun yang lain-lainnya, termasuk infak dan sedekah, termasuk saum, termasuk zikir, seluruh kebaikan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah dibanding amal soleh yang dilakukan di hari-hari lain, dan itu menunjukkan lebih besar pahalanya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 hari. Yang dimaksud 10 hari yang diterangkan di dalam ayat ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menurut kesepakatan para mufassirin. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu pasti istimewa, pasti agung, pasti luar biasa. Termasuk di dalam hal ini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan firman-Nya wal fajri walayalin ashrin, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Yang dimaksud 10 malam ya 10 hari 10 malam. Sebab kadang-kadang sehari semalam disebut dengan yaum, kadang-kadang dengan lail atau layali untuk jamaknya, dan maksudnya adalah 24 jam dalam sehari semalam. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyamil ashar." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada hari-hari di dalam kehidupan ini yang beramal soleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah dibanding 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh apapun yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini dilipat gandakan besar sehingga tidak ada bandingannya dengan amalan apapun. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah keutamaan beramal soleh di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama ini juga tidak bisa ditandingi oleh jihad di jalan Allah?" Dijawab, "Walal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandingi keutamaannya, kecuali jihadnya seseorang yang keluar untuk berjihad membawa harta dan jiwanya kemudian tidak kembali lagi sedikit pun, alias gugur sebagai syahid." Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan di dalam riwayat Imam Ahmad diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan sedikit lafaz yang berbeda, "Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allahi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashar fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada hari-hari apapun yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah untuk beramal soleh di dalamnya dibanding 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka perbanyak oleh kalian tahlil, takbir, dan tahmid di dalamnya. Inilah beberapa keterangan baik dari ayat ataupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu amal-amal soleh apa sajakah yang sangat dianjurkan dilakukan di 10 hari pertama ini? Pertama adalah saum. Intinya seluruh amal soleh dilipat gandakan. Tapi intinya yang lebih ditekankan pertama saum. Saum apa? Sudah sering jelaskan. 3 jenis saum dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari yang pertama ini. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun yang wajib ada 3 jenis. Lakukan bagi yang memiliki kewajiban saum yang 3 jenis ini. Lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, saum qadha. Kalau umpamanya ada di antara ikhwan akhwat sekalian yang masih punya hutang saum Ramadan, bayar sekarang. Selain tertunaikan kewajiban, juga pahalanya dilipat gandakan. Mungkin tidak sempat di bulan Syawal, mungkin tidak sempat di bulan Dzulqa'dah kemarin. Nah sekarang, bukan wajib sekarang dan tidak boleh nanti, nanti juga boleh. Cuma untuk sekarang ini luar biasa, dilipat gandakan pahalanya. Laksanakan saum qadha. Kedua yang juga masih wajib adalah saum kifarat. Kifarat itu artinya penebus, ya. Baik itu penebus umpamanya sumpah yang dilanggar. Seseorang umpamanya bersumpah, "Demi Allah saya tidak akan melakukan ini." Ternyata melakukan. Sumpahnya dilanggar. maka wajib untuk melakukan saum 3 hari berturut-turut. Dan itu yang disebut dengan apa? Saum kifarat. Wajib hukumnya, ya wajib. Lakukan sekarang. Boleh nanti-nanti juga dilakukan, tapi sekarang ini lebih utama, lebih afdol karena dilipat gandakan pahalanya. Ketiga, masih saum wajib adalah saum nadar. Bila ada di antara kita yang bernadar, umpamanya mahasiswa nih, sebentar lagi ujian, atau kemarin-kemarin, kalau saya lulus ujian dan memperoleh nilai A minimal B, maka saya akan saum 5 hari umpamanya. Ternyata nilainya A atau B, maka wajib dia menunaikan nadarnya berupa saum. Lakukan sekarang, dan itu hukumnya wajib. Itulah jenis saum yang pertama yang wajib, yaitu ada 3 macam. Saum qadha Ramadan, yang kedua saum kifarat, yang ketiga saum nadar. Ini jenis saum yang pertama. Bagi ikhwan atau ahwat yang tidak memiliki 3 kewajiban ini, qadha enggak punya hutang Ramadan sudah selesai. Sudah Syawal kemarin diqadha bagi yang punya hutang. Nadar juga tidak, kifarat juga tidak. Lakukan saum sunnah. Saum sunnah yang mana? Pertama disebut dengan sebutan saum sunnah muayyanah. Saum sunnah muayyanah itu untuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada 2. Pertama Senin, Kamis. Sekarang kebetulan Kamis ya. Dari hari Rabu kemarin juga boleh saum, tapi sekarang ini saum sunnah muayyanah. Yang dimaksud muayyanah itu saum sunnah yang sudah ditentukan oleh syariat. Ada saum Senin Kamis yang ditentukan oleh syariat. Yang keduanya adalah saum Arafah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu wal lati ba'dah. Saum di hari Arafah aku berharap semoga Allah menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang setelahnya. 2 tahun itu dihapuskan dosa-dosanya. Dan saum Arafah itu nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kebetulan kalau di kita kan sekarang Idul Adhanya hari Jumatnya, tanggal 31, berarti hari Kamisnya tuh. Inilah 2 jenis saum sunnah muayyanah, Senin Kamis dan Arafah. Nah, kebetulan Arafah itu nanti jatuhnya pada hari Kamis. Kalau kita terbiasa saum Senin Kamis, terbiasa Arafah, dilakukan di waktu yang bersamaan, hari Arafah jatuh di hari Kamis, maka 2 jenis pahala ini akan Allah berikan. Diniatkan untuk 2 niat, yaitu ya saum Arafah dan saum Senin Kamisnya, maka dobel pahalanya. Sudah dilipat gandakan, ya dobel lagi. Dan itu jauh lebih apa? Lebih gede lagi pahalanya. Inilah jenis sunnah yang pertama, yaitu sunnah muayyanah. Yang keduanya adalah sunnah yang mutlak. Sunnah yang mutlak itu saum sunnah yang tidak diikat, tidak ditentukan oleh syariat waktunya. Selama waktunya bukan waktu terlarang, maka boleh melakukan saum sunat, dan disebut dengan sebutan saum sunat mutlak. Dan ini didalili oleh sebuah hadis yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Nabi alaihi salatu wasalam, kalau enggak salah di hari Sabtu, ketika membahas kitab Bulughul Maram bab tentang saum tatawu atau saum sunnah, ada yang disebut dengan saum sunat mutlak. Nabi alaihi salatu wassalam pulang ke salah satu istrinya lalu bertanya, ada makanan apa tidak? Dijawab, tidak ada. Fa inni shaim, kalau begitu saya mau saum. Itu hari-hari apa? Senin Kamis kah? Bukan. Karena kalau Senin Kamis mah Nabi terbiasa saum. Tapi di luar itu, tadinya tidak saum. Tidak akan melakukan saum. Tapi karena tidak ada makanan dan belum ada yang masuk, baik makan atau minum ke dalam dirinya, belum melakukan hal-hal yang membatalkan saumnya, maka beliau meniatkan saum secara dadakan. Dengan syarat apa? Belum makan atau minum apapun sejak fajar tadi. Dan itu yang oleh para ulama disebut dengan sebutan saum sunnah yang mutlak. Kebolehan saum sunnah mutlak itu juga didalili oleh adanya larangan dalam dua hal. Pertama, larangan saum di hari Jumat secara infirad. Infirad itu menyendiri, hanya Jumat saja, tidak digabung dari Kamisnya, tidak digabung ke Sabtunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada salah satu istrinya ketika di hari Jumat saum, beliau bertanya, asumti bil ams, apakah kamu saum hari kemarin? Berarti kemarinnya Kamis. Dijawablah, tidak. Hal satasumina ghadan, apakah kamu akan saum besok? Berarti apa hari besok itu? Sabtu. Dijawab, tidak. Fa'afthiri, kalau begitu kamu harus buka. Dan ini menunjukkan terlarangnya saum secara infirad di hari Jumat. Infirad itu hanya di hari Jumat. Itu larangan yang pertama. Larangan yang keduanya, adanya larangan saum sunat di hari Sabtu menurut sebagian ulama. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, la tasumu yawma sabat illa fi mafturidu alaikum. Jangan kalian saum pada hari Sabtu kecuali saum yang difardukan, yang diwajibkan, baru boleh. Seperti yang diwajibkan itu qadha Ramadan yang tiga tadi, kifarat sama nazar boleh. Kalau saum sunat maka jangan hari Sabtu. Adanya larangan hari Sabtu, adanya larangan hari Jumat secara infirad menunjukkan selain hari tersebut boleh saum. Boleh saum Selasa, boleh saum Rabu, boleh saum hari Ahadnya gitu ya. Kalau Senin Kamis sudah jelas karena ditentukan dari sana. Dan ini yang disebut dengan saum sunnah yang mutlak. Boleh lakukan. Oleh karena itu silakan lakukan saum sejak tanggal 1 sampai tanggal 8 dan tanggal 9-nya khusus spesial saum Arafah. Jadi 9 hari dibolehkan. Tidak wajib sih, tapi disunnahkan karena dilipat gandakannya amal kebaikan di hari itu. Kenapa ditekankan saum sunnah? Karena saum itu luar biasa. Pahalanya itu Allah loh yang masih tanpa hitungan, tanpa takaran. Biasanya kan Allah itu kalau mau memberikan pahala disebut angka 10 kali lipat, 700 kali lipat atau berlipat-lipat daripada itu. Khusus saum tidak. Kata Allah Azza wa Jalla, as-saumu li wa nazibihi innahu taraka syahwatahu wa ta'ama wa syarabahu min ajli. Saum itu dilakukan oleh hamba karena aku, karena Allah, dan aku yang akan langsung membalasnya. Tidak diserahkan catatannya kepada malaikat, tapi Allah yang langsung membalasnya. Karena dia meninggalkan syahwatnya, makannya, minumannya karena aku, bukan karena orang. Karena orang bisa aja ngaku-ngaku saum ke orang, padahal enggak, kan bisa pura-pura. Ke anak, ke istri, atau ke suami, ke orang terdekat juga bisa aja. Masuk kamar, kunci saja, pura-pura mau tidur, padahal makan, minum. Setelah beres, dibersihkan mulutnya, kumisnya, kalau-kalau ada yang nempel gitu bekas makan, pura-pura lemes lagi. Kan bisa aja begitu. Tapi karena dilakukan karena Allah, maka tidak melakukan perbuatan seperti itu. Dan di dalam saum terkandung seluruh jenis kesabaran. Sabar di dalam penderitaan karena saumnya, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam melakukan perintah Allah, dan sabar dalam menghadapi penderitaan. Musibah berupa lapar, haus, dan lemas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang sabar tanpa hitung-hitungan. Digelontorkan dengan jumlah yang amat sangat banyak. Selain itu, saum ini menjadi perisai, pelindung bagi pelakunya dari api neraka. Asyamu junnatun yastajinnu bihil abdu minan nar. Saum itu perisai, seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Nabi SAW menjamin orang yang saum sehari saja itu berakibat akan dijauhkan antara dia dengan api neraka sejauh langit dan bumi. Atau dalam riwayat lain, Allah akan membuat khandak atau parit yang memisahkan antara dia dengan api neraka sejauh langit dan bumi. Dalam riwayat lain, sejauh 70 tahun. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada seorang pun hamba yang saum sehari saja di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan wajah orang itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Khusus Arafah, ini selain menghapus dosa-dosa, juga dosa yang dihapus itu 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Oleh karena itulah maka sangat dianjurkan saum. Di 10 hari pertama bulan Ramadan, 9 hari lah, karena tanggal 10-nya kan enggak boleh ya, karena Idul Adha. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Maka beliau SAW menjawab, fa'alaika bisawm la mislalahu. Kamu kalau begitu harus saum, sebab harus saum itu tidak ada bandingannya. Inilah amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Silakan boleh saum setiap hari. Kalau itu menginjak hari Senin dan Kamis, silakan niatkan saum Senin Kamis. Kalau di luar Senin Kamis, silakan niatkan saum mutlak. Kalau kita kebetulan punya hutang saum Ramadan, silakan melakukan saum qadha. Kalau kita punya hutang saum nadar atau kifarat, silakan lakukan ya. Maka pahalanya akan dilipat gandakan. Inilah amalan pertama yang sangat dianjurkan, saum, baik yang fardu ataupun yang sunnah ya. Yang kedua yang juga sangat dianjurkan adalah berzikir dan juga bertakbir. Bertakbir di hari-hari tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-28, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Dan sebesar-besarlah, sebutlah nama Allah di hari-hari tertentu, di hari-hari yang sudah ditentukan. Yang dimaksud dengan menyebut nama Allah, berzikir nama Allah di hari-hari tertentu atau yang sudah ditentukan, itu maksudnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyatakan, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak oleh kalian di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut tahlil, takbir dan tahmid. Sampai Imam Bukhari dalam kitab dalam Sahih Bukhari menuturkan ada riwayat bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajmain kedua-duanya pergi ke pasar. Di sepanjang jalan kedua-duanya bertakbir. Orang-orang pun melihat, ini di zaman ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah meninggal. Orang-orang melihat dua sahabat utama Ibnu Umar dan Abu Hurairah sambil berjalan sambil bertakbir, lalu orang-orang pun ikut juga bertakbir karena takbir kedua sahabat ini. Karena orang-orang mengetahui kalau dua sahabat ini takbir berarti itu sunnah, maka bergemuruhlah suara takbir di setiap tempat, di jalan-jalan ataupun di pasar-pasar. Dan dianjurkan dengan suara yang terdengar, baik itu di pasar, di rumah, di jalan, atau di tempat-tempat yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir membesarkan Allah atas, membesar-besarkan Allah atas hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian. Inilah takbir yang disebut dengan sebutan takbir yang mutlak. Makna takbir, takbir yang mutlak adalah takbir yang tidak terikat oleh waktu, juga oleh tempat, juga oleh aktivitas. Selama di tempat yang layak, selama di momen yang layak, selama di waktu yang juga tidak terlarang. Ada gitu waktu yang terlarang? Ya adalah ketika umpamanya orang-orang tertidur malam-malam, ayo kita gogorowokan di masjid pakai speaker takbir. Kenapa enggak boleh? Sebab mengganggu hukumnya haram. Orang enggak bisa tidur. Ada anak kecil mungkin yang rewel, yang sakit, yang tidur itu susah gitu ya. Baru ngalenyap, kata orang sunnah, kita takbir pakai speaker, teriak di masjid, umpamanya bangun lagi, nangis lagi, kasihan ibunya. Mengganggu orang lain hukumnya haram, bertakbir hukumnya sunnah. Yang sunnah bila melanggar yang haram maka tidak boleh dilakukan. Oleh karena itulah maka silakan bertakbir secara mutlak kapanpun, dimanapun, selama tidak menimbulkan madarat dengan takbir kita. Ada orang yang sedang sholat di pinggir, kita di pinggirnya, di sampingnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, di sampingnya ada yang sholat, tidak boleh, haram. Karena apa? Mengganggu orang yang sedang sholat. Takbirnya sunnah, mengganggunya haram. Maka bila yang sunnah berakibat melanggar yang haram, maka tidak boleh. Berdasarkan hal itulah maka takbir-takbir yang dikumandangkan pengeras suara di masjid mungkin enggak mengganggu di rumah sekitarnya, ada yang sholat, ada yang baca Al-Quran, ada yang butuh istirahat karena sakit, mungkin tetangga-tetangganya ya, ada yang sholat, sedang sholat baik sholat fardu ataupun sholat sunat, ada yang baca Al-Quran, ada yang sedang belajar, ada yang harus istirahat karena sakit dan yang sejenisnya, lalu mengganggu, maka tidak boleh. Takbirlah dengan sendiri, cukup terdengar oleh diri kita sendiri. Karena ya takbir yang kita lakukan lillah, untuk Allah, bukan untuk didengar oleh orang. Jangan sampai sumah. Ya, sumah itu artinya memperdengarkan amal ibadah berupa amalan lisan agar orang tahu bahwa kita sedang beribadah secara lisan, baik takbir, sholawat, membaca Al-Quran, ya, maka cukup untuk diri sendiri. Tidak boleh sampai mengganggu orang lain, terlebih yang terganggu itu orang yang sedang sholat, kehusuannya terganggu, maka kita melanggar apa yang Allah larang. Jadi disunahkan untuk memperbanyak zikir, ya. Nah, zikir ini ada dua. Pertama, zikir yang mutlak. Kapan saja, sejak mulai satu Dzulhijjah kemarin, silakan sambil nyetir kita zikir, sambil naik motor kita zikir, ya ibu-ibu di rumah sambil nyiksik bawang, ngiris bawang, zikir sambil nyapu, sambil takbir apa? Takbir sambil nyapu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan. Kapan saja, asal di tempat yang layak. Jangan sampai di WC sambil jongkok atau sambil duduk takbir Allahu Akbar, enggak boleh. Sambil mandi lalu takbiran, enggak boleh, ya. Itu disebut takbir yang mutlak. Kedua, ada lagi yang disebut dengan takbir muqayyad. Muqayyad itu yang sudah ditentukan oleh syariat, ya. Kapan? Dimulai dari hari Arafah. Jadi silakan takbir, dan itu adalah yang disyariatkan. Berdasarkan hal itulah, maka amalan kedua yang sangat dianjurkan dilakukan adalah bertakbir, baik secara mutlak ataupun secara muqayyad. Ketiga, amalan yang juga disyariatkan adalah bila mampu, bila memungkinkan, haji tentu saja, ya. Tapi untuk tahun sekarang kita tidak memungkinkan. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah mempermudah, melancarkan siapapun yang berniat haji, ya. Kita tidak akan bahas secara mendetil tentang haji ini. Keempat, berkurban. Kurban lebih utama dilakukan di tanggal 10-nya. Walaupun boleh di tanggal 11, 12, dan 13. Tapi tanggal 10-nya itu lebih utama. Kenapa? Karena masuk di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana amal-amal soleh dilipat gandakan dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada di bulan-bulan yang lain atau di hari-hari yang lain. Jadi kurban itu ibadah yang luar biasa, karena pertama itu adalah ibadah yang spesial untuk Allah, tidak boleh berkurban untuk selain Allah Azza wa Jalla, dan disandingkan dengan keagungan ibadah salat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku. Kurban termasuk di antara nusuk. Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi dalam ayat ini berkurban menyembelih itu disandingkan dengan sholat. Qul innas sholati wa nusuki. Termasuk juga dalam surah Al-Kautsar Allah berfirman, fassalli li rabbika wanhar. Fassalli, sholatlah kamu, sholat Idul Adha. Li rabbika, salatnya dilakukan untuk Rabbmu, untuk Allah. Wanhar, dan menyembelih juga untuk Allah. Salat dan menyembelih. Dari sinilah terlihat keagungan dari menyembelih berkurban. Sehingga oleh Allah Azza wa Jalla disandingkan dengan keagungan salat. Perintahnya disandingkan, perintah salat, perintah menyembelih. Tadi qul innas salati wa nusuki, menunjukkan berkurban itu ibadah yang agung. Oleh karena itulah, maka ketika ada orang berkemampuan untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban karena sayang dengan uangnya. Dia sudah budget ini sudah dianggarkan untuk kepentingan dunia. Sayang, makanya tidak berkurban. Pernah ada tuh budgetnya mencukupi. Nabi SAW marah. Sampai mengusir orang itu untuk jauh-jauhlah, jangan sholat berjamaah dengan kami, jangan sholat di masjid kami. Padahal sholat berjamaah itu kan hukumnya bagi laki-laki wajib yang tidak memiliki uzur. Tapi khusus untuk yang tidak mau berkurban pada dewa, sana-sana jauh-jauh. Bahasa kita maka sabrang ke Palembang. Jauh-jauh. Nabi SAW menyatakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang memiliki kelapangan untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami, sana. Dan ini menunjukkan apa? Ketidaksukaan beliau, kemarahan beliau kepada orang yang seperti itu. Makanya wahai kaum muslimin, jangan sayang kepada uang. Uang itu kita cari sebagai bekal ibadah kita kepada Allah. Uang itu kita cari agar menjadi pahala untuk di akhirat nanti. Seluruh kekayaan yang Allah berikan itu, pertama itu pemberian Allah. Uang yang kita miliki Allah yang ngasih itu, Allah yang mudahkan. Kedua, semua yang Allah sediakan di alam dunia untuk kita ini untuk menopang ibadah. Sebagai alat untuk ibadah. Alat untuk menjadi pahala, bukan untuk memuaskan hawa nafsu pribadi kita. Nanti Allah ganti lagi insya Allah. Karena ini adalah sedekah infak di jalan Allah. Ini tuh sedekah loh, tapi sedekah yang diwajibkan. Bahwa kurban sedekah berdasarkan hadis Nabi SAW, kulu wadakhiru watasaddaqu. Makan oleh kamu sebagian dari daging kurban ini. Boleh simpan sebagian dan sedekahkan sebagian. Ini sedekah. Infak di jalan Allah Azza wa Jalla. Untuk kepentingan kaum muslimin. Untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah akan ganti nanti insya Allah. Lebih besar daripada yang kita keluarkan. Infak sedekah itu ibarat kita mancing gitu. Ya, untuk bisa mancing kita butuh modal. Modalnya umpan, ya. Umpan, baik dengan tenaga mencari cacing atau beli umpan kroto atau apa. Harus berkorban, terus celom, kunyunyut, giriwil. Dapat ikan, yang didapat itu lebih apa? Lebih besar daripada harga umpan kita. Ya. Oleh karena itulah maka berkurbanlah. Itu yang pertama. Kedua, dalam hal berkurban ini karena dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Kenapa kita berkurban? Allah yang perintah. Kata Allah, wanhar, berkurban kamu, menyembelih kamu. Karena Allah yang merintahkan, harus yang terbaik. Harus yang paling memuaskan, makanya cari yang paling maksimal dari budget yang kita miliki. Kalau kita mampu membeli kurban harga 5 juta, jangan nawar yang 3 juta. Kalau kita mampu, berapapun mampu, 10 juta juga mampu, cari yang 10 juta. Tanya umpama emang ini berapa, besar begini, 8 juta, ada gak yang 10 juta? Cari yang lebih besar dari itu. Ada banteng, bukan itu. Ini mah khusus kambing, ya. Jadi cari yang lebih besar daripada yang ada kalau budget kita memungkinkan. Jangan sampai kita uang banyak, yang paling murah mana, mang? Tapi masih manjing tuh memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat. Ini berapa tahun usianya? Dua tahun tuh sudah munglak opat. Munglak itu sudah tanggal giginya gitu. Konon katanya 6 bulan sekali tanggal. Jadi kalau 2 tahun 4. Ada bekasnya ada. Nah, jangan sampai uang banyak tapi yang paling murah mana? Asal memenuhi syaratnya. Ini berapa? 2,5 juta. Aluh. Untuk melaksanakan perintah Allah ala kadarnya, asal-asalan, gimana? Ingat riwayat tentang dua anak Adam yang dua-duanya disuruh berkurban, dua-duanya melaksanakan, tapi yang satu memilih yang paling kecil di antara kambing yang ada. Sayang kalau yang gede-gede. Nih, yang satu lagi dipilih yang paling bagus, paling besar nih. Apa yang terjadi? Allah terima orang yang berkurban dengan yang paling besar, dan Allah tolak yang berkurban dengan yang kecil. Padahal memenuhi syarat, tapi yang paling minim. Karena yang melandasi kurban dia bukan takwa. Kepaksa aja gitu ya. Takut diazab, ya udahlah asal melaksanakan aja. Bukan takwa. Maka ditolak. Allah menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka wahai kaum muslimin, kalau mau berkurban jangan sekali-kali mengungkapkan pertanyaan mana yang paling murah tapi memenuhi syarat. Jangan. Tapi tanya mana yang paling besar, paling mahal. Ini nih berapa? 8 juta. Ada enggak yang 10? Sebab saya budgetnya 10. Kalau tidak ada itu yang paling besar, ya udah itu saja, ya. Inilah yang keempat yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Baru 4 aja dulu ya. Sisanya nanti lain kali. Mudah-mudahan nanti terungkap dalam tanya jawab. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Yeah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah,

0: laki-laki diharamkan, dan kalau ia lakukan itu maka dia telah menyerupai kaum wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memanjangkan rambut sampai rambut itu menyentuh pundaknya. Maka apabila seorang laki-laki memanjangkan rambutnya hanya sampai ke batas tersebut, boleh. Sehingga sampai bahu dijadikan para ahli ilmu batasan panjang, bolehnya panjang rambut kaum laki-laki. Karena Rasul diriwayatkan pernah memelihara rambut sampai menyentuh pundak beliau. Maha suci Allah yang menjadikan Rasulnya lengkap. Rasul pernah mengundul rambutnya, mengundul kepalanya, dan Rasul pernah rambutnya dipanjangkan sampai menyentuh pundak. Karena Rasul Allah jadikan suri tauladan untuk seluruh manusia. Dan Allah maha tahu, ada lelaki-lelaki yang suka memelihara rambut, perhatian dengan rambutnya, dan suka memiliki ketebalan rambut itu, dan suka merawat rambutnya, sehingga Allah mengizinkan dengan menjadikan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam pernah merawat rambutnya dan tidak memotongnya sampai menyentuh pundak.
1: Assalamualaikum Ustaz. Saya sedih banget Ustaz karena udah beberapa kali proses dan gagal ta'aruf. Gimana caranya Ustaz untuk mengatasi rasa sedih ini padahal sudah sering gagal tapi tetap sedih. Dan yang terakhir gagal ta'aruf sama saya ini, itu tipe saya banget. Mohon nasihatnya Ustaz ya Allah Khair. Angka perceraian di negeri kita besar atau kecil? Lumayan besar lah, hampir 20%. Mayoritas pasangan yang bercerai, proses pernikahannya biasanya pacaran atau tidak? Pacaran. Kenapa mereka memutuskan menikah setelah pacaran? Ini tipe aku banget. Terlalu dini mengatakan itu tipe aku banget. Terus cerai habis itu. Ada orang pacaran 3 tahun, nikah cuma 3 bulan. Makanya Allah kata, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi yang kalian anggap buruk itu yang terbaik buat kalian. Pernikahan adalah sunnahnya para nabi, tapi harus dilakukan dengan hati-hati dan banyak minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan sok tahu. Yang membuat penanya ini sedih adalah gagal berkali-kali? Bukan. Yang membuat kita terpukul itu sok tahu. Kesoktahuan kita dalam menyimpulkan bahwa kita merasa ini laki-laki tipe kita banget, dan kalau kita menikah dengan dia kita akan bahagia. Di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan firman-Nya dan gak mungkin salah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dalil muttaqin, gak ada keraguan, gak mungkin salah. Allah katakan, dan misalnya yang kalian anggap baik itu buruk bagi kalian. Coba kalau kita lebih banyak menyerahkan diri kepada Allah, insya Allah akan lebih banyak

0: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
1: Pertama
0: adalah menjaga lisan, dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan

terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain.

0: Allah juga berfirman, afara'aitumul ma'a tashrabun. Tidak kalian lihat kepada air yang kalian minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apa kalian yang menurunkan air tersebut dari langit atau ke kami yang menurunkannya? Law nasya'u ja'alnahu ujaja falaula tashkurun. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menjadikan hujan tersebut turun dalam kondisi asin. Kenapa kalian tidak bersyukur? Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa, dan Allah jadikan bayi kalian penglihatan, pendengaran, pikiran, hati agar kalian bersyukur, agar kalian bersyukur. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bapak sekalian rahmati Allah, kita harus faham pula kenapa kita mesti belajar, dan khususnya berkaitan belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dikatakan lam yulad aliman. Kita dilahirkan ke dunia ini bukan sebagai seorang yang alim. Kita adalah orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh lahir ke dunia sebagai orang-orang yang bodoh. Sebagaimana pula Allah katakan, wallahu akhrajakum min butunikum. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita, yang melahirkan kita dari rahim-rahim ibu kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan kita tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah berikan kepada kita perangkat-perangkat untuk kita mendapatkan ilmu. Pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, hati kita, ini semuanya adalah peralatan untuk kita untuk menangkap, mendapatkan ilmu. Mata kita untuk melihat, memperhatikan, kemudian kita membuat kesimpulan, memberikan data kepada hati, otak dan hati kita. Telinga kita mendengar apa yang diucapkan dan disampaikan, lalu masuk dan diolah ke otak dan hati kita. Hati kita memahami dengan akal-akal kita, jadilah kemudian ilmu yang kita dapatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengajarkan cara kita mendapatkan ilmu kecuali dengan cara kita taklim bita'allum, dengan cara kita mengadakan pembelajaran, dengan kita belajar. Innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu didapatkan dengan cara belajar.

0: jawab.
1: Apakah wajib makmum baca Al-Fatihah waktu sholat berjamaah?
2: Nah, ini termasuk masalah ijtihadiyah. Ada yang mewajibkan berdasarkan dalil la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Ya, Nabi ketika ngimami merasa agak terganggu, terusik. Nabi selesai sholat bilang, kayaknya kalian membaca ya ketika imam kalian sedang membaca. Iya ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan, kecuali kalau membaca Al-Fatihah. Mafhumnya, kesimpulannya apa? Harus baca Al-Fatihah walaupun dia sholat berjamaah. Ada yang bilang gak harus. Dalilnya apa? Ya, dalilnya ada beberapa juga dalilnya. Di antaranya makmum itu diperintahkan untuk menyimak bacaan imam, bukan ikut baca. Sehingga ketika imamnya sedang membaca, dia enggak boleh ikut baca, dia nyimak. Kalau imamnya setelah baca Al-Fatihah cuman sebentar dia baca ayat, wajib nyimak lagi. Madhab Hambali mengatakan Al-Fatihah itu hanya wajib bagi imam. Wajib maksudnya rukun ya, rukun sholat bagi imam atau bagi yang sholat sendirian. Bagi makmum tidak wajib. Ya, madhab yang lain mungkin mewajibkan, madhab Syafi'i kalau nggak salah mewajibkan. Ada yang membedakan antara sholat jahriyah dengan sholat sirriyah. Kalau jahriyah dia ikut mengamini cukup itu. Dalilnya apa kok mengaminkan itu cukup? Dalilnya doanya Musa. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik. Surat Hud. Rabbana apa namanya? Fatmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Itu doanya Musa terhadap Fir'aun dan para pengikutnya. Yang baca doa Nabi Musa alaihi salatu. Wa qala Musa, jelas kan? Musa berkata, "Rabbana wahai Tuhan kami, Engkau telah memberikan Fir'aun harta dan seterusnya, tapi dia ini tambah keterlaluan, tambah berbuat sesat. Ya Allah, hapuskan harta mereka, binasakan aja mereka." Allah menjawab, "Qala qad ujibat da'watukuma." Berarti berapa yang doa di sini? Dua. Ternyata yang kedua itu adalah Harun dan dia sekedar mengaminkan. Dianggap sama-sama berdoa. Dari sini orang yang mengaminkan itu seperti ikut baca. Dan ada juga dalil lainnya. Ala kulli hal al-mas'alah ijtihadiyah. Kalau memang imamnya itu kayak imam-imam di Saudi, biasanya setelah Al-Fatihah dia diem sih sebentar. Antum bisa baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Ya, keluar dari khilaf. Karena kan diem imamnya, antum enggak wajib nyimak apa-apa wong dia diem. Baca aja Al-Fatihah dengan cepat di situ. Nah,

0: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Lelaki Ansor dengan tiga anak panah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansori, ia berkata, "Dalam suatu peperangan kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju salah satu daerah orang musyrik. Kami berhasil menawan istri salah seorang di antara mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Tidak lama kemudian, suami perempuan tersebut datang. Kemudian diceritakan kepadanya tentang keadaan yang terjadi. Suaminya bersumpah bahwa ia tidak akan pulang ke rumah sehingga dapat melukai para sahabat Nabi. Ketika Rasulullah sedang dalam sebuah perjalanan, beliau berhenti di suatu perkampungan lalu bertanya, 'Siapakah dua orang di antara kalian yang bersedia agar nanti malam menjaga kami dari serangan musuh?' Seorang lelaki dari kaum Muhajirin dan seorang lelaki dari Ansar menjawab, 'Kami berdua akan menjaga engkau, wahai Rasulullah.' Dua orang lelaki tersebut berangkat menuju mulut gang perkampungan tanpa disertai seorang pengawal pun. Lelaki Ansar bertanya kepada lelaki Muhajirin, 'Kamu dulu yang akan berjaga lalu aku, ataukah aku dulu baru kamu?' Lelaki Muhajirin menjawab, 'Kamu dulu saja, aku belakangan.' Lalu lelaki Muhajirin tidur, sedangkan lelaki Ansar mulai berdiri untuk qiyamul lail. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran. Di tengah-tengah membaca ayat Al-Quran di dalam qiyamul lail itu, suami perempuan musyrik tersebut datang. Ketika ia melihat ada seorang lelaki yang sedang berdiri, yakni tidak tidur, ia menyangka pasti dia pemimpin mereka. Lalu dengan cepat ia mengambil panah dan melepaskan ke arah lelaki yang sedang sholat hingga mengenainya. Lelaki Ansar itu mencabutnya dan dia tidak bergeser sedikit pun karena tidak ingin memutus bacaan Al-Qur'annya. Lalu suami perempuan musyrik itu mengambil satu panah lagi dan dibidikannya ke arah lelaki Ansar. Tetapi ia kembali mencabutnya tanpa memutuskan sholatnya dan bacaan Al-Qur'annya. Suami perempuan musyrik itu mengulangi untuk yang ketiga kalinya. Melepas panah ke arah lelaki yang sedang berdiri melaksanakan qiyamul lail, ia kembali mencabut anak panah, meletakkannya dan melanjutkannya dengan rukuk dan sujud. Seusai sholat, lelaki Ansar itu membangunkan lelaki Muhajirin yang sedang tidur sambil berkata, "Bangun, sekarang tiba giliranmu." Kemudian lelaki Muhajirin bangun dan duduk. Ketika suami perempuan musyrik melihat ada dua orang yang berjaga, yang satu menolong kawannya, ia mengetahui bahwa nazarnya telah terpenuhi. Ternyata, dari tubuh lelaki Ansar itu mengalir darah karena terkena panah suami perempuan musyrik tadi. Lelaki Muhajirin berkata kepada kawannya, "Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosamu. Mengapa kamu tidak memberitahu aku pada saat panah pertama mengenai tubuhmu?" Lelaki Ansar menjawab, "Ketika itu aku tengah membaca salah satu surat Al-Quran dalam qiyamul lailku. Aku enggan menghentikan bacaanku. Dan demi Allah, sekiranya aku bergeser, berusaha meninggalkan benteng pertahanan yang Rasulullah memerintahkan agar dijaga, pastilah aku binasa sebelum aku menghentikan bacaan Quranku tadi." Sifatus Saffah. Demikian, Allahu A'lam.

Empat keutamaan surat Al-Ikhlas. Pertama, surat Al-Ikhlas merupakan sebab mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhthimu bi qul huwallahu ahad." فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan, dan ketika orang itu mengimami yang lainnya di dalam salatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Maka tatkala mereka kembali pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau pun bersabda, tanyakan kepadanya, mengapa ia berbuat demikian? Lalu mereka bertanya kepadanya. Ia pun menjawab, karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman, dan aku cinta untuk membaca surat ini. Lantas Nabi SAW bersabda, beritahukan kepada dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, pahala atau kandungan surat Al-Ikhlas setara dengan pahala atau kandungan sepertiga Al-Quran. Hal ini berdasarkan sebuah hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Di situ dikisahkan bahwasanya seseorang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad dengan mengulang-ulangnya, maka tatkala pagi harinya ia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau, dan seolah-olah orang itu menganggap remeh surat tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini pahalanya atau kandungannya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, surat Al-Ikhlas bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa sami'a rajulan yaqra'u Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Qultu wa ma wajabat? Qala al-jannah." Aku datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW bersabda, wajib baginya. Maka aku pun bertanya, apanya yang wajib wahai Rasulullah? Rasulullah SAW lantas menjawab, telah wajib baginya surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, surat Al-Ikhlas bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan ampunan. Hal ini berdasarkan hadis dari Mihjan Ibn Al-Adra radhiyallahu anhu. Beliau berkata, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثا. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba ada seseorang yang telah selesai dari sholatnya dan ia sedang bertasyahud. Lalu ia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan persaksian bahwasanya engkau adalah yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah, karena sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah diampuni dosa-dosanya. Beliau mengatakannya tiga kali. Hadis riwayat An-Nasai. Demikianlah empat keutamaan suratul ikhlas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Allah Subhanahu wa taala telah memuji hamba-hambanya yang beristighfar, terutama kita di bulan Ramadan yang terkenal dengan sahurnya. Lihat di dalam surat Ali Imran ayat 16, Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka perhatikan baik-baik, waktu sahur bukan untuk lawak. Waktu sahur bukan untuk ketawa, ketiwi, hahahihi. Tetapi istighfar, mengakui dosa, merasa menyesal terhadap dosa. Lihat dari mulai surat Ali Imran ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan yang lebih baik daripada itu semua, daripada dunia, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka kekal di dalamnya, azwajum mutahharah, mempunyai istri yang suci, keridhaan dari Allah, wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Siapa hamba-hamba Allah yang bertakwa tersebut? Di ayat 16 sampai 17 Allah jelaskan itu. Alladzina yaqulun, orang-orang yang berdoa.

orang yang ahli ibadah, wal munfiqin, orang-orang yang bersedekah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kalau begini, tunggu apa lagi lisan kita? Kalau begini, tunggu apa lagi lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala?

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Tanya jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nenek ana telah wafat 11 bulan yang lalu. Kemudian 2 bulan kemarin ana mengunjungi makam nenek ana untuk mendoakan dan mengingat kematian. Namun ana tidak bisa menahan air mata karena teringat canda tawa dan jasa beliau yang telah merawat ana dari kecil sampai ana dewasa. Apakah yang ana lakukan termasuk berlebihan Ustaz ketika berziarah ke nenek ana? Menangis itu enggak apa-apa, jemaah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh putranya Ibrahim, beliau itu meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu heran. "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah?" kata Abdurrahman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Innal aina la tadma." Mata itu meneteskan air. "Wa innal qalba la yahzan." Hati itu sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi kita tidak mengatakan kecuali yang diridhai Allah azza wajal. Artinya meneteskan air mata, menangis itu enggak apa-apa. Cuma kalau dilihat di sini, menangisnya itu teringat canda tawa dan jasa beliau. Enggak nangis kira-kira nenek e opo di kuburan. Itu yang kadang-kadang kita harus pikirkan. Jadi mengingat di kuburan, iya kalau amalan nenek ini cukup ya. Kalau ternyata nenek kurang ibadahnya, jadi menangis itu seharusnya bukan mengingat canda tawa, tapi mengingat kehidupan yang selanjutnya. Disitulah kita mengingat kematian, jadi takut gitu loh. Cuma kadangkala orang ya ada kenangan yang membuat dia jadi ingat. Baik, gak masalah kau nangis karena itu, tapi kemudian rubah tangismu untuk mendoakan nenek. Jadi rasa sedih itu mengantarkan kepada semangat untuk mendoakan nenek yang sudah merawat, bagaimana kebaikan dia, bersedekah untuk dia. Artinya sang cucu ini berusaha untuk terus membalas budi baik orang yang pernah baik sama dia, yang sudah tidak bisa menambah amalan lagi, maka dia yang memperbanyak istighfar untuk orang-orang tersebut. Itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jemaah, banyak pertanyaan yang belum dijawab. Antum jangan sedih. Antum jangan mikir ya Allah aku kesel nulis enggak diwoco we ustaz. Berarti itu kan kadang-kadang kan orang jadi insyaallah catatan antum akan dapatkan di rapot antum pada hari kiamat. Karena antum sudah mencatat dan antum sudah berusaha semuanya itu, walaupun sebesar semut kita akan mendapatkan balasan darinya.
2: Sesuatu apabila sudah diharamkan, maka apapun pintu yang mengarah kepada yang diharamkan itu akan diharamkan juga. Dan ini adalah salah satu kesempurnaan agama Allah yang mulia. Ambil contoh zina. Bukankah zina diharamkan Allah? Maka seluruh jalan yang akan mengantarkan kepada zina akan ikut diharamkan. Kenapa? Dia jalan menuju zina. Maka lihat banyak hal yang Allah haramkan, hubungan antara lelaki dan wanita diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah, karena dia sesuatu yang akan mengantarkan kepada inti yang sangat dilarang oleh Allah, yaitu zina. Berduaan bersama wanita, tidak ada mahram wanita itu di suatu tempat diharamkan oleh syariat karena jalan menuju zina. Safarnya wanita tanpa mahram sehingga dia akan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya diharamkan syariat. Diharamkan seluruh jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada hal yang diharamkan Allah yang bernama zina.

0: berbicara tentang hijrah, tentu saja ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, Dan hijrah terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, hijrah dengan fisik, kata Ibnul Qayyim. Yang kedua, dan ini yang lebih penting, kata Ibnul Qayyim, ini inti dari hijrah. Hijrah dengan hati kita, bukan hanya dengan fisik, dengan hati. Kenapa demikian? Banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik, sampai pada titik hijrah dengan penampilan, hijrah dengan janggut, hijrah dengan cingkrang misalnya, hijrah dengan hijab. Dan ini sangat kita apresiasi, kita udah senang. Sampai di tahap ini saja kita udah senang banget sama mereka. Hanya saja, lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya. Nabi SAW bersabda, seseorang gak mungkin bisa istiqomah imannya sampai hatinya dulu istiqomah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan penampilan, kita hanya mengandalkan komunitas, kita hanya mengandalkan slogan-slogan di sosmed, tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati, Nabi yang mengatakan Anda gak bakal bisa istiqomah, Anda gak akan bisa bertahan. Karena hijrah itu gak mudah. Karena ketika kita mengklaim, memproklamirkan kita hijrah, kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia berpikir, berasumsi, mereka akan dibiarkan begitu saja, memproklamirkan keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka, dan mereka gak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua. Dan perlu kita camkan, hijrah dengan penampilan, hijrah dengan fisik adalah tingkatan yang paling bawah dalam Islam. Itu bagus, itu positif, tapi masih ada yang lebih tinggi. Makanya kita tahu surat Al-Hujurat ayat 14, bagaimana ada sebagian orang-orang Badui mengatakan kami beriman, langsung dijawab oleh Allah, kalian tuh belum beriman, kalian baru menjalankan Islam yang zohir-zohir saja, ya penampilan yang sebelumnya lo gua sekarang aneh ente, baru sampai situ, yang dulu klimis sekarang berjanggut, baru sampai situ. Makanya kelanjutannya apa? Dan iman belum masuk ke dalam hati kalian, belum masuk ke dalam hati, belum. Ini baru tingkatan Islam, artinya amalan-amalan zohir itu positif, tapi itu masih grade di bawah, masih ada grade yang berikutnya. Jadi sangat lucu sekali ada orang sombong dengan hijabnya. Mbak, itu Anda baru grade paling bawah, apa yang mau disombongkan? Ada yang sombong dengan jenggotnya, dengan cingkrangnya. Sekali lagi, gak pantas, itu bagus, tapi Anda baru di grade yang paling bawah. Anda belum naik. Allah yang mengatakan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Dan Nabi bersabda dalam hadis Muslim, takwa tuh di sini, di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Ini inti dari hijrah. Oh, berarti yang penting hati dong, Pak Ustadz. Bro, lo sholat yuk. Nih, penting kan hati gue baik. Daripada lo hadirin yang dirahmati oleh Allah, keliru. Kalau kita katakan hati, maka kaitkan dengan hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, ketahuilah, di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baliklah seluruh jasad. Kepala baik, mata baik, telinga baik, lisan baik, tangan baik, kaki baik. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Mata ngelihat yang gak benar, lisan gibah, fitnah, caci maki, jempol buat hoax, dan seterusnya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati baik, semuanya baik. Tapi kalau kita hanya fokus kepada fisik, fokus hanya penampilan, stuck. Orang munafik juga fokus pada masalah fisik. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabuqiyah, beliau mengatakan, hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci, dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah gak ngedumel, kok gila berat banget sih sholat subuh. Enggak, dia suka, dia bukan kepaksa. lo ngaji terus lo, enggak, dia senang, itu hijrah, dia suka tuh. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan salah satu inti dari hijrah al-hubu wal-bugdu, cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi itu orang hijrah, inti dari hijrah itu cinta dan benci.
1: Surah Ali Imran ayat 64-71.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla

0: تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
1: Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

0: ba'dih afala ta'qilun.
1: Hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir?
0: Ha'antum ha'ulai hajajtum fima lakum bihi'in falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi'in wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
1: Beginilah kamu. Kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

0: musyrikin.
1: Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang

0: Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.
1: Ya ahlal kitab lima takfurun bi ayatillahi wa antum tashhadun.
0: Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya?
1: Ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil-batili wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun.
0: Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?
2: Mutiara nasihat.
3: Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat usia, nikmat kesehatan, dan hidup kita di permukaan bumi. Semua kita insyaallah tahu bukanlah untuk mengumpulkan harta, karena harta pasti akan ditinggal. Tidak juga untuk mengejar tahta, karena kita pasti akan berpisah dengan tahta itu. Tidak juga mengukir nama sebagai orang yang terkenal, karena keterkenalan itu juga pasti akan ditinggalkan. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita hidup di permukaan bumi ini untuk beramal saleh, melakukan aneka ragam ketaatan, karena amal saleh dan ketaatan itu tidak kita tinggal di permukaan bumi, namun dia ikut bersama kita dalam perjalanan kita menuju alam barzakh. Demikian juga ketika kita nanti sudah keluar dari alam barzakh di alam akhirat. Amal saleh, ketaatan yang kita lakukan di dunia tidak kita tinggal, namun ikut bersama kita. Itu yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu juga yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya yatsba'ul mayyita thalathah, ada tiga yang mengikuti mayat ke pemakaman. Yatsba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluh. Ketika ke pemakaman, yang ikut itu adalah hartanya, mobil yang dia punya dijadikan orang mobil untuk mengantarkan jenazahnya, atau membawa keluarganya, atau membawa kerabatnya ke pemakaman. Jadi hartanya ikut bersamanya ke pemakaman. Wa ahluhu, dan keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, ayah atau ibunya yang masih ada, sanak famili, keluarga, handai taulan, ikut mengantarkan ke pemakaman. Wa amaluh, dan ikut juga mengantarkan ke pemakaman amalnya. Amal akan ikut bersamanya ke pemakaman. Fa yarji'u tsnani wa yabqa wahidun. Dua pulang kembali, tak bertahan di pemakaman itu. Wa yabqa wahid, yang bersamanya di pemakaman itu hanya satu. Yarji'u maluhu wa ahluhu. Hartanya dan keluarganya kembali, balik arah. Setelah selesai, hartanya balik ke rumah. Setelah selesai, keluarganya pun balik ke rumah, meninggalkannya di pemakaman. Wa yabqa amaluh, dan yang bersama di pemakaman adalah amalnya itu. Oleh karena itu, orang yang hidup untuk harta, orang yang hidup hanya demi keluarga, orang yang hidup mengejar tahta untuk harta juga, orang yang hidup demi nama untuk harta juga, semua itu orang yang akan merugi. Kenapa? Karena harta yang dia kumpulkan semakin banyak, ketika dia tinggalkan, harta itu menjadi milik orang lain, dan hisab harta itu, hisabnya di akhirat, dia yang tanggung. Harta itu berubah menjadi milik orang lain.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Apa hukumnya mencalonkan diri menjadi pemimpin masjid? Ya, masjid itu tambahan dari saya ya. Apa hukumnya mencalonkan diri jadi pemimpin? Ada seorang nabi yang beliau mengusulkan dirinya jadi pemimpin. Siapa beliau? Nabi Yusuf. Sang raja ketika mendengarkan informasi tentang Yusuf, beliau belum begitu yakin tentang kehebatan Yusuf. Maka sang raja meminta, waqala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Sang raja mengatakan, tolong datangkan Yusuf, saya ingin bicara empat mata dengan dia. Kemudian apa yang terjadi? Datanglah Yusuf, lalu Allah katakan dalam lanjutan ayat, falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Begitu Yusuf bicara dengan raja, raja ini semakin kepencut dengan Yusuf, semakin jatuh cinta dengan Yusuf. Pinternya Yusuf. Dan pinternya seseorang itu ketahuan dari mana, Pak? Cara bicaranya, cara komunikasi, bagaimana cara beliau menjelaskan. Waktu dapat informasi, sang raja biasa saja. Begitu Yusuf didatangkan, bicara empat mata, Yusuf bicara dengan raja dengan pembicaraan yang sangat bagus, membuat sang raja ini langsung tertarik dengan Yusuf. Langsung dikatakan, falamma kallamahu qal. Begitu Yusuf berbicara dengan raja, sang raja ini mengatakan kepada Yusuf, innakal yauma ladaina makinun amin. Sekarang kamu punya posisi penting di sisiku. Langsung diangkat jadi orang penting di sisi raja. Padahal itu dari penjara awalnya. Sebelumnya dari mana, Pak? Penjara. Maka Yusuf mengajukan diri. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Beliau mengatakan, jadikan aku sebagai orang yang menjaga perbendaharaan negeri ini, inni hafizun alim, karena aku adalah orang yang hafiz, bisa menjaga alias amanah, alimun, dan punya ilmu. Nah, ini jadi standar yang disampaikan oleh para ulama, bahwa orang kalau ingin mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, apakah dia yakin kalau dia adalah orang yang amanah? Apakah dia yakin dia orang yang punya kapabilitas? Kalau dua sifat ini ada pada dirinya, silahkan mencalonkan diri. Tapi kalau dia belum merasa yakin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha lanadama. Sesungguhnya kepemimpinan ini adalah penyesalan kelak di hari kiamat. Sehingga bisa jadi ketika dia berada di permukaan, jadi betul, Pak, berada di atas, masuk ke dalam sebuah lingkaran. Saya jadi tahu, Mas, ya, mau menghindari korupsi kok susah. Misalnya ya, Pak, ya. Misalnya. Ini bukan tuduhan, Pak, ya. Ya. Saya sih sebenarnya pinginnya berantas korupsi. Sekarang saya berada di dalam sistem, Pak. Kalau beda sendiri bahaya. Andai kan Bapak dulu di luar lebih aman. Sekarang berada di atas, Bapak masuk sistem. Lingkaran itu Bapak kalau mau keluar enggak bisa. Dan sebagian para pemimpin yang mereka sudah taubat mengakui akan keberadaan ini, sehingga dia menyesal kenapa berada di dalam. Akhirnya dia pilih di luar dan tidak begitu aktif. Wallahu ta'ala alam. Pertimbangan itu yang mungkin Bapak bisa pertimbangkan lebih serius lagi untuk maju menjadi, mau jadi apa ini? Presiden atau? Hah? Camat. Oh, Masya Allah. Camat kan tidak mencalonkan diri. RT. Baik. Wallahu a'lam. Bagaimana redaksi doa untuk pemimpin? Agar nanti bisa kita tiru ya. Tidak ada kalimat khusus, sehingga kalimat yang bersumber dari teks hadis kami tidak jumpai. Tapi yang ma'ruf yang dibaca oleh para imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ketika khutbah Jumat, sering sekali kalimat ini dibaca. Kalimatnya, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Kalimat ini, ya Allah, berikanlah kami rasa aman di negeri kami. Jadikan negeri kami negeri yang aman. Wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Dan perbaikilah para pemimpin kami dan orang-orang yang memegang kekuasaan di negara kami. Anda bisa tambahkan, warzuqlahum bitanatas salihin. Berikan kepada mereka teman-teman yang saleh, wa wuzara'as salihin, dan para pendamping-pendamping yang saleh. Karena terkadang pemimpinnya baik, pembisiknya yang penjahat. Sehingga pemimpinnya Ahlus Sunnah, pembisiknya Mu'tazilah. Bisa jadi, Pak. Seperti yang terjadi pada Al-Ma'mun. Itu kan karena pengaruh Ibnu Abi Du'ad. Salah satu tokoh Mu'tazilah. Dan dia dekat dengan Al-Ma'mun. Lalu akhirnya Al-Ma'mun berubah jadi Mu'tazilah. Sehingga bisa saja terjadi di negara ini, misalnya, pemimpinnya orangnya baik, tapi pembisiknya penjahat. Sehingga akhirnya terpengaruh dengan bisikan orang yang berada di kanan kirinya. Baik, sudah hafal insyaallah kalimatnya? Diulangi. Baik, satu kali lagi ya. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina warzuq lahum bitanatas salihin wa wuzara'as salihin. Ada yang bisa ngulang? Angkat tangan. Langsung dapat hadiah. Buku bahasa Arab ya. Nah, silakan nanti insyaallah. Jangan angkat tangan ya. Ngolet. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Warzuq lahum bitanatas salihin wa wuzara'as salihin. Baik, sudah hafal Pak? Belum? InsyaAllah. Baik, nanti yang belum hafal silakan tanya kepada yang sudah hafal. Cari di Google, insyaAllah ada ya. Allahumma amin nabi autanina. Coba antum cari di Google. InsyaAllah doa ini cukup banyak. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Yang bisa baca Arab boleh langsung dapat ini. Tapi tolong baca dulu ya.

kalau orang ditanya tentang masalah agama tidak tahu, maka segeralah mengucapkan Allahu a'lam. Selamatkan dirimu dengan mengucapkan Allahu wa rasuluhu apa? A'lam. Jangan coba-coba cari masalah. Ustaz, kok tidak tahu ya? Terus kalau saya harus tahu. Tidak semua masalah saya harus apa? Harus tahu. Dan ini benar kita alami sebagai ustaz. Ada orang tanya, saya kasihan sama dia, tapi saya tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya nekat berfatwa menyelamatkan dia, menjerumuskan saya dalam neraka jahanam. Ya jangan. Bilang saya tidak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kasihan sama dia tapi tidak kasihan sama ente sendiri. Ya. Jadi kalau tidak tahu jangan sok tahu. Karena orang itu hobi komentar, hobi apa? Kayak sok tahu masalah agama. Saya sampaikan asal-asal dari Imam Malik biar kita sama-sama renungkan, apalagi saya sebagai ustaz. Ada satu permasalahan agama, sejak belasan tahun saya pikirkan, saya tidak temukan jawabannya sampai sekarang. Jadi tidak asal nyemprol ngomong. Satu masalah tidak bisa jawab, dia pikir sampai belasan tahun, sampai sekarang saya belum dapat apa? Jawabannya. Bagaimana takwanya Imam Malik? Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan agama. Hanya dia jawab 16 pertanyaan. Sisanya 32 dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Malik. Imam kota Madinah. Ya, akhi, semua orang tidak ada yang berani berfatwa ada Imam Malik. Tidak ada yang berani berfatwa. Kalau sekarang ini berfatwa, ustaz ini berfatwa, berani saya juga bisa berfatwa, emang dia aja bisa berfatwa. Akhirnya lomba-lombain fatwa. Imam Malik, kalau sudah ada Imam Malik, tidak ada yang berani apa? Berfatwa. Itu pun dia mengatakan 32 permasalahan, cuma dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Bahkan dalam riwayat Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan, dia hanya bisa jawab 2. Bayangkan, 22 cuma bisa jawab apa? 2. Beliau juga pernah ditanya 20 pertanyaan, hanya bisa jawab 1. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya jawab 5 atau 10. Bayangkan, 100 pertanyaan cuma jawab berapa? 5 atau 10. 90? La adri, saya tidak tahu. Suatu hari Imam Malik ditanya satu permasalahan, beliau menjawab la adri, saya tidak tahu. Dan orang yang bertanya ini punya kedudukan. Kemudian penanya berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun, wahai Imam Malik, ini masalah sepele, kenapa kau tidak tahu? Kata Imam Malik, tidak ada dalam masalah ilmu yang ringan, tidak ada. Tidakkah kau mendengar firman Allah, sungguh kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Seluruh masalah agama adalah perkara yang berat, karena itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan dan kita tidak boleh salah dalam apa? Menyampaikan. Tidak ada yang ringan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Imam Malik ditanya, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka ada yang nyeletuk, kalau kau tidak tahu Imam Malik, terus siapa yang tahu? Kita Imam Malik mengatakan, celaka kalian, siapa saya? Apakah saya harus tahu? Sungguh yang binasakan manusia adalah ujub. Ujub apa sehingga mudah berfatwa. Orang kalau pede dengan dirinya, mudah untuk berfatwa. Ya, kita menghadiri majelis Syekh Abdul Nusyir Abad Hafizahullah Ta'ala. Sering dia mengatakan la adri, wallah alam, sering sekali kita dengar. Padahal saya dengar kadang-kadang, saya tahu jawabannya. Eh, tahu-tahu Syekh Abdul Muslim mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu, berarti saya bahlul. Syekh Abdul Muslim aja bilang saya tidak tahu. Ada keraguan sedikit, dia bilang tidak tahu. Kita kadang-kadang, itu kadang-kadang timpa ujub dan macam-macamnya, ragu-ragu sedikit, nekat jawab. Harusnya kalau ente ragu sedikit, bilang la adri, selamat sudah. Selamatkan diri ente, nanti cek di rumah belakangan. Tidak usah lagi gaya mengatakan, waduh ini masalah harus di murojaah lagi, padahal belum baca sebelumnya. Belum pernah baca, tapi gayanya ini harus pernah murojaah. Wow. Ada khilaf, cuma saya belum rojihkan ya. Padahal belum pernah baca khilaf tersebut, cuma dengar-dengar orang mengesankan kayaknya dia mutolaahnya banyak dan macam-macam. Ini perkataan-perkataan riya.

Sejarah penetapan kalender Hijriah. Masyarakat Arab sejak masa silam, sebelum kedatangan Islam, telah menggunakan kalender Komariah, yaitu kalender berdasarkan peredaran bulan. Mereka sepakat tanggal 1 ditandai dengan kehadiran hilal. Mereka juga menetapkan nama bulan sebagaimana yang kita kenal. Mereka mengenal bulan Dzulhijjah sebagai bulan haji. Mereka kenal bulan Rajab, Ramadan, Syawal, Safar, dan bulan-bulan lainnya. Bahkan mereka juga menetapkan adanya 4 bulan suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar Awal atau Muharram, dan Rajab. Selama 4 bulan suci ini, mereka sama sekali tidak boleh melakukan peperangan. Hanya saja, masyarakat Jazirah Arab belum memiliki angka tahun. Mereka tahu tanggal dan bulan, tapi tidak ada tahunnya. Biasanya, acuan tahun yang mereka gunakan adalah peristiwa terbesar yang terjadi ketika itu. Kita kenal ada istilah tahun gajah, karena pada saat itu terjadi peristiwa besar, serangan pasukan gajah dari Yaman oleh Raja Abraha. Tahun Fijar, karena ketika itu terjadi perang Fijar. Tahun renovasi Ka'bah, karena ketika itu Ka'bah rusak akibat banjir dan dibangun ulang. Terkadang mereka juga menggunakan tahun kematian tokohnya sebagai acuan, semisal 10 tahun setelah meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay. Keadaan semacam ini berlangsung terus sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu, para sahabat belum memiliki acuan tahun. Acuan yang mereka gunakan untuk menamakan tahun adalah peristiwa besar yang terjadi ketika itu. Berikut beberapa nama tahun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1. Tahun Idzin atau Sanatul Idzni, karena ketika itu kaum muslimin diizinkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. 2. Tahun Perintah atau Sanatul Amri, karena mereka mendapat perintah untuk memerangi orang musyrik. 3. Tahun Tamhis, artinya ampunan dosa. Di tahun ini, Allah menurunkan firman-Nya ayat 141 Surat Ali Imran yang menjelaskan bahwa Allah mengampuni kesalahan para sahabat ketika Perang Uhud. 4. Tahun Zilzal atau ujian berat. Ketika itu kaum muslimin menghadapi berbagai cobaan ekonomi, keamanan, krisis pangan, karena perang Khandaq dan seterusnya. Arsyif Multaqa Ahlul Hadis. Sampai akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Di tahun ketiga beliau menjabat sebagai khalifah, beliau mendapat sepucuk surat dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang saat itu menjabat sebagai gubernur untuk daerah Basrah. Dalam surat itu, Abu Musa mengatakan, "Telah datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin. Sementara kami tidak tahu kapan kami harus menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari satu surat yang ditulis pada bulan Sya'ban. Kami tidak tahu surat itu Sya'ban tahun ini ataukah tahun kemarin." Kemudian, Umar mengumpulkan para sahabat di Madinah dan beliau meminta, "Tetapkan tahun untuk masyarakat yang bisa mereka jadikan acuan." Ada yang usul, kita gunakan acuan tahun bangsa Romawi. Namun usulan ini dibantah karena tahun Romawi sudah terlalu tua. Perhitungan tahun Romawi sudah dibuat sejak zaman Dzulqarnain. Mahdhu As-Sawab. Kemudian disebutkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Sa'id bin Al-Musayyib, beliau menceritakan, Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum. Beliau bertanya, mulai kapan kita menulis tahun? Kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan, kita tetapkan sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah meninggalkan negeri syirik. Maksud Ali adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian Umar menetapkan tahun terjadinya hijrah itu sebagai tahun pertama hijriah, Al-Mustadrak dan disahihkan Adz-Dzahabi. Mengapa bukan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi acuan? Jawabannya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai berikut. Para sahabat yang diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab, mereka menyimpulkan bahwa kejadian yang bisa dijadikan acuan tahun dalam kalender ada 4. Tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun ketika diutus sebagai rasul, tahun ketika hijrah, dan tahun ketika beliau wafat. Namun ternyata pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tahun ketika beliau diutus tidak lepas dari perdebatan dalam penentuan tahun peristiwa itu. Mereka juga menolak jika tahun kematian sebagai acuannya, karena ini akan menimbulkan kesedihan bagi kaum muslimin. Sehingga yang tersisa adalah tahun hijrah beliau, Fathul Bari. Abu Zinad mengatakan, Umar bermusyawarah dalam menentukan tahun untuk kalender Islam.
mereka sepakat mengacu pada peristiwa hijrah, mahdu as-sawab. Karena hitungan tahun dalam kalender Islam mengacu kepada hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya kalender ini dinamakan kalender Hijriah. Setelah mereka sepakat, perhitungan tahun

Yang kedua, Fathul Bari. Sejak saat itu, kaum muslimin memiliki kalender resmi, yaitu kalender Hijriah, dan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender tersebut. Demikian, Allahu A'lam.

Yang kita andalkanlah iman kita, bacaan Quran kita, itu yang akan kita bawa, kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sering harus kita perbanyak. Sisihkan waktu, lagi diam-diam baca Quran. Lagi di mana? Baca Quran. Lagi di bandara? Baca Quran. Lagi nunggu pesawat? Baca Quran. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau dia baca Quran di Mekah dipukulin sama orang Quraisy sampai jatuh pingsan, sampai berdarah-darah. Besok dia ngeyel lagi, baca Quran lagi, dipukulin lagi. Mau baca Quran aja susah dulu. Sampai Umar masuk Islam baru dia mengatakan mazilna aizzah munzu aslama Umar. Waktu Umar masuk Islam baru kita bebas salat di Masjidil Haram. Kenapa? Orang-orang takut sama Umar. Sebelum Umar masuk Islam kita dipukulin. Nah, Anda sekarang baca Quran di manapun enggak dipukulin, siapa yang berani mukul? Tapi malu baca Quran. Terus kapan? Cuek aja di bandara buka Quran, baca bismillah bulan Ramadan, hidupkan syiar supaya orang ingat. Orang yang sibuk-sibuk dunia dia ingat, ada orang baca Quran. Ini orang waras atau tidak? Waras bilang saya baca Quran. Baca Quran biar orang ikut. Jangan malu-malu. Anda di pesawat baca Quran, pramugari lihat, syiar ini orang baca Quran, masyaallah bulan Ramadan.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
1: 5 menit mengenal Imam Bukhari dan Muslim. Pertama, Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Nama dan nasabnya. Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, adalah seorang imam besar, tokoh, pemimpin umat Islam dalam ilmu hadis, yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Kelahiran dan pertumbuhannya. Beliau dilahirkan di Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Beliau tumbuh sebagai seorang yatim. Beliau buta saat masih kecil. Kemudian Allah mengembalikan penglihatannya. Beliau mendapat taufik untuk menghafal hadis sejak kecil. Dan beliau, semoga Allah merahmatinya, menjadi mukjizat dalam bidang tersebut. Kesaksian para ulama terhadapnya. Para imam telah mengakui hafalan dan ketepatannya, kezuhudan dan ibadahnya. Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, berkata tentang beliau, Khurasan tidak pernah menghasilkan orang yang seperti dia. Ibnu Khuzaimah, semoga Allah merahmatinya, berkata, Aku belum pernah melihat ada seorang pun di bawah kolong langit ini yang lebih mengetahui tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih hafal melebihi Al-Bukhari. At-Tirmidzi, semoga Allah merahmatinya, berkata, Saya belum pernah melihat ada orang di Irak dan Khurasan yang lebih mengetahui tentang cacat hadis, sejarah dan ilmu tentang sanad melebihi Al-Bukhari. Guru-gurunya, Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, berguru kepada lebih dari 1000 guru yang beliau temui di negara-negara dan wilayah-wilayah yang ia kunjungi. Dan di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Hammad bin Syakir, Maki bin Ibrahim, dan Abu Asim An-Nabil. Murid-muridnya. Di antara murid-murid yang meriwayatkan dari beliau adalah Muslim bin Al-Hajjaj, sang penulis kitab Sahih, Tirmidzi, An-Nasa'i, Muhammad bin Nasr Al-Maruzi, dan masih banyak lagi selain mereka. Karya tulisnya. Imam Bukhari mempunyai beberapa karya. Yang paling terkenal adalah Al-Jami'us Sahih atau yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, At-Tarikhul Kabir, Al-Adabul Mufrad, dan Khalqu Af'alil Ibad. Wafatnya. Beliau, semoga Allah merahmatinya, meninggal dunia pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Kedua, Imam Muslim, semoga Allah merahmatinya. Nama dan nasabnya. Imam Muslim

Muslim, semoga Allah merahmatinya, adalah seorang imam besar, si penghafal yang baik, dan sang hujah yang benar, yang bernama Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Kelahiran dan pertumbuhannya. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah, atau ada yang mengatakan tahun 206 Hijriah. Hidup beliau sibuk dengan hadis, melakukan perjalanan untuk mencari hadis. Beliau bersungguh-sungguh dan tekun hingga melampaui rekan-rekan sebayanya. Kesaksian para ulama terhadapnya. Orang-orang yang sezaman dengan beliau mengakui keutamaannya. Gurunya, Muhammad bin Bashar Bundar, berkata, "Para penghafal di dunia ini ada empat, Abu Zur'ah di Roy, Muslim di Naisabur, Abdullah Ad-Darimi di Samarkand, dan Muhammad bin Ismail di Bukhara." Ahmad bin Salamah An-Naisabur berkata, "Saya mendapati Abu Zur'ah dan Abu Hatim lebih mengedepankan Muslim bin Al-Hajjaj dalam keilmuannya tentang hadis sahih daripada syekh-syekh lain pada masa mereka berdua." Ibnu Abdul Bar berkata tentang beliau, semoga Allah merahmatinya, "Mereka para ulama sepakat mengenai kemuliaan, keimaman, dan ketinggian kedudukan beliau. Bukti terbesar atas pengakuan itu adalah kitab sahihnya, yang tidak pernah ada kitab yang sebagus itu sebelum atau sesudahnya dalam susunan dan ringkasan jalur-jalur hadisnya." Guru-gurunya. Di antara guru-guru beliau, semoga Allah merahmatinya, adalah Ahmad bin Hanbal Al-Bukhari, Yahya bin Yahya At-Taimi, Ishaq bin Rahawaih, Yahya bin Ma'in, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan masih banyak lagi yang selain mereka. Murid-muridnya. Di antara murid-muridnya adalah Abu Hatim Ar-Razi, Abu Isa At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Abu Awanah Al-Isfaraini, dan Maki bin Abdan. Karya tulisnya. Di antara kitab-kitabnya yang paling terkenal adalah Al-Jami'us Sahih, atau yang dikenal dengan Sahih Muslim, Al-Kuna Wal-Asma', At-Tabaqat, At-Tamyiz, dan Al-Mufradat Wal-Wahdan. Wafatnya. Beliau, semoga Allah merahmatinya, meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 261 Hijriah. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kehidupan kedua imam ini, lihat biografi mereka dalam Siyar A'lamin Nubala. Demikian, wallahu a'lam.

dua keutamaan menaati pemimpin. Pertama, menaati pemimpin merupakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perintah beliau kepada segenap kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alal mar'il muslimi sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ia senangi dan ia benci, kecuali apabila ia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Apabila ia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mendengar dan taat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan diriwayatkan juga dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Juga kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita menentang mereka dengan pedang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ma aqamu fiikum as-salah wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu 'amalah wa la tanzi'u yadan min ta'atin." Tidak selama mereka masih mendirikan salat di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah perbuatannya dan janganlah kalian melepaskan ketaatan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menaati pemimpin merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang agung di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aqi'ullaha wa aqi'ur rasula wa ulal amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul." In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Demikianlah dua keutamaan menaati pemimpin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: jawab.
1: Apa hukumnya mencalonkan diri menjadi pemimpin masjid? Ya, masjid itu tambahan dari saya ya. Apa hukumnya mencalonkan diri jadi pemimpin? Ada seorang nabi yang beliau mengusulkan dirinya jadi pemimpin. Siapa beliau? Nabi Yusuf. Sang raja ketika mendengarkan informasi tentang Yusuf, beliau belum begitu yakin tentang kehebatan Yusuf. Maka sang raja meminta, waqala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Sang raja mengatakan, tolong datangkan Yusuf, saya ingin bicara empat mata dengan dia. Kemudian apa yang terjadi? Datanglah Yusuf, lalu Allah katakan dalam lanjutan ayat, falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Begitu Yusuf bicara dengan raja, raja ini semakin kepencut dengan Yusuf, semakin jatuh cinta dengan Yusuf. Pintarnya Yusuf. Dan pintarnya seseorang itu ketahuan dari mana, Pak? Cara bicaranya, cara komunikasi, bagaimana cara beliau menjelaskan. Waktu dapat informasi, sang raja biasa saja. Begitu Yusuf didatangkan, bicara empat mata, Yusuf bicara dengan raja dengan pembicaraan yang sangat bagus, membuat sang raja ini langsung tertarik dengan Yusuf. Langsung dikatakan, falamma kallamahu qal. Begitu Yusuf berbicara dengan raja, sang raja ini mengatakan kepada Yusuf, innakal yauma ladaina makinun amin. Sekarang kamu punya posisi penting di sisiku. Langsung diangkat jadi orang penting di sisi raja. Padahal itu dari penjara awalnya. Sebelumnya dari mana, Pak? Penjara. Maka Yusuf mengajukan diri. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Beliau mengatakan, jadikan aku sebagai orang yang menjaga perbendaharaan negeri ini, inni hafizun alim, karena aku adalah orang yang hafiz, bisa menjaga alias amanah, alimun, dan punya ilmu. Nah, ini jadi standar yang disampaikan oleh para ulama, bahwa orang kalau ingin mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, apakah dia yakin kalau dia adalah orang yang amanah? Apakah dia yakin dia orang yang punya kapabilitas? Kalau dua sifat ini ada pada dirinya, silahkan mencalonkan diri. Tapi kalau dia belum merasa yakin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha lanadama. Sesungguhnya kepemimpinan ini adalah penyesalan kelak di hari kiamat. Sehingga bisa jadi ketika dia berada di permukaan, jadi betul, Pak, berada di atas, masuk ke dalam sebuah lingkaran. Saya jadi tahu, Mas, ya, mau menghindari korupsi kok susah. Misalnya ya, Pak, ya, misalnya. Ini bukan tuduhan, Pak, ya. Saya sih sebenarnya pinginnya berantas korupsi. Sekarang saya berada di dalam sistem, Pak. Kalau beda sendiri, bahaya. Andai kan Bapak dulu di luar lebih aman. Sekarang berada di atas, Bapak masuk sistem, lingkaran itu Bapak kalau mau keluar tidak bisa. Dan sebagian para pemimpin yang mereka sudah taubat mengakui akan keberadaan ini, sehingga dia menyesal kenapa berada di dalam. Akhirnya dia pilih di luar dan tidak begitu aktif. Wallahu ta'ala alam. Pertimbangan itu yang mungkin Bapak bisa pertimbangkan lebih serius lagi untuk maju menjadi, mau jadi apa ini? Presiden atau? Hah? Camat. Oh, Masya Allah. Camat kan tidak mencalonkan diri. RT. Baik. Wallahu a'lam.
2: Karena kematian itu adalah pintu awal akhirat. Oleh karenanya di antara nama-nama kematian adalah al-yaqin. Karena orang kalau sudah mati maka dia masuk dalam keyakinan. Semua yang dia dengar sebelumnya menjadi nyata baginya. Ada alam barzakh, ada alam kubur, ya. Ada malaikat mungkar nakir, ya. Semua jadi yakin bagi dia. Dan itu adalah keyakinan yang dialami oleh semua orang, ya. Oleh karenanya pintu akhirat pertama kali adalah kematian. Demikian juga sebagian ulama menamakan kematian dengan kiamat sugra, kiamat kecil. Kiamat kecil itu siapa yang meninggal maka telah tegak kiamatnya. Kata para ulama, man mata faqad qamat kiamatuhu. Siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Sudah. Dia sudah masuk dalam alam alam akhirat. Jadi pintu alam akhirat adalah kematian. Dan kematian kita enggak tahu kapan dan sebentar lagi. Makanya Allah berfirman dalam beberapa ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dha'iqah akan merasakan apa? Kematian. Di sini Allah datang dengan isim fa'il. Isim fa'il menunjukkan kontinu, akan kapan, suatu waktu maksudnya. Suatu waktu akan merasakan apa? Kematian. Dan di sini umum, kullu nafsin, setiap jiwa, setiap memiliki jiwa akan merasakan kematian. Allah tidak mengecualikan siapapun, ya. Tua atau muda, kaya atau miskin, ya. Pejabat atau rakyat jelata, ya. Terkenal atau tidak terkenal, semuanya akan merasakan kematian cepat atau lambat. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, para ulama atau manusia seluruh telah sepakat bahwasanya namanya kematian itu tidak dibatasi dengan umur tertentu. Kalau umur sekian baru mati, tidak ada. Kecil, mau besar, mau tua, kapan saja bisa saja datang kematian tiba-tiba. Kemudian tidak dibatasi juga dengan zaman tertentu, ya, zaman tertentu, tahun sekian, kapan saja kematian datang maka akan datang. Dan tidak dibatasi dengan sakit tertentu. Kalau sakit gini baru harus mati. Tidak harus, ada yang sakit parah tidak mati, ada yang tidak sakit juga apa? Mati. Kenapa? Karena kematian tersebut adalah suatu yang gaib, kapan terjadinya kematian. Dan Allah telah berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Setiap jiwa tidak tahu apa yang akan dilakukan besok dan setiap jiwa tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita meninggal dunia.

0: Baik, sebagaimana tadi disampaikan dalam pengumuman, kita mau menggali lebih dalam tentang kandungan dari surat Al-Ikhlas. Ini adalah pertemuan yang kedua berkaitan dengan tafsir surat Al-Ikhlas. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan aneka dalil berkaitan dengan keutamaan surat Al-Ikhlas. Bisa disebutkan Pak diantaranya Pak? Satu, surat Al-Ikhlas ini punya keutamaan senilai dengan sepertiga Al-Quran. Sehingga siapa yang membaca Qul huwallahu ahad tiga kali, maka dia mendapatkan pahala seperti membaca satu Quran. Makanya Nabi SAW pernah memberikan tantangan kepada para sahabat, Ayya'jizu ahadukum ayya'kula fi yaumin Al-Quran, apakah kalian keberatan untuk membaca Al-Quran dalam waktu sehari khatam? Kemudian sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, man yutiku dzalika, siapa di antara kami yang mampu untuk melakukan seperti itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, artinya surat Al-Ikhlas itu senilai sepertiga Al-Quran. Sehingga kalau jenengan qiyamul lail, misalnya salat witir satu rakaat atau salat tahajud sekian rakaat, membaca Qul huwallahu ahad di tiga rakaat, itu mendapatkan pahala seperti membaca satu Al-Quran. Oleh karena itu ada sebagian di antara sahabat Nabi SAW, setiap kali dia membaca surat, surat apapun dalam salat, selalu diawali dengan membaca surat Al-Ikhlas. Sehingga dia selesai membaca Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu baru membaca surat-surat yang lain, setiap kali salat. Padahal beliau ini imam. Sampai memicu pertanyaan dari para makmum. Para makmumnya, mereka ingin tahu alasannya. Akhirnya mereka melaporkan kejadian ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, Saluhu lima yaf'alu dhalika, coba tanyakan kepada yang bersangkutan, apa alasan dia melakukan itu? Kemudian orang itu memberikan jawaban, Innahu sifatur rahman wa inni uhibbuhu, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu isinya adalah penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan aku mencintainya. Lalu Nabi SAW mengatakan, Hubbuka iyaha yahdika ilal jannah, kamu senang dengan surat Al-Ikhlas akan mengantarkan kamu untuk masuk surga. Jenengan kalau senang dengan surat tertentu itu, yang dilakukan apa Pak? Sering dibaca. Terus apa lagi? Berusaha untuk dihafalkan. Apa lagi? Ditadaburi kandungan maknanya. Sampai ada sebagian orang yang dia menyampaikan testimoni dia terkait Al-Quran, aku itu senang dengan surat Ar-Rahman. Maka dia rajin membaca surat Ar-Rahman. Mendengarkan surat Ar-Rahman itu terasa terenyuh ketika mendengarkannya. Dia bisa menikmatinya walaupun radong di sini Pak, walaupun gak paham maknanya. Tapi dia bisa terbawa perasaannya ketika dia membaca surat Ar-Rahman, karena dia senang dengan surat Ar-Rahman. Ada juga sebagian orang yang senang dengan surat Qul huwallahu ahad. Ada sebagian orang yang senang dengan surat Al-Hakumut Takathur atau surat-surat yang lain. Masing-masing orang terkadang senang dengan surat tertentu, dan itu dalam syariat kita tidak dilarang. Karena sebagian orang terkadang dia merasa lebih bisa meresapi surat tertentu. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa empat khulafaur rasyidin itu pernah berkumpul. Mereka pernah berkumpul, lalu mereka dialog, bertanya antara satu dengan yang lain. Diceritakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, anna sahabata ridwanullahi alaihim tadzakarul Quran. Para sahabat pernah berkumpul untuk saling mentadaburi isi Al-Quran. Lalu empat khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, mereka menyampaikan surat apa yang paling memberikan harapan besar baginya. Faqala Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, qara'tul Qur'ana min awwalihi ila akhirihi, falam ara fihi ayatun arja wa ahsana min qawlihi tabaraka wa ta'ala. Aku telah membaca Al-Qur'an dari mulai awal sampai akhir, dan tidak ada ayat Al-Qur'an yang memberikan harapan terbesar bagiku selain firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul kulli ya'malu ala syakilati. Katakanlah ya Muhammad, masing-masing orang itu beramal sesuai dengan keadaannya. Fa innahu la yushakilu bil abdi illa al isyan wa la yushakilu bir rabbi illa al ghufran. Masing-masing orang beramal sesuai dengan keadaannya. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, manusia itu senang maksiat tapi Allah senang mengampuni. Sehingga ayat ini memberikan harapan kepada kita, kalaupun kita bermaksiat, ada harapan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Abu Bakar. Sekarang giliran Umar. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qara'tul Qur'ana min awwalihi ila akhirihi. Aku telah membaca Al-Quran dari mulai awal sampai akhir. Falam ara fihi ayatan arja wa ahsana min qawlihi ta'ala. Belum pernah aku lihat ada ayat yang lebih memberikan harapan bagi hidupku selain firman Allah Ta'ala, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dhit taul. Umar merasa ayat yang memberikan harapan besar adalah firman Allah Ta'ala di surat As-Sajdah, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Allah menyebutkan sifatnya di situ, ghafiriz zambi, dia zat yang maha pengampun dosa, wa qabilit taubi, dan maha penerima taubat, syadidil iqabi ditaul, dia zat yang maha keras hukumannya dan memiliki kuasa. Kemudian kata Umar, qaddama ghufranad dhunub ala qabilit taubah wa fi hadha isyaratun lil mu'minin. Allah mengampuni dosa hamba, dan ini didahulukan sebelum Allah mengatakan dia menerima taubat. Maksudnya gimana? Allah mengampuni dosa hamba sebelum hamba itu bertobat. Sehingga sangat mungkin bagi orang yang berbuat maksiat diampuni dosanya oleh Allah sebelum yang bersangkutan bertobat. Ini memberikan harapan bagi kita. Wa qala Utsman, lalu kata Utsman, qara'tu jami'al Qur'an. Aku membaca seluruh isi Qur'an, min awwalihi wa akhirihi. Dari mulai awal ila akhirihi sampai akhir. Falam ara arja ayatan wa ahsana min qawlihi ta'ala, dan belum pernah aku melihat ada ayat yang lebih memberikan harapan melebihi firman Allah Ta'ala, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adhabi huwal adhabul alim. Sampaikan kepada para hambaku, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang keras. Allah dahulukan ampunan sebelum azab. Wa qala Aliun, kata Ali bin Abi Talib, aku membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, dalam belum pernah aku jumpai ada ayat yang memberikan harapan melebihi firman Allah Ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikanlah wahai Muhammad kepada para hambaku yang tukang maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Baik. Ini empat perkataan manusia yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidun. mereka menyampaikan testimoni berkaitan dengan ayat apa yang memberikan harapan bagi hidup mereka dari Al-Quran yang mereka baca. Dan semuanya mengarah kepada apa, Pak? Maha pengampunnya Allah, di mana mereka punya harapan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada hambanya. Maksud saya begini. Seperti inilah contoh seorang mukmin yang mentadaburi Al-Qur'an. Jadi dia sampai bisa merasakan di sisi mana kau itu merasa bahagia ketika kau membaca Quran. Itu sampai bisa merasakan demikian. Karena tidak semua orang bisa merasakan apa yang dia baca dari Al-Qur'an. Sebab banyak di antara kita yang tidak paham dengan apa yang kita baca. Tapi kalau jenengan paham, membaca sesuatu, masya Allah, Allah berfirman seperti ini, kok bagus sekali, diulangi lagi. Setelah diulangi lagi, kok bagus sekali, diulangi lagi. Sebab kalimat-kalimat yang indah itu menyenangkan bagi hati seorang manusia. Terkadang kan kita nyari-nyari di internet, nemu kata-kata bijak. Kata-kata bijak itu kita simpen, kita baca berulang-ulang, sampai kadang kita hafalkan. Karena manusia itu butuh motivasi dengan aneka kata-kata bijak yang membuat orang itu lebih semangat. Dan tidak ada motivasi yang lebih kuat dibandingkan motivasi yang ada dalam Al-Quran. Maka kalau kita bisa mengambil pelajaran yang maksimal dari Al-Quran, kita akan bisa mendapatkan motivasi yang lebih baik, yang lebih sempurna ketika kita membaca Al-Quran. Baik.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama, diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.

غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله بعد. Para pemirsa pendengar dimanapun berada, berjumpa lagi dengan Radio Mutiara Quran di sebuah podcast setiap hari Kamis malam Jumat, yaitu Baiti Jannati. Para pendengar pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber kita, yang pertama Ustaz Hamzah dan juga yang kedua Ustaz Abu Umair. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Baik. Pendengar semuanya, kita akan membahas sebuah tema kali ini. Temanya begini. Ternyata bukan hal besar yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian. Justru hal yang kecil. Nah, nanti kita dengarkan dari para narasumber ini, kira-kira apa saja atau dari mana, sisi mana sehingga hal kecil ini malah menjadi sebab utama atau kebanyakan perceraian, padahal masalah besar perceraian. Enggak hanya sekedar sudah saya cerai kamu kemudian selesai, enggak, urusannya panjang dan lebar ya, kali tinggi juga kali. Itulah sebuah perceraian, memang sebuah solusi, tapi solusi terakhir ya di sana ternyata banyak sekali hal-hal yang menjadi konsekuensi dari sebuah perceraian. Baik, sebelum ke situ sedikit saya tentang kalau boleh jujur, ternyata bukan masalah besar, tapi ternyata masalah kecil. Ini bagaimana kira-kira dari Ustaz
1: Para pendengar, para pemirsa Radio Mutiara Quran di mana saja berada. Kalau tadi dipertanyakan terkait hal-hal kecil atau apa sih sebenarnya penyebab terbesar dari kasus perceraian yang ada, memang kalau kita melihat data ya dari tahun 2005-2026 ini, itu dominasi utama perceraian di atas di Indonesia adalah terkait dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
0: Perselisihan
1: dan pertengkaran yang terus-menerus. Dan perselisihan itu kadangkala urusannya, kadangkala urusannya kecil-kecil, tapi karena sering gitu ya. Kemudian juga faktor yang mendominasi adalah masalah ekonomi, kurangnya dukungan dan yang juga tidak sedikit atau ya cukup banyak ya karena di zaman sekarang medsos sedemikian mudah orang berkomunikasi dengan lawan jenis ya. Itu juga karena perselingkuhan. Tapi kalau kita melihat secara mendasar dari apa yang menyebabkan munculnya perceraian, ya kalau kita melihat dari kacamata agama, itu tentu karena lemahnya fondasi keimanan dan ketakwaan dalam rumah tangga. Jadi ketika pernikahan tidak difahami sebagai ibadah, maka hal-hal yang sifatnya dunia itu kadangkala menjadi dominan, padahal sifatnya dunia itu fluktuatif. Misalkan awal-awal pada punya harta yang banyak, misalkan perempuan melihat calon suaminya kerjaannya bagus, mapan segala macam, tapi ketika tidak dimiliki pondasi keimanan yang kuat atau agama yang bagus, nah pekerjaan itu kan fluktuatif, kadangkala ada problem. Nah ketika ada problem, ada yang kemudian jadi tidak tahan terhadap problem yang ada dengan sebab urusan sesuatu yang biasanya dia taruhlah bulanannya 5 juta, 10 juta, 20 juta, tiba-tiba berkurang. gaya hidup yang terbiasa mewah kemudian menjadi berubah, itu juga bisa menjadi sebabnya. Makanya kalau secara mendasar ya, dari kasus perceraian, walaupun tadi secara data urusannya pertengkaran terus menerus, komunikasi yang tidak bagus, kemudian juga perselingkuhan dan yang lain, nah kalau secara mendasar kita melihat ya, karena lemahnya fondasi keimanan dan takwa. Banyak kalau kita lihat pasangan muda-mudi yang mau menikah itu fondasi agamanya belum cukup kuat gitu ya. Mereka ya aja karena memang karena sudah cukup usia, sudah punya pekerjaan gitu. Sementara ada faktor-faktor yang lain, apalagi di zaman modern ini, tidak melulu karena sudah punya pekerjaan, kemudian sudah punya penghasilan, tapi ada hal-hal yang lain. Karena kita paham nikah ini adalah ibadah ya. Nikah itu adalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Maka hubungannya tidak hanya di atas rasa cinta semata. Yang cinta ini boleh jadi menjadi pudar gara-gara tidak ada mawaddah warahmah, yang itu kasih sayang itu munculnya diantaranya karena ibadah kepada Allah Ta'ala. Padahal tujuan pernikahan kan sakinah, ketenangan, mawaddah, rahmah, dan semuanya ini kan lahirnya mestinya dari iman. Ya, ketika takwanya lemah, ego lebih dominan. Kalau ego lebih dominan daripada sabar, hal-hal kecil ya itu bisa menjadi perkara yang besar. Pertengahan rumah tangga, hal-hal yang kecil itu juga kadang-kadang banyak. Nafsu lebih diikuti daripada syariat. Sehingga tadi masalah kecil bisa menjadi besar. Hal-hal sepele pada keluarga itu kan ya banyak. Yang sebenarnya ya kalau ditarik ulur saja ini masalahnya sepele. Hanya gara-gara tadi pondasi keimanan kurang kuat, sehingga hal sepele bisa menjadi lebih besar dan sehingga bisa merusak rumah tangga. Itu kan.
0: Jadi artinya kesimpulannya, awalnya hal-hal itu kecil, tapi dianggap besar gitu kan?
1: Awalnya hanya hal kecil itu dianggap besar. Padahal sebenarnya ya sepele, dan itu orang-orang tua yang sudah pengalaman lama, oh kayak gitu tuh biasa. Dalam rumah tangga itu mesti ada pernik-pernik seperti itu. Nah mereka yang punya pengalaman lama itu akan menganggap biasa karena mereka awal mula menikah, mereka sudah siap, pondasi keimanan cukup, sehingga ketika menikah menghadapi hal-hal yang remeh tadi, yang kecil-kecil itu, mereka bisa melalui. Nah sementara zaman sekarang, apalagi orang Gen Z ya Pak, milenial yang tidak tahan banting, nah intinya diantaranya adalah mereka-mereka yang tidak tahan banting ya terhadap kondisi rumah tangga, karena terbiasa dari semenjak kecil itu yuk nyaman-nyaman terus, jarang menghadapi masalah. Maka begitu ada masalah dalam keluarga, muncul hal yang kemudian kita tidak ridho terhadap hal-hal tersebut, seperti masalah perceraian. Wallahu ta'ala.
0: Tambahan
2: dari Ustaz. Saya ingin nambahin ini judulnya ya. Hal kecil yang menjadi penyebab besar apa?
0: Perceraian.
2: Ya. Mungkin dari ini dulu ya. Memang tidak selalu rumah tangga itu hancur gara-gara perkara besar. Enggak selalu ya intinya. Tapi terkadang rumah tangga itu hancur karena retakan-retakan kecil yang dibiarkan setiap hari. Nah, itu yang penyebabnya. Maka tidak selalu rumah tangga itu hancur gara-gara faktor ekonomi, gara-gara faktor sudah nggak saling cinta, bukan gara-gara pihak ketiga, nggak selalu ya. Tapi kadang-kadang penyebabnya karena satu, kurang perhatian. kemudian ego dipelihara, kemudian acuh tak acuh, ya. Ini kadang-kadang jadi faktor penyebab,
0: ya. Awalnya gitu
2: ya. Mau menang sendiri, ya, ini yang ya, artinya kadang-kadang hal-hal sepele, tetapi ketika dibiarkan setiap hari, nah ini ya, akan menjadikan rumah tangga seorang itu hancur, ya. Makanya tadi pertanyaan apa? Pertanyaannya?
0: Tentang ini apa namanya, hal-hal yang kecil ini gitu, dijelaskan tadi.
2: Ya, hal kecil tadi, ini yang kita anggap sepele, tapi kalau kemudian kita biarkan setiap hari, maka bisa menjadi faktor yang menjadikan rumah tangga seorang itu hancur. Seperti itu.
0: Ya. Nah, Ustadz, jadi sepakat ya bahwasannya awalnya itu kecil, kalau dalam bahasa Jawa keriwaan jadi gerojokan begitu ya. Awal-awalnya kecil. Ya. Ternyata menjadikan apa namanya? Kalau dipelihara terus kata selama ini, maka ya, menjadi
2: dalam
0: besar sekarang. Gitu ya, lama-lama jadi besar. Baik. Kemudian ini kalau di apa namanya, gali lebih dalam lagi, tadi Ustaz Hamzah menyebutkan adalah tentang
1: pondasi keimanan.
0: Pondasi keimanan ya, pondasi keimanan. Pondasi keimanan ini terus bagaimana ketika di lapangan, ketika seperti itu harus, ketika ini nih, ini yang sedang saya merasakan nih, udah mulai ada tanda-tanda nih misalkan gitu ya. Ini para pendengar mungkin merasa, ah, kok kayaknya rumah tangga saya mulai hambar misalkan gitu ya. Tanda-tanda lah ini, indikasi begitu ya, indikator. Terus harus bagaimana kira-kira? Apa yang harus dilakukan kira-kira?
1: Ya, tadi kan kita sampaikan bahwa ketika takwa lemah, ego lebih dominan daripada sabar. Ketika takwa lemah, nafsu lebih diikuti daripada syariat. Ketika takwa lemah, masalah kecil menjadi besar. Maka ya solusinya bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam menghadapi solusi, krisis yang ada dalam rumah tangga. Hubungan yang tadi misalkan terkait dengan hubungan yang hambar ya. Kan ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan agar itu tidak hambar. Nabi sendiri kan memberikan contoh agar tidak hambar itu sering bercanda, ya kan? Nabi sering bercanda dengan istrinya, ngajak lari, padahal beliau seorang nabi, ngajak lari, mengajak istrinya pergi, pergi jalan-jalan. Ya kalau zaman sekarang itu ya, istri kadang-kala juga butuh untuk ya jalan-jalan, ya diajaklah kemana. Jalan-jalan itu nggak harus yang nilainya besar. Sekitar kita itu kan banyak tempat-tempat yang

0: keretakan dalam rumah tangga. Intinya tadi masalah kita bertakwa pada Allah Ta'ala sebagai solusi. Ya, kalau tadi contohkan hanya terkait dengan apa? Kepenatan. Ya, istri kan memang juga ya, memang kalau kita lihat dalam sehari-hari, penatnya itu banyak, lebih penat daripada seorang suami kan. Karena dia mengurusi anak itu, dia 24 jam ya. Ya, makanya memang perlu ketika hari-hari tertentu diajak kemana, biar istri itu butuh, mungkin tidak ada beban. Ya, mungkin keluar sebentar.
1: Diajak itu maksudnya anak-anaknya?
0: Ya, istrinya. Kadang lagi penat istrinya, bukan anak-anaknya misalkan.
1: Biar maksudnya gak ngurusin anak-anak
0: berarti? Ya, mungkin sebentar, iya.
1: Yang ngurusin anak-anaknya? Nah,
0: bisa jadi.
1: Bapaknya?
0: Bisa jadi ya, kalau dia rumahnya dekat dengan mertua, diajak ke rumah mertuanya biar dia lebih santai. Kadang-kala intinya kan biar capeknya tadi ada sedikit berkurang hari-hari tertentu, misalkan sebulan sekali, untuk mengurangi kepenatan dalam rumah tangga. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha saja sampai meminta pembantu kan, karena saking apa? Lelahnya punya suami Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang
1: ya
0: kesibukannya luar biasa. Beliau sempat meminta, walaupun akhirnya Nabi SAW kan akhirnya memberikan tip berupa zikir yang dibaca. Tapi ini menunjukkan bahwa ya Fatimah adalah wanita sebagaimana wanita pada umumnya. Dia ada capek dan capek itu butuh solusi untuk menghilangkannya. Dia pertama meminta untuk mendapatkan pembantu. Kemudian dapat solusi yang kedua adalah banyaknya berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka ya di zaman sekarang juga kalau yang menyebabkan perceraian juga banyak itu adalah dari pihak istri kan. Istri yang sudah tidak merasa nyaman dalam keluarga. Sehingga kemudian muncul perceraian. Itu kan.
2: Iya. Jadi gini. Kalau kita bicara sebab terbesar terjadinya perceraian itu salah ria ya. Ya tadi biasanya perselingkuhan.
1: Kalau solusinya,
2: Iya, nanti solusinya ini. Ini kita lihat dulu. Zuhirnya banyak kan ini kan. Perselisihan pihak ketiga, kemudian ekonomi ya. Tapi kalau kita tarik ke dalam lagi, semakin ke akarnya itu biasanya dua. Satu, lemahnya iman. Yang kedua, lupa dengan tujuan utama
3: pernikahan.
2: Jadi pernikahan dalam Islam itu ini jadi masalah. Karena gini, ketika seorang agamanya kuat ya, maka ketika rumah tangga sudah mungkin tidak cinta, tapi karena melihat ini ibadah, akan dipertahankan
1: ya. Sebenarnya gak cinta?
2: Iya, sahih. Seperti itu, karena agama tadi. Ketika misalkan satu pasangannya berbuat salah, dia siap untuk memaafkan. Itu ya tadi kembali kepada keimanan yang kuat. Ketika misalkan satunya berbuat zalim, dia pun tidak berani membalas. Itu yang paling penting, iman. Ya. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Allah Azza wa Jalla menjadikan pernikahan kita itu tujuannya tadi sakinah, kemudian cinta dan kasih sayang, bukan karena ekonomi, bukan karena macam-macam ya. Karena ini faktor yang terbesar. Makanya ketika keimanan seorang itu kuat, masalah yang besar jadi kecil. Tapi sebaliknya ketika keimanan lemah, perkara yang kecil jadi besar. Ya, dipermasalahkan, kenapa aku sebenarnya seperti ini? Seperti yang pernah saya ceritakan itu, seorang suami dititipi oleh istrinya untuk minta dibelikan Pepsi. Ternyata suaminya lupa.

0: Akhirnya apa? Istrinya ngungkit-ngungkit, tuh kan kalau saya yang nitip pasti lupa. Kan jadi besar, cekcok. Ya, akhirnya istrinya.
1: Orang lain aja.
0: Iya. Ini perkara kecil. Dia cerita ke orang tuanya, dikira orang tuanya makin besar. Akhirnya semakin besar sehingga cerai. Perkara Pepsi. Itu. Makanya Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahdi wa ana khairukum li ahdi. Itulah ya iman seperti itu. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Ibn Utsaimin mengatakan gini. Idza da'ufat din, da'ufal akhlaq, da'ufatil akhlaq. Jadi ketika agama itu lemah, maka akhlak akan lemah. Wa idza da'ufatil akhlaq, da'ufatil buyut. Dan ketika akhlak sudah rusak, maka rumah tangga itu akan hancur. Ya, makanya tadi perkuat pondasi agama, perkuat keimanan kita, kemudian selalu ingat tujuan kita nikah itu untuk apa? Untuk tadi mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah. Dan semua itu tidak bisa akan didapatkan kecuali dengan keimanan kita kepada Allah. Seperti itu. Maka belajar agama, datang ke majelis ilmu, itu penting. Ajak istri untuk apa namanya? Hadir di majelis ilmu itu penting. Kalau dalam artian suami tidak bisa mendidik, tidak bisa ngajari langsung. Nah, itu solusinya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Baik, saya pernah ketemu sama orang. Dia ini sudah berencana untuk bercerai dengan istrinya. Ternyata juga ketika saya tanya apa masalahnya, apa yang paling poin penting masalahnya? Gak ada. Masalahnya yang kecil. Ternyata. Apakah benar kadang perceraian itu bukan karena sudah gak cinta, tapi karena lelah? Gimana kira-kira?
2: Ya, bisa jadi karena kelelahan atau karena tadi yang masalah sampai bingung ini masalah apa kok malah cerai. Itu kan malah jadi bingung, membingungkan banyak orang. Nanti ditanya di kawan, ini masalahnya apa? Gak ada masalah loh, kok gak ada masalah kok bercerai? Jadi
1: kecil-kecil.
2: Iya. Ya, apa yang disampaikan Ustaz Abu Mir aja, misalkan gara-gara Pepsi itu kan kok sangat naif sekali, gara-gara Pepsi kok bisa sampai bercerai. Orang lupa tapi tidak di apa? Tidak dimaklumi. Ini kan berarti kan pondasi keimanan tadi, pemahaman urusan agama itu menjadi problem, ya, menjadi problem yang menjadikan dikit-dikit jadi besar. Kemudian kalau dikit-dikit itu banyak sampai nggak tahu itu juga berarti jadi problem. Loh kenapa sudah sekian lama berumah tangga kok membiarkan hal-hal yang sifatnya kelihatannya remeh yang nantinya menjadi duri. Kalau dianggap remeh dan tidak dianggap, ya sudah lah, nggak dianggap saja kan begitu.
1: Tapi masih dianggap.
2: Kalau masih dianggap ya diselesaikan. Kalau selesainya masalah komunikasi ya tinggal, masa si suami istri nggak ada komunikasi ya, padahal dengan suami istri itu kan ya untuk komunikasinya lebih intens daripada sebelum menjadi istrinya kan. Ketika sebelum jadi istrinya kan komunikasi nggak intens karena memang yo dilarang secara syariah. Tapi ketika udah menjadi istrinya kan komunikasi bisa intens. Jadi kalau ada sampai nggak tahu permasalahannya apa kok sampai pengen bercerai, yaitu minas syaitan itu. Kenapa? Karena memang syaitan pengen memisahkan. Akan setan itu diantara yang dianggap paling hebat menurut iblis kan bisa memisahkan pasangan suami istri. Maka dia berupaya dengan hal-hal yang kelihatannya remeh, kemudian terpisahlah hubungan suami istri yang ada dengan perceraian. Jadi kalau ada sampai hal-hal kecil menjadi masalah, maka ya kembali lagi seperti tadi. Tujuan pernikahan itu apa? Apa sekedar hanya menurutkan hawa nafsu atau lebih dari itu? Ya, yaitu untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Karena dia akan ingat terhadap anak-anaknya. Nanti kalau saya bercerai, anak saya gimana? Kasihan dah. Kedepannya seperti apa anak-anak? Gitu, Tad. Allah Allah.
1: Nah, ini, Tad. Setelah pemerintah. Banyak pasangan itu merasa, saya sudah kerja keras untuk keluarga. Suami juga, saya ini peng-pengan di luar. Ini juga untuk kau, ibaratnya gitu kan, kalau marah. Itu siapa untuk kau? Yang dari istri, saya juga kerja dari pagi sampai ini, gak berhenti. Ini untuk siapa? Dari masyarakat, apa namanya, sudah kerja keras, anggapan luar biasa. Tapi, kenapa kok merasa tidak disintai? Kira-kira gimana kira-kira? Jadi kayak seolah kayak iki kok enggak harusnya ya saya dikasih cintai lah gitu, atau sebaliknya istri kok udah dari pagi harus nyiapkan anak-anak, nyiapkan sarapannya macam-macam, kok enggak dia apa-apain? Gimana
0: kira-kira Ustaz? Jadi mungkin gini ya, artinya mungkin mereka tidak saling menghargai hasil jerih payah dari pasangannya.
1: Tidak melihat gitu
0: ya. Tidak melihat ya. Nah, sehingga yang seperti ini memang ya tadi kadang-kadang bisa menjadi sebab keretakan sebuah rumah tangga itu. Nah, sehingga ketika ada masalah seperti ini, maka Islam sudah memberikan solusi, wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan ini perintah itu maksudnya ya untuk suami memang, tapi istri juga sama seperti itu.
1: Enggak hanya sekedar ngasih uang bulanan ibaratnya
0: gitu. Tidak seperti itu. Artinya ma'ruf itu kan gini, sesuatu yang satu dalam adat kita dianggap baik dan penentunya nanti syariat. Selagi dalam artian perkara itu mubah kemudian tidak melanggar syariat, boleh. Ya. Sehingga artinya suami dan istri itu dianjurkan untuk melakukan suatu perkara, suatu ucapan, suatu perbuatan yang bisa menjadikan pasangannya cinta. Nah, seperti itu.
1: Ampong-ampong sudah aja, boleh ya tadi ya?
0: Nggak masalah, seperti itu. Makanya di antara bohong ini bohongnya salah satunya tadi. Ya. Bohongnya seorang, apa namanya, suami ataupun istri untuk membuat pasangannya cinta, seperti itu. Bayangkan, bohong saja dibolehkan. Ya. Sehingga artinya gini, seorang istri ataupun seorang suami harus bisa menghargai jasa apapun atau pemberian apapun, ya, sekecil apapun. Karena kadang dengan ucapan-ucapan kecil, tapi kalau itu memang diucapkan mungkin dengan penuh keikhlasan, itu kadang bisa menjadi buah-buah cinta. Seperti contoh misalkan, sayang. Ini kadang-kadang kita nggak pernah mengucapkan.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, jazakallahu khairan, masya Allah. Masakan hari ini kok enak sekali ya, padahalnya enggak.
1: Ini
0: keduanya, iya, kan? Saya.
1: Keduanya nih masalahnya, emang ada duanya.
0: ini penting, menghargai itu penting. Tapi sebaliknya ketika tadi suami sudah kerja capek, apalagi istri juga kerja, ya pulang cemberut, nggak ada sapa, menyapa misalkan.
1: Langsung tidur.
0: Mungkin selama dua hari masih biasa, tapi kalau kemudian biarkan bertahun-tahun, maka mereka seolah-olah seperti orang asing. Kalau sudah menganggap masing-masing seperti orang asing, ya sudah, mulai dari situlah masuk setan. Ya sudah, nah kan masuk rumah tangga seperti itu, nggak ada komunikasi, sudah cerai saja, sudah mulai masuk nanti.
1: Apalagi ada orang ketiga, wah.
0: Nah, itu semakin panas lagi, seperti itu.
1: Jadi gitu.
0: Makanya yang saya sampaikan gini, qanaah dalam sebuah rumah tangga itu penting. Qanaah itu artinya gini, kita rito, kita puas dengan ya pemberian Allah. Kan yang jadi masalah kita itu gini, kita sudah diberikan seorang istri yang salihah, suami salihah, tapi masalah kita itu selalu melihat orang lain. Istri tetangga lebih cantik ya, suami tetangga lebih ganteng, ini jadi masalah. Tapi kuncinya ya, syukuri qanaah. Inilah suami saya yang terbaik, yang soleh, yang akan membimbing saya sampai ke surga. Sebaliknya sama, seorang suami, ini istri saya yang akan mendidik anak-anak kita agar menjadi soleh dan solehah dan akan menemani saya di surga. Ini hal yang penting.
1: Meskipun banyak kurangnya,
0: karena kalau kita bicara kurang, semua orang kurang. Seperti itu. Kalau bicara diuji, rumah tangga Nabi pun diuji. Nah, sehingga yang terpenting buat kita itu bukan bagaimana cara kita menghindari ujian, tapi bagaimana cara kita mengatasi ujian itu. Ya. Islam sudah tadi menggambarkan seperti itu.
1: Berarti qanaah ini termasuk qanaah pemberian Allah berupa pasangan gitu
0: satu. Di antaranya. Termasuk juga pemberian tadi. Ya.
1: Gaji, pasangan saya kayak kamu itu ya harus qanaah gitu.
0: Iya seperti itu. Dan kita harus yakin ketika Allah memberikan dia untuk kita, untuk saya misalkan. Berarti memang itu yang terbaik. Nah, itu penting seperti itu. Ya. Perkara kemudian mau nambah dan sebagainya itu urusan beda seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
2: Ya sampai ada guyonan tuh gini. Ada istrinya itu cakep, suaminya buruk. Mereka berkata, mudah-mudahan kita masuk surga. Istrinya berkata, "Lah kenapa? Karena saya itu bersyukur punya istri cantik seperti kamu. Yang kedua, kamu tuh sabar punya suami jelek seperti saya." Nah, sabar dan syukur itu masuk surga semua. Jadi kalau kemudian masing-masing itu berperan meraih keutamaan dengan apa yang didapat seperti tadi qanaah, maka ya jalan kebaikannya akan ada.
1: Ini berkaitan, Ustaz. Apakah perannya perhatian yang kecil sehari-hari ini bisa lebih menyakitkan daripada pertengkaran besar?
2: Ya, jadi bisa. Karena misalnya kalau ya istri itu kan diantara sifatnya itu butuh diperhatikan, ya kan? Jadi sekecil apapun dia butuh diperhatikan. Kalau hal kecil yang dia lakukan padahal berdampak besar tidak diapresiasi, apalagi malah di apa?
1: Itu
2: dimarahin atau dianggap tidak hebat dan seterusnya, ya jelas itu bisa menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang kalau kemudian tidak selesai ya bisa menyebabkan perceraian.
1: Kemudian ini, Sat. Kalimat-kalimat sederhana seperti apa kira-kira, Sat? Karena katanya ya, wanita itu peka dengan pendengarannya, laki-laki itu peka dengan penglihatannya, katanya. Katanya begitu. Maksudnya kalau ada yang memang katanya ya Allah ciptakan demikian. Jadi ada produk sedikit itu cewek langsung ini begitu. Kalau cowok mas tetap limpus tidurnya begitu ya. Kalau cowok katanya begitu. Apakah kalimat-kalimat seperti apa kira-kira yang untuk bisa membuat itu pasangan kita itu makin sayang sama kita? Kalau ini bagi seorang suami, soalnya kira-kira.
0: Iya. Yeah. Sebenarnya gini, kalau kita bicara ucapan-ucapan yang bisa menjadikan pasangan kita semakin cinta ya.
1: Iya. Cuma perhatian kan ini kan perhatian.
0: Ya, di samping perhatian tadi, yang jelas intinya berupa pujian itu seperti itu. Ya. Dan pujian itu nanti kan banyak. Sebenarnya Nabi ketika memanggil istrinya dengan ya, Humairah, itu kan pujian seperti itu. Sehingga dalam Islam sendiri sudah dalam artian memberikan artinya aturan ya.
1: Contoh.
0: Sampai pun nama pun kita ada aturannya. Nama yang paling afdol itu apa, kemudian yang makruh seperti apa, yang haram seperti apa. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya nama ataupun ungkapan ataupun ucapan itu berpengaruh seperti itu. Apalagi ini dengan pasangan kita. Dengan orang lain saja kita dipintakan untuk menjaga lisan. Apalagi dengan pasangan kita. Ya, makanya dikatakan bahwasanya tidak ada sebuah ucapan yang bisa menjadikan rumah tangga itu semakin dalam artian sakinah mawaddah warahmah kecuali al-kalamul hasan, kecuali ucapan yang baik. Makanya penting untuk menjaga ucapan itu penting. Ya, karena tadi kadang-kadang ketika kita keliru saja sedikit misalkan candaan, tetapi canda itu kok merendahkan. Ya. Sepintas mungkin istri diem, tapi ternyata menyimpan. Masuk. Itu akan teringat terus seperti itu. Atau ketika misalkan dengan teman-temannya kemudian membentak dan sebagainya, mungkin dianggap ketika itu biasa. tapi ternyata itu tersimpan nanti. Makanya menjaga lisan itu sangat penting.
1: Jadi ingatannya kuat ya perempuan ya?
0: Iya, seperti itu. Artinya kalau bahasa kita kan baper. itu seperti itu.
1: Itu memang.
0: Ya, wanita tebaknya seperti itu. Makanya Nabi mengatakan la yafruqu mu'min mu'mina. Ya, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jadi tidak boleh seorang mukmin dia apa namanya mencaci maki, menghina seorang mukmina. Ya, begitu pula seorang suami dengan istrinya tidak boleh. Artinya ketika dia melihat sesuatu yang dia sukai, pasti dia akan bisa mendapatkan sesuatu yang dia ridhoi. Sehingga Islam itu mengajarkan kepada kita untuk mencari kelebihan, bukan mencari kekurangan. Ya.
1: Mencari kelebihan.
0: Jadi. Kelebihan itu rahasianya. Rahasia. Kalau ada kekurangan, jangan dilihat. Kalau kemudian yang dilihat kekurangan terus, maka siapapun orangnya, walaupun kelihatannya sempurna, kalau dicari kekurangannya pasti dapat. Nah, kalau sebuah rumah tangga ini yang dicari, aib yang dicari, ya sudah, itu alamat. Tidak akan dalam artian sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak akan lama seperti itu. Nah, sehingga dari sini ya tadi pentingnya lisan itu penting. Sehingga ya benar, ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang baik itu bisa ya menanggungkan sebuah rumah tangga. Ya ucapan mungkin kalau di kita ya sayang.
1: Ya, kadang sepele gitu ya, sederhana.
0: Terus memuji tadi, ya perbuatan-perbuatan sepele tapi nggak terpuji. Masya Allah kok ini seperti ayo, itu misalkan.
1: Para pendengar siapa yang nggak pernah muji
0: sebenarnya. itu penting memang.
2: Tinggal mencontoh Nabi, Nabi sudah memuji itu dengan panggilan itu. Iya.
1: Nah, kemudian kemudian kalau setan saya, kata kan dari si sebagai seorang suami, harusnya kata-kata sekarang dari pihak istri itu, kira-kira pemandangan seperti apa yang diharapkan oleh yang harus disiapkan oleh seorang istri supaya suami itu akan ridho padanya. Karena kalau dilihat menyenangkan begitu kan saja, seorang istri yang baik kan begitu. Idza nadarta sarat juga begitu. Gimana kira-kira?
2: Ya contohnya kalau pulang ke rumah kan suami kerja pulang rumah rapi tertata nah, tidak terlalu berantakan. Yang kedua
1: berarti baiknya udah tahu nih jadwal
2: pulang suaminya udah tahu
1: seberapa,
2: makanya sebelumnya, suami kalau kemudian pulangnya terlambat kan bisa ngasih tahu yang baik itu kan begitu sehingga tidak jadi
1: pulang duluan juga ngasih tahu gitu ya.
2: Biar lebih siap. Yang kedua suami itu kan senang diladeni. Ya pulang itu ya mestinya ada minuman apa. Ya, jadi sudah tahu lah istilahnya suami itu kalau pulang senangnya apa, makan apa, kalau minum ya minum apa yang ada di rumah ya. Itu juga sudah cukup membuat suami itu misalkan capek-capek itu berkurang rasa capeknya. Datang ke rumah istrinya senyum. Istrinya kemudian ngasih minum, monggo mas, monggo bi, itu sudah luar biasa bagi suaminya. Udah capeknya itu banyak hilangnya dengan sekedar nih mas.
1: Pemandangan yang seperti
2: itu kan kecil sederhana dan setiap perempuan insya Allah bisa untuk dilakukan.
1: Tahu nggak saya itu udah capek, kita sendiri bisa sana.
2: Sebenarnya bisa sendiri tapi
0: hal-hal yang kadang-kadang perbuatan yang ringan saja itu bisa membuat saling apa namanya cinta tadi. Contoh ketika Nabi minum dari gelas bekas minumnya Ibunda Aisyah itu dicari mana sih bekas mulutnya itu kan sepele tapi orang ketika oh masya Allah kok mau ya
1: menghargai
0: iya benar-benar. Jadi bekas bibirnya itu dicari mana.
1: Aku tuh ya kamu itu apa ibaratnya gitu ya.
0: Ini apalagi kalau ada seorang suami bekas istrinya enggak, wah ini masalah nanti. Itu hal sepele tetapi ketika dilakukan membuat tadi rumah tangga semakin masya Allah sakinah mawaddah dan rahmah itu penting.
1: Artinya ada hal-hal yang kecil bisa membuat perceraian. Banyak makanan yang kecil. Ada sebenarnya juga berarti ada hal kecil yang justru akan
2: melangkinkan
1: pernikahan.
0: Iya, soalnya.
1: Insyaallah, biasa baik. Set, sudah mau jam 9 nih. Ada pertanyaan yang masuk nih. Set, masih sama mendengar ini ada yang bertanya. Ana merasa pasangan Ana sering menganggap remeh hal yang menurut Ana penting. Misalnya, lupa mengabari, kurang mengucapkan terima kasih atau kurang perhatian. Dia menganggap itu hal kecil, tapi bagi Ana lama-lama terasa menyakitkan. Bagaimana mensikapi perbedaan seperti itu? Mungkin ini ibu-ibu ya?
2: Ibu-ibu. Ya, seperti tadi. Jadi seorang suami harus belajar psikologinya perempuan. Apa yang disukai perempuan itu apa?
1: Psikologi.
2: Ya artinya kebiasaan yang disukai perempuan itu apa? Oh. Itu kan tadi kan hal-hal yang perempuan itu pingin dan itu umum lah. Ya umum lah ya.
1: Besar loh bagi mereka.
2: Iya itu kan masalah besar. Masalah besarnya itu sebenarnya masalah sederhana. Tapi itu penting buat mereka dihargai kayak tadi misalkan apa tadi
1: ngabari.
2: Ya ngabari ya tadi kan sudah disampaikan kalau biasanya kalau kita pulang biasanya jam sekian ya ngabari kalau ternyata tidak jam itu karena mesti ditunggu-tunggu apalagi jauh ya.
0: Tapi ini pertanyaan dari Ikhwan atau
1: kemungkinan Ahmad kemungkinan tapi tidak disebutkan sih ya.
0: Maksudnya ini nggak ngabari ke suaminya atau ke istrinya?
2: Nggak ngabari ke istrinya. Istrinya tuh pingin kalau dia telat atau apa itu dikabari.
1: Karena jadi gini kan awalnya itu adalah sebuah anggapan. Jadi bagi pasangannya
2: orang perlu dikabari gitu.
1: Nggak hal penting gitu, hal yang kecil. Tapi bagi saat yang bertanya ini sebenarnya hal yang lama-lama menyakitkan kata yang penanya.
0: Ya tapi itu nanti kalau pertanyaan perempuan nanti kan beda kalau laki-laki nanti beda cara itunya makanya itu memang kayaknya laki-laki itu perempuan itu
1: yang ditanyakan bagaimana mensikapi perbedaan itu ya berbeda anggapan ya. Yang kecil ya, atau misalkan kan tadi kurang mengucapkan terima kasih atau kurang perhatian yang satunya mengatakan
2: ya, nuwen gitu ya, aja
1: kok. Kita seperti ini aja soalnya gitu kan. Jalan gitu. Tapi yang satu lain itu kok kayaknya kok enggak ada rasanya ya. Minum apa? Kopi tanpa gula. Itu enak mah itu ya. Tapi maksudnya kayak hal perbedaan pandangan gitu dalam satu hal misalkan perhatian itu udahlah, enggak harus kayak gitu-gitu. Enggak harus kayak apa namanya? Romantis-romantis segala gitu kan. Mungkin yang lainnya menganggap wah itu penting.
0: Iya, yang sahih. Memang gini, kalau sebenarnya gini ya, sudut pandangnya beda. Kalau mungkin dalam artian seandainya gini, suami merasa kok istrinya melihat hal-hal itu seperti nggak ada masalah. Padahal buat saya masalah misalkan, perhatian itu masalah, tanya kabar juga masalah. Kalau yang ngeluh suami, berarti satu suami harus sabar. Harus sabar, karena memang ya satu mungkin istri belum peka. Ya, tapi jangan kemudian dibiarkan. Kalau memang dalam artian itu masalah buat dirinya, tetap diingatkan, tapi mungkin dengan cara, ya tadi, cara yang baik, bisa dengan ditegur secara langsung. Kalau tidak
1: suami
0: bisa,
1: ya,
0: suami kan baik-baik, pas lagi keadaannya mungkin baik ya, artinya suasana juga pas misalkan, pas makan bareng. Jangan ketika misalkan bulan-bulan tua, suami kan baik-baik, ya seperti itu. Ya. Tapi kalau mungkin dari istri, ya, ternyata kok suami seperti itu. Hal-hal sepele kok tidak ada perhatiannya, padahal itu buat dia misalkan ya berpengaruh. Ya, ya sama juga sebenarnya, sabar dulu, kemudian ya sampaikan baik-baik saja. Komunikasi, makanya penting, komunikasi itu penting. Tapi tetap penyampaian itu harus melihat waktunya, kemudian apa ya, tempatnya. Nah, kalaupun tidak bisa langsung, ya mungkin bisa lewat orang lain seperti itu.
1: Dikomunikasikan dengan baik saat ya.
0: Iya, disampaikan baik-baik seperti itu.
1: Misalkan bagi seorang istri ya disampaikan mas, kok kayak gini-gini atau mungkin bagaimana pendapatnya gini-gini dengan bahasa yang
0: santun.
1: Bagus itu ya. Dan juga sebaliknya untuk suami juga disampaikan. Baik, kemudian tanya berikutnya Ustaz. Bagaimana hukum seorang istri chat mesra dengan lawan jenis lain? Ini pengaruh medsos ini ya. Zaman sekarang ya itu termasuk bagian dari pintu sebenarnya. Pintu yang demikian. Kemudian begitu ketahuan suami langsung ditalak. Begitu ketahuan suami langsung ditalak tiga. Jadi ini istri chat mesra dengan lawan jenis. Ketika suaminya tahu
0: langsung talak
1: tiga gitu ya. Jadi si suami ini enggak mediasi dan tidak menggali informasi lebih dalam, tapi langsung talak tiga karena sudah saking jengkelnya. Sok gitu ya. Bahasa kita ya. Apakah sudah tidak boleh satu rumah lagi? Ini pertanyaannya.
0: Iya. Ustaz Hamzah. Jadi mungkin gini pertanyaannya, lebih fokus ke
2: hukum
0: talak tiga ya.
2: Talak tiga langsung.
0: Talak tiga dalam satu waktu. Ya. Hukum talak tiga dalam satu waktu itu, pendapat yang rajih teranggap satu. Karena memang ayatnya mengatakan talak satu, kemudian ada iddah, kemudian dua, dan seterusnya seperti itu. Cuma memang di masanya Umar bin Khattab pernah diberlakukan jatuh talak tiga. Tapi ini ijtihad beliau. Kenapa? Melihat orang bergampang-gampangan mentalak. Nah, akhirnya dijatuhkan talak tiga dalam satu waktu, jatuh tiga. Tapi ini hukum dari Umar.
1: Ya.
0: Tapi secara pendapat yang kuat, dan ini pendapat artinya yang didukung oleh dalil, bahwa talak tiga dalam satu waktu itu teranggap
1: satu
0: seperti itu. Nah, apalagi tadi misalkan kalau talaknya dalam kondisi emosi,
1: emosi ya,
0: dan hilang apa namanya akal, bakal nggak terangkap nanti. Tapi kalau emosi-emosi yang masih wajar, masih dalam artian sadar,
1: ya,
0: masa bisa jatuh. Tapi yang tepat jatuhnya satu, ya, jatuhnya satu. Jadi masih ada rujuk seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi seperti ini, maka istri harus berhati-hati. Ya, ya walaupun tadi chat dengan lawan jenis, kalau itu bukan mahramnya ya tidak boleh memang. Ya, dan itu bisa menimbulkan fitnah seperti itu. Apalagi mungkin suami juga sudah berkali-kali mengingatkan, sehingga ya karena saking jengkelnya terucaplah talak tiga itu tadi. Tapi kalau kita bicara hukum syariatnya, maka teranggap satu talak seperti itu. Allah alam
1: soal. Mungkin bisa jadi ya, saya juga ini. Mungkin bisa jadi ada hal-hal yang mendahului sebelum itu yang
0: mungkin. Ya mungkin seperti itu. Jadi,
1: sampai
2: istri
1: chat mesra lawan jenis, nah itu kan ada sesuatu sebenarnya. Tapi banyak juga harus introspeksi juga sebenarnya, semuanya gitu. Meskipun itu sudah sebuah kesalahan, chat dengan lawan jenis nggak boleh gitu ya. Ketika apalagi mesra,
0: maksudnya sebenarnya ya, ini kan masih umum ya. Kalau mesra jelas haram. Kalau gua tanya dagangan, ini juga lu dilihat juga seperti itu.
1: Ada tambahan?
2: Ya, lebih kepada ini aja. Kalau hukum tadi sudah disampaikan juga.
1: Berarti masih boleh ya? Satu rumah ya?
0: Iya, boleh satu rumah, karena teranggap satu talak. Kecuali kalau sebelumnya sudah talak satu, dua, oh beda nanti.
2: Iya, cuma lebih kepada tadi. Jadi seorang istri itu, ya istri itu tawanan dalam arti ya. Artinya memang dia harus memenuhi kaidah-kaidah syar'i. Nah, kalau sampai kemudian berkomunikasi dengan lawan jenis, apalagi mesra, itu sudah berlebihan terlalu. Kalau komunikasi yang biasa memungkinkan kan, memang komunikasi zaman. Tapi kalau sampai chat. Dengan chatnya itu,
1: maksudnya chat mesra.
2: Chat mesra ini sudah melakukan pelanggaran syariat yang ya siapapun suami mesti akan marah ya, akan marah dengan kalau suaminya cinta sama istrinya, itu tanda kecemburuannya kan begitu.
1: Kalau nggak marah malah masalah.
2: Nah, kalau nggak marah masalah dayus itu, dan itu malah lebih berbahaya. Jadi ini justru menjadi peringatan buat para wanita ketika sudah bersuami, maka nggak boleh dia berinteraksi dengan lawan jenis. Ya, karena itu akan bisa menyebabkan kerusakan rumah tangga dan perselingkuhan di zaman sekarang itu ya, sebab-sebab apa-apa di antara itu. Mungkin masalahnya dia adalah teman lama, atau pacar lama, ini yang jadi problem juga.
0: Itu masalah. Nah, itu yang jadi masalah itu.
2: Jadi masalah itu. Kenapa dia bisa begitu? Ada kemungkinan itu adalah teman lama dia atau kekasih lama dia yang kemudian tidak jadi menikah.
1: Didukung rumah tangganya kurang begitu harmonis. Wah, ini tadi bisa sangat besar pengaruhnya sebenarnya.
0: Iya.
1: Jadi ketika di dalam ini kok duanya enggak saling menjaga, ada pihak ketiga, ketiga-tiganya bisa setan apa namanya? Jin apa setan manusia.
0: Seperti di berita itu barusan, barusan itu seorang istri menggorok suaminya. Itu sebabnya gara-gara suaminya tahu istrinya selingkuh karena ya, mungkin malu, iya pas tidur mungkin ya karena saking malunya dimarahi ya, ketahuan mungkin yang lain, mendingan suaminya saja yang tahu mungkin.
1: ketahuan
0: juga.
2: Ngeri zaman sekarang itu.
1: Sangat berani begitu ya. Iya, ya. Jadi, insya Allah ini berada untuk semuanya sebenarnya. Karena rumah tangga itu ya benteng sih sebenarnya. Ya. Benteng. Kan dengan rumah tangga itu banyak terhindar dari hal-hal yang buruk aslinya begitu kan. Suaminya juga terhindar dari buruk gara-gara menikah. Istri juga demikian. Cuman memang yang tadi rentan gitu ya, rentan itu artinya memang ya termasuk setan yang bisik-bisiki gitu kan, ya farrikuna benar nabi mari wajah uji itu kan, berarti kan gimana biar ini ada celah sedikit tuh langsung nah, ini masya Allah, semoga Allah menjaga rumah tangga kita semuanya setiap mungkin itu saat ini sudah jam 9, mungkin ada closing statement dari
0: Hamzah dulu,
2: Hamzah, ya, jadi janganlah menganggap remeh sesuatu hal yang kecil, karena semua yang besar itu dari awal yang kecil. Maka demikian pula pertengahan dalam rumah tangga, jangan diremehkan hal-hal yang kecil. Yang kedua, pondasi keimanan itulah yang menentukan, karena dengan keimanan yang baik dan dia memahami tujuan dari rumah tangga, maka dia akan lebih kekal rumah tangga itu dengan keimanannya. Merasa cukuplah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan, itulah yang akan menyebabkan kemudahan Allah Ta'ala.
1: Jangan namanya yang kecil, tingkatkan keimanan.
0: Ya, masalah satu. Mungkin terakhir, ya, saya ingatkan dengan hadis Nabi, maka najib inubillahi wal yawmil akhir falyakul khairan oh miyasmu. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, ucapkan ucapan yang baik. Apalagi dengan pasangan, istri dengan suami, suami dengan istri, maka ucapkan ucapan yang baik. Ya. Yang kedua, ya, hendaklah setiap rumah tangga atau setiap suami dan istri, mari ajak pasangannya masing-masing atau gandeng pasangan masing-masing agar bisa masuk bersama-sama ya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Masyaallah. Jazakumullah khairan jazakan Ustaz Hamzah, Ustaz Abu Umar. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya yang tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Umar, Ustaz Hamzah, serta contoh-contoh yang real di lapangan seperti itu. Demikian para pendengar dan bisa dimanapun berada, kita cukupkan insyaallah jumpa lagi di lain kesempatan. Kita tutup majelis.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
4: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Pernahkah Anda mendapati dalam diri Anda bisikan-bisikan yang berisi misalkan ucapan-ucapan kufur, bisikan keraguan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bisikan keraguan akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini boleh dikatakan hampir dialami oleh setiap orang-orang yang beriman. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan yang hendak menanamkan keraguan di hati kita. Terkadang hati kita didatangi oleh was-was yang begitu hebat. Hati kita melintas di atasnya celaan, hinaan bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah bisikan-bisikan yang disampaikan atau yang dihembuskan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Jangan khawatir, karena hal ini juga dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, datang sekumpulan orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami menemukan di dalam hati kami ini suatu ucapan di dalam hati, terlintas di dalam hatinya, yang kami tidak sanggup untuk mengungkapkannya. Ini adalah perkara yang sangat besar. Kami merasa itu adalah dosa yang luar biasa. Kami tidak bisa mengucapkannya, bahkan takut untuk mengucapkannya. Namun dia terlintas di hati kami." Nabi bersabda kepada mereka, "Sungguh kalian mendapatkan bisikan tersebut di dalam hati kalian? Benar wahai Rasulullah SAW." Nabi bersabda, "Itulah tanda keimanan, keimanan sejati." Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna Allah tajawaza li ummati amma waswasat ma lam ta'mal aw takallam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku manakala ada bisikan melintas ke dalam jiwa-jiwa mereka. Bisikan akan keburukan, bisikan dosa, bahkan bisikan kekufuran yang tidak bisa mereka halau dan cegah, melintas begitu saja. Allah memaafkan hal tersebut asalkan dia tidak ungkapkan, dia tidak ucapkan, atau dia tidak wujudkan dalam bentuk amalan. Terkadang melintas bisikan di hati seseorang celaan kepada Allah, celaan kepada Rasulullah, bahkan celaan kepada agama yang mulia ini, agama yang hak ini. Itu adalah kekufuran tentu saja. Namun yakinlah, itu datang dari syaitan. Kita tidak kufur selama kita tidak mengamalkan kekufuran yang melintas tersebut, dan selama kita tidak mengucapkannya. Dan kita diperintahkan juga dalam riwayat yang lain untuk beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang senantiasa menghembuskan, membisikkan was-was, penyakit-penyakit dalam hati, keraguan-keraguan, sehingga hamba tersebut merasa diri telah jauh menyimpang dari jalan Allah, merasa diri telah kafir bahkan, dan itu terjadi berkali-kali sehingga dia putus

masa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pun dia keluar dari agama Allah. Benar, dia keluar dari agama Allah. Jika demikian, berarti dia telah mengikuti bisikan syaitan tersebut dan syaitan telah menang. Obatnya adalah jangan hiraukan bisikan tersebut, lupakan saja. Berlepas diri dari bisikan tersebut sejauh-jauhnya. Dan mohonlah perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tips yang diberikan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala untuk mengobati penyakit was-was ini.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah ibadah tertentu pahalanya besar dan ibadah tertentu yang lain pahalanya kecil? Ibadah pahalanya bertingkat, ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Salah satunya adalah perbandingan antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Mana yang lebih besar pahalanya? Wajib. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada amalan ibadah yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai melebihi amal yang aku wajibkan untuknya. Sehingga ibadah wajib lebih dicintai oleh Allah, pahalanya lebih besar. Maka kalau ada orang tahajud dari mulai jam 10 malam sampai subuh enggak tidur, begitu 5 menit sebelum subuh tidur, bangun jam 8, kira-kira gimana? Salah manajemen waktu. Akan lebih baik gimana? Dia tidur di waktu malam, lalu di penghujung malam dia bangun untuk tahajud, kemudian nyambung salat subuh, setelah itu zikir, dan tidak tidur. Ya. Kalau mau tidur, nanti malam lagi. Ya. Bagaimana cara kita mengukur suatu pahala? Ya, ukurannya pakai dalil, karena kita tidak bisa menentukan ini lebih berpahala, ini kurang berpahala, kecuali pakai dalil. Seperti Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang afdalul a'mal. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Lalu beliau menjawab, as-salatu ala waktiha. Thumma ayyu, kemudian salat tepat waktu. Kemudian amal apa lagi? Nabi SAW menjawab, birrul walidain. Thumma ayyu, kemudian amal apa lagi? Kemudian beliau menjawab, al-jihad fi sabilillah. Dan seperti itu banyak. Termasuk juga prioritas amal

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Jumat 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Subhan Bawazir LC Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Racun Yang Manis. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah.

0: والدين الحق وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا له فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. معاشر المسلمين والمسلمات sidang majelis yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dan kemudahan dalam dakwah insyaallah. Aparat pemerintah yang mungkin hadir, jazakumullah khair. Semoga selalu hidayah Allah berikan kepada antum semua karena diberikannya kemudahan dakwah sunnah sampai ke masyarakat. Wallahi ketika Allah berfirman menjelaskan Al-Hadid ayat 20, Allah berfirman i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun bil amwali wal aulad kama salil laysin ajabal kufar nabal. Allah menggunakan bahasa alimah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, bahwa kehidupan dunia ini merupakan permainan. Jadi bro jangan serius-serius banget sama hidup. Yang nyiptain dunia bilang dunia la'ib, tempat main. Tapi bukan berarti main-main sembarangan, bukan. Karena dalam permainan itu ada awal, ada akhir. Dalam permainan itu ada poin. Dalam permainan ini ada ilmu yang dikedepankan. Ayat itu menekankan kepada kita bermainlah. Jangan cuma jadi komentator. Kizbah, Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Standar ulama bilang begitu. Berilmulah kalian sebelum berkata dan beramal, berbuat. Karena kalau tidak pakai ilmu nanti kita akan terkecoh dengan fenomena yang ada. Sementara kita tahu keburukan yang dirutinkan kok bisa mendatangkan kebaikan menurut kacamata kita. Ustaz, kadang-kadang saya bingung Ustaz. Saya sama teman saya yang saya berani adu pengajian dan banyak hal saya di pengajian ketimbang dia Ustaz. Tapi kok kenyataan hidup tidak seperti yang saya duga Ustaz. Malah dia lebih gampang dalam hal keduniaan. Saya yang dekat dengan agama kok seakan-akan dunia tak bersahabat dengan saya Ustaz. Ini orang nyaris jarang ngaji. Sholat kalau lagi mood doang Ustaz. Tapi dia gonta-ganti kendaraan Ustaz. Sebulan bisa berapa kali ganti Ustaz. Saya yang rajin ngaji, yang terkesan dekat dengan Allah dalam hal ibadah. Ini astagfirullah, saya diudak-udak sama debt collector betul. Bayar pajak pun sulit Ustaz. Sehingga untuk menegakkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Saya bukan tidak tahu ya, ulil amri minkum dipatuhi, saya bukan tidak tahu Ustaz. Cuma saya udah ngaji Tat, tetap aja pakai motor enggak pakai helm Tat. Saya sudah ngaji Tat, motor saya bodong. Saya sudah ngaji Tat, pajak enggak saya bayar Tat. Kontak name handphone semua UST titik temennya Ustaz. Tapi praktek di masyarakat kita lihat sama mertua ribut, sama orang tua enggak akur. Sama ojol baik, sama suami galak. Betul. Saya enggak tahu ngaji di mana nih orang gitu lah. Ini kok agama kayak enggak ada bekas. Ya harusnya berbekas dong. Nabi yang bilang inna itu apa? Melihat bekas ibadah. Dan seluruh ritual agama yang tanpa komplain dengan konsekuensinya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Di Al-Ahzab ayat 36 kan baku sudah itu, maupun perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasul telah menentukan hukum, ayakun lahumul khiyaratu min amrihim, tidak ada pilihan sudah. Ini menandakan bahwa kita disuruh sami'na wa ta'na. Cuma kok kenyataan enggak seperti yang diharapkan saat ini yang kita pengen bahas. Bab tentang tipu daya. Ustaz, kalau memang menurut ustaz saya ini enggak benar, Ustaz, melenceng dalam keagamaan, Ustaz, manalah mungkin Tuhan percayakan dunia sama saya? Antum melihat, Ustaz, usaha saya maju loh, Ustaz. Antum melihat, Ustaz, saya beranak, kan Tuhan kan pro dengan saya, Ustaz. Oh, kalau ukuran Tuhan pro dengan begitu, Abu Lahab juga ngerasain begitu. Antum tahu kan Abu Lahab nama aslinya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dipanggil Abu Lahab karena ganteng. Tapi kata Allah, ma'agna anhumaluhu wa makasab. Apa yang dia miliki itu enggak memperkaya dia di hadapan Tuhan. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya. Karena ukuran Tuhan itu bukan masalah kaya atau miskin. Ukuran Allah bukan. Allah lebih menginginkan kalian bisa beribadah mengatasnamakan dua hal. Imma syakiran, imma saburan. Menjadi orang yang bersyukur atau orang bersabar. Kalau kamu diberikan sukses, Allah cuma pengen kamu bersyukur. Kalau kamu dikasih gagal, no complain lah. Jangan bersungguh-sungguh. Prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, keburukan yang kau rasa. Karena Allah mengatakan ana inda zanni 'abdi bi. Karena akan aku menurut prasangka hamba-Ku. La 'abid, Tuhan kalian tidak pernah zalim. Bahkan kita juga sudah hafal ayat viral dalam Quran di pojokan surat Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir itu. La yukallifullahu nafsan. Allah enggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Itu saya duluan yang dengar ketimbang Ustaz. Emang tua Andi ya, saya bilang gitu. Tapi kenyataannya enggak seperti yang antum sebutkan tadi, Ustaz. Kami merasakan saat ini Lampung, ini Palembang, ini Prabu Muli, Ustaz. Keras. Bukan kami enggak tahu hukum, Ustaz. Tapi kenyataan di hadapan kami, Ustaz. Jangankan kita bicara yang halal, Ustaz. Yang haram aja sulit, Ustaz. Kalau kita ada istilah darurat itu menghalalkan segalanya, Ustaz. Mungkin memang qadar Allah, ana mesti di atas kedaruratan ini. Hey, darurat tidak forever. Kalau sekali-kali silakan darurat. Tapi kalau terus-terusan bukan darurat, tapi menikmati. Janganlah kau halalkan yang diharamkan, kau haramkan yang dihalalkan. Sudahlah tabdila li kalimatillah. Udah enggak ada perubahan dalam hukum-hukum Tuhan. Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Ini kan ayat ketok palu Al-Maidah ayat 3. Kusempurnakan sudah agama. Yang bilang agama ini sempurna siapa? Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Siapa yang bilang? Allah. Wa raditu lakumul islam adina, aku redha Islam sebagai agama. Keras. Tolong jangan dirubah. Yang 14 abad lalu agama, yang 14 abad yang lalu agama, sampai Dajjal turun pun agama. Jangan pernah dirubah. Kalau mau selamat. Karena enggak main-main kita bicara bekas ibadah nih. Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanib, tiap umat seorang rasul untuk mengajarkan cara beribadah. Kenapa? Karena aku ciptakan kalian untuk itu, untuk ibadah. Disitulah roh nasib Nabi menekankan sekali kalau sudah bicara ibadah. 13 tahun pertama beliau tekankan masalah akidah, tauhid di Mekah. 10 tahun terakhir beliau hidup baru ayat-ayat hukum di Madinah. Ini menandakan. Adibu auladakum inda sab'in. Didik anakmu adab, ajarkan sholat umur 7 tahun. Dia gak sholat pun gak dosa, cuma disuruh dibiasain aja. Kalau nanti 10 tahun dia gak sholat, pukul. Jangan antum sengaja bikin tongkat siap pukul anak, kenapa sih? Ya, jadi kalau masih ada yang punya keyakinan kita ini hasil evolusi, tolong buru-buru tobat. Ya, itu teori ngaco si Darwin itu. Undang-undang, kita memang turunan monyet. Kita ambil sampel kambing domba jenis gembel Garut, ya, belinya di Kerawang, daerah panas Jawa atau ada Kerawang tuh ya, panas. Bulunya pun enggak kayak Sondership lah, enggak kayak Marino yang tebal itu bulunya. Karena memang panas di daerah Kerawang. Antum namanya evolusi. Jaket kulit. Namanya adaptasi, bukan evolusi. Ini kita mesti sadar nih. Makanya kan Quran enggak diturunkan buat dihafal kan? Dalilnya Iqra, baca. Mana ada ihfaz, Iqra? Durasi antum baca lah yang membuat antum hafal. Tapi enggak tertunjuki. Tapi kalau mengikra dia akan paham. Ma'ana bi qari. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Rabb yang menciptakan kamu ya Muhammad. Kamu mesti kenal rububiahnya Allah dulu. Gimana caranya? Yang satu nyaut, saya pengen khusyuk, Ustaz. Gimana caranya? Si Ustaz bilang ini penanya yang ke-1003 gitu loh. Antum pengen istiqomah, pengen tat. Antum pengen khusyuk, pengen tat. Oke, sebelum kita bahas, ana pengen tanya dulu. Antum tahu gak istiqomah itu apa? Antum minta istiqomah, minta. Apa itu istiqomah? Istiqomah ya apa ya? Ya istiqomah. Lah antum minta sesuatu yang antum enggak tahu gimana? Masa antum enggak paham tentang istiqomah tadi? Nama ana pengen mateng nih. Antum jangan minta yang dipengen, minta yang dibutuhin. Karena Tuhan tidak kasih yang kau pengen, Tuhan cukupi yang kau butuhkan. Kadang yang kita tidak minta pun Allah kasih kalau kita butuh. Dan aku ini tempat bergantung semua makhluk. Maka Nabi mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab 'alaih. Orang yang tidak pernah minta sama Allah, Allah marah. Cuma bukan kaleng-kaleng mintanya. Jangan landasannya hasud. Orang punya mobil, Tuhan saya juga pengen. Bukan begitu. Orang punya motor, Tuhan saya juga pengen. Bukan gitu. Orang bangun rumah, aku juga pengen Tuhan. Bukan begitu. Jangan atur Tuhan. Kalau ngatur Tuhan itu boleh, wallahi, wallahi, demi Allah, Nabi Ayub bakal minta sehat sama Tuhan. Ini mumpung di air bunda nih, ya di rumah sakit. Betul. Semoga Allah jaga. Bumi. Ujian plus menjadi mukjizat. Siapa? Nabi Allah Ayub. Pernah dengar cerita Nabi Ayub yang sakit, yang nyaris gak ada sedikit pun obat di muka bumi ini yang siap mengobati dia. Sehingga sudah mentok lah dia. Dia hanya bilang sama Allah, ani masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Itu banyak dibaca sekarang. Itu doa gak ada kata minta sehat. Lain sama orang-orang sakit wajar. Rabbannas adhibil ba'sa isfi anta anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'ana yugadir saqoman. Betul. Banyak yang hafal lah, umur 40 ke atas banyak yang hafal tuh. Doa apa sih? Karena kita ini generasi yang kalau udah umur 40 yang kita omongin merek obat. Betul. Suplemen, merek obat ya. Nabi itu awal perang itu umur 53 sampai 55. Kita dirubah sama Belanda mindset kita, 55 pensiun. Di negeri ini kalau sudah umur 50 ke sono yang diomongin merek suplemen, betul. Ini madu bagus, Bro. Ilmiah. Dan sudah jadi mindset kita, pensiun umur 55, betul. Allahu Akbar. Lawan Rasulnya awal perangnya umur 55. Di mana manusia di usia itu sudah enggak ada, money oriented sudah enggak ada. Di saat itulah Nabi ajarkan qasdu, al-qasdu fil faqri wal ghina, pola hidup sederhana. Sampai Nabi Muhammad kayanya orang, lawang ghanimah milik Allah dan Rasulnya kok. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kapan Nabi perang kalah kawan? Kecuali fitnah Uhud. Sisanya enggak pernah Nabi kalah perang. Kalau dibilang Nabi miskin, wul bahlul, kita enggak paham berarti. Cuma beliau ajarkan pola hidup qasdu, sederhana. Fil faqri wal ghina. Nabi kalau di atas mimbar sedang berorasi, orang tahu ini Muhammad. Dia ngomong sorga, berbinar mata orang membayangkan indahnya sorga. Dia bicara neraka, merah mukanya, memanas, takut umat masuk neraka. Kalau Nabi sudah turun dari mimbar, orang tanya, "Waina Muhammad? Mana Muhammad?" Low profile-nya Rasul. Kalau kita ini kadang-kadang Ustaz, mana Muhammad? Saking low profile-nya beliau itu, Masya Allah. Ini Nabi Allah Ayub bilang ke Tuhan, "Ani masalnya dur, wa anta arhamur rahimin." Kan itu artinya sesungguhnya aku ini terkena penyakit. Kau Maha Pengasih dan Penyayang. Ada gak kata-kata minta sembuh? Daco nih, gak gitu gitu. Lain sama kita kan kalau sakit berdoa, "Ya Allah sembuhin minggu ini kalau bisa Tuhan, kalau enggak kacau nih minggu depan," gitu. Tuhan diajarin. Tuh Nabi Allah Yunus ketika dia ditelan sama ikan paus, terjebak dalam tiga kegelapan, betul? Ane yakin doa kita pasti minta keluar dari perut ikan. Ya wajar banget kalau ikan pasti doanya, "Allahumma akhrijni min batnil hut," gitu ya. "Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan." Itu standar lah. Tapi apa kan Nabi Yusuf bilang? "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Itu doa Nabi Yunus. Sesungguhnya aku ini telah berbuat salah. Kalau kau tak ampunkan aku ini rugi. Diminta ampun sama Allah. "La ilaha illa anta," tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Ini sesungguhnya aku menandaki. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang, "Zuharul fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydin nas." Kerusakan enggak dikembalikan ke Tuhan, ulah tangan kalian sendiri. Mendingan kita muhasabah. Tidak ada keburukan yang kita rasa kecuali sebabnya diri sendiri. Alasannya apa? "Wa ma rabbuka bizalaminil 'abid." Tuhan kalian tidak pernah berbuat zalim. Tidak pernah. "Wa'adallahu 'abdi min ibadi bibtilaihi." Cara aku mengikat tali kasih dengan hambaku, ku uji dia. Tidak ada ujian yang menyakitkan kalau dia betul-betul paham diri di hadapan Allah. Nabi Allah Adam alaihissalam, ya kita tahu pernah tinggal di sorga kan. Kita baru ngayal sorga. Adam pernah di sorga. Beliau mengatakan bab Adam ini pelajaran buat kita semua. Kata Ibnu Qayyim di kitab Madarijus Salikin juga ada ini. "Nasirus dunub ila dunub wa tartaji darajal jinan ladan na'imil khalid." Ibnu Qayyim bilang gini, "Nasilu dhunub ila dhunub." Kita ini orang yang suka nyambung dosa. "Nartaji darajal jinan ladan na'imil khalid." Lucunya kita, di selah kita bikin dosa, orang tua kita yang dimaksud Adam dan Hawa. Siapa yang enggak tahu Adam dan Hawa? Pernah di surga tadi. "Akhraja min malakutihi al'ala bidhambin wahid." Adam dan Hawa yang pernah di sorga dikeluarkan dari sorga karena sebuah dosa berdosa, ngimpi masuk sorga. Ajib betul. Waduh, satu dosa ngeluarin Adam dari sorga. Kita kolektor dosa sorga karena terkecoh oleh tipu daya wanita yang namanya Hawa istrinya. Bukan Adam tidak tahu yang namanya khuldi. Allamahul asma. Allah ajarkan semua nama. Makanya orang bijak suka bilang, dulu waktu Adam sendiri aman di sorga. Pas Adam minta pasangan, diciptain Hawa. Enggak dari tanah, dari tulang rusuk yang paling bengkok, Dila namanya itu. Ketika Adam terkecoh dengan tipu daya setan melalui istrinya Hawa ini, Adam ya laki-laki nih, buat laki-laki nih ya. Kita mesti tahu nih, perempuan dicipta ini tulang rusuk yang bengkok. Allah gak ciptakan dia buat dilurusin, tapi buat dimaklumin. Makanya kata Nabi, "Khiyarukum, khiyarukum linisa." Khiyar ini kalau Huzaifah ibn al-Yaman mengatakan, khiyar ini sifatul ulama, sifatnya ulama. "Khiyarukum, khiyarukum linisaikum." Yang paling baik diantara kalian, yang paling memaklumi perempuan-perempuan kalian. Siapa? Ibu. Siapa adik kakak perempuan? Siapa anak perempuan? Siapa istrimu? "Tansaniya ilal jannah," gitu dah. "Ya Allah, balikin aku yang kedua kali ke surga." Apa yang Adam bilang? "Rabbana zolamna anfusana." Kita semua apa nih doa lo? "Rabbana zolamna anfusana."
1: Rabbana Rabba ya Rubu yang mencipta dengan proses. Nama Allah Rabbun. Duhai Tuhan yang menciptakan diriku dengan proses. Zolamna kami Adam dan Hawa. Dia bawa nama istrinya. Itu laki-laki. Karena dia harus tahu bu ya. Laki-laki tidak banyak bicara bu. Contohnya mati aja dia. Rabbana zolamna angkusana. Duhai Tuhan kami, kami telah berbuat zolim. Kami yang dimaksud Adam dan Hawa. Wa in lam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami Adam dan Hawa, lanakunana minal khasirin. Balikan semua masalah ke Allah. Berarti ujian lambang cintanya Allah yang Allah pengen dibalikin ke Allah, namanya istirja. Cuma yang jadi permasalahan, supaya kita enggak terjebak dalam istidraj, kita mesti kenal Allah dengan benar. Saya tertarik dengan surat Al-Fatihah. Ada tafsiran bab bismillah. Ayat bismillah ditafsirkan sama beliau. Beliau menjelaskan makna Allah. Kata beliau, Allah yang selalu kita lihat di masjid-masjid, alif lam lam ha. Tulisannya dia alif lam lam ha. Sebenarnya itu hanya bahasa Arab yang sudah disepakati dengan karakter tulisan Utsmani. Allahnya enggak

kamu hisab coba. Ibu coba hisab sebelum dihisab. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Pokoknya nanti kalau kamu melihat orang beribadah tanpa contoh dariku, raddun, tolak. Apalagi kalau sampai dusta, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Kalau sampai dia berdusta mengatasnamakan diriku, suruh ambil bangku di neraka. Kenapa yang lalu? Wallah, beliau anti betul-betul dengan sesuatu yang dibuat-buat. Hisab atau wazinu, timbang. Sudah sesuai belum jawaban Tuhan dengan yang kau inginkan? Karena hukum asalnya apa? Yustajabu lil 'abdillah haq, janji Tuhan itu pasti. Nabi hanya mengatakan innar rajula la yuhramu rizqo bidzambin yusibu. Orang akan terhalang dari rezeki baik jawaban doa atau apapun kebaikan yang dia minta, bidzambin yusibu, karena dosa yang dia rutinkan. Innar rajula la yuhramu rizqo bidzambin yusibu. Ini Al-Hakim. Rizqo bidzambin yusibu. Orang ini terhalang dari jawaban doanya karena maksiat yang dia rutinkan. Ini orang tidak berdoa kok lancar-lancar saja, Zat. Nabi pernah bersabda, beliau mengatakan bahwa idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi, wa dzalikal istidraj. Yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Sementara kamu memang pengen seperti apa yang dia miliki, kalau dibicarakan agama, kamu lebih bagus agama ketimbang dia, kata Nabi, padahal istidraj, itu istidraj. Jangan terkecoh, jangan menganggap, oh ini orang berarti benar di saat. Kenapa? Karena kalau dia enggak benar, ya enggak mungkin tukum wa inna ajisamikum, walakin yang suruh ila kulubikum wa amalikum. Allah enggak ngelihat pada performance kalian, fisik kalian, bentuk tubuh kalian, harta kalian, tidak, hati dan perbuatan. Kenapa banyak bahasanya hati? Li'anal akla fihi. Karena akal di hati. Al-aklu hahuna, kata Nabi. Akal di sini. Kalau didengar, kalau yang dilihat baik, didengar baik, hatinya baik. Yang keluar baik. Makanya orang lihat itu. Kuciptakan mata, kuciptakan telinga. Untuk apa? Untuk melihat dan mendengar. Dan kulun baika kana anhu mas'ula. Semuanya bakal kutanya, kata Allah. Jangan kamu beranggapan ada gratis dan tidak. Maka beliau mengatakan idza ra'aitistidraj. Ya, bahasa Rasul masya Allah itu istidraj. Rawahu Ahmad. Masya Allah. Ya, ini jangan terkecoh. Kenapa? Karena ada hukum sebab akibat dalam agama. Ada hukum sebab akibat. Bahkan Ibnu Qayyim, orang yang berani mengatakan pasti ada abi. Itu hukum sebab akibat. Walaupun nanti ada masiahnya Allah. Karena itu bahasa antar makhluk. Kalau antar makhluk dengan Allah, Allah enggak butuh waktu. Ya, kalau Allah butuh waktu, ya Allah makhluk, Allah enggak, Allah menciptakan waktu. Allah bersumpah demi waktu, tindakan kita tuh simple, apa? Ambil ember, ambil gayung, cari air. Guyur itu api. Kalau Tuhan menyikapi api itu enggak repot. Contohnya apa? Ketika Allah uji Ibrahim dengan ayahnya, dia dibakar. Allah enggak nyuruh awan mendung, kan Allah Ibrahim. Api dingin. Kalau buat Allah ya mungkin, buat kita jangan nutup kemungkinan begitu ya. Jangan terus diwiritin jadi wafak debus, wafak ini wafak itu, di kita kan banyaknya. Supaya enggak mempan dibakar, wiritnya ya nar, kuni bardan wa salaman Allah Ibrahim. Lah. Itu mukjizat. Kita cuma sebatas ketika Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu mereka fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah bilang fatahna alaihim abwaba kulli syai, aku bukakan semua pintu-pintu kesenangan mereka, hatta sampai orang kaya mati, orang miskin diri dengan kemiskinan lah. Nabi yang bilang laisal ghina an kasratil ard walakin al-ghina ghinaun nafsi. Kata Nabi, kaya itu ya bukan kaya harta, kaya jiwa. Ya, kalaupun Anda mau mengatakan dia kaya harta karena Anda paham dirwatus sanami al-jihadu fi sabilillah. Puncaknya agama ini jihad alikum wa bi anfusikum. Sementara yang namanya jihad yang paling utama ya di sisi Allah ya dengan harta dan jiwa.
Berarti ayat ini buat orang Islam perintah, ayo jadi orang kaya. Bicara nanti angka urusan Tuhan, yang penting kerja. Ingat, karena kita orang yang pandai berstrategi. Salah. Kalau patokan kaya karena pinter, kita dulu zaman sekolah SD pernah punya guru matematik pinternya orang loh. Ya, terakhir saya haji sama beliau, ya, dibantu haji dia sama orang, hidupnya gak kaya. Bukan ukuran. Karena rumus tajir Allah yang mengatakan, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang kasih rezeki sama kamu buat mereka. Kalau kau miliki rezeki yang lebih, kau diberikan kesempatan untuk berjihad dengan yang paling mulia, dengan harta. Karena ada masa nanti hartamu gak bermanfaat. Ada masa nanti. Kalau sekarang kita anggap ini sangat bermanfaat, satu waktu nanti dilihat. Banyak orang. Idza kuntu hasadka dzunub fadahad. Hey bro, kalau anda sudah capek bikin dosa, tinggalin dosa. Wa in syi'ta falyasta'nis. Kalau kamu pengen jujur, nikmati hidup tanpa dosa. Tapi yang paling baik yang mau bertobat. Jangan bilang, oh kalau saya sehat, alhamdulillah sehat. Ini saya sudah hijrah, sudah tahun kedua ini, Ustaz. Oh, tahun kedua. Terus, ya selama 2 tahun ini, anak udah yakin, anak gak berdosa, Ustaz. Anak gak berdosa. Nomor telepon antum berapa, Bu? Ada orang 2 tahun gak berdosa ini. Walaupun namanya si maksum, ayolah akui, kullu bani Adam khata. Setiap manusia pasti berbuat salah. Anak Adam. Tani Israiliyat. Cuma sering dijadikan alasan, dalil buat memukul orang-orang non-muslim. Ketika Adam berbuat salah, itu yang paling senang iblis. Kata iblis, tuh, nah, sempurna. Jadi jangan dibilang orang kalau udah ngerti Quran, hafal Quran, terus gak berbuat salah. Hati-hati, yang bunuh Khalifah Ali itu penghafal Quran loh. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Duta Quran zaman Umar ke Mesir itu. Yang bawa Quran, yang nafsir Quran. Zaman Khalifah Ali, dia yang bunuh Ali menjadi khawarij dia itu. Tuhan yang ngomong langsung, hey iblis, kalau Adam tidak berbuat salah, hilang namaku Al-Ghafur. Dengan Adam berbuat salah, turun syariat yang namanya istighfar. Maka manusia jangan mensucikan diri. Tidak ada orang syukur nikmat dengan Yazid Wayangkus, bukan. Ini informasi. Kalau iman Yazid Wayangkus, kamu harus tua, harus tahu kenapa Yazid, kenapa Yangkus. Yazidu bil tha'ah wa yangkusu bil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang Yazid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salat apa lagi ya? Lagi bagus. Tapi kalau iman lagi turun, ini bayangin zuhur aja berat loh. Ya Allah, mana qobliyah 4 lagi ya Allah. Johor 48. Badiah 2. Iman lagi turun, dengar ajan kaget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah Johor. Astagfirullah gitu. Nah, kadang tahu ini kan kita, orang enggak ada yang tahu kan. Nah, orang enggak ada yang tahu. Nah kalau kamu memang tahu iman bakal naik bakal turun, kamu yang mesti mengerti. Nabi cuma kasih bocoran, yazidu bi tawa min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanu hayatan thayyibah. Jangan takut. Yang akan datang memang kita enggak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Cuma kan takdir telah ditentukan, betul? Sering kok kita dengar para ustaz ngomong di sini. Ya Allah, dengar kita sudah. Cuma kita enggak tahu maksudnya apa. Padahal kalau cuma nerima yang baik, Allah cuma pengen apapun yang terjadi untuk mengarah kepada takdir yang bakal terjadi, syakuran, soburan. Bisakah konsekuen di atas syukur dan sabar? Itu yang dibilang takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaq. Kalau seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas sami wal ard. Allah bukakan berkat dari langit dan bumi. Lain sama Al-An'am 44 tadi. Kebalikannya, Allah yang mengatakan, "Falamma nasuma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaab." Kalau seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini amanu wattaqau. Kata amanunya madhi, lampau, telah beriman bukan baru beriman. Wattaqunya juga sama dan dia bertakwa.
La fatahna alaihim barakati minas samillah yaj'alahu makhrajan. Yang kedua, wa may yattaqilla yaj'alahu min amrihi yusran. Yang ketiga, wa may yattaqilla yaj'alahu furqanan. Orang kalau sudah bertakwa, yang pastinya Allah berikan makhrajan, solusi. Orang kalau sudah bertakwa, apa? Hidup ini ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Jadi kalau sampai ada orang berdoa, ya Allah, jauhkanlah hidupku dari ujian, suruh beli kain kafan. Afrik alayya sobran wa sabbit aqdami wangsurni alal qaumil kafirin. Atau kamu sadar ketika kamu diuji, berat rasa lehermu membawa ujian tersebut. Allah yang bilang, alladzi anqada zahrum wa rafa'na. Ujian masalah yang memberatkan pun, kalau Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, Allah uji dia. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Riwayat mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah uji. Kalau Allah mencintai satu kaum, Allah uji. Nah, kaum ini yang Allah pengen kan minas samai wal ard. Kubukakan keberkahan dari langit dan bumi asal tolong bertakwa. Cuma masalah waktu. Sekomplain dengan takdir. Bahkan tidak sungkan orang-orang sekuler, orang-orang apa liberalisme ini mengatakan bahwa saya enggak yakin Ustaz Tuhan ada di Palestina. Karena kalau Tuhan ada di Palestina, enggak mungkinlah Tuhan diamkan anak-anak dibantai itu. Belakangan mereka ngomong lagi, saya enggak yakin Tuhan ada di Indonesia, Ustaz. Karena kalau Tuhan ada, enggak mungkinlah pemerintah. Semoga Allah memuliakan pemerintah kita, insyaallah. Agama kita mengajarkan jangan menghujat, jangan mencaci, jangan memaki. Tidak ada jihad dengan atas nama demo, sudah tidak ada. Agama tidak ajarkan demo dalam agama ini. Dalam agama kita tidak ada menghujat, mencaci. Bahkan Nabi mengatakan syibabul muslim fusuk, waktu itu doa. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Tapi kalau tangan bakal menimbulkan mudarat, la wallahi ahi. Jihad ibadah. Mengubah keburukan ibadah. Ibadah tidak merusak ibadah. Dakwahkan dengan Abi Thalib. Apapun, manalah mungkin ini perahu sampai ke pelabuhan kalau jalurnya enggak betul. Masya Allah, hati-hati istidraj. Manis terasa itu. Karena fitnah syahwat di mata kita. Zidal. Terkecoh orang dengan perempuan. Ya, perempuan dengan perempuan, laki dengan perempuan terkecoh. Bahkan kata Allah, inna kaidaku na'zim. Hati-hati perempuan, tipu daya kalian dahsyat, lebih dari syaitan. Hari ini digampangkan masalah kayak begitu dan lain-lain. Silakan. Olahraga boleh kok. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim ajarin cara olahraga kok. Sampai keringat di kening nampak, merah bibir cukup sudah olahraga. Bukan. Anak goestat 50 km, 60 km. Antum enggak ke masjid? Enggak sempat deh. Haji. Sana incorpore sana bukan, tapi al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat di badan yang kuat. Kalau akal Anda sehat di badan Anda yang kuat, nih kelopak mata enggak sekilo subuh bangun, bro. Masyaallah. Lu sehat dari mana? Ya, tiga lima nih yang enggak sekilo coba. Kalah sama kakek-kakek yang sudah bongkok bangun subuh no. Yang muda ke sosis bakar, bolak-balik di kasur. Gak mungkin pindah tempat kalau kaki gak digerakkan. Ayo udah usaha. Apalagi laki-laki, ya Rob, Masya Allah. Laki-laki itu emas. Suruh bergaul dengan semua logam, emas tidak pernah berubah. Perempuan itu mutiara dalam cangkang pun. Aduh himasan. Nabi. Laki itu burung. Burung udah gak ngeliat jam. Sensitif kulit dengan hawa malam dan pagi. Burung asal ganti hawa pagi, dia berbunyi, dia terbang. Burung gitu. Atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khairin
kalian dikumpulkan dalam kebaikan. Di situ tidak ada kata-kata biar kaya, panjang jodoh, banyak anak. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Umat Muhammad pasti bangun pagi. Umat Muhammad menceraikan tidur pagi. Haram tidur pagi itu. Baru kita bisa maju. Bikin sebab. Ada hukum sebab atau hidup ini yazra' yahsud. Hidup ini nanem manen. Antum enggak nanam ikut manen, maling kan gitu. Mayazra' yahsud, apa yang kau tanam itu yang kau panen. Kau tanam pepaya, kau panen pepaya. Kau tanam jeruk, kau panen jeruk. Kau tanam durian, kau panen durian. Tapi kalau kau tanam pepaya, kau petik durian, maling gitu loh. Terkecoh dengan Zaiful Hadarah. Ini ada istilah baru namanya Zaiful Hadarah. Ini perkataan Syekh Abu Zaid Abdullah dalam kitab Hilyatul Thalibul Ilm. Beliau cuma khawatir satu waktu nanti orang terjebak dalam peradaban palsu. Ini peradaban palsu. Udah nyaris anak-anak lagi nanya bumbu sama orang tua supaya masak enak. Kita sudah enggak lagi nanya sama orang pinggir jalan, "Bang, assalamualaikum Bang." "Waalaikumsalam." Rumahnya Pak Abdullah mana ya? Oh, lurus saja. Makasih Pak ya, jazakallah selalu. Tidak ada. Kita tanya si map, betul. Belok kiri, belok kiri. 30 menit sampai tujuan. Oke, teman-teman MB syariah. Karena map ini tidak syariah, konvensional. Bang aja ada syariahnya kan? Map syariah. Jadi karena belum pasti juga kan. Dan. Mudah-mudahan Allah mudahkan teman-teman MB, doakan ya. Ini pusat mau launching nanti insyaallah nih ya. Ya intinya begitulah Ustaz ya. Ya banyak sekali kita terjebak dalam istidraj yang kita anggap merupakan min ibadi bi ibtilai tadi. Cara Allah mengikat tali kasih dengan hambanya, Allah uji. Kita enggak sadar kita sedang diuji oleh Allah. Karena buat Allah itu bukan tadi, bukan masalah kaya atau miskin, menang atau kalah, sakit atau sembuh, kan? Bukan itu masalahnya. Allah lebih pengen melihat kita bersyukur atau kita bersabar. Kalau anda kaya, bersyukurlah. Berdoa ketika sakit, tutup Robbi auzi'ni, ya, tutup doa kalau lihat jawaban doa ya. Tapi kalau memang qadarullah antum belum sembuh, jangankan sakit yang berat, yang ringan pun ba'duri kau injak, hilanglah sebuah dosa. Jangan atur Tuhan untuk paham dirimu, atur dirimu untuk paham yang Tuhan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Saudaraku, mengapa Anda masih memilih pemimpin non-muslim? Saudaraku, jika kita memang merasa menjadi seorang muslim, maka taatilah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jauhilah larangannya. Memilih pemimpin non-muslim sudah jelas dilarang dalam Al-Quran, saudaraku. Untuk apa kita mencari-cari alasan dan perbandingan hanya untuk membela seorang non-muslim? Tidakkah kita takut akan azab Allah jika kita sampai memilih pemimpin non-muslim? Ketahuilah, wahai saudaraku, Allah berfirman,

Perlu diingatkan sekali lagi, kita tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Entah itu ia adilkah atau zalimkah. Yang jelas, pada hakikatnya kita tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Dalam ayat ini, jelas sekali Allah melarang kita memilih pemimpin non-muslim. Ketahuilah saudaraku, memilih pemimpin non-muslim adalah salah satu sifat orang munafik. Allah berfirman,

Dalam ayat ini tegas sekali Allah menyatakan bahwasannya di antara sifat-sifat orang munafik adalah lebih memilih orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dan meninggalkan orang-orang mukmin. Wahai saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang munafik hanya karena kita membela orang non-muslim. Sungguh begitu berat siksaan yang Allah siapkan bagi orang munafik. Allah berfirman,

Mungkin kita pernah mendengar kisah Nabi Nuh dengan anaknya. Ketika azab Allah berupa banjir besar diturunkan kepada kaumnya yang membangkang, lalu beliau pun naik perahu yang beliau buat bersama orang-orang beriman. Kemudian beliau melihat anaknya. Nabi Nuh pun memanggil anaknya agar ikut naik ke perahu. Namun anaknya tidak mau dan justru ikut berlari menyelamatkan diri ke atas gunung bersama orang-orang kafir. Maka anaknya pun ikut tenggelam dan binasa karena lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Ada sebagian orang yang berasumsi bahwa pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Subhanallah, apakah mereka mengira seluruh kaum muslimin tidak ada yang baik satupun? Masih banyak umat Islam yang baik. Apakah seluruh umat Islam akan menjadi buruk hanya karena beberapa orang saja? Padahal Islam tidak pernah mengajarkan untuk berlaku buruk. Ini perbandingan yang tidak tepat. Jika kita ingin membandingkan, maka bandingkanlah pemimpin kafir yang mereka anggap adil dengan pemimpin muslim yang adil juga. Wahai saudaraku, marilah kita bersatu. Janganlah kita bercerai-berai hanya karena permasalahan yang sudah jelas larangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika kita mau mencari, insya Allah kita akan temukan pemimpin muslim yang terbaik.

0: Bagaimana mungkin Anda yakin Anda orang soleh, sementara Anda tidak pernah tahu apakah rokaat-rokaat sholat Anda telah diterima oleh Allah? Jangankan rokaat, Anda tidak pernah tahu ada satu sujud Anda yang diterima oleh Allah. Benar Anda telah melakukan amal soleh, tapi sampai saat ini, sampai detik ini, sampai Anda meninggal dunia, Anda tidak pernah tahu diterima atau tidak. Di sisi lain, Anda berbuat dosa, Anda berbuat maksiat, Anda tidak pernah tahu maksiat itu telah diampuni atau tidak. Mana keterangan dari langit bahwa maksiat itu telah diampuni oleh Allah? Itu artinya tak ada ketaatan Anda yang sudah pasti diterima, dan tidak ada maksiat Anda yang sudah pasti diampuni. Dari mana datangnya Anda orang saleh? Dari mana datangnya kalau bukan dari syaitan? Maka takutlah selalu kepada dosa, karena belum ada jaminan pengampunan. Dan haraplah selalu dengan pahala, dan haraplah selalu kepada ibadah agar dia diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan campakkan kepedean kita bahwa kita orang saleh, dan campakkan perasaan bahwa kita adalah orang yang baik. Kita adalah orang yang berlumur dengan dosa dan kesalahan, kita berlumur dengan maksiat bertahun-tahun. Maka menangislah di hadapan Allah, minta pengampunannya.
1: Surah Ali Imran ayat 181 sampai 189.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'a Allah.

0: الحق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
1: Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu, dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar.
0: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya.
0: Alladzina qalu innallaha ahida ilaina

0: قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. Katakanlah, sesungguhnya telah datang kepada kami beberapa orang rasul sebelumku, membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar?
0: فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ.
1: Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.
0: كُلُّ

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

0: Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.
1: Wa idza akhadha Allahu mitsaqa alladziina utul kitaaba latubayyinunnahu lin-naasi wa la taktumuna fanabadhuuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi tsamanan qaliila fabi'sa ma yashtarun.
0: Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima.
1: La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, fala tahsabannahum bimafazatin minal adhabi wa lahum adhabun alim.
0: Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir.
0: Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Taukah Anda?
3: Di dalam surat Asy-Syura ayat 20. Surat Asy-Syura ayat 20. Allah berfirman, "Man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi harthih. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, Allah berikan perumpamaan, akhirat itu seperti ladang dan dunia juga seperti itu. Barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, nazid lahu fi harthih. Kami tambah ladangnya. Wa man kana yuridu hartha dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa menginginkan ladang dunia, kami berikan sebagiannya. Tidak diberi seluruhnya. Maka sekaya apapun seseorang di dunia, tidak akan mungkin dia memiliki kekayaan yang bisa mengambil harta seluruh manusia. Tidak akan mungkin. Sebagian saja. Sebagian dari kekayaan dunia. Tidak akan mungkin dia menguasai 100% kekayaan dunia itu. Nu'tihi minha. Kami berikan sebagiannya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan di akhirat dia tidak memiliki sedikit pun bagian. Tidak memiliki bagian lagi di dunia, di akhirat. Perumpamaan ladang dunia dan ladang akhirat ini seperti perumpamaan orang menanam padi. Seseorang yang menanam padi maka juga akan tumbuh rerumputan. Ya, dia dapat padi, dia dapat juga rumput. Namun ladang dunia seperti menanam rumput. Jangan pernah mimpi untuk juga tumbuh padi. Ya, jika seorang menanam padi, dia akan mendapat, dia menginginkan akhirat, dia mendapatkan akhirat, dan Allah tambah ladangnya, diberikan dunia oleh Allah SWT. Namun jika dia menginginkan dunia, diberi dunia oleh Allah sebagian dari apa yang diharapkan, namun di akhirat dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 200, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami jatah kami di dunia, dan di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Ini orang-orang yang meminta kepada Allah, minta imbalan di dunia, mengamar berdoa meminta, ya Allah bayar di dunia, bayar di dunia, karena mereka mengira bahwa dunia ini cash, tunai. Akhirat itu entar belakangan. Ya, lebih enak mana, menikmati sekarang atau nanti? Ya, sebagian orang tidak merasa, tidak mau bersabar, maka mereka lebih baik sekarang ya Allah, tunai daripada nanti, enggak jelas. Ya. Sedangkan Allah SWT menegaskan walal akhiratu khairu wa abqa, dan sungguh akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih abadi. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi 'azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu ini ditujukan untuk mencari wajah Allah, untuk mencari wajah Allah, namun dia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sebagian dari kesenangan dunia, pengen jabatan dengan ilmunya, pengen penghormatan dari ilmunya, pengen pengakuan dari manusia dengan ilmunya, ya, mengharapkan dunia dengan ilmu yang seharusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Dia tidak akan mencium bau surga nanti pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian juga sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan secara marfu', dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah dan juga Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, "La ta'allamul 'ilma litubahu bihi al-ulama wala litumaru bihi as-sufaha wala litukhayyaru bihi al-majalis faman fa'ala dhalika fannar fannar." Janganlah kalian menuntut ilmu supaya bisa kalian bangga-banggakan di hadapan para ulama, atau supaya kalian tunjukkan kehebatan kalian di dalam berdialog di kalangan orang-orang yang tidak berilmu. Dan janganlah kalian menuntut ilmu supaya dikasih tempat khusus di majelis. Barang siapa yang melakukan itu, neraka tempatnya, neraka tempatnya. Kita tahu menuntut ilmu ini mulia, ibadah yang sangat agung, fardu kifayah yang kata Imam Ahmad bin Hanbal lebih mulia dari jihad fisabilillah. Namun ketika diiringi dengan niat yang buruk, Nabi menyebutkan pertama tidak mencium bau surga, yang berikutnya tempatnya di api neraka.

para jamaah, ada suami-suami yang senantiasa curiga kepada istrinya gara-gara dia, gara-gara suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kita ni kalau jagain Allah, kita jaga mata kita, kita jaga tangan kita, kita enggak godain perempuan di luar, Allah akan jagain istri kita. Biasanya orang-orang yang ragu, yang mencurigai istrinya itu, dia yang melakukan kemaksiatan di luar. Dan para masyayikh menceritakan bagaimana orang yang berzina di luar, ketika dia masuk ke rumahnya, tumpuh itu kecurigaan kepada, jangan-jangan istriku nanti berzina, jangan-jangan istriku seperti ini, jangan-jangan istriku membuat hubungan seperti ini. Jadi kepada para suami yang seperti itu, jagalah Allah, Allah akan menjagamu, akan dijaga keluarganya, akan dijaga anak keturunannya. Kemudian bagi istri bagaimana menghadapi suami yang seperti itu, berusaha untuk jadi lebih baik. Perceraian bukan solusi. Kalau masalahnya mungkin dia curiga, momen dia curiga sama HP kita. Bang, syuf, abang mau lihat HP ana apa bol? Nggak ada yang ana rahasiakan. Kadang-kadang mungkin suami curiga ya, sampai ada suami-suami yang menyadap, disadap telepon di rumahnya karena kecurigaan dia. Maka jangan terburu-buru untuk meminta cerai. Bismillah, insya Allah cinta dan kasih sayang bisa dibangun kembali dengan saling memperbaiki diri. Hadza wallahu a'lam bissawab.

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz, diri ini kadang-kadang semangat, kadang kendor di dalam beribadah. Hati ini kadang masih sering lalai. Minta kiat-kiatnya untuk diri ini terus semangat dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala sampai dengan meninggalkan dunia ini. Ya, ya semua orang seperti ini. Betul kan? Jangankan antum, sahabat pun juga begitu. Suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Hamzalah. Hamzalah bin Abi Amir. Yang ketika sahabat ini wafat, dia wafat di masanya Rasulullah masih hidup. Dia dimandikan oleh malaikat jenazahnya. Makanya dijuluki Hamzalah al-Ghasil atau Hamzalah Ghasilul Malaikah. Karena ceritanya Hamzalah ini pengantin baru. Baru aja dia berhubungan dengan istrinya, dia mendengar ada panggilan jihad. Langsung dia berangkat, lupa enggak mandi junub dulu. Dan gugur sebagai syuhada, maka dimandikan oleh malaikat. Nah, Hamzalah ini suatu ketika dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia curhat. Apa kata Hamzalah? Nafaqa Hamzalah. Hamzalah ini kayaknya munafik ya. Dia bilang tentang dirinya sendiri. Hamzalah menceritakan tentang dirinya sendiri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Loh kenapa? Kalau saya sedang berada di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menceritakan tentang jannah, tentang neraka, saya benar-benar deg-degan, takut sama neraka, saya termotivasi untuk mengejar surga. Semangat, iman kita full charge gitu istilahnya. Tapi begitu kita pulang ke rumah, kumpul lagi sama anak istri, ngurusin kerjaan rutinitas kantor sehari-hari, nggak ngantor sih mereka ya, kalau kita kan ngantor gitu ya, kita kembali lagi lupa lagi. Apa kata Abu Bakar? Saya juga begitu, saya juga merasakan hal yang sama. Ayo kita cerita yuk ke Rasulullah. Ceritalah mereka berdua, ya Rasulullah, kita nih kalau sedang bermajlis kita begini-begini, kalau sudah pulang begini-begini. Apa kata Nabi? Kalau kalian itu di luar majlis sama keadaannya, sama perasaannya, nanti turun malaikat dari langit menyalami kalian. Mungkin maksudnya selamat, Anda seperti kami. Mungkin gitu maksudnya. Ya yang imannya nggak naik turun tuh malaikat. Manusia mana ada imannya nggak naik turun? Ya? Semua manusia imannya naik turun. Naik ketika dia berbuat taat, ketika dia berada di tempat-tempat yang meningkatkan imannya seperti majelis ilmu seperti ini. Naik ketika dia menyimak dan menghayati lantunan ayat-ayat Al-Quran, kan gitu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah dan dia meresapinya, naik imannya. Tapi kan enggak setiap saat kita mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita sedang kerja, ya kita akan sibuk dengan kerjaan. Ya kita akan sedikit berkurang imannya. Nanti kita cas lagi. Memang begitu. Ya. Walakin ya hamdalah sa'atan wa sa'at. Tapi tetap harus ada saat-saat iman kita itu kita naikkan. Kita naikkan dengan ibadah, dengan tilawatul Quran, dengan tadabbur, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, dengan mendengarkan nasihat. Namun ada juga saatnya iman itu menurun karena ada kesibukan dunia yang memang tidak bisa kita tinggalkan. Yang penting istiqomah terus aja, ngajinya terus, ibadahnya terus, bergaul dengan orang-orang yang istiqomah, itu akan meningkatkan iman kita. Caranya begitu, minta kepada Allah agar Allah memberikan kita keistiqomahan sampai kita menghadap Allah.
2: Bulan Rajab salah satu dari empat bulan haram,
3: di mana amal ibadah di empat bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hendaknya kita tingkatkan performa kita sebagai suami misalnya, tambahlah uang bulanan istri kita. Setuju enggak? Saya bilang maksudnya dari balik tabir. Yang lain diam aja. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang Anda berikan di jalan Allah, satu dinar yang diberikan kepada budak yang ingin merdeka, satu dinar yang diberikan kepada fakir miskin, satu dinar yang diberikan kepada istri. A'tumuha ajran, yang paling besar pahalanya yang Anda berikan kepada istri Anda. Begitu juga dengan ibu-ibu di belakang, tingkatkan performa sebagai istri, lebih ramah ke suami, jangan suara tinggi. Kalau suami pulang lembur, ngambek sekarang, standby di ruang tamu, lalu sambut dengan senyum, lalu masak air panas, siram embernya, baru persilakan suami mandi gitu loh. Dan ibu-ibu di belakang tuh jangan down, jangan patah semangat ketika dipecandain gitu loh. Tumben nih, biasanya gak begini, pasti ada maunya. Justru disitulah kesempatan dakwah, disitu masuk. Kan aku ngaji, beb, ini bulan haram, pahala dilipat gandakan. Dan sebulan ini aja kok, beb, sebulan ini aja. Jangan begitulah. Jadikan momentum.
3: Ini momentum kita berubah, momentum kita mendulang pahala.
2: Karena kalau kita lengah,
3: jangan sampai ini jadi mimpi buruk kita dan kegagalan kita. Karena juga dosa dilipat gandakan di hari-hari ini.

0: Serba-serbi Ramadan bagian pertama, puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Banyak amal ibadah yang khusus disyariatkan pada bulan Ramadan. Salah satunya adalah puasa. Puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
1: yeah.

Puasa secara istilah bermakna menahan diri dari hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dan disertai dengan niat. Orang yang wajib menunaikan ibadah puasa Ramadan adalah orang yang beragama Islam, berakal, sudah baligh, mengetahui akan wajibnya puasa, serta suci dari haid dan nifas. Rukun ibadah puasa ada dua. Pertama, niat di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di antara sunnah orang yang berpuasa adalah, pertama, mengakhirkan makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, makan sahurlah, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Kedua, memperbanyak zikir dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Pertama, doa pemimpin yang adil. Kedua, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan ketiga, doa orang yang terzalimi. Ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya,

Keempat, menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, manusia akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kelima, memberi makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Beberapa hal yang membatalkan puasa adalah, pertama, makan atau minum dengan sengaja. Kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, berhubungan suami istri. Keempat, haid atau nifas. Kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Beberapa perkara yang dapat membatalkan pahala puasa adalah, pertama, berdusta. Kedua, berkata-kata kotor atau sia-sia. Ketiga, melakukan kemaksiatan secara umum.

pentingnya kita mengagungkan 10 malam terakhir. Dan salah satu bentuk mengagungkan adalah berpenampilanlah dengan prima. Makanya para ulama menekankan kalau bisa kita mandi antara maghrib dan isya, mandi. Ada hadis tapi dilemahkan sebagian para ulama, tapi ini kultur para ulama. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, di salah satu malam, di 10 malam terakhir, beliau mandi dan beliau pakai parfum, lalu beliau memakai perhiasan, pakai pakaian yang bagus. Ini 10 malam terakhir. Thabit al-Bunani itu memakai baju terbaiknya di 10 malam terakhir ini, lalu pakai parfum, lalu mengharumkan masjid pakai bukhur kalau sekarang. Nah, itu para ulama klasik begitu. Tamim Ad-Dari, untuk 10 malam terakhir, beliau membeli baju seharga 1000 dirham, itu kurang lebih 100 juta. Dan beliau pakai di malam yang beliau feeling ini Lailatul Qadar, bukan untuk dipamerkan di hadapan manusia. Jadi jangan 10 malam terakhir ini kaos oblong lagi, kaos oblong lagi, daster lagi, daster lagi. Kata para ulama, tidak pantas bagi seseorang yang ingin bertemu dan berbicara private dengan para raja kecuali ia tampil sebaik-baiknya dan ia pun memperhatikan batinnya, terlebih lagi ketika dia mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, rajanya para raja. Dan Allah tahu bukan hanya zahir seseorang tapi batin seseorang. Ulama memberikan pesan kepada kita, kalau ruangan saja ditekankan untuk diwangikan, apalagi hati kita, hadirin. Kalau ingin dapat Lailatul Qadar, bersihkan hati kita.

0: kekurangan duit, napa niku inflasi, wal anfusi wat thamarat, lan nyawa kang dicabut, semenugo tetanduran kang sedidik, woh lan asil panene. Wa basyiris sabirin, prayoga padha bungah. Iki awake dhewe tambah bingung nggih. Kok ana menungsa diparingi pacoban wedi luwe, bondone setitik, keluargane mati, hasil panene entek dipangan omok. Lho kok dikongkon bungah? Wa basyiris sabirin, prayoga padha bungah. Sinten menika? Tiang-tiang ingkang sabar ngadepi pacoban saking Allah Subhanahu wa taala. Napa tengeripun tandha lan buktinipun duk nalika kita ketiban balak bebendulan musibah pacoban saking Allah. Nggih, kelangan bondo, kelangan bojo, kelangan anak, kelangan sato kewan, kelangan tetanduran. Awake dhewe ngaku sabar, tengeripun menapa? Alladzina yakuwi wong-wong kang idza nalika asobat hum musibah, ketiban musibah, qalu dheweke matur inna lillah, kita niki kagunganipun Allah, wa inna ilaihi rajiun, lan kita sedaya bakal bali tumuju marang Allah Subhanahu wa taala. Niku titikane wong sabar. Ning nek innalillahi sabare niku let telung dina bar ketiban musibah, dinten iki garwane sedo upaminipun. Nggih nangis geru-geru. Rambute dijambaki. Pipine ditapuki. Terus kramasan wedi. Kantongane di suwei mergo ora ana duwite. Let telung dina niku piyambake pun nembe sabar. Ayo wis tak tangisono 40 dina 40 wengi bojoku ya ora bakal mulih ning alam donya. Aku tak dadi wong sing sabar. Niku sanes sabar, Pak. Dawuhipun Nabi innamas sabru inda sadmatil ula. Yakti wong sabar iku duk nalika diantem musibah pertama kali. Jenengan tiba glundung, atuh ngoten niku. Mboten innalillah. Bareng wis ditambani innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku akeh tunggale nek ngoten niku. Sengkuni we kadang-kadang nggih ngoten niku. Ananging kesabaran niku duk nalika musibah nyeblok sepisanan kita tasih saged sabar lan istirja, menika dipun wastani sabar.
1: Tanya jawab. Bagaimana kondisi hati seorang hamba yang merasa cukup? Sudah benar dalam baca Al-Quran, padahal apabila didengarkan oleh ahlinya bacaannya masih berantakan, salah tajwid, panjang pendeknya, makhrajnya, tapi dia enggak mau belajar tahsin dan tidak mau diperbaiki kebacaan. Bukankah kalau salah baca bisa merubah arti dan makna? Itulah salah satu kondisi hati yang buruk, takabur dia. Saya dulu dari kecil belajar tajwid makhraj ke beberapa guru, merasa sudah benar baik, lalu saya ngajarkan tajwid. Pas anak saya sudah hafid, saya jadi imam, pulang abi salah tadi, roknya itu harusnya tebal, ini tipis, dan sebaliknya. Wallahu bima ta'maluna basir. Salah itu basir atau gitu. Aduh. Dikoreksi oleh anak yang saya ajar waktu kecil gitu ya. Salah keneh gini. Saya pernah ikut halaqah tahsin di Masjid Nabawi. Habis sholat itu ada kan Saya enggak sengaja

Dia duduk nyandar, ternyata itu dibentuk halaqoah. Akhirnya ikut. Dites. Coba tahu dulu, baru a'udzu dan sudah salah tuh. A'udzu billah. Rasan benar, itu yang sering saya ajarkan. La khata kata dia. A. Undur ila fami kata dia. Lihat mulut saya tuh. Dikoreksi. Baru ta'awudz saja itu sudah bermenit-menit gitu. Merasa diri sudah benar, sudah bisa ngajar. Ternyata didengar, disimak oleh ahlinya, salah. Sampai saya dengan istri saya waktu itu dipanggil anak-anak. Sini, tolong koreksi bacaan kami. Disimak. Mana salahnya, mana benarnya. Makanya dulu awal-awal, kalau ada anak saya enggak mau jadi imam. Saya sudah sawu shufufakum, luruskan rafatkan. Terjul anak saya langsung saya mundur gitu. Daripada salah yang menurut saya benar, menurut ahlinya salah. Enggak perlu gengsi, itu takabur. Takabur itu al-kibru batharul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran. Tidak mau dinasihati, tidak mau dikoreksi, tidak mau diralat kesalahannya. Karena merasa dirinya berilmu. Itu takabur. Dan itulah jebakan iblis la'natullahi alaih.

Orang yang qanaah akan mendapatkan keberuntungan karena hidupnya senantiasa puas dengan pemberian Allah. Tidak banyak menuntut, berusaha diberikan, itulah pemberian Allah. Hilang, ya sudah selesai takdir Allah. Tidak marah-marah, tidak murka-murka ketika kehilangan sesuatu. Tetapi dia lebih penyesalan ketika kehilangan untuk beramal ibadah. Lihat yang menunjukkan akan hal ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Qad aflaha man aslam wa razaqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh telah beruntung siapa yang masuk Islam dan diberikan rezeki yang cukup dan dipuaskan, diberikan sifat qanaah oleh Allah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya.

0: Asri, kisah penggugah jiwa. Umair bin Wahab.
1: Umair bin Wahab al-Jumahi pulang dari Badar dengan selamat, namun dia meninggalkan anaknya di belakangnya sebagai tawanan di tangan kaum muslimin. Umair khawatir kaum muslimin akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap anaknya atas dosa-dosa bapaknya, menyiksanya dengan siksaan terburuk sebagai balasan atas penderitaan yang telah dia timpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai hukuman atas siksaan yang telah dia timpakan kepada para sahabatnya. Di suatu pagi, Umair menuju masjid untuk tawaf di Ka'bah dan memohon keberkahan kepada berhala-berhalanya. Dia melihat Sofwan bin Umayyah yang sedang duduk di sisi Hijr. Dia berjalan kepadanya dan mengucapkan,
2: "Imsabahan, wahai Sayyid Quraisy."
1: Imsabahan adalah salah satu ucapan salam di zaman jahiliyah. Sofwan berkata,
2: "Imsabahan, wahai Abu Wahab, duduklah, kita berbicara sebentar. Kita menghabiskan waktu dengan berbicara."
1: Umair pun duduk di depan Sofwan bin Umayyah. Dua laki-laki ini mulai berbicara mengenang Badar, mengenang musibahnya yang besar, menghitung tawanan-tawanan yang jatuh di tangan Muhammad dan para sahabatnya, berduka cita atas kematian para pemuka Quraisy di ujung pedang kaum muslimin dan dilemparkannya jasad mereka ke dasar sumur di Badar. Maka Sofwan menarik nafas sedih seraya berkata,
2: "Demi Allah, tidak ada kebaikan dalam hidup ini sesudah mereka."
1: Umair berkata,
2: "Kamu benar, demi Allah."
1: Kemudian Umair diam sesaat, lalu dia melanjutkan,
2: "Demi Rabb Ka'bah, kalau aku tidak memikul hutang yang saat ini aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku gunakan untuk melunasinya, dan keluarga, di mana aku khawatir mereka akan terlunta-lunta sesudahku, niscaya aku akan pergi kepada Muhammad dan membunuhnya. Aku akan menghabisi perkara dan mengakhiri keburukannya."
1: Umair melanjutkan dengan suara pelan,
2: "Keberadaan anakku Wahab di antara mereka membuat kehadiranku ke Yathrib tidak menimbulkan kecurigaan kepada mereka."
1: Sofwan bin Umayyah memanfaatkan ucapan Umair bin Wahab. Dia tidak ingin melepaskan peluang ini begitu saja. Maka dia berkata,
2: "Wahai Umair, biarkan aku yang memikul seluruh hutang-hutangmu. Aku akan melunasinya sebesar apapun. Dan keluargamu, aku akan menanggung kehidupan mereka bersama dengan keluargaku selama aku dengan mereka masih hidup. Hartaku melimpah, cukup untuk membiayai mereka dan membuat mereka hidup makmur."
1: Umair berkata,
2: "Kalau begitu, simpanlah pembicaraan kita ini. Jangan katakan kepada siapapun."
1: Maka Sofwan berkata,
2: "Aku menjaminnya untukmu."
1: Umair meninggalkan Al-Haram sementara api kebencian bergolak di dadanya terhadap Muhammad. Dia langsung menyiapkan segala perlengkapannya untuk melaksanakan tekadnya. Dia tidak perlu khawatir dicurigai oleh seseorang dalam perjalanannya, karena dia termasuk orang-orang Quraisy yang masih mempunyai urusan dengan kaum muslimin terkait dengan tawanan perang Badar. Mereka hilir mudik ke Madinah untuk membebaskan tawanan mereka. Umair mengasah pedangnya setajam mungkin dan menaburkan racun padanya. Umair menyiapkan kendaraannya dan naik ke atas punggungnya. Dia bergerak menuju Madinah dengan niat buruk dan tekad jahat memenuhi sesuatu di dalam jubahnya. Umair tiba di Madinah. Dia menuju masjid hendak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya dia di dekat pintu masjid, dia menurunkan unta dan turun dari punggungnya. Umar bin Al-Khattab pada saat itu sedang duduk bersama sebagian sahabat di dekat pintu masjid. Mereka membicarakan Badar dan apa yang dibawa olehnya berupa tawanan perang dari orang-orang Quraisy dan korban mereka. Mereka mengenang kepahlawanan-kepahlawanan kaum muslimin dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Mereka membicarakan kemenangan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka, kekalahan dan kehinaan yang Allah Ta'ala timpakan kepada musuh mereka. Tiba-tiba Umar menoleh. Dia melihat Umair bin Wahab turun dari punggung kendaraannya dan berjalan menuju masjid dengan menenteng pedangnya. maka Umar berdiri dengan perasaan cemas. Dia berkata,
2: "Musuh Allah Umar bin Wahab. Demi Allah, dia tidak datang kecuali bermaksud jahat. Dia telah mempengaruhi orang-orang musyrikin di Mekah untuk memusuhi kami, dan dia adalah mata-mata mereka atas kami sebelum terjadinya perang Badar."
1: Kemudian Umar berkata kepada rekan-rekannya,
2: "Pergilah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah kalian di samping beliau. Berhati-hatilah terhadap kelicikan orang busuk itu."
1: Kemudian Umar bergegas menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada beliau,
2: "Ya Rasulullah, ini musuh Allah Umar bin Wahab telah datang dengan menghunus pedangnya. Menurutku, dia tidak datang kecuali dengan maksud jahat."
1: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Bawa dia masuk kepadaku."
1: Maka Al-Faruq membawa Umar bin Wahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjengkeram kerah bajunya dan mengalungkan tali pedangnya di lehernya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya dalam kondisi demikian, beliau bersabda,
2: "Lepaskan dia wahai Umar."
1: Maka Umar melepaskannya. Kemudian beliau bersabda kepada Umar,
2: "Mundurlah dariku."
1: Maka Umar mundur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Umar bin Wahab dan beliau bersabda,
2: "Mendekatlah wahai Umar." Umar berkata, "Ana'in sabahan."
1: Ini adalah ucapan salam jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Allah telah memuliakan kami dengan sebuah penghormatan yang lebih baik dari ucapanmu itu wahai Umar. Allah telah memuliakan kami dengan salam. Ia adalah penghormatan untuk penduduk surga."
1: Maka Umar berkata,
2: "Demi Allah, engkau sendiri tidak asing dengan penghormatan kami dan engkau belum lama meninggalkannya."
1: Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya,
2: "Apa yang membuatmu datang wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku datang dengan harapan engkau berkenan melepaskan tawanan yang ada di tanganmu. Berbuat baiklah kepadanya demi aku."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya,
2: "Lalu, mengapa pedang itu ada di pundakmu?"
1: Umar menjawab,
2: "Pedang yang buruk dan tidak berguna apapun bagi kami di perang Badar."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya,
2: "Katakan kepadaku dengan jujur, apa yang membuatmu datang kepadaku?"
1: Umar menjawab,
2: "Aku tidak datang kecuali untuk itu."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Tidak demikian. Akan tetapi kamu duduk bersama Sofwan bin Umayyah di Hijr. Lalu kalian berdua mengenang orang-orang Quraisy yang dilemparkan ke sumur Badar. Kamu berkata, 'Kalau bukan karena hutang yang aku pikul dan keluarga yang aku tanggung, niscaya aku akan berangkat menemui Muhammad untuk membunuhnya.' Lalu Sofwan bin Umayyah memikul hutangmu dan menjamin kehidupan keluargamu dengan syarat kamu membunuhku. Allah Ta'ala menghalangimu untuk melakukan hal itu."
1: Umar terhenyak sesaat. Kemudian dia berkata,
2: "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah."
1: Kemudian dia buru-buru menambahkan,
2: "Ya Rasulullah, dulu kami mendustakanmu dengan tidak mempercayai berita langit yang engkau bawa dan wahyu yang turun kepadamu. Akan tetapi, ceritaku dengan Sofwan bin Umayyah hanya diketahui oleh kami berdua. Demi Allah, sungguh aku yakin bahwa yang menyampaikannya kepadamu hanyalah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengiringku kepadamu sehingga dia membimbingku kepada Islam."
1: Kemudian Umair bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dia masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat,
2: "Jadikanlah saudara kalian ini paham dengan agamanya dan ajarilah dia Al-Quran serta bebaskanlah tawanannya."
1: Umair terus menyucikan dirinya dengan ajaran-ajaran Islam, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Quran, menghidupkan hari-hari kehidupannya yang paling mengagumkan dan paling syarat kebaikan. Hal ini membuatnya melupakan Mekah dan siapa yang tinggal di sana. Sofwan bin Umayyah menggantungkan harapan kepada Umair. Dia melewati sekumpulan orang-orang Quraisy sambil berkata,
2: "Bergembiralah kalian sebuah berita besar akan datang kepada kalian dalam waktu dekat. Berita yang membuat kalian melupakan kekalahan di Badar.
1: Safwan bin Umayyah menunggu dan menunggu. Penantiannya berjalan lama. Akhirnya, kecemasan mulai menggelayuti benaknya sedikit demi sedikit. Sampai dia seperti berguling-guling di atas bara api yang paling panas. Dia mulai bertanya-tanya kepada para rombongan musafir yang lewat tentang Umair bin Wahab. Namun, dia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Sampai datanglah seorang musafir yang berkata kepadanya,
2: Umair telah masuk Islam.
1: Berita yang terdengar di telinga Safwan, bak halilintar yang menyambar di siang hari. Karena sebelumnya dia yakin bahwa Umair tidak akan masuk Islam, sekalipun seluruh penduduk bumi masuk Islam. Umair bin Wahab terus mendalami agamanya, menghafal kalamullah yang bisa dia hafal, sehingga dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata,
2: "Ya Rasulullah, aku telah melewati suatu zaman. Selama itu, aku selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Kerap menimpakan gangguan keras terhadap orang-orang yang masuk ke dalam agama Allah. Aku ingin engkau berkenan beri izin kepadaku untuk pergi ke Mekah untuk mengajak orang-orang Quraisy kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika mereka menerimanya dariku, maka apa yang mereka lakukan adalah sebaik-baik perbuatan. Namun, jika mereka berpaling, maka aku akan melakukan terhadap mereka seperti dulu aku melakukan terhadap orang-orang yang masuk Islam."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Maka Umair datang ke Makkah. Dia datang ke rumah Safwan dan berkata,
2: "Wahai Safwan, sesungguhnya kamu adalah salah seorang pembesar Makkah, salah seorang Quraisy yang berakal. Apakah menurutmu apa yang kalian yakini selama ini, yaitu menyembah batu dan menyembelih untuknya, itu benar dalam akal, sehingga ia patut dijadikan sebagai agama? Aku telah bersaksi bahwa tiada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah."
1: Kemudian, Safwan bin Umayyah bin Khalaf al-Jumahi al-Quraisy masuk Islam setelah Fathu Makkah dan meninggal di Makkah tahun 42 Hijriah. Kemudian, Umair terus berdakwah kepada Allah di Makkah sehingga banyak orang Makkah masuk Islam atas ajakannya. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada Umair bin Wahab dan meliputi kuburnya dengan cahaya. Demikian, wallahu a'lam.

0: Dua keutamaan menjaga kemaluan. Pertama, menjaga kemaluan merupakan sifat orang beriman yang akan mewarisi surga Firdaus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون."
0: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dalam lanjutan ayat di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: "Ulaika humul warithuna alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun."
0: Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin surga bagi orang yang menjaga kemaluannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Jamin untukku 6 perkara, maka aku akan menjamin untuk kalian surga. Jujurlah jika kalian berbicara, tepatilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian dipercaya. Peliharalah kemaluan kalian, tahanlah pandangan kalian, dan tahanlah kedua tangan kalian." Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah dua keutamaan menjaga kemaluan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanda mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama, Lailatul Qadar terjadi sepanjang malam, sejak maghrib hingga subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 3-5. Karena Lailatul Qadar berada pada rentang dari maghrib sampai subuh, maka peristiwa apapun yang terjadi sepanjang rentang itu berarti terjadi pada Lailatul Qadar. Sehingga, orang yang sholat maghrib di malam itu berarti dia sholat maghrib ketika Lailatul Qadar. Orang yang sholat isya di malam itu berarti dia sholat isya ketika Lailatul Qadar. Orang yang sholat tarawih di malam itu berarti dia sholat tarawih ketika Lailatul Qadar. Orang yang sedekah di malam itu berarti dia sedekah ketika Lailatul Qadar. Kedua, semua orang yang melakukan ibadah ketika itu berarti dia telah melakukan ibadah di Lailatul Qadar. Besar dan kecilnya pahala yang dia dapatkan tergantung dari kualitas dan kuantitas ibadah yang dia kerjakan di malam itu. Oleh karena itu, sekalipun dia hanya mengerjakan ibadah wajib saja, sholat maghrib dan isya di malam qadar, dia mendapatkan bagian pahala beribadah di Lailatul Qadar. Imam Malik meriwayatkan secara balagon atau tanpa sanad, menukil keterangan dari Sa'id bin Musayyib, tabi'in senior menantu Abu Hurairah, tentang orang yang beribadah ketika Lailatul Qadar. Bahwa Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, siapa yang ikut sholat isya berjamaah di Lailatul Qadar, berarti dia telah mengambil bagian Lailatul Qadar. Muwatta, Imam Malik. Az-Zarqani menjelaskan, dia telah mengambil bagian Lailatul Qadar, maknanya, dia mendapat bagian dari pahala Lailatul Qadar. Syarah Az-Zarqani ala Muwatta. Ketiga, keterangan di atas bukan mengajak kita untuk bermalas-malasan dalam meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Sebaliknya, dengan penjelasan ini, diharapkan kaum muslimin semakin optimis dalam mengejar Lailatul Qadar. Karena semua orang yang beribadah di dalamnya pasti mendapatkannya. Banyak dan sedikitnya tergantung dari kesungguhan dirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan petunjuk, sehingga dimudahkan Allah mendapatkan banyak kebaikan di malam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Keempat, keyakinan bahwa orang yang mendapat Lailatul Qadar akan mengalami kejadian luar biasa adalah keyakinan yang tidak benar. Bukan syarat untuk mendapat Lailatul Qadar harus mengalami kejadian aneh atau kejadian luar biasa. Bahkan karena keyakinan ini, banyak orang menjadi pesimis dan putus asa untuk beribadah. Karena merasa sudah sering ibadah di malam-malam ganjil, namun ternyata selama dia beribadah tidak mendapatkan kejadian aneh apapun. Untuk itu, keyakinan ini tidak selayaknya ditanamkan dalam diri kita dan masyarakat sekitar kita. Demikian, Allahu A'lam.